0: Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya di sana ada anak-anak Allah, ada yang paling tua, ada yang pengais bungsu, ayanu bungsu, ya. Ada dewa-dewa lain, ada teman, tandingan Allah yang lain. Mereka semua akan mencipta, kata Allah. Yang namanya Tuhan itu harus bisa apa? Mencipta. Mereka akan mencipta, itu sudah konsekuensi Tuhan. Kalau sudah, kalau nggak bisa mencipta, nggak bisa jadi Tuhan. Nggak bisa jadi Tuhan. Dan Allah menantang. Ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u la. Semua yang kalian sembah selain Allah, dari para malaikat Jibril, Mikail, Israfilnya, dari semua nabi Muhammad, Isa, Musa, Khidir, semuanya, dari semua wali, baik itu Abu Bakarnya, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir, semuanya Allah tantang, para jinnya, para setannya, Allah tantang semua yang disembah selain Allah. La yakhluqu dzubaba walau ijtama'u la. Mereka tidak akan mungkin bisa menciptakan seekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Andaikan seekor lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, keringat mereka atau apakah itu, mereka tidak bisa mengambilnya kembali dari lalat tersebut. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah mereka yang meminta kepada selain Allah dan yang diminta kepada selain Allah. Apa kata Allah tadi di surat Al-Mu'minun? Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq. Para Tuhan, dewa, anak Allah akan mencipta makhluknya masing-masing. Ini makhluknya kayak gini. Ini makhluknya kerdil-kerdil. Ini makhluknya raksasa-raksasa. Ini maksudnya berbulu. Ini makhluknya bisa ngapung. Ini macam-macam. Mencipta masing-masing. Apa yang terjadi? Ketika para Tuhan sudah punya makhluknya masing-masing, wala'ala ba'duhum ala ba'd, mereka semua akan saling berperang, mereka semua akan saling mengalahkan. Ya, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah apa yang mereka sifati. Ya, nah ini ilmu Allah as-sabiq, ilmu Allah yang lampau, ya, yang Allah tahu apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, dan yang mustahil untuk terjadi bagaimana apabila itu terjadi. Kemudian Allah tuliskan itu di Lauhul Mahfuz. Awal ma khalaqallahul qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Thumma qalaqtub. Kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulislah. Qala wa ma aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hanya yang akan terjadi saja sampai hari kiamat itu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang mustahil-mustahil untuk terjadi yang tadi disampaikan itu tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan penulisan takdir tersebut? Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah sudah tulis. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, andaikan seluruh manusia berkumpul, bersatu padu mereka untuk memberikan manfaat kepadamu. Sepakat semuanya mau memuliakanmu. Menjadikanmu sebagai pemimpin misalnya, lan yanfa'u. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang sudah Allah tulis untukmu. Wa in ijtama'u aw walau ijtama'u, andaikan mereka semua berkumpul, bersatu padu nih manusia dan jin seluruhnya untuk memadaratkanmu, membunuhmu, ya, memadaratkanmu. Mereka tidak bisa memadaratkanmu kecuali yang sudah Allah tulis untuk. Gak akan mungkin ada orang mencela kita kecuali itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dalam riwayat wa tuwiyatis suhuf. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, enggak lagi menulis pena sekarang ini. Enggak lagi nulis, sudah selesai itu. Yang ditulis apa yang akan terjadi sampai Lauhul Mahfuz, sampai hari dibangkitkan di Lauhul Mahfuz, itu sudah tertulis, sudah terangkat pena. Wa jaffatis suhuf, tinta-tinta pena di Lauhul Mahfuz tersebut sudah jaf, sudah kering. Wa tuwiyatis suhuf, dan sudah digulung lembaran Lauhul Mahfuz tersebut, tidak akan berubah. Jadi, lihat. Lihat siapa yang berkehendak apapun yang terjadi kepada kita. Kita lihat Allah yang menghendaki kejadian tersebut menimpa kita, musibah tersebut menimpa kita. Berarti Allah menghendaki terjadinya musibah kepada kita nih. Itu yang kita lihat. Ya, itu yang kita ingat. Dan kalau kita Muslim, jujur Islam kita, kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kejujuran, dengan kecintaan, dengan keikhlasan, dengan ketundukan, dengan yakin, kalau kita jujur dalam berislam, pasti banyak hikmah di balik musibah yang menimpa kita ini. Pasti. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung tercinta kita kepada kita. Mau ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Ibu, dibuktikan, sudah dibuktikan ibu kita bertaruh nyawa untuk kita. Dan bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang ibu, dia mencari bayi balitanya lepas dari pelukannya. Dia enggak peduli perang tuh. Sedang perang pada saat itu. Enggak peduli pedang, enggak peduli parang, enggak peduli tombak panah, kuda sana sini berseliweran, enggak peduli. Ibu tersebut mencari anaknya. Didapatkan anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap dengan penuh kehangatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, melihat kejadian itu, Rasulullah bilang kepada para sahabatnya, apa mungkin ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, enggak mungkin lah ya Rasulullah. Cinta seorang ibu. Cinta seorang ibu kepada anaknya, enggak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang pada kita daripada ibu kita kepada kita. Jauh. Jauh kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketika seorang anak dia dicobet oleh ibunya, dicepret tah ku ibunya, bukan anak tersebut dia lari dari ibunya, tambah dia pegang kaki ibunya, dia peluk ibunya, semakin dicubit semakin dipeluk ibunya, lari dia dari cubitan ibu tersebut menuju pangkuan kasih sayang sang ibu. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan jauh yang lebih agung. Kita lari dari Allah, dari azab dan murkanya, dan kita menuju Allah, menuju ridwan, cinta dan maafnya. Itu yang kita lakukan. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu ya Allah. Aku berlindung dengan maafmu dari siksamu ya Allah. Aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Itu doa istiftah kita itu. Doa sujud kita itu. Doa sujud kita pas sholat taraweh, pas sholat tahajud itu yang dibaca. Rasulullah SAW membaca itu ketika sholat tahajud. Yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya, dari musibah yang Allah timpakan hanya kasih sayang Allah. Disinilah kita lihat bagaimana keinginan Allah, ya Allah mempunyai kehendak. Allah mempunyai keinginan. Ada kehendak Allah itu murni kita lihat baik. Diutusnya Nabi Muhammad kah, para nabi. Allah ciptakan para malaikat lah, murni baik. Murni baik. Ada Allah kehendaki mencipta murni itu adalah kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit. Tetapi Allah mempunyai keinginannya yang kedua. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Ada hikmah. Di balik keburukan-keburukan, apa sih yang paling keburukan yang paling buruk yang Allah ciptakan? Tapi ada hikmah di balik itu pastinya. Apa? Apa Fahmi? Syaitan, iblis. Itu biang dari segala macam bentuk keburukan. Tapi dengan diciptakannya iblis, banyak hikmah di balik itu. Nah, jadi terkadang zahirnya kan buruk ya. Zahirnya kan jelek. Ada peperangan, kekacauan, huru-hara, ada longsor, banjir bandang. Fasad. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah di surat Ar-Rum. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena sebab ulah manusia. Peperangan, penindasan, orang-orang Yahudi itu. Mereka menindas saudara-saudara kita di Palestina. Buruk gak itu? Jelas buruk. Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tetapi ada kebaikan di balik keburukan tersebut. Itu pasti. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Untuk agar mereka merasakan perbuatan apa yang sudah mereka lakukan. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Tsunami, longsor, gempa. Keburukan. Tujuan Allah untuk mereka merasakan perbuatan ulah mereka sendiri. Apa tujuan Allah? Hikmahnya agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Menjadi hamba yang bertakwa. Itu hikmahnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya contohnya kayak gini ya. Buruk. Misalnya kita kasih tahu nih anak kita nih sedang hujan deras. Ya di Solokan, ini Solokan gede nih. Kelihatan air deras. Kemudian anak-anak kita main di pinggir kali tersebut. Main di pinggir kali, nyemplung udah wassalam. Ya enggak? Nyemplung udah tuh. Kita bilang jangan main-main di sana, bahaya. Gak digubris kitanya. Tetap weh main, dia senang dengan teman-temannya. Jangan main di sana, kita bilang. masih juga main. Bahaya nanti jatuh masuk ke kali, udah besok dikubur tuh. Gak peduli dianya, masih main juga. Hujanan sama teman-temannya. Mawa nyere gitu mati. Nyata. Mawa nyere karena benci, karena sayang. Karena sayang. Kita cepret tuh anak kita tuh. Kita cepret anak kita tuh. Asup. Ya. Ya. Zahirnya orang yang ngelihat, oh tega banget itu bapak mukulin anaknya pakai lidi. Ya enggak. Tega banget itu bapak. Luar biasa. Enggak ada kasih sayang-sayangnya sama anak kayak gitu. Coba kalau kita jelasin, Pak, ini main-main, dikasih tahu berkali-kali, dia nyemplung ke sini, udah wassalam. Oh benar, kuru nama ku bedog. Nah, misalnya siapa? Siapa? Nabi Khidir. Nabi Musa gak terima ketika melihat Nabi Khidir mematahkan kepala seorang anak. Tuh, enggak, anak ini gak bunuh orang. Aqtalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, kata Musa. Dahsyat kau yang lakukan ini Khidir. Kau bunuh jiwa tanpa jiwa. Maksudnya dia anak enggak bunuh orang. Kenapa kau bunuh dia? Kau sudah berbuat perkara mungkar. Mungkar. Itu kata Nabi Musa. Tapi pas dijelasin sama Nabi Khidir, pas dijelasin Nabi kalau bahasa Arabnya Khidir ya, Nabi Khidir. Iti 'abdana Khidiran fa innahu a'lamu mink. Datangi hambaku Khidir, dia lebih berilmu daripada engkau wahai Musa. Itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ketika disampaikan oleh Nabi Khidir, wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma zakat wa aqraba ruhma. Anak itu mempunyai dua orang tua yang beriman kepada Allah. Dan dia akan menjerumuskan orang tuanya pada kekufuran. Kami mau mengganti anak ini dengan anak yang lebih baik dan lebih penuh kasih sayang. Baru paham Nabi Musa. Jadi semuanya masuk surga enggak nanti? Semuanya masuk surga kan? Kalau enggak dibunuh anak kecil ini, semuanya di neraka nih. Anak kecil yang pertama di neraka, gedenya dia kafir kan, membawa kedua orang tuanya masuk juga ke dalam neraka. Tapi karena dia dibunuh kecil, masuk surga untuk dia, Allah ganti dengan anak yang soleh, kemudian membawa orang tuanya pada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dikumpulkan di surga. Ini sedikit ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada siapa? Nabi Khidir. Dan memang syariat Nabi Khidir gak sama dengan syariat Nabi Musa. Nabi Musa tidak bersyariat dengan syariat Nabi Khidir. Nabi Khidir tidak bersyariat dengan syariat Nabi Musa. Nah ini maksudnya. Maksudnya tadi ya, keinginan Allah itu ada dua. Ada Allah inginkan kebaikan murni baik. Gak ada celah. Gak ada buruk-buruknya, gak ada. Nabi Muhammad atau para nabi, malaikat. Itu gak ada buruk-buruknya tuh. Ada Allah menghendaki sesuatu yang itu zahirnya keburukan, tetapi di balik itu adalah apa? Kebaikan. Allah menginginkan kebaikan dengan Allah menciptakan keburukan. Jelasin insya Allah. Musibah. Nah ini nih yang pertama nih. Ada hikmah di balik musibah yang menimpa kita. Kita diganggu orang, kita dimaki orang, kita dihujat orang, kita dizalimi, kita ditipu, kita dikhianati, kita di macam-macam. Ya. Kezaliman tadi diawali oleh Syekhul Islam pada harta, kehormatan, bahkan jiwa, ya. Nah. Kita ambil hikmah di balik musibah tersebut. Pastilah ada hikmah. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham wala hazan hatta syaukatun yushakuha illa kaffarallahu biha khotoya. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab. Nasab teh pegel-pegel, linu-linu, digawe berat, ngangkat iya, ngangkat itu, agak pegel-pegel otot. Itu nasab namanya. Pulang kerja capek, pegel, otot-otot, perlu selonjoran. Itu namanya nasab. Letih. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa nasab. Letih. Lelah. Walau wasab. Ataupun sakit. Tertimpa dia wasab. Walau gham, walau ham. Gundah gulana, rasa galau. Hazan, sedih. Hatta syaukatun yushakuha, sampai duri yang menusuknya, kecuali itu sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Dan musibah apapun, orang memaki kita, sakit gak hati kita? Sakit kan? Ada rasa sakit dalam hati kita. Kita sabar, gugur tuh dosa. Sabar, kita gak balas. Kita balas dengan senyum. Kita balas dengan doa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman. Ketika ada yang berbicara dengan mereka, memancing emosi jahil, orang bodoh, mancing emosi kita biar kita marah. Ya. Bukan artinya kita hilangkan amarah itu, gak mungkin hilang marah. Itu sudah fitrah. Sedih, senang, marah, itu fitrah Allah kasih ke kita. Gak bisa kita cabut. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kamu dibuat marah dan tidak engkau marah, kamu himar, keledai. Bodoh namanya. Tapi Rasulullah mengatakan, La taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, ya Rasulullah ausini, la taghdab, kata Rasulullah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat, jangan kau marah. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Ini Rasulullah bukan kayak gitu ya, kejadiannya bukan. Ya Rasulullah berikan aku wasiat di sini tempat ini, jangan kau marah. Pergi Rasulullah ke sana, pergi Rasulullah, dikejar oleh sahabat ini. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Jangan kau marah, kata Rasulullah. Jangan kau marah. Pergi lagi Rasulullah ke tempat lain, dikejar lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah. Engkau beri wasiat ke orang lain, jaga takwa, silaturahim, untuk sholat, zakat, puasa Ramadan, macam-macam ini, jaga zikir. Manya kah orang? Jangan marah. Rasulullah bilang, la taghdab. Jangan engkau marah. Apa artinya? Apakah dicabut amarah? Mustahil. Apa maksud Rasulullah? Jangan engkau lampiaskan amarah. Sabar. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan jempol, WhatsApp misalnya. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan kata-kata. Jangan engkau lampiaskan amarah dengan tangan, dengan kaki. Enggak, jangan engkau lampiaskan amarah. Waktunya udah habis. Udah habis ya. Baru satu. Ya. Satu lagi hadis yang disampaikan. La yazalul bala fi mu'minin fi ahlihi wa nafsihi. Hatta kharaja min ad-dunya wa laysa lahu khati'ah. Terus bala, musibah akan menimpa seorang mukmin pada jiwanya, pada keluarganya, pada hartanya sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Tanda cinta, idza ahabballahu qauman aw imra'an yusib minhu, apabila Allah mencintai seseorang, Allah timpakan kepadanya musibah. Ada orang yang menzalimi kita, tanda Allah mencintai kita. Kalau kita bersabar, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang dia ridha, dia sabar, untuk dia ridha Allah. Siapa yang dia kesal atau marah, untuk dia murka Allah. Ada hikmah di balik takdir. Dan kita yakini Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Ini yang pertama, tidaklah semua itu bergerak kecuali atas izin dari Allah. Lihat perbuatan Allah kepada kita. Penuh hikmah, penuh kebaikan. Di balik itu banyak sekali cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Jangan kita lihat ucapan mereka, jangan kita lihat perbuatan mereka, kita lihatnya jauh, yaitu apa? Bagaimana ketetapan Allah, cinta Allah di balik takdir, musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jelas ini insyaallah yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Karena waktunya sudah habis, cuman satu yang bisa dibahas, masih 20, mudah-mudahan jadi penyabar kita semua ya. Kita langsung ingat takdir. Enggak akan mungkin meleset takdir, enggak akan mungkin meleset. Ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang menimpamu, moal meleset. Enggak akan meleset. Pasti kena. Nah. Wah, kalau warna lanjut panjang lagi nih ya. Ada hadis. Insya Allah kita lanjutkan di waktu lain, kesempatan lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.

يعلمون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجب

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

هم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

تخافونهم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم

بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaha bi aydi wa innal musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami, Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka, menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab, akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya, wah, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat, tidak mampu menyebrang sampai di seberang, dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar, sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti. Terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Quran disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Zalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi zakarullaha fastaghfiru lidzunubi. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya, maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. ya maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
11: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
12: Halo Ustadz.
11: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim, kita nambah dengan doa. Apa doanya? Terserah kita. Umpa Allahumma rizqani, ya Allah beri saya rizqi. Allahumma faqihni fid din wa'alimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan saya tentang agama dan ajarkan kepada saya ilmu tafsir. Kita baca dalam ruku. Atau kita baca dalam sujud. Setelah Subhana Rabbiyal A'la kita tambah. Atau ketika duduk kita membaca Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Lalu di akhirnya kita tambah dengan doa yang lain. Boleh apa tidak? Bagus. Bukan hanya boleh tapi apa? Bagus. Nabi SAW menyuruh kita memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Karena ketika sujud dalam sholat itu jarak terdekat antara kita dengan Allah. Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa Subhana Rabbiyal A'la, tambah. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina? Saya enggak tahu. Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan salat yang manapun, tapi yang paling afdal adalah dalam sujud. Yang paling afdal di dalam sujud. Menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam sholat. Ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh. Disyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam sholat, mengisyaratkan boleh juga berdoa di dalam gerakan lain, cuma yang paling afdol adalah di dalam sholat, di dalam sujud, ya, dibolehkan. Yang paling utama, ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada 4 perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun

0: pun mahramnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan

0: dan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak. Ud'uni astajib
3: lak. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian wahai para manusia tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau tawakal sih bener kowe kayak tawakale manuk. Manuk kowe kerja pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan nggak terusir hanya dengan dipampang, ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Gak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis. Lau lam tuthnibu. Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa. La dhahaballahu bikum. Allah akan menyiapkan kalian. Wa la ja'a biqaumin yudhnibun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha. Summa yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji, atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar, kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil, dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku,
8: menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede-gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah, dosa besar, ya, dosa besar.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan, buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu, warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun, itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar, jangan mengeluh, itu pemberian Allah, bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal, jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat.
7: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
10: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang, Jawa Barat yang Allah muliakan, mohon maaf agak terlambat, cuma 1 jam. Karena macet banyak karnaval. Kita sudah selesai membahas tentang hati. Kini kita lanjut. Kita tahu amat sangat super pentingnya ilmu bagi kehidupan kita. Karena ilmu ini melahirkan iman. Ilmu juga melahirkan dorongan untuk beramal soleh. Ilmu mengundang banyak keutamaan. Ada ampunan Allah bagi orang yang belajar dan mengajar. Ada pahala, ada rahmat, ada sakinah. Ada doa naungan para malaikat, ada pujian dan sanjungan Allah, dan banyak lagi. Karena itu wajib bagi kita untuk selama hidup tidak pernah terlepas dari lingkungan yang berkaitan dengan ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada ilmu yang harus didahulukan, yaitu adab. Sampai

kepada manusia itu apa? Ibnu Mubarak menjawab, gharizatu akal, yaitu akal. Qultu fa illam yakun, kalau dia tidak punya, dalam arti akalnya kurang berfungsi. Qal husnu adab, adab yang sangat baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, man ahabba ayyaftahallahu qalbah aw yunawwirahu fa'alayhi bil khulwah wa qillatil akal wa tarki mukhalatati sufaha wa bughdu ahli al-ilmi alladhina laysa ma'hum insaf wala adab. Siapa orang yang ingin hatinya dibukakan oleh Allah atau diberi cahaya oleh Allah, maka hendaklah dia berkhulwat. Berkhulwat bukan dengan akhwat, berkhulwat berdua-dua dengan Allah. Banyak ibadah, banyak bangun malam, banyak istighfar, banyak menyadari dosa dan maksiat. Keluarkan air matanya, karena salah satu di antara orang yang akan dinaungi di hari kiamat nanti, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia akan dinaungi oleh Allah di hari yang tak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berdua-dua dengan Allah, dzakarallahu khalian, berzikir sendirian kepada Allah lalu berlinanglah kedua air matanya. La yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Itu berkhulwat. Siapa orang yang ingin dibukakan hatinya, diberi cahaya hatinya, maka pertama hendaklah dia berkhulwat kepada Allah. Wa qillatul akal, hendaklah sedikit makan. Ketiga, watarki mukhalatati sufaha, tinggalkan pergaulan dengan orang-orang bodoh. Nah yang keempat, agak-agak aneh, wa bughdu ahli al-ilmi alladhina laysa ma'hum insaf wala adab, tinggal membenci para ulama. Para ulama yang gimana? Orang-orang yang ulama-ulama yang berilmu tapi tidak insaf, tidak beradab. Tidak insaf itu tidak objektif. Tidak beradab, sikapnya kasar. Kata-katanya nyelekit. Perilakunya bikin orang sakit hati dan tersinggung. Dan itu mencoreng citra ilmu dan dakwah yang dilakukannya. Orang berilmu yang kasar seperti ini, kalau dakwah bukan bikin adem, bukan bikin nyaman, tapi bikin emosi, tapi bikin provokasi, menyinggung, menyakiti, dan yang sejenisnya. Kata Imam Syafi'i, benci orang yang seperti itu. Perkataan Al-Imam Syafi'i ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Berkata Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, yang dimaksud mereka adalah guru-guru pendahulu dari Imam Ibn Sirin, dari kalangan tabi'in. Mereka lebih dahulu mereka mempelajari adab sebagai

0: mana mereka mempelajari ilmu. Yang dimaksud mempelajari adab, aplikasi dari ilmu dengan mencontoh, melihat akhlak, perilaku, ucapan, ibadah para gurunya. Ilmunya sudah teraplikasi dalam bentuk amalan dari guru-gurunya. Kalau zaman baheula, ilmu dan hafalan itu cermin dari amal. Apa yang sudah dihafal, apa yang sudah difahami, apa yang sudah diajarkan, dipastikan terlebih dahulu itu sudah diamalkan. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man hafidha suratul Baqarah wali Imran wan Nisa jalla fi a'yunina. Kata Ibnu Umar, siapa di kalangan kami, di kalangan para sahabat, yang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu mulia, sangat mulia dalam pandangan kami. Kenapa? Karena apa yang dihafal dipastikan sudah diaplikasikan. Dulu para sahabat seperti ungkapan Ibnu Mas'ud menyatakan, ta'allamna al-ilma ta'allamna al-Qur'an. Wa idza ta'allamna asyara ayah lam nujawizhunna hatta nahfadhaha wa na'mala wa nafhamaha wa na'mala bihi jami'an. Kami dulu belajar Quran 10 demi 10 ayat. Kami belum berpindah ke 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat pertama ini dihafalkan, difahami maknanya, dan diamalkan bersama-sama atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang hafal dipastikan faham, dipastikan sudah diamalkan. Makanya Ibnu Umar menyatakan, siapa yang hafal 3 surat terpanjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu mulia dalam pandangan kami. Karena apa? Hafalannya dipastikan cermin dari pemahaman dan pengamalannya. Itu terus terwariskan secara turun-temurun kepada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seterusnya. Sehingga ilmu para ulama zaman baheula cermin dari amalannya dan pemahamannya. Dan itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Berkata Al-Hasan, Al-Hasan termasuk ulama tabi'in. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. In kana ar-rajulu la yakhruju fi abad fi adabi nafsihi sanatain thumma sanatain. Laki-laki seseorang di antara kami itu keluar dengan memperlihatkan adab dirinya secara bertahap. 2 tahun pertama meningkat kepada 2 tahun berikutnya dan seterusnya, sampai seluruh adabnya cermin dari ilmunya. Berkata Hubaib bin Asy-Syahid kepada anaknya, ya bunayya, ishabil fuqaha awal ulama, wa ta'allam minhum, wa khudh min adabihim, fa inna dhalika ahabu ilayya min kathiri min al-hadith. Wahai anakku, bersahabatlah engkau dengan para fuqaha dan para ulama. Belajarlah dari mereka dan ambil adab mereka. Mengambil adab mereka untuk kamu terapkan lebih aku sukai daripada kamu menghafal banyak hadis. Orang yang banyak menghafal Al-Quran, hadis, tapi diamalkan, itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak hafal ayat, tidak hafal hadis, tapi isi ayat dan isi hadis sudah diamalkan. Kenapa bisa? Karena mereka belajar langsung dari amalan dan adab guru-gurunya. Gurunya begitu diamalkan, gurunya begini dilakukan, adabnya langsung diambil dan dipraktekkan. Dalilnya tidak tahu. Karena dipastikan semua amal, perilaku, ucapan para gurunya didasarkan pada dalil Quran dan aplikasi dari Quran Sunnah. Wa qala ba'du salaf, ini dalam sebuah kitab namanya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Wa qala ba'du salaf li ibni, salah satu ulama salaf berkata kepada anaknya, ya bunayya, li anta ta'allama baban minal adab ahabu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Wahai anakku, seandainya kamu belajar adab satu bab saja, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab di antara bab-bab ilmu. Apa maknanya? Belajar ilmu maknanya zaman baheulanya. Itu menghafalkan. Dan yang dimaksud ilmu, Quran Sunnah. Mereka menghafalkan Quran dan hadis, tidak hanya matan, tidak hanya isi hadis, akan tetapi juga sanadnya, riwayatnya, termasuk Al-Quran, iya. Karena dahulu kan mushaf itu gundul loh. Bukan hanya gundul, tidak ada jabar, JRPS, sukun. Nah, jabar tenaunnya, bukan Jawa Barat. Yang di atas, apa, fathah. JR itu yang di bawah, apa, kasroh. PS itu yang seperti angka 9, apa namanya? Hah? Dhamma. Sukun, ya sukunnya, pamai, bukan nama buah. Dulu Al-Quran bukan hanya tidak ada jabar JRPS sukun, tapi juga gak ada titik. Antara huruf ba, ta, sa, nun itu susah dibedakan. Kita tahu antara perbedaan antara huruf-huruf itu karena ada titik, ba di bawah satu, ya, ta di atas dua, sa di atas tiga, nun di atas satu. Kita bisa. Dulu mah tidak ada. Jim, ha, kho tidak bisa dibedakan. Lo dengan lo enggak bisa dibedakan. Sod dengan lo tidak bisa dibedakan. Dulu begitu. Sehingga cara bacanya sangat mungkin berbeda bila tidak ada riwayat. Bila tidak ada sanad di dalam tata cara membaca Al-Quran. Jadi secara teori dahulu dipelajari tidak hanya isi tapi juga sanad. Sanad tata cara baca pengucapan Al-Quran apalagi hadis. Itu bab ilmu. Bab adab adalah aplikasi pengamalan dari isi Quran hadis tersebut. Sehingga sang ayah ini berkata, li anta ta'allama baban minal adab ahabu ilayya min anta ta'allam sab'ina baban min adabil adab min babil min abwabil ilmi. Kalau engkau belajar satu bab dari adab, umpamanya satu bab dari adab itu tentang adab-adab bicara. Itu banyak hadis dan ayat. Ayatnya dihafal, hadisnya dihafal. Tidak hanya dihafal isinya. Tidak hanya hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, tapi juga sanadnya, para perawinya. Ini hadis diambil dari siapa? Gurunya mengambil dari siapa? Terus sampai ke sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Gurunya si A siapa, gurunya lagi siapa, si B ini siapa, si C ngambil dari sahabat, sahabat ini siapa. Terus itu bab ilmu, hafalan plus pemahaman. Adab adalah aplikasi, pengamalan. Jadi belajar satu bab dari adab lebih aku sukai daripada 70 bab di antara bab-bab ilmu. Lebih baik satu bab tapi sudah diamalkan daripada 70 bab hanya dihafal, difahami tanpa diamalkan. Karena apa? Karena ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu wasilah. Ilmu itu alat. Tujuannya apa? Amal. Hanya ilmu tapi tidak diamalkan bahaya. Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Akan menyelamatkan kalau Quran itu diamalkan. Akan mencelakakan kalau Quran itu diabaikan. Hanya dibaca, hanya dihafal, hanya difahami, tidak diamalkan. Itu hujjatun alaik. Akan menjadi alasan yang mencelakakan kamu, diazab. Tahu salah satu di antara hadis tentang azab kubur, Nabi SAW bermimpi dibawa oleh dua orang. Dua orang ini ternyata nanti di belakang diketahui Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat terus menyaksikan beberapa kejadian yang mengerikan. Di antaranya beliau melihat ada orang yang berbaring. Di pinggirnya ada orang yang berdiri dengan membawa sebongkah batu besar. Tiba-tiba itu batu gejret ditimpakan ke kepala orang yang berbaring. Sampai pejet. Penyet. Kan ada ayam penyet. Kenapa penyet? Digeprek. Ayam geprek dengan ayam penyet sama. Penyet karena digeprek. Orang itu gejret. Ditimpa oleh batu. Sampai pecah. Batu itu menggelinding. Diambil balik lagi. Pas balik lagi itu kepala sudah utuh lagi. Gejret lagi. Terus begitu. Sampai Nabi SAW melihatnya dengan ngeri gitu. Lalu bertanya, mahadha, apa ini? Setelah beres kejadiannya banyak. Di akhir hadis ini baru dijelaskan. Salah satunya tadi, adapun orang yang engkau lihat. Kepalanya ditimpa batu sehingga hancur, pejet. Mereka adalah yang belajar Al-Quran, menghafalkannya, memahami, tapi tidak diamalkannya. Itu yang dimaksud Al-Quran hujjatun lak au alaik. Jadi ilmu bukan tujuan. Ilmu itu wasilah, bukan ghayah. Ilmu itu perantara. Tujuan utamanya apa? Amal. Makanya para ulama menasihati anaknya, kalau kamu belajar satu bab dari adab, maknanya sudah diamalkan. Untuk diamalkan, lebih aku suka daripada kamu belajar 70 bab di antara bab-bab ilmu. Berkata Mukhallad bin Al-Husain kepada Ibn Al-Mubarak, "Nahnu ila kathiri min al-adab ahwaju minna ila kathiri min al-hadith." Kita jauh lebih membutuhkan banyak adab dibanding menghafal banyak hadis. Ketika para ulama menafsirkan ayat, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Fatir ayat 28. Innama hanyalah yakhshallaha yang takut kepada Allah. Min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang berilmu. Para ulama salaf dikutip oleh para mufassirin. Imam ya Ibnu Jarir al-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi menyatakan laisal ilmu bikathratir riwayat walakinnal ilma bikathratil khasyah. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya hafal riwayat-riwayat hadis. Tapi ilmu diukur dengan banyaknya rasa takut kepada Allah. Ini adab, ini aplikasi amalan dari ilmu yang sedang dipelajari. Makanya kita jauh lebih banyak membutuhkan adab daripada membutuhkan banyak ilmu. Ada orang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu kepada adab? Yang dimaksud syahwat di sini adalah keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu, itu syahwat. Syahwat kepada makanan, syahwat kepada uang, kepada harta, kepada wanita. Maknanya keinginan untuk memiliki dan menikmatinya. Rata-rata kita enggan saum sunat Senin Kamis, Daud. Itu bukan karena tidak kuat lapar. Saya yakin kuat. Anak SD, anak TK aja sudah bisa saum kuat sampai maghrib. Bukan karena tak kuat menahan lapar, tapi tak kuat menahan syahwat terhadap makanan. Rata-rata begitu ya enggak? Mau saum tuh aduh, lebar kubala-bala sama cikopi saat sarapan. Kan gitu, syahwat kepada bala-bala dan cikopi ini yang tidak bisa dia tahan. Bukan karena enggak tahan lapar, lapar haus pasti bisa tahan lah. Jangankan hanya 12 jam apa 13 setengah jam. Ada orang demi tubuhnya yang langsing untuk mengurangi berat badan sampai melakukan IF ya, intermittent fasting. Minimal 16 jam sehari semalam tidak makan. Ada yang lebih dari itu 18 jam, ada yang 20 jam. Mereka kuat nahan lapar, nahan haus. Demi apa? Demi kesehatan. Kuat juga menahan syahwat terhadap makanan dan minuman. Demi apa? Demi kesehatan. Seorang muslim jauh tujuannya tidak sekedar sehat, tapi lebih dari itu, saum itu pahalanya besar, ampunannya besar, rahmat ridho Allah dan semua itu besar. Itu lebih mahal daripada kesehatan. Selain sehat tentu saja. Jadi syahwat itu keinginan untuk memiliki dan menikmati sesuatu. Adab adalah nikmat yang luar biasa. Orang berkata kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu terhadap adab? Maka beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'da'i anna laha asma'an fatana'ama bihi. Beliau menyatakan, aku mendengar setiap huruf dari adab yang ketika mendengar itu seluruh anggota badanku ingin mendengar suara dari huruf itu lalu menikmatinya. Jadi kenikmatan yang dirasakan dari adab itu terasa oleh seluruh anggota badannya. Nikmat kayak begitu tuh. Lalu ditanya lagi, wa kaifa talabukalah? Lalu bagaimana kamu mencari belajar adab, memperoleh adab itu kayak gimana usahanya? Maka dijawab, talabul mar'atil mudillah waladaha walaysa laha ghairah. Seperti seorang ibu yang hanya memiliki anak semata wayang yang masih kecil lalu hilang. Anak semata wayang itu artinya apa? Satu-satunya dan gak ada yang lainnya. Karena wayang matanya satu, wayang Jawa, wayang kulit. Bukan wayang golek. Kalau wayang golek mah matanya dua. Kalau wayang golek di Sunda kayak patung terbuat dari apa? Kayu, matanya dua. Tapi kalau wayang Jawa kan dari kulitnya, matanya satu, kiri kanan itu-itu juga. Makanya ada peribahasa anak semata wayang. Apa artinya? Cuma satu-satunya, gak ada yang lain. Bayangkan seorang ibu punya anak usia setahun, dua tahun pas lucu-lucunya. Hilang. Dia mencari. Gimana mencarinya? Sampai lupa segala macam, gak ada waktu tidur, waktu istirahat, waktu makan, waktu minum. Lapar tidak dirasa. Lelah, ngantuk tidak dirasa. Dia terus mencari anaknya ini. Sampai didapat. Sebelum didapat dia gak mau tidur, gak mau makan, gak mau istirahat. Kan gitunya. Seperti itu Imam Syafi'i mencari atau belajar adab. Gak kenal lelah. Tahu gak Imam Syafi'i itu melakukan sholat subuh dengan wudu dari Isya selama 40 tahun. Beliau kan usianya sampai 51 tahunnya. 50 atau 51 tahun. Kalau selama 40 tahun beliau berwudu untuk sholat subuh dari wudu Isya, berarti semalaman tidak tidur, itu dimulai dari usia 10 atau 11 tahun, sudah jadi ahli ibadah. Semalam apa? Kalau enggak sholat dia belajar. Pernah kan hadis kisah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i sebagai ahli ibadah. Malamnya ditoong, diintip oleh murid-murid Imam Ahmad kebayang sholat semalaman. Ternyata tidak sholat. Tapi juga tidak tidur, melamun seperti yang ada yang difikirkan. Semalaman sampai subuh dan sholat subuh tidak wudu. Istimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 faidah. Terus beliau menyatakan, wattafakkaru fil hadits sa'ah khairun wa habu ilayya min sholati alfi raka'ah. Berpikir tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sekalipun 1000 rakaat, sholat sunnah. Semalaman belajar ilmu terus, dan ini menunjukkan apa? Tingginya semangat. Lelah, lapar, haus atau bahkan ngantuk tidak digubris. Begitu cara para ulama belajar ilmu. Begitu Imam Syafi'i belajar tentang adab. Berkata Abu Bakar bin Al-Mutawwi'i rahimahullahu ta'ala, ikhtalaftu ila Abi Abdillah, yakni al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sintai ashrata sanah wa huwa yaqra'ul musnad ala awladih, fama katabtu anhu hadithan wahida, innama kuntu anzuru ila hadihi wa akhlaqihi. Aku bolak-balik ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selama 12 tahun. Beliau membacakan hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad ke anak-anaknya. Anak Imam Ahmad namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, jadi ulama besar. Tiap hari Imam Ahmad membacakan hadis dalam Musnad Ahmad ke anaknya. Dan dihafal oleh anaknya. Kalau membacakan bukan sekedar isi hadis, tapi dengan sanadnya. Kata Abu Bakar, bukan Abu Bakar As-Siddiq, ini Abu Bakar, murid Imam Ahmad. Aku setiap hari ikut datang ke rumah Imam Ahmad, fama katabtu anhu hadithan wahidah, tidak pernah aku menulis satu hadis pun dari Imam Ahmad. Selama 12 tahun tuh, tiap hari ikut kajian, tidak pernah menulis. Kenapa? Aku hanya melihat kepada akhlak dan adab Imam Ahmad. Dilihat bagaimana cara bicara, cara duduk, cara ngajar, cara makan, minum, cara berinteraksi. Itu adab itu yang aku lihat, aku terapkan. Karena adab Imam Ahmad adalah aplikasi nyata dari ilmu. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi termasuk muarikh, ahli sejarah. Juga ahli hadis. Di antara karya Imam Az-Zahabi seperti pernah mendengar hadis tentang dosa-dosa besar, 70 lebih dari dosa besar, namanya Al-Kabair, yaitu Imam Az-Zahabi yang menyusun. Termasuk ada masalah rawi-rawi hadis, ya, Imam Az-Zahabi ahli hadis, ahli sejarah. Kata Imam Az-Zahabi, anna majlis al-imami Ahmad rahimahullah kana yahduru 5000. 500 yaktubun wal baqum yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Imam Ahmad kalau ngaji kajian, ini kajian rutin ini, bukan tabligh akbar, bukan insidental, bukan sekali-sekali. Yang hadir kepada majlisnya ada 5000 orang. Bayangkan itu harus di Masjid Agung. Masjid Agung yang besar itu. Kalau masjid ini gak akan cukup. Masjid ini jangankan 5000 atau 200-300 kapasitasnya. Di Bandung ada Masjid Agung Al-Ukhuwah, itu paling kapasitasnya 2000 atas bawah. Pusdai itu maksimal atas bawah penuh sampai keluar 3000 lah. Jadi kebayang gedenya itu tuh, ya. Yang hadir 5000 orang. 500 orang di antaranya menulis, sisanya tidak. Berarti sisanya yang tidak menulis berapa orang? 4500. Terus ngapain mereka hadir? Yastamiduna min samti wa khuluqi wa adabi. Mereka memperhatikan, belajar dari akhlak, adab, perilaku Imam Ahmad. Dari yang menulis ini hanya sedikit saja. Hanya berapa? 20% dari semua yang hadir. 80%-nya tidak menulis, hanya belajar kepada adab Imam Ahmad. Berkata Abdullah bin Mubarak. Ibnu Mubarak itu selain ulama yang hafalan ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, akhlaknya itu tak ada yang menandingi kemuliaannya, ketawaduannya, keikhlasannya. Dan tahu enggak, Ibnu Mubarak itu jagoan. Beliau itu kalau masa damai duduk di majlisnya mengajar. Tapi masa perang, beliau yang pertama kali. Suatu saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Ketika dua pasukan sudah berhadapan-hadapan di front, belum der gitu. Maju seorang jagoan dari pihak musuh menantang, namanya Mubarozah. Mubarozah itu perang tanding satu lawan satu. Dulu sebelum perang massal, maju dulu satu. Siapa yang mau melawan saya, gitu kan? Apa bahasa Indonesia perang tanding itu? Satu patu tunggalan, dalam bahasa Sundanya patu tunggalan itu. Duel satu lawan satu, bahasa Arabnya mubarozah. Maju dari seorang muslim melawan orang ini. Orang ini jagoan, gede lagi. Sekali sabet pedangnya itu meclang, bres, mati. Wow, mental musuh, wow. Kaum muslimin mentalnya down. Itu yang tadi maju bukan sembarangan. Mati, maju lagi, mati lagi. Sampai 3 kali, 3 orang mati semua. Gak ada lagi yang berani, siapa? Tiba-tiba dari belakang pasukan maju seseorang. Dalam keadaan wajahnya tertutup, ditutup oleh imamah, oleh sorban. Dilawan orang ini yang jagoan tadi dan kuat tadi. Dan apa yang terjadi? Dia menang, musuh kalah. Allahu Akbar gitu ya. Siapa lagi? Gak ada lagi yang berani. Itu jagoan yang paling jagoannya tuh. Kalah, gak ada lagi yang berani. Akhirnya orang ini kembali ke pasukan di belakang dalam keadaan tertutup. Orang-orang penasaran siapa ini gitu. Ada orang yang saking penasaran diikuti itu dari belakang. Pas sudah diam, dibuka, dicabut ininya apa imamahnya atau sorbannya, semua orang lihat, ternyata itu Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Kebayangkan jagoannya ini, orang selain ulama juga fisiknya kuat, hebat, skill berperangnya luar biasa tuh. Jangan anggap remeh ulama gitu. Ibnu Mubarak hebat. Tapi beliau sangat humble, tawadhu, rendah hati. Kata Ibnu Mubarak, ta'allamtul adab 30 sanah wa ta'allamtul ilma 20 sanah wa kanu yata'allamunal adab thummal ilm. Aku belajar adab selama 30 tahun. Kemudian baru aku belajar ilmu selama 20 tahun. Karena dulu guru-guruku lebih dahulu belajar adab, baru setelah itu belajar ilmu. Itu Ibnu Mubarak. 50 tahun dibagi dua, 30 tahun belajar adab, sisanya 20 tahun baru belajar ilmu. Jadi ketika belajar ilmu, adab, akhlak, ibadahnya itu sudah ibarat fondasi. Begitu fondasi sudah tertanam kuat, baru dibangun tiangnya, dindingnya, semuanya kokoh tuh. Adab itu ibarat fondasi bagi ilmu. Ini yang menyebabkan ulama zaman baheula begitu hafal, begitu faham, amalnya itu sudah jauh lebih dahulu. Kalau sekarang kan adab kurang terperhatikan, belajar ilmu dihafal, difahami. Jadi setelah dia menjadi alim, adabnya, ibadahnya, akhlaknya nyebelin. Ketika mendakwahkan ilmunya kasar. Ketika menyampaikan ilmunya, mengajar kepada orang, membuat orang tersinggung. Lebih kepada provokasi daripada membimbing. Karena dia gak punya adab. Ilmu ada, adab tidak ada. Berkata Al-Qurafi rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Farauq. Ketika menjelaskan kedudukan adab dalam agama ini, kata beliau, wa'lam anna qalilal adab khairun min kathiri minal amal. Ketahuilah bahwa sedikit adab jauh lebih baik daripada banyak amal. Amal banyak, adab tidak ada, nanti dengan amalnya dia riya, dia ujub, dia takabur, dia dengan amalnya merasa lebih baik daripada orang lain. Para ulama itu seperti Imam Ibnu Mubarak menyatakan bahwa orang yang tidur semalaman, kebablasan sampai subuh dia tidak sholat tahajud, tapi menyesal karena tidak sholat tahajud, jauh lebih baik daripada orang tahajud semalaman sampai subuh lalu dia merasa lebih baik daripada orang yang tidak tahajud. Orang yang tidak saum sunat Senin Kamis, tapi dia menyesal pas maghrib, aduh kenapa saya tidak saum ya. Itu lebih baik daripada orang yang saum, lalu dia merasa bangga lebih baik daripada orang yang tidak saum. Antara amal dengan adab bisa dibedakan ya. Kata Imam Al-Qurafi, anna qalilal adab khairun min kathiri minal amal. Berkata Ar-Ruwaim, seorang alim yang soleh kepada anaknya, ya bunayya, ij'al amalaka milhan, wa adabaka daqiqan. Agak mikir sedikit ya. Hai anakku, jadikan amalmu tak ubahnya seperti garam, jadikan adabmu taubahnya seperti adonan. Saya tanya, lebih banyak adonan, lebih banyak garam? Adonan atau kalau garamnya lebih banyak dari adonan, nyengir kita. Pangset, apa? Tahu pangset? Keasinan. Kalau kita mencampurkan garam ke adonan, banyak apa sedikit garamnya? Sedikit, adonannya yang banyak. Mungkin adonan satu wadah, satu baskom, si garamnya mah sapuruluk gitu ya. Sapuruluk itu satu puruluk. Satu apa? Satu taburan, paling setengah sendok. Lebih dari itu, asin itu. Katur Waim, seorang alim yang soleh, jadikan amalmu ibarat garam, adabmu ibarat adonan. Artinya lebih fokus memperbanyak adab daripada amal. Maknanya istaksir minal adab hatta takuna nisbatu fil kathrah nisbatat daqiq ilal milah. Artinya perbanyak adab sehingga perbandingan adab dibanding amal tak ubahnya seperti perbandingan adonan dibanding dengan garam. Garamnya sedikit, adonannya banyak. Perbanyak adab. Maknanya beliau menyatakan katsirul adab ma qalili minal amali shalih khairun minal amal ma qillatil adab. Banyaknya adab walaupun amal sedikit lebih baik daripada banyak beramal tapi sedikit adab. Dari sinilah maka kita mengetahui pentingnya adab daripada ilmu. Ilmu penting. Ilmu super penting, tapi jauh lebih penting apa? Adab daripada ilmu, ya. Termasuk kepada adab-adab yang harus kita perhatikan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama. Nah, nanti kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan adab, apa perbedaannya dengan amal, dan apa hubungannya dengan ilmu, dan bagaimana kita beradab kepada selain diri kita, bahkan beradab kepada diri kita sendiri. Jadi adab itu kepada diri sendiri, kepada pihak lain. Kepada pihak lain yang pertama kepada Allah. Yang kedua gimana adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya itu yang kita akan pelajari. Di hadapan saya ada kitab Al-Adab Al-Islamiyah. Ini satu jilidnya berapa halamannya? 950 halaman. 5 tahunan. Ini sekedar mukadimah saja dulu, cukup sampai di sini. Afan ya waktunya agak telat. Kita masuki sesi tanya jawab dan kita akan lanjut kajian kitab ini di masa yang akan datang. Ada buku Terapi Syar'i Mengobati Penyakit Hati. Mukhtasar dari kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Ad-Da'u Wad-Dawa susunan Imam Ibnu Qayyim. Makna Ad-Da'u Wad-Dawa adalah penyakit dan obatnya. Diikhtisar, diresume, diringkas ya. Ini Ihwan aja apa Ihwan Ahwat juga? Ihwan aja. Oh, Ihwan 2, Ahwat 2. Ada yang mau? Ihwan Cung. Ada mic? Mic mana mic? Kasih. Namanya siapa Pak? Eri. Enggak gratis Pak. Bayar, tapi dengan menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Siapa ulama yang juga jago gelut, jago perang tadi dalam kisah yang tadi? Namanya siapa?
1: Abdullah ibn Mubarak.
0: Abdullah bin Mubarak rahimahullah ya. Barakallahu fiik. Siapa? Satu lagi gigirinan apa? Kasih. Siapa lagi yang mau jawab? Mau hadiah sebelum menjawab?

0: Ahwat, siapa yuk? Yang mau menjawab ngacung Ahwat.
1: Ayo ngacung. Ngacung aja dulu.
0: Mbak ambil mic, kasih isyarat.
1: Ayo ayo.
0: Sudah?
1: Ya, sudah Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama. Siapa ulama yang mengajarkan kitab musnad kepada anaknya? Ulama siapa tuh?
2: Imam An-Nawawi.
0: Siapa?
2: Imam An-Nawawi Ustaz.
0: Imam An-Nawawi.
2: Olalah.
0: Iya gitu. Salah apa enggak benar? Salah dan enggak benar. Ralat. Siapa Imam Syafa?
3: Bismillah. Imam Ahmad bin Hanbal.
0: Imam Ahmad bin Hanbal. Tabarakallahu fiik. Kedua, siapa yang mau jadi yang kedua? Cung.
4: Imam Asy-Syafi'i.
0: Kan belum pertanyaannya. Terlalu semangat ingin jadi yang kedua. Pertanyaannya, berapa orang jamaah yang hadir di kajian Imam Ahmad?
4: 5.000.
0: Pinter ya. Barakallahu fi. Cung Ihwan satu lagi nih. Kan Ihwan sudah dua. Ihwan cung satu lagi. Gampang kok. Kasih mic. Siapa namanya Pak?
5: Ana Kusrianto dari Sukatani.
0: Pak Kusrianto. Siapa ulama yang semalaman tidak tidur tapi tidak sholat memikirkan satu hadis?
5: Imam Syafi'i.
0: Imam Syafi'i. Tabarakallahu fiik. Ya.
5: Syukran.
0: Pertanyaan. Baiknya saya kalau saya ngasih pertanyaan ada yang menjawab dikasih hadiah. Tapi kalau saya ditanya yang menjawab enggak ada hadiah. Dari Allah langsung. Hadiah tadi bukan dari saya, dari panitia ya. Hereya tuh. Seorang muslim tidak boleh menyamakan Allah seperti presiden. Di mana seorang bila ingin minta hajat ke presiden tidak bisa langsung namun lewat menteri. Itu juga susah. Mau atau perwakilannya. Sedangkan Allah tak perlu perantara ketika hamba berdoa kepadanya. Di lain sisi syariat membolehkan tawassul dengan amal soleh ketika minta hajat kepada Allah. Bagaimana cara menjembatani pemahaman yang terlihat kontradiksi ini Ustaz? Apakah doa kepada Allah lewat tawassul amal soleh lebih dahulu lebih dicintai Allah dan lebih mustajab dibanding doa kepada Allah tanpa tawassul dengan amal soleh? Mohon penjelasannya. Tabarakallahu fiik. Salah satu sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai sifat Allah. Adapun yang dimaksud tidak ada sesuatu yang menyerupai dalam hal hakikat dan kaifiat. Seperti Allah melihat, makhluk juga melihat. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Apanya yang beda? cara melihat, cara mendengar, dan kualitas penglihatan dan pendengarannya yang berbeda. Kita terhalang dinding gak bisa melihat. Jauh 3 kilo gak bisa melihat. Allah mah gak ada yang terhalang oleh apapun. Sejauh apapun jelas, bahkan isi hati juga Allah lihat, Allah tahu. Caranya melihatnya dan cara mendengarnya berbeda dengan cara melihat, cara mendengar. Alatnya beda. Kita mendengar, alat pendengarannya ada daun telinga, ya, ada gendang-gendangan, ada syaraf rumah siput, itu alat kita untuk menangkap suara. Tapi kalau binatang apa sama alat pendengarannya? Tidak. Seperti umpamanya semut. Semut mendengar? Mungkin yang mendengar. Ada telinga? Enggak ada. Alatnya apa? Mungkin antena di depannya. Ada antenanya kan? Kayak tanduk. Mungkin itu alatnya. Tahu lintah? Punya telinga? Kayaknya enggaknya. Tapi kok bisa mendengar? Apa alatnya? Wallahu a'lam. Orang yang tajam pendengarnya disebut apa? Celi lentahen. Jadi telinga itu kayak lintah, tajam pendengarannya. Tapi alatnya bukan telinga. Alat mendengar, entah apalah, wallahu alam, kita tidak tahu. Itu kita dengan lintah, kita dengan semua cara menangkap suaranya aja, alatnya beda, caranya beda, kualitasnya beda. Apalagi Allah dengan makhluk. Itu contohnya, ya. Nah sekarang bagaimana cara kita memohon kepada Allah? Itu bukan berkaitan dengan sifat Allah, tapi cara berdoa. Maka bukan dari aspek itu kita membedakan antara kita dengan Allah dalam hal meminta, seperti kepada presiden gitu ya. Bisa gak dianalogikan, mungkinkah kita berdoa dengan tawasul kepada orang? Iya, tapi orang itu masih hidup. Tidak boleh kepada yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati tidak bisa berdoa, komunikasi dengan Allah langsung. Tapi orang yang masih hidup bisa, seperti para nabi, para orang-orang yang soleh, orang-orang yang doanya makbul, kita minta tolong doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Termasuk tawasul kepada amal soleh, ini cuma istilah. Tapi maknanya dianjurkan. Sebelum berdoa, lakukan dulu amal soleh. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wa Dawa yang barusan diikhtisar dalam buku yang dibagi, menyatakan ada 10 cara agar doanya dikabul oleh Allah. Siapa yang memenuhi 10 cara ini, nyaris doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ini adab berdoa agar dikabul. Tidak wajib, tapi adab. Pertama, berusaha dalam keadaan wudu. Tidak wajib, tapi ini adab. Kedua, menghadap kiblat. Ini juga tidak wajib. Ketiga, nah ini nih. Lakukan dulu amal soleh sebelum berdoa. Bisa berwudu lalu sholat syukur wudu. Bisa umpamanya kita baca Quran dulu. Bisa berzikir dulu. Bisa infak sodakoh dulu. Kalau di masjid cari kenceleng, ambil uang masukkan ke kenceleng, lalu berdoa. Atau sekarang apalagi gak ada kenceleng, transfer. Siapa nih? Masjid, pondok pesantren yang butuh dukungan apa finansial, infak dulu sedekah dulu, transfer. Lalu berdoa. Ini salah satu. Jadi istilahnya tawasul, tapi maknanya adalah penopang dikabulkannya doa adalah beramal soleh terlebih dahulu. Mana yang lebih utama, langsung berdoa atau amal soleh dulu? Dua-duanya lakukan, beramal soleh lalu langsung berdoa. kita menyebut bertawasul kepada amal soleh. Seperti gini, kita sudah ngaji, ini amal soleh. Lalu setelah beres ngaji, kita berdoa, ya Allah, bila ngaji saya barusan adalah amal soleh yang kau terima, dengan amal soleh itu beri saya rizki, beri saya jodoh dua lagi. Nah itu tawasul kepada amal soleh yang baru saja dilakukan, ya. Lakukan dua-duanya, beramal soleh dulu lalu berdoa langsung kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang baru kita lakukan. Mana yang lebih baik, seorang yang sering menuntut ilmu dalam seminggu beberapa kali kajian namun belum bisa mengamalkan ilmu yang didapat saat kajian, atau lebih baik sesekali datang lalu berusaha mengamalkannya? Pertama, tidak mengamalkan ilmu yang baru dipelajari ini ada dua. Kalau ilmu yang dipelajari adalah termasuk ilmu yang wajib diamalkan, lalu dia tidak mengamalkannya, dia dosa. Umpamanya ilmu tentang kajian hukum sholat fardu yang lima waktu dengan tata caranya, dijelaskan waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, ni ayatnya, ni hadisnya, itu wajib. Lalu tidak diamalkan, maka dia dosa. Apalagi dia sampaikan, itu yang teguran lima taquluna ma la taf'alun, atau atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Hadis sahih riwayat Muslim, nanti di neraka ada orang yang terburai ususnya, dia muter-muter ditonton oleh semua ahli neraka. Kata ahli neraka yang lain, ya fulan masya'nuk alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka menyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami dari yang mungkar? Ternyata ini ustadz, ini da'i, ini mubaligh, ini kiai. Tapi kenapa masuk neraka? Orang ini menjawab, bala kuntun amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil mungkar wa ati. Ya, dulu saya suka menyuruh kamu berbuat ma'ruf, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Dulu saya melarang kamu dari kemungkaran yang haram, tapi saya masih melakukannya. Nah, terkena adab ini bagi orang-orang yang menyuruh yang ma'ruf itu yang wajib tapi dia tidak melakukan, melarang dari yang haram, yang mungkar, tapi dia masih melakukan. Inilah yang pertama. Kedua, kalau ilmu tersebut ilmu yang diamalkannya hukumnya sunnah, seperti membahas keutamaan tahajud, keutamaan sholat rawatib, siapa yang memelihara sholat rawatib akan Allah bangunkan satu istana di surga, ini kan sunnah, tidak wajib. Lalu dia sih tidak mengamalkannya, maka tidak dosa yang seperti itu, ya. Jadi tidak mengamalkan ilmu yang dosa itu adalah ilmu-ilmu yang memang wajib untuk diamalkan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih baik, sering kajian tapi tidak diamalkan, tapi sekali kajian langsung diamalkan, mana yang lebih baik? Yang lebih baik banyak kajian semua diamalkan. Kenapa opsi itu tidak ada di sini? Nah, adapun banyak kajian hanya mengamalkan yang wajib, yang sunahnya tidak, itu lebih baik daripada sekali dia kajian langsung diamalkan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Ya lebih baik yang banyak kajian, yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnah mungkin belum memungkinkan dari segi waktu, dari segi segala macamnya. Tapi minimal teorinya, ilmu yang sudah dapat, keutamanya sudah dia pahami, mungkin itu nanti akan memotivasi dia suatu saat mengamalkannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau orang sudah lama ngaji sunnah tapi adabnya tidak bagus dengan para ahli bid'ah, bahkan dalam kehidupan bertetangga pun dan sesama masjid jamaah tapi buruk? Ya, pertama mungkin dia ijtihad sendiri dengan apa yang didengarnya. Mendengar ustadznya menyampaikan ayat hadis tentang hajrul mubtadi. Hajrul mubtadi itu menghajar para ahli bidah, menghajar bukan menghajar ya. Menghajar itu

Tidak boleh ada yang ngajak ngomong, berbicara, bahkan salamnya pun tidak dijawab. Ayat itu ditunjang dengan hadis. 40 hari setelah itu istrinya juga suruh pulang, tapi tidak dengan niat menceraikan. Sampai 50 hari sudah tobat-tobat, sudah nangis-nangis gitu. Setelah 50 hari baru turun ayat, tobat tiga orang ini diterima, dicabut tuh hajarnya itu. Ya. Jadi kaidah atau aturan menghajar orang yang menyimpang, baik ahli maksiat termasuk ahli bidah, ada, dan oleh para ulama dibahas dalam kitab-kitab mereka. Hadis tentang Ka'ab bin Malik oleh Imam An-Nawawi dicantumkan.

Jangan dipaksakan, dikasih terus. Saya pernah jelaskan, Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Ibnu Umar

punya ceraikan istrimu. Lihat perbedaan fatwa antara Imam Ahmad dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata ada ilat, ada sebab, ada uzur yang melatar belakangnya. Maka jangan istihad sendiri dari ayat, dari hadis, dari kaul ulama langsung diterapkan, keliru. Wah, kata ayat, kata hadis, ahli bidah harus dihajar, harus dimusuhi. Akhirnya dia terapkan, dia yang kepepet. Merekanya banyak, merekanya punya kekuasaan, punya power, kitanya sendirian. Bunuh diri itu namanya, ya. Yeah.

0: itu. Kalau gak datang gimana tuh cara belajar adabnya? Pada poin 2, tinggalkan pergaulan dengan orang bodoh. Yang dimaksud orang bodoh di sini seperti apa contohnya? Maksudnya bodoh tentang agama. Walaupun dia pintar dalam urusan dunia, bergelar profesor, doktor, insinyur di bidang ilmu dunia, tapi tentang agama bodoh. Itu maksudnya. Jadi berilmu dan bodoh secara syar'i, makanya maknanya berilmu atau bodoh tentang agama ini. Apakah saya yang lambat dalam memahami pelajaran bahasa Arab? Apakah termasuk orang bodoh yang dimaksud di atas? Penanya itu mungkin seperti Imam Al-Kisa'i. Imam Al-Kisa'i orang Arab, tapi belajar nahwu sorob, gramatika, tata bahasa. Tidak berarti semua orang Arab ahli bahasa Arab, tidak. Kita bahasa Indonesia. Tapi paham enggak tata bahasa Indonesia? Tidak. Kita semua, bukan semua, kebanyakan di sini orang Sunda. Pinter sehari-hari ngomong Sunda. Tapi paham enggak undak-usuk bahasa? Bisa enggak membedakan antara tuang, nada, dahar, nyatu, lolodok, lelebok? Penggunaannya? Bade antara angkat dengan mios. Mios berangkat, angkat juga berangkat. Penggunaannya tahu enggak? Abdi, saya mau pergi ke Bandung. Yang benar abdi bade angkat ke Bandung atau napi abdi bade mios ke Bandung, mana yang benar? Dua-duanya salah. Mios, untuk mios itu untuk diri sendiri, untuk orang lain angkat. Bapak nuju angkat ke Bandung, insya Allah abdi ge mios ke Bandung dinten iya, gitu tuh. Bapak tos mulih karo rompok Eka Bumina, abdi bade wangsul sakedap dei karo rompok. Tah begitu. Apa setiap orang Sunda tahu? Enggak tahu. Ya. Orang Arab juga begitu. Tidak semua orang Arab yang pintar ngomong bahasa Arab tahu nahwu shorof. Faham? Enggak. Mereka juga belajar nahwu shorof. Termasuk Imam Al-Kisa'i belajar nahwu shorof tapi susah, faham, liur. Tahu gak bahasa Arab bahasa tersulit di dunia? Bukan kata saya punya uak, tapi uak ya, dia profesor di bidang bahasa. Dia menguasai selain bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Terakhir dia belajar bahasa Arab, ketemu saya. Dia tahu saya bisa bahasa Arab. Dia ngomong, setelah saya pelajari bahasa Arab, bahasa tersulit di dunia. Berbeda dengan bahasa lain. Saya menguasai bahasa ini, belajar ini, mudah. Bahasa Arab maliur. Satu kata dalam bahasa Arab, pecahannya sampai 108 kata. Satu kata. Fa'ala itu aja ya. Dari satu fa'ala, pecah menjadi 108 kata. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, if'il latafil, terus. Ada 12 atau 14, terus. Masuk wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, terus. Bab ketiga, af'ala yuf'ilu if'alan, fahuwa muf'ilun, terus. Itu ada beberapa, itu baru thulatsi mujarrad, belum thulatsi majid, belum rubai, dan seterusnya. Jadi satu kata pecahannya 108 kata. Satu kata tuh, itu ada jutaan kata, bayangkan. Liar apa tidak? Tidak, kalau yang sudah paham. Karena ada formulanya, ada rumusannya. Asal hafal rumusannya, tidak perlu hafal, tapi nanti bisa tahu sendiri ya. Dan terutama banyak praktek. Imam Al-Kisa'i susah faham. Dia mau berhenti itu. Mikir tuh, lagi mikir begitu dia melihat ada seekor semut menggigit makanan, naik ke dinding mau dibawa ke lubangnya di atas. Baru sejengkal teng jatuh. Kemudian diambil lagi, gigit lagi, naik lagi. Dua jengkal jatuh lagi. Naik lagi, tiga jengkal jatuh. Entah berapa puluh kali. Tapi semakin dia berusaha semakin tinggi hasilnya. Sampai akhirnya di lubangnya dengan selamat dengan makanan itu. Dia perhatikan. Kata dia, hadin namlah muthabirah. Ini semut sangat ulet. Jatuh bangun sampai berhasil. Kalau semut saja banyak gagal, trial error. Tapi terus akhirnya berhasil, kenapa saya tidak? Semangatnya gigih lagi itu, akhirnya dia terus belajar sampai menjadi imam di bidang nahu. Itu bodoh atau tidak? Tidak. Jadi hanya lambat di dalam memahami. Tapi kalau diasah terus, ibarat pisau yang tumpul, diasah terus mah, lama-lama tetap tumpul. Tapi kalau lama bingit akhirnya tajam juga ya. Gitulah ya, bukan bodoh, terus saja berusaha. Bagaimana mengobati penyakit hati dalam kurung dicela orang? Bukan penyakit hati, sakit hati itu namanya. Beda penyakit hati dengan sakit hati. Kalau sakit hati mah nyeri hati. Kalau penyakit hati itu seperti ada syahwat, ada syubhat, ada benci, ada dengki, iri ke orang lain, itu penyakit hati ya. Bagaimana mengobati sakit hati karena dicela orang? Sudah berusaha melupakan dan tidak mengingat-ingat, namun kalau melihatnya lagi ya ingat lagi. Sering saya bilang, agar kita tersenyum, senang ketika dicaci, dibuli, dimaki orang adalah ingat-ingat keuntungan dari cacian, celaan, hinaan, kezaliman orang. Ruginya cuma satu. Bahkan kerugian yang satu itu bisa dianggap tidak ada kerugian. Ruginya satu itu sakit hati hanya itu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya saat dicaci, dibuli, dizalimi, dosa kita gugur. Terus dosa yang gugur itu tidak jatuh hilang begitu saja, di over kepada yang menghina kita, yang mencela kita. Pahala kita nambah, pahala dari dia di over ke kita. Jadi kalau ada orang yang zalim ke kita, sama dengan sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya berikan kepada kamu. Siapa yang untung? Kita yang dicela. Siapa yang rugi? Dia. Kita untung, pahala nambah, dosa berkurang. Dia pahala berkurang, dosa nambah. Terus doa kita makbul. Kalau kita doakan keburukan kepada dia, kena tuh. Da'watul madzum mustajabatun wa in kana fajir. Doa orang yang dizalim mustajab walaupun dia orang durhaka. Jadi kena itu, ya. Ketiga, kemuliaan kita diangkat oleh Allah. Dan banyak lagi keuntungan lain. Jadi ingat-ingat keuntungan. Begitu dihina orang, wah dosa saya gugur, pahala nambah, dosa dia tambah, pahala berkurang. Kalau doa, saya berdoa untuk keburukan dia, kena itu, awas tuh. Nah, jadi itu saja yang diingat-ingat. Maka insya Allah kita akan tersenyum ketika dizalimi orang. Bagaimana adab ketemu jenazah di jalan? Pasarang rok itu, salam apa tidak gitu, atau loncat-loncat dia. Ketemu jenazah di jalan mau dikuburkan ketika berpapasan, atau bolehkah menyalipnya? Ya kalau ada apa namanya kepentingan ya boleh kita salib, kita susul. Nggak mungkin untuk mereka menggotong, kita pakai mobil motor, tidak akan ikut ke kuburannya, nunutur di belakang. Nah sampai-sampai ya tuh. Boleh kita salib ya. Terus kalau kita mengiringinya sampai ke pekuburan, boleh di depan, di pinggir kiri kanan, boleh di belakang, tapi yang lebih utama di belakang. Tapi tidak terlarang kalau kita mengiringinya dari depan juga, tapi lebih utama dari belakang. Terakhir, bagaimana seharusnya sikap kita ketika setiap hari tetangga saya karaokean dan nyetel musik kenceng-kenceng? Saya bingung, soalnya di lingkungan saya hanya keluarga saya yang tidak suka karaoke dan hanya saya dan keluarga saya yang terganggu. Terima kasih. Pertama, bisa ngomong secara baik-baik. Kalau secara baik-baik tidak ada, tidak digubris, coba ngomong ke RT, ke RW. RT RW juga suka karaokean. Ya, lapor ke polisi ada. Saya pikir coba tanya ke ahli hukum, ada gak undang-undangnya bahwa tidak boleh kita mengganggu tetangga dengan keras-keras nyetel musik karaokean. Kalau di kendaraan umum ada, di bus ada pengumuman tuh, dilarang menyetel musik keras, ngobrol keras, atau menonton video dengan volume keras. Itu sudah ada tuh larangannya tuh. Saya pikir ada juga ya dalam kehidupan bertetangga ya. Kalau umpamanya kita merasa terganggu, maka boleh lapor. Di negeri kafir, di Eropa, jangankan nyetel musik, kita masak sambal, terus aromanya ke tetangga, terganggu, bersin-bersin, itu tetangga bisa menelpon polisi, datang polisi ke kita. Itu sambalmu mengganggu. Tuh begitu tuh di negara kafir. Atau kita malam-malam maku gitu ke apa, ke dinding, blung blung blung, tetangga endir terganggu. Nelpon polisi mereka. Mereka tidak negur langsung. Karena kalau negur langsung ribut, telepon polisi. Kalau perlu ada buktinya. Ya. Maka polisi datang menegur ini. Kalau ternyata itu terulang lagi, baru diambil, diproses secara pidana ya. Itu di negara kafir sudah terjadi begitu. Sayang di kita ya, yang mayoritas muslim ini belum ya. Semoga suatu saat ini juga diterapkan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tilawatun murattalah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
4: A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Untuk buka lu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, insyaallah di kesempatan pagi sampai ba'da asar kita akan daurah dengan tema sebagaimana yang ada di buku panduan yang alhamdulillah sudah ada di depan para jamaah sekalian ya. Judulnya Ayah Fit Tangguh, Ibu Sehat Bahagia Mental, dan Anak-anak Ceria. Bagaimana mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkah. Insya Allah akan ada 3 sesi dan kita akan bahas perlahan-perlahan insya Allah ya. Kita mulai ya, langsung aja. Kita bahas dari yang paling pertama ya. Jadi bahas berbicara tentang keluarga ya. Ini kan bagaimana mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan berkah. Ya, dalam hal ini kami pribadi menyampaikan beberapa ilmu yang kita sampaikan ya. Kami pun bukan keluarga yang sempurna ya, saya, istri, anak-anak ya, bukan sempurna, tapi kita berusaha belajar menyampaikan dan juga berubah secara perlahan-lahan. Al-qasda al-qasda tablughuh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita pertengahan-pertengahan berubahnya, jangan ekstrim, jangan terburu-buru. Dan insya Allah tablugu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan mencapainya. Kita bahas sekilas apa maksud tujuan dari judul ini. Ayah fit tangguh, ibu sehat bahagia mental, dan anak-anak ceria. Ayah fit dan tangguh maksudnya adalah karena seorang ayah itu sosok yang harus punya badan fit. Dan badan yang fit itu berbeda dengan sehat secara bahasa. Karena sehat secara bahasa lawan dari sakit. Berbeda dengan fit. Kalau fit itu di atasnya sehat. Ya. Fit itu di atasnya sehat. Jadi orang yang sehat kan lawannya terbebas dari penyakit. Belum tentu dia fit badannya. Artinya punya stamina yang bagus, punya endurance yang bagus, tidak mudah sakit, dan bisa diandalkan di luar rumah. Ini namanya fit. Kemudian tangguh, sang ayah pun harus tangguh ya, baik fisik maupun mentalnya harus tangguh. Kenapa? Karena sang ayah itu mayoritas bekerja di luar. Di luar itu dunianya keras. Terlebih kalau berbicara tentang mencari nafkah. Di mana manusia kalau mencari nafkah, mencari harta, itu mereka sangat cinta harta. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia sangat cinta harta, dan fitnah terbesar umat kita, umatku, katanya Nabi, likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummati mal. Setiap umat ada fitnahnya, ujiannya, dan ujian umatku ini apa? Harta.
sehingga kalau urusan mencari nafkah, berebut harta, jabatan, kedudukan, manusia bisa saling sikut, saling fitnah, saling menjatuhkan, saling memeluk untuk menusuk dari belakang. Jadi keras. Ya, belum lagi perubahan cuaca, panas, hujan, kemarau dan sebagainya. Sehingga ayah ini ya, baik fisik maupun mentalnya bukan sekedar sehat lawan dari kata penyakit. Tapi harus badannya fit. Tangguh. Jadi para ayah harapannya bukan sekedar sehat lawan dari penyakit. Kalau cek laboratorium, ronsen, EKG, enggak ada penyakit. Tapi berbeda dengan fit, fit, tangguh, endurance. Enggak gampang sakit. Ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak setiap pulang ke rumah minta dikerok, minta dipijit, sakit boyok, ya nyut-nyutan, jangan sampai endurance. Jadi ayah harus fit dan tangguh. Tangguh fisik mental. Dan dalam Islam seperti itu. Harusnya demikian. Seorang ayah harus begitu. Kita akan bahas nanti ya, seorang ayah harus begitu. Dalil-dalil sangat banyak. Bahkan contoh, kalau kita kan teladan kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah fit, tangguh sampai usia 50 60. Kita harusnya kan ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis berbicara tentang tangguhnya Nabi, kuatnya Nabi di usia 40 50 tahun. Mengikuti berbagai macam perang masih kuat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah berapa? 53. Perang Badar tahun kedua. Jadi perang Badar pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 55 tahun. Lanjut perang Uhud 56, lanjut perang Khandaq 57, 58. Lanjut lagi perang Mu'tah, perang Mu'tah dan sebagainya. Berjalan, lari, ngangkat pedang, perang loh ini. Ya. Umur beliau masih 57, 56, masih fit, masih kuat. Bahkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ya. Tahu kitabnya ya. Itu menceritakan tentang kehidupan, bahkan ciri fisik Nabi. Ya, walaupun sebagian ada ulama mendoifkan hadis ini, baina sadrihi wa batnihi sawa. Nabi itu perut, dada sama perutnya sama. Kalau ngefans Nabi kan gitu kan. Kalau ngefans Nabi, perut dan dada dan perutnya sama. Jadi motivasi kita ya, supaya kalau berdiri enggak tahan napas terus. Nah, itu ya. Ada, kita punya motivasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan sekedar sehat lawan dari penyakit, tapi laki, bahkan dalam Islam laki-laki ayah itu fit, tangguh, endurance kuat, stamina bagus, daya tahan tubuh bagus. Kenapa? Bukan hanya itu, kita belum berbicara tentang jihad. Kita belum bicara tentang jihad. Kalau ini lebih lagi, bahkan ini perintah langsung Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa'aiddu lahum man istata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh kalian berupa apa? Kekuatan. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Persiapkan diri kalian menghadapi musuh berupa apa? Kekuatan. Maksudnya apa ayat ini? Kita harus siap-siap. Seorang muslim harus siap-siap kapanpun ada panggilan jihad.
semua muslim yang laki-laki yang balik. Itu tafsir ayat tadi, perintah, fi'il amr kalau bahasa Arab. Harus siap-siap. Ya. Jihad ada dua, jihad tolab menyerang dan jihad difa bertahan. Kalau jihad tolab itu wajib bersama walil amri. Kalau yang menyerang enggak boleh sembarangan, tapi kalau jihad difa sebagian ulama mengatakan tidak perlu izin. Karena kita membela diri ketika diserang. Misalnya kampung kita diserang, itu jangan tunggu ACC ini dulu, ulil amri dulu. Boleh enggak kita perang nih katanya nih? Habis duluan, langsung lawan. Itu namanya jihad apa? Jihad difa. Sekiranya, makanya konsep wajib militer itu konsep muslim sebenarnya. Konsep apa? Wajib militer, konsep muslim, semua laki-laki siap perang kapanpun. Konsep Islam, perintah Allah dalam Al-Quran, persiapkan kapanpun siap-siap. Sekarang sekiranya ada panggilan jihad, jihad difa aja gitu ya, kaum muslimin diserang, terlebih sejarah Indonesia ini merdeka, kita merdeka ya, dengan darah dan pengorbanan ulama dan kaum muslimin mayoritasnya. Kita ngomong mayoritas ya begitu. Sekiranya tiba-tiba ada panggilan kaum muslimin kita diserang, kita jihad difa. Tiba-tiba sekarang. Sekarang kaum muslimin semuanya lari ke gunung. Kita atur strategi di gunung. Coba kita simulasi sekarang yang ada di sini, kita sama-sama lari ke gunung, gimana kira-kira nih? Lari ke gunung. Ya. Gimana para jamaah? Mudah-mudahan kuat semuanya. Yang tidak kita harapkan baru lari 500 meter ada yang terengah-engah, 1 kilo ada yang pingsan, 5 kilo sudah kalah duluan, sampai gunung saling kerok, saling pijit, saling apa. Ini gimana kalau begini? Itu kenapa laki-laki muslim harus bukan sekedar sehat, lawan dari penyakit, tapi harus fit, tangguh, endurance kuat, dan siap menerima panggilan jihad kapanpun. Dijaga. Nanti kita bahas ini gimana. Ustadz saya sudah 50. Wah ini, kalau idolanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, no excuse. La udhrol yaum, tidak ada uzur hari ini. Bahkan bukan hanya Nabi, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda 2 tahun. Umar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda 6 atau 8 tahun. Sama, berarti ketika perang Badar pertama kali, Abu Bakar berarti radhiyallahu anhu berarti 53. Nabi SAW kan 55, Abu Bakar radhiyallahu anhu 53, Umar sekitar 48 atau 46. Nah, jadi gak ada alasan nih. Sahabat-sahabat lain. Jadi justru Islam tuh konsepnya laki-laki jaga fit, endurance. Nah, dengan nanti kita jelaskan olahraga apa dan sebagainya, harus semangat kaum muslimin. Ya. Jangan sampai gampang sakit. Enggak. Itu konsep Islam, ajaran kita. Belum lagi Masya Allah, saya pernah ke museum perang ya, baik di Saudi maupun di Turki. Saya lihat ada pedang panjangnya 1,5 meter. Jadi pedang perang tuh segitu. Berapa? 1,5 meter saya lihat. Ya Allah, beratnya hampir belasan kilo. Jadi pedang perang begitu. Aduh, ini mah
Kita kalau perang nih ngangkatnya aja udah gemeteran duluan ya. Gitu ya. Makanya sekarang kaum muslimin, kita kembalikan ini, kaum muslimin harus kuat. Para ayah harus kuat, fit, tangguh, mental kuat, bukan mental cemen. Ada masalah, healingnya kelamaan. Kenapa Kang? Ada masalah nih, saya healing dulu di kafe, healing di kafe, nonton, scroll Netflix dan sebagainya. Pulang-pulang gimana? Gimana Kang? Udah ada solusi? Belum. Kelamaan ini masih overthinking, gitu ya. Cemen, jangan. Ya, nggak punya tanggung jawab. Tidak tangguh, tidak bisa diandalkan. Dikasih tugas, nggak bisa diandalkan. Jangan. Harus tangguh. Seorang ayah harus tangguh. Ya. Ini maksud dari ayah fit dan tangguh. Konsep Islam ini. Ya, konsep Islam. Apalagi cari nafkah. Ya. Jangan sampai nanti menjadikan istri tulang rusuk plus tulang punggung. Enggak mau kerja, cemen. Gak punya mental, pengennya langsung punya bisnis yang besar, langsung punya toko yang besar, langsung punya klien yang banyak. Tidak mau merintis dari bawah. Sekarang banyak yang instan-instan sekarang. Cemen. Mulai banyak keluhan, saya sudah tidak dikasih nafkah sama suami. Ya, suami cuma scroll-scroll, sibuk-sibuk dan sebagainya. Jangan ini. Fit, tangguh. Ini maksud dari judul, baru judul kita jelasin ya. Ayah fit dan tangguh. Yang kedua, ibu sehat bahagia mental. Kenapa judulnya ibu sehat bahagia mental? Kenapa? Kenapa ibu sehat? Karena di antara anggota keluarga sebenarnya yang paling rentan terhadap penyakit, yang paling rentan adalah ibu. Di antara anggota keluarga yang paling rentan kena penyakit siapa? Ibu. Kenapa kira-kira? Karena ibu itu melahirkan, hamil, melahirkan. Ini hamil melahirkan, kalau tidak mendapatkan gizi yang bagus, sakit. Kenapa ibu lagi? Yang ketiga, karena ibu mengalami menstruasi. Makanya prevalensi anemia di Indonesia cukup tinggi. Prevalensi, tahu enggak? Ini mulai bahasa akademis ini jadinya nih. Gak apa-apa, dapat satu SKS. Oh, kejadian. Oh, jangan pakai prevalensi lah, terlalu tinggi bahasanya. Kejadian anemia di Indonesia cukup tinggi. Karena edukasi tentang menstruasi, kemudian zat, vitamin terkait dengan darah, asam folat, vitamin B, vitamin K, kurang di kita. Edukasi gizi secara umum. Kemudian setelah itu, kenapa yang paling rentan ibu masalah kesehatan di rumah? Karena ibu begadang, kalau punya bayi kurang tidur, tidur malam kurang berkualitas. Jadi di antara anggota keluarga memang ibu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai edukasi gizi dan sebagainya. Perempuan di zaman dahulu, ibu-ibunya itu kalau sudah umur sekian, giginya tanggal. Angka kematian ibu dan janin tinggi zaman dulu. Silahkan lihat datanya di Kemenkes. Kematian ibu dan janin, ibu dan bayi tinggi dulu. Sekarang sudah mulai muncul ikut edukasi, tapi tetap perlu ditingkatkan.
Banyak dulu orang-orang dulu tuh giginya tanggal, ibu-ibu. Kenapa? Karena kurangnya suplemen kalsium, vitamin D dan vitamin K. Dan itu untuk pembentukan tulang. Sedangkan hamil sangat butuh vitamin ini. Karena bayinya itu mengambil dari ibunya. Kalau kurang, dari tulang-tulang ibunya diambil untuk bayinya. Sehingga banyak yang tanggal giginya lepas, sudah umur sekian. Kropos tulangnya. Ditambah lagi ibu selain menstruasi, sudah umur 45-50 mengalami yang namanya menopause. Ini juga rentan terhadap penyakit. Sehingga khusus ibu sehat. Kita juga perlu edukasi. Sehat. Kemudian kenapa ibu bahagia mental pilihannya? Karena memang yang lebih rentan terkait mental itu ibu. Pertama dia wanita. Yang kedua pakai perasaan. Ya, yang ketiga sensitif. Yang keempat, ya, umumnya pekerjaan perempuan itu monoton. Kalau di rumah, kalau laki-laki keluar ketemu orang A, ketemu C, ketemu D dan sebagainya, ada proyek A, proyek C, proyek D dan sebagainya, tempat sini, tempat situ, tempat sini. Tapi perempuan khususnya yang di rumah, dia cuma rumah, tembok kamar, tembok dapur, tembok ruang tengah. Itu aja pemandangan sehari-hari. Pekerjaannya apa? Ganti popok, bersihin ini, nyuci, setrika, dan itu setiap hari monoton. Setiap hari. Sehingga mau tidak mau berpengaruh dengan mental. Makanya khusus untuk ibu penekanannya bahagia mental. Nanti insya Allah kita bahas bagaimana ibu tetap sehat dan tetap bahagia mental. Kemudian selanjutnya anak-anak. Kenapa yang dipilih ceria? Anak-anak ceria. Karena anak-anak itu salah satu tanda sehat mentalnya anak-anak. Anak-anak itu ceria. Lari-lari, tertawa, main-main. Rasa ingin tahunya tinggi. Makin dilarang makin ngeyel gitu ya. Justru ini tanda anak tersebut sehat fisik dan mental. Ketika dia ceria, main-main, teriak sana, teriak sini, kejar sana, kejar sini, coret tembok, hancurin mainan. Ini justru tanda sehat fisik mental. Makanya salah satu indikator anak itu sehat fisik dan mental ceria. Ini kayak ini nih, ada yang lari, ada yang apa. Berarti memang sehat. Begitulah anak-anak. Dia lari, dia apa. Begitu. Ciri sehat anak-anak. Keceriaan. Berbeda kalau dia sudah mulai gak ceria, pasti ada sesuatu. Entah sakit, sakit demam, sakit gigi, gigi belakang mulai tumbuh. Entah itu mulai takut, entah apa, tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba gak gerak lagi. Ini berarti ada sesuatu sama anak-anak. Makanya pilihannya anak-anak ceria. Jadi para jamaah paham ya, kenapa judulnya ayah fit tangguh, ibu sehat bahagia mental, anak-anak ceria. Paham kenapa pemilihannya seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjut sekarang pembahasannya ya. Kita lanjut. Kan judulnya adalah keluarga sehat bahagia dan berkah. Nah, jadi memang kalau bicara keluarga, keluarga ini pondasi utama
dan kesehatan. Makanya kalau ingin meningkatkan kesehatan suatu negeri, negara, maka dimulai dari edukasi dalam rumah. Edukasi dalam rumah, kalau kita bicara tentang kesehatan, edukasinya itu dari rumah. Karena dari rumah tersebutlah yang menyusun. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-usratu hiya labinatil ula fil mujtama'. Rumah tangga adalah bata penyusun masyarakat. Jadi bata-batanya itu rumah tangga. Dan keluarga yang sehat, fisik, mental, spiritual, melahirkan generasi yang baik. Jadi penekanan kita ini bagaimana, intinya poin kita ini bagaimana keluarga itu sehat, bahagia, berkah. Intinya. Dan ada penekanannya masing-masing. Bahkan kalau kita bicara masalah kesehatan, justru Islam sangat menekankan yang namanya kesehatan. Harusnya Muslim itu paling care sama kesehatan, paling paham, paling bersemangat. Dia menerapkan pola hidup sehat, ada empat, nanti kita bahas, pola makan, pola tidur, pola gerak, pola pikir. Empat ini dasar-dasarnya ada dalam Islam, lengkap. Harusnya Muslim paling semangat menerapkan pada diri sendiri dan keluarga. Banyak ungkapan-ungkapan tentang kesehatan, misalnya dalam bahasa Inggris, health is not everything, but without it everything is nothing. Contoh bahasa Inggris ya, maaf. Tapi paham ya? Oh paham lah, canggih-canggih. Bandung kota wisata, masa gak paham. Memang kesehatan itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan everything is nothing. Kan gitu. Itu pentingnya kesehatan. Banyak ungkapan-ungkapan kesehatan penting. Ya. Dalam Islam penting banget. Orang kalau sudah sakit susah ngapa-ngapain, baru menyesal. Ada juga ungkapan jangan sampai cari uang mengorbankan kesehatan. Sudah tua mengorbankan uang untuk cari kesehatan baru. Susah, kalau udah sakit gak enak ya mah. Ngapa-ngapain gak enak, gak produktif, gak ini, mental juga terganggu. Gak enak. Makanya Islam ini sangat menekankan kesehatan, harusnya paling semangat. Pertama motivasi, yang kedua berpahala. Nanti kita bacakan hadisnya. Yang ketiga hadis-hadis seputar empat pola hidup sehat, dalilnya itu ada dalam Al-Quran dan berpahala. Harusnya kita paling semangat menjaga kesehatan diri dan keluarga kita. Dalilnya apa? Saya bacakan satu dalil. Harus semangat nih jaga kesehatan. Ya, mulai jaga pola makannya, jaga pola makan di keluarga, jaga. Jangan satu keluarga sepakat makan gorengan terus. Ya, zikir pagi sorenya itu pakai gorengan. Keluarga sepakat, jangan. Satu keluarga sepakat begadang terus. Satu keluarga sepakat mager terus, gak ada olahraga bareng, gak ada jalan-jalan bareng. Satu keluarga berkelahi terus, pola pikir, bapak, ibu berkelahi, anak-anak stres. Islam menekankan ini. Paling semangat. Contoh ya, karena Islam sangat menekankan kesehatan, hadis berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim sahih, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah.
Hadis ini disyarah oleh para ulama, yang dimaksud dengan kawi kuat di situ kawiyul iman wa kawiyul badan. Kuat di situ ada dua penjelasan ulama, kuat iman dan kuat badannya. Bahkan Nabi SAW menggunakan kata-kata kuat, bukan sihah. Dalam bahasa Arab sihah sama lawannya marid, sihah lawannya marot, penyakit. Tapi Nabi SAW pakai kata-kata kuat, bukan sekedar sehat, kuat. Nah, kalau kuat iman, jelas lebih baik dan lebih Allah cintai. Itu jelas. Tapi penjelasan kedua, kawiyul badan, kenapa bisa lebih baik dan kenapa lebih Allah cintai? Kok bisa badan yang kuat, yang fit, endurance bagus, lebih Allah cintai? Kenapa ini? Ini kan urusan dunia. Kalau tadi jelas, kuat iman jelas. Ini kok urusan dunia kok lebih Allah cintai, itu kenapa? Jawabannya adalah karena beberapa ibadah itu butuh badan yang kuat. Beberapa ibadah itu butuh badan yang kuat. Banyak contohnya, saya sebutkan satu. Ibadah paling agung kita, ruknun min arkanil Islam, wa a'zamu amr. Apa? Ibadah yang paling agung? Apa? Sholat. Sholat. Ya. Jelas ya, paling agung. Hak terbesar Allah setelah tauhid, sholat. Ya. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, semua puasa, haji, apa semua bagus. Kalau salatnya buruk, ya puasanya walaupun banyak ya begitu. Sedekahnya walaupun banyak dianggap buruk juga. Salat. Para jamaah sekalian, pernah dengar enggak hadis-hadis Nabi sholat malam? Pernah dengar berapa lama berdirinya? Berapa lama berdirinya sholat Nabi sholat malam? Lama sekali. Kita tidak bisa dihitung sama jam. Salah satu riwayat mengatakan ada sahabat, seingat saya Ibnu Abbas, nginep di rumah bibinya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi SAW. Nabi sholat malam, kemudian dia pun bermakmum di belakang. Oh ya udah, bermakmum, Allahu Akbar. Ternyata Nabi SAW membaca Al-Baqarah. Kemudian beliau pun bersabda, setelah Al-Baqarah ini mungkin ruku mungkin ya. Ternyata Nabi lanjutkan An-Nisa. Beliau pun bergumam lagi, habis An-Nisa kayaknya rukuk Nabi nih. Lanjut.

Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Sekali kita tidak bisa dihitung sama jam. Salah satu riwayat mengatakan ada sahabat, seingat saya Ibnu Abbas, nginep di rumah bibinya Maimunah. Maimunah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat malam. Kemudian dia pun bermakmum di belakang. Oh ya, udah bermakmum, Allahu Akbar. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah. Kemudian beliau pun bersabda, setelah Al-Baqarah ini mungkin ruku mungkin ya. Ternyata Nabi lanjutkan An-Nisa. Beliau pun bergumam lagi, habis An-Nisa kayaknya ruku Nabi nih. Lanjutin lagi Ali Imran. Mungkin habis Ali Imran lanjut ruku ya. Lanjut Al-Ma'idah, mantep ya. Karena dia Ibnu Abbas masih muda, masih kecil, gulam. Dia beliau gulam, masih kecil. Ya, begini ini. Bergumam dia. Kira-kira Al-Baqarah saja berapa lama, jemaah? Kalau lihat di YouTube berapa lama nih Al-Baqarah? Ada enggak 2 jam Al-Baqarah? Ingat Nabi itu kalau baca Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Beliau membaca dengan tartil, menunaikan setiap hak hurufnya. Anggap 2 jam ya. Beliau berdiri 2 jam ya, Ma. Berdiri 2 jam, enggak tahu lanjut pokoknya sekian jam lah pokoknya ya. Pernah dengar riwayat Imam Ahmad berdiri beliau salatnya 100 rakaat. Pernah 100 rakaat ya. Sekarang kita bandingkan, kita salat malam paling lama kapan jemaah? Paling lama sholat kapan kita? Paling lama kita sholat kan pas Ramadan. Iya tidak, sholat taraweh. Bahkan sholat taraweh ini kenapa dinamakan taraweh? Karena asal katanya asal kata istiqoknya tuh roha istirohah, taraweh, tarwih, tirwah. Jamaahnya taraweh. Kenapa? Karena para saking lamanya berdiri, setiap selesai rakaat para sahabat istirahat. Saking lama berdirinya. Kita para jamaah sekalian, kapan sholat yang berdirinya agak lama? Taraweh. Biasanya ada konsep satu malam satu juz, sehingga totalnya itu sekitar 1 atau 1,5 jam. Iya tidak? Dibagi 11 rakaat. Iya tidak? Sekarang bagaimana para jamaah kita berdiri segitu? Jadi kalau dibagi itu satu rakaatnya sekitar 11 sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit. Gimana para jamaah rasanya berdiri? Ya, ada yang berdirinya goyang-goyang, sandar kanan, sandar kiri. Ya, ada yang sudah capek, ada yang begitu salam

Assalamualaikum. Dia langsung ke belakang cari air minum, seolah-olah lebih capek dari imam. Ingat gak? Ya. Itu kenapa? Karena manusia di zaman modern kayak kita ini tuh otot-ototnya lemah. Kita malas jalan. Indonesia nomor satu paling malas jalan di dunia. Cuma 3.000 langkah, bahkan kurang. Indonesia malas jalan. 3.000 langkah kurang. Sehingga manusia modern sekarang otot-ototnya lemah. Otot paha quadriceps lemah, otot hamstring lemah, otot bokongnya gluteus lemah, otot core-nya lemah. Jadi yang menyebabkan kita kuat berdiri itu adalah otot-otot tadi itu harus kuat. Yang bikin gak pegel otot-otot tadi kuat. Salah satu cara menguatkannya sering jalan. Simple. Sering jalan. Kita sekarang malas jalan, makanya kita berdiri goyang-goyang, pegel. Ya. Jadi kesehatan manusia di zaman modern sangat berkurang. Ya, zaman dulu jalan. Ya. Zaman dulu jalan, okay. Jalan jauh. Biasa jalan kemana? Ini aja kita, bapak-bapak termasuk saya berarti ya. Bagaimana mau fit tangguh? Ke masjid aja naik motor. Bapak-bapak. Masjidnya cuma 400-500 meter, naik apa? Motor kita. Bagaimana mau fit tangguh? Lebih secara kesehatan dan syar'i lebih baik jalan. Secara kesehatan jalan, ini melatih otot-otot tadi supaya kuat berdiri. Yang kedua, kan ada hadisnya, langkah pertama pahala, langkah kedua, nah artinya muslim gitu jalan dong pak ke masjid, naik motor kan. Ini belum kita berbicara lagi ya, kehidupan modern manusia banyak duduknya. Dan ingat, duduk ini membunuh otot kejantanan. Banyak duduk membunuh otot kejantanan. Makanya keluhan lemah syahwat banyak di zaman ini. Nafsu tinggi tapi sebentar, maaf. Karena kebanyakan duduk membunuh otot kejantanan. Jalan. Ini konsep Islam aja sudah bikin sehat tuh lo. Fit tangguh dong. Ya, sehingga bagaimana kita berangan-angan pengen sholat kayak Nabi, sholat lama, sholat malam yang lama, sholat apa? Kita enggak kuat, badan kita enggak kuat. Ya, kalau kita pengen kayak Imam Ahmad 100-100, jangan 100 aja deh ya. 10 rakaat, sekian rakaat gitu, besoknya langsung cuti, izin enggak masuk kantor. Besoknya. Gimana? Ya. Jadi itulah kenapa badan yang kuat lebih Allah cintai. Kenapa? Karena beberapa ibadah, bahkan hampir semua ibadah itu butuh badan yang kuat. Coba kita absen lagi. Perjalanan menuntut ilmu butuh badan yang kuat itu. Badan yang kuat menuntut ilmu. Sekarang aja yang ini, sekarang aja yang enak. Itu pun butuh badan yang kuat. Para ulama dulu nuntut ilmu tuh jalan. Imam Ahmad berkata, "Tuftul ardo marrotain," katanya Imam Ahmad. Imam Ahmad mencari hadis, "Aku keliling dunia dua kali cari hadis." Jalan, jalan keliling, keliling cari hadis. Itu badan yang kuat itu. Bukan sembarangan. Ya. Badan yang kuat. Butuh fisik yang kuat, enggak sembarangan. Demikian juga puasa harus kuat. Jangan sakit-sakitan. Hampir semua ibadah, yang terakhir dia enggak kebanyakan. Ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh butuh badan yang kuat apa enggak? Butuh badan yang kuat apa enggak? Butuh. Coba tanya yang sudah pengalaman. Yang udah pengalaman haji, yang udah pernah haji dan umroh, butuh badan yang kuat enggak? Oh, sangat butuh yang ini.
Kalau yang belum, semoga Allah mudahkan ya, segera mungkin ya. Karena saya bimbing umroh rutin, ya kelihatan kalau nggak punya badan yang fit, nggak maksimal di sana, nggak maksimal, kelihatan banget. Makanya kalau saya bimbing haji sama umroh, 2-3 pekan sebelum keberangkatan, ya 2-3 pekan sebelum keberangkatan, saya umumkan di grup para jamaah. 2-3 pekan sebelum keberangkatan, diharapkan jalan kaki. Anjurannya habis sholat subuh, jalan kaki 30-40 menit atau 1 jam keliling kompleks dengan keluarga, kalau umroh keluarga. Jadi saya kasih PR, 2-3 pekan sebelum keberangkatan keliling jalan. Habis sholat subuh keliling kompleks 30-40 menit. Silahkan jalan, silahkan lari-lari kecil. Itu tiap hari sebelum keberangkatan, saya bilang. Itu tak kasih PR jamaah. Ya. Kenapa? Karena Indonesia malas jalan. Itu jalan kaki itu paling sederhana tapi menguatkan. Sederhana tapi menguatkan. Endurance apa? Kenapa yang paling banyak sakit di sana, yang paling banyak sakit, yang fit, yang apa, ternyata yang gak biasa jalan. Jangan termakan iklan hotel dekat dengan Masjidil Haram. Hotel, iya memang dekat, tapi jangan lupa Masjidil Haram sama Masjid Nabawi seluas sekian lapangan bola. Luasnya sekian lapangan bola. Makanya kalau mau sholat itu jangan sebelum azan, sekian menit, berapa belas menit sebelum azan baru datang. Kalau enggak dapat tempat. Dikiranya masjid sebelah rumah. Jalan, jauh jalannya. Walaupun dekat, jalan, olahraga. Kenapa? Supaya maksimal di sana, ibadah kuat. Ya, enggak kena pilek, enggak kena batuk, enggak kena apa, harus kuat. Karena kebanyakan yang ngedrop di sana tuh ternyata yang tidak biasa jalan. Ada pasien begitu mendarat di Madinah langsung sakit. Dia hubungin saya pun datang ke kamarnya visit, periksa tensi dan sebagainya. Sakit. Kemudian bapaknya bilang, "Iya, Ustaz. Kami setiap subuh jalan sekeluarga keliling kompleks, jalan ngobrol-ngobrol 40 menit rutin sesuai saran Ustaz. Yang enggak ikut cuma dia." Ngaku bapaknya. "Yang enggak ikut cuma dia." Akhirnya apa? Qadarullah sakit. Ya alhamdulillah saya sebagai dokter periksa, dia demam berapa hari, ya pas ke Mekahnya, pas umrohnya sudah sehat alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya badan yang kuat khairun wa ahabbu ilallah. Badan yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Ya. Jadi memang lebih sehat. Perintah Islam ini, semangat dong. Jaga kesehatan. Lebih Allah cintai. Dan kemudian kalau kita bicara konsep kita mengerucut keluarga sekarang, badan yang bukan sekedar sehat tapi fit tangguh, maka bisa bekerja, bisa ngurus anak, bantu pasangan, hadir majelis ilmu, melakukan aktivitas berbagai macam, ya kuat. Bahkan kalau bisa niatkan sudah tua masih bisa gendong cucu. Masih bisa gendong cucu, masih kuat. Sudah enggak apa, ini belakang enggak sakit lagi, masih kuat. Ya, kalau bisa gendong 2 cucu. Gini kan mantep nih. Harus kuat dong. Ya. Motivasi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita motivasinya Nabi karena rasa cinta, berpahala meskipun urusan mubah.
pahala. Ya. Dan amanah rumah tangga membutuhkan istitoah, kemampuan. Jadi kita berumah tangga itu bukan hanya harta, bukan hanya ilmu, tapi istitoah badan yang kuat. Ibu-ibu juga sama, mengasuh anak, bekerja, membersihkan rumah, mengantarkan anak, mendampingi pasangan. Dan tadi kenapa ibu sehat? Karena yang paling lalai menjaga kesehatan kadang-kadang ibu. Capek dan sebagainya, bawa bapaknya rutin olahraga, ibunya gak olahraga. Jangan, ibu juga butuh olahraga. Jaga kesehatan. Ibu-ibu butuh olahraga juga. Makanya highlight penekanannya ibu sehat. Misalnya bapaknya rajin olahraga, ibu gak olahraga. Ibu olahraga juga dong, banyak. Nanti kita jelaskan olahraga-olahraga mubah buat ibu-ibu. Olahraga. Ya. Tapi Ustadz, kok saya rasanya sehat? Jangan tertipu. Ini jangan tertipu nih. Kok kayaknya gak sakit kayaknya nih? Jangan tertipu. Ya. Kita bicara mental dulu, ada namanya stres terselubung. Bisa di searching. Apa? Stres terselubung. Di searching aja tuh. Stres terselubung adalah orang tersebut mengalami stres, depresi, tapi dia gak tahu kalau sedang stres, depresi. Ini namanya stres terselubung. Dan sekarang prevalensi lagi nih. Kejadiannya meningkat di zaman modern ini, zaman sosmed. Meningkat. Namanya stres terselubung. Dia sebenarnya sedang stres, depresi, tapi dia tidak menyadari kalau sedang stres. Kalau bahasa Arabnya ini, dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Jahil muraqab namanya dalam bahasa Arab. Jangan salah, kok kayaknya biasa aja ya, enggak stres terselubung. Yang kedua, kok kayaknya biasa aja ya, penampilannya biasa apa dan sebagainya. Jangan salah, bisa jadi sakit. Atau enggak fit, kayak begini-begini suruh lari langsung pingsan apa semua, itu enggak fit itu. Enggak, muslim enggak kayak gitu, harus kuat. Usia ngono excuse. Nabi contoh kita sallallahu alaihi wasallam, harus kuat. Niatkan, dan insya Allah kalau lebih kuat, lebih apa, lebih fresh, lebih enak. Saya pun kalau sabda tetap harus olahraga, walaupun ngisi 4 kali sehari daurah. Olahraga itu kebutuhan, bikin seger. Kemarin fitness, tadi sebelum kesini main padel, dijajakin Ikhwan main padel. Sebelumnya main padel, mandi di sana, ngisi kajian. Lebih seger. Seger sekarang nih malah nih. Bisa teriak-teriak. Dan insya Allah sampai hotel masih seger. Karena ada teriak-teriak-teriak. Sampai rumah minta pijit, minta kerok, minta apa. Enggak fit namanya itu. Banyak bapak-bapak ini di luar gagah, kuat, hebat. Di rumah menangis di pangkuan istrinya. Jangan. Cemen. Hati-hati. Ya. Di luar gagah bapak-bapak, mode, di luar tuh mode bertahan hidup. Nah, sampai rumah safe mode. Sampai rumah. Jangan. Nggak, bukan gitu dong, di luar gini-gini sampai rumah gendong anak, bantu apa, kuat gitu. Ya. Jadi jangan lihat, oh kayaknya dia fit, kuat. Ya jangan dulu, di rumah gimana dulu, tanya istrinya. Ya. Dikerok, dipijit. Jangan, oh. Bukan. Bukan gitu, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar kuat apa dan sebagainya, di rumah apa kata Aisyah? Ya, di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar jadi imam, pemimpin, rapat, ya, sholat. Sampai rumah apa kata Aisyah? Jadi ada sahabat nanya nih, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di luar kan kita lihat dia sholat, dia mimpin, dia senyum, dia apa. Nah di rumah ini kita gak tahu ngapain. Nanya pada Aisyah. Maka dia tanya sama Aisyah. Aisyah pun jawab, kana fi mihnati ahlihi. Kalau di rumah Nabi SAW bantu keluarganya.
menunjukkan badan kuat, fit. Ya, kuat. Bantu keluarga di rumah. Masaklah atau apa atau gimana, potongin kayu apa. Dulu kan kalau masak kan potong kayu apa, nyalain api, giting gandum. Harusnya kita fit. Insya Allah kalau fit gak cuma istirahat sebentar, habis itu kuat lagi. Karena kadang-kadang laki-laki modern tuh terkiat kuat, wah berwibawa, gagah di luar. Ya sampai rumah ya begitu. Di luar singa, aum, sampai rumah meong, meong, meong, kan gitu kan ya. Islam harus kuat gitu. Ya. Dan kemudian jangan, kok enggak kelihatan sakit nih, kok enggak kelihatan sakit ya. Biasa aja, jangan. Belum tentu dia punya fit endurance. Yang kedua tadi ya, tadi stres terselubung. Yang kedua ya, ada namanya dalam, nah ini juga ada kaitan sama hadis. Dalam ilmu kesehatan ada namanya konsep homeostasis. Nah, apaan tuh? Dalam Islam ada konsep apa? Homeostasis. Konsep homeostasis adalah konsep di mana manusia mempertahankan kondisi tubuh sesuai dengan keadaannya lagi. Jadi tubuh ini Allah sudah ciptakan ajaib. Dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri, menyesuaikan dan mengembalikan sesuai keadaan awalnya. Namanya konsep homeostasis. Makanya kalau suhu meningkat kita keringetan, ya. Kalau tubuh kurang cairan kita haus. Itu kan tanda. Ya. Kemudian glukosa meningkat, insulin keluar. Ya. Insulinnya banyak diproduksi. Ya. Tekanan darah meningkat, maka bagaimana nanti neurohormonal supaya dia menurun. Ada konsep homeostasis. Bagaimana tubuh itu mengkompensasi. Tapi lama-lama kalau dibiarkan, tubuhnya enggak kuat lagi. Dan biasanya sudah terlambat. Meskipun sekilas badannya sehat. Contoh, tadi kalau glukosa meningkat, insulin keluar. Apa yang produksi insulin? Pankreas. Jadi kenapa orang diabetes itu sebenarnya pankreasnya sudah nyerah, pengen pensiun dini. Enggak kuat produksi insulin terus. Karena tubuh sejak kecil dibom sama gula terus. Bom gula, bom gula. Pankreas kerja keras, bom gula lagi. Pankreas dewasa sama lagi pola hidupnya, bom gula, bom gula. Akhirnya umur 35 pensiun pankreas, wassalam. Enggak kuat lagi. Diabetes. Sekiranya dia produksi insulin, insulinnya enggak bagus, disebut dengan resistensi insulin. Sampai habis akhirnya suntik apa? Suntik insulin akhirnya. Nyerah pankreas, wassalam, udah enggak kuat. Ginjal juga begitu, nyerah, enggak kuat lagi, nyaring. Gagal ginjal, enggak kuat karena minumannya sudah macam-macam. Enggak kuat nyaring lagi deh. Jebol saringannya. Pensiun dini. Itu homeostasis. Cuma terus dibiarin terus memang aman. Tapi lama-lama jebol. Jebolnya ini terlambat ketahuannya. Demikian juga tensi. Tensi tinggi wajar. Makanya ini disebut dengan konsep homeostasis, dibiarkan terus lama-lama jadi namanya silent killer. Pembunuh diam-diam. Ya. Orang yang tensinya naik, tensi normal berapa nih jemaah? 120-80. Naik 140. Nah, pas naik 140 itu dia mungkin pusing-pusing. Pusing-pusing, tegang dan sebagainya. Dibiarin, oh paling cuma pusing-pusing sebentar, apa dipijit-pijit hilang. Tubuhnya homeostasis menyesuaikan. Gejala hilang. Naik lagi 160, pusing-pusing lagi. Aduh, kok pusing-pusing, tegang, apa, mulai kesemutan. Dibiarin, ah paling gini doang lah apa. Tubuh menyesuaikan, normal lagi. Normal lagi. Sehat, kelihatan sehat. Tubuh hebat, Allah ciptakan begitu, bisa menyesuaikan. Naik 180, pusing lagi, udah. Tubuh menyesuaikan lagi.
naik 200 normal, 220 pecah. Maaf kalau sudah udah 220. 200 220 pecah. Pecah di otak, stroke, pecah di jantung, heart attack. Kan gitu. Itu kenapa semuanya tiba-tiba silent killer. Paginya sehat ketawa-ketawa, sorenya stroke. Silent killer. Malamnya barusan ngumpul ngopi bareng di kafe. Ngobrol-ngobrol, paginya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, serangan jantung. Silent. Jadi jangan ini dulu, wah sehat ya. Sehat, hebat gitu, enggak. Dalam Islam ada konsep namanya homeostasis. Tubuh canggih. Kompensasi. Sudah dikasih peringatan ini. Tetap cuek dengan pola kesehatan, enggak mau jaga, enggak mau apa, ya udah. Akhirnya usia tua panen. Makanya kita panen penyakit itu 40, 50, 60 panen. Ya. Panennya itu 40, 50, 60. Keluhan-keluhan baru muncul hasil pola hidup kita dari kecil. Padahal 4 pola hidup itu tuh ada dalam Islam. Pola makan, pola tidur, pola gerak, pola pikir, Islam ada. Panen kita dah 40 tuh. Ya. Jangan sampai bawa bapak umur segitu udah gak kuat cari nafkah. Atau minimal mengurangi. Mengurangi udah gak kuat lagi narik-narik. Nyetir jauh gak kuat, jangan. Nabi masih kuat sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu juga sudah. Ibu-ibu banyak yang kena menopause dini. Menopause dini. Pola hidup gak sehat. Orang dulu tuh menopause-nya 50 ke atas. Perempuan zaman sekarang 40 menopause, menunjukkan konsep kesehatannya kurang, pola hidup nggak sehat. Ya, anak-anak sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD mens. Anak-anak sekarang, kalau orang dulu SMP SMA, sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah menstruasi. Ada, saya dapat laporan kelas 2, kelas 3 mens. Aduh, ini aduh. Kelas 2, kelas 3 SD menstruasi. Aduh. Ini kan pola hidup. Paparan gadget, makan berlebihan, gula tinggi. Kalau dibiarkan, ya mungkin 40 udah menopause, kan kasihan anak-anak. Pola hidup modern udah kayak gini sekarang. Siapa yang punya anak perempuan? Kelas berapa menstruasinya, mah? Ada enggak? Bener enggak menstruasinya kelas 6 SD? Yang punya anak? Iya? Kelas 6 SD? Iya, anak saya kelas 6 SD. Pas lulus. Tapi yang bikin sedih, dia punya, ada teman anak saya kelas 3 SD, temennya sudah menstruasi, kan? Ya Allah. Masih kecil, masih apa, masih masa main-main. Tiba-tiba kita ngomongin beban, syariat, kan kasihan. Makanya itu loh diperhatiin gulanya, konsumsinya. Ustadz, dia sehat Ustadz, minum susu terus. Susu apa Bu? Susu rasa coklat. Ya Allah, itu gulanya tinggi banget. Ya Allah. Makanya nanti kita bahas di sini, nanti lengkap kita bahas ilmu gizi. Ibu-ibu harus paham. Susu coklat itu saya sudah hafal. Saya sering lihat-lihat komposisinya. Gulanya 15 gram. Sudah 2/3 kebutuhan gula anak. Anak 20 sekian gram. Susu doang. Tiap hari lagi. Apalagi anak-anak kan ini dia gak bisa lihat susu nganggur. Diam-diam ngambil coblos minum. Kan anak-anak saya begitu, susu di meja nganggur langsung disikat. Ya, hati-hati. Ya, jadi kesehatan penting kita nih. Keluarga sekarang nih harus paham nih pola hidup sehat, ilmu gizi dasar, dan harus sepakat. Sepakat pola hidup sehat. Yuk sekarang keluarga, suami istri sepakat hidup sehat nih. Cari ilmunya, jangan sepakatnya makan gorengan. Zikir pagi petang gorengan, begadang rame-rame, sepakatnya itu. Ya, mager rame-rame. Ya. Jangan.
ya kuliner terus rame-rame, jangan dong. Wah ini ya, jadi tadi ilmu itu namanya homeostasis namanya, justru itu bikin manusia lalai, tiba-tiba kena penyakit, tiba-tiba usia 40, 50, 60 panen penyakit. Iya enggak? Panen enggak? Panen dah tuh. Macam-macam muncul keluhan. Ya. Makanya usia 40, 50 tuh ya udah beda. Ada ungkapan, muda ke diskotik, tua ke apotek. Muda hafal nama film, nama artis, nama model branded, nama mobil, nama bintang film. Kalau sudah tua, hafalnya nama obat. Ada pasien itu kalau ke saya, dia hafal. Dokternya didiktekan, dok tolong resepkan amlodipin, simvastatin, glibenklamid, metformin dok. Udah hafal dia. Saya resepin, ini pak, dia udah keluar. Balik lagi, lo dok metforminnya belum. Udah hafal. Hebat nih. Dulu parfum, sekarang minyak gosok. Ya. 40 kita begitu, 40 nih mulai panen semuanya nih. Sakit-sakit. Ya, karena lalai, ini lalai nih. Makanya ada ungkapan ya, kalau sudah usia 40 nyender dikit ngantuk, berdiri dikit pegel, duduk bersila dikit kesemutan, manis dikit diabetes, asin dikit darah tinggi, pedes dikit diare, asem dikit sakit perut, lemak dikit kolesterol, batuk dikit dingin sedikit batuk-batuk. Ini 40 nih ya. Ada yang nambahin, mejem dikit keinget utang. Ya. Ini 40 nih. Jangan dong kita ya. Bahkan tadi konsep homeostasis, kesehatan bikin kita lalai, ternyata sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas banget penjelasan medis sama hadis Nabi. Apa hadisnya? Beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani makbudun fihima kasirum minan nas. Apa? As-sihatu wal farog. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Ternyata konsepnya masuk banget hadis Nabi dengan konsep homeostasis. Bikin lalai. Ya. Coba misalnya gak ada konsep itu, begitu sakit kita langsung sakit, mungkin kita langsung cari obat, cari apa dan sebagainya. Kan gitu. Ya. Makanya kita harus jaga kesehatan para jemaah ya. Konsep Islam ini udah dijelasin manusia lalai dengan kesehatan. Buktinya iya lalai kita. Sakit. Dan jangan sampai ada berita seperti itu. Kan kita sedih. Ada ikhwan, ada akhwat, ada kaum muslimin dapat berita bapaknya wafat, kena serangan jantung, kena stroke. Kasihan, istri jadi janda, anak-anak jadi yatim, kan jangan. Dapat berita bapaknya stroke. Mohon maaf. Bahkan kalau sudah stroke itu ya ilmu medisnya itu menjadi invisible load. Yang medisnya itu ya, menjadi beban yang tidak terlihat.
Karena keluarga merawat pasien stroke itu ya butuh, ya butuh, bukan hanya fisik, mental juga. Saya sangat paham bagaimana merawat anggota keluarga yang stroke. Itu enggak, jadi enggak produktif satu keluarga, bisa-bisa enggak produktif satu keluarga. Apalagi yang kena ayah, kepala rumah tangga, tulang punggung, jangan. Kan gitu kan? Jangan, ya. Sakitnya jadi beban bagi orang lain. Jangan. Ya. Dan itu semua untuk jaga kesehatan, jaga kesehatan. Jadi penyakit-penyakit sekarang yang kita sebutkan, hipertensi, kolesterol, stroke, serangan jantung semua, ini penyakit pola hidup. Penyakit pola hidup. Jangan salahkan siapa-siapa. Atau dalam hadis, fala yalumanna ila nafsah. Janganlah dia menyalahkan, melainkan dirinya sendiri. Jadi penyakit yang kita sebutkan tadi, hipertensi, kolesterol, asam urat, stroke dan sebagainya, itu penyakit pola hidup yang bukan datang tiba-tiba, tapi pola hidup sejak kapan? Sejak kecil. Orang diabetes itu bukan tiba-tiba itu, bukan kebanyakan makan gula pas udah gede, dari kecil. Pankreas sudah kerja keras dari kecil, terus lanjut, akhirnya pensiun dini. Jangan, kita harus ini ya, kita harus jaga kesehatan keluarga kita. Kita mulai masuk ya, tadi baru mukadimah, kita bahas mulai buku ya. Nah, kita bahas ayah yang fit tangguh berarti memiliki kebugaran fisik dan mental serta memimpin, menafkahi. Kalau ayah mengalami masalah kesehatan kan bahaya, produktivitas menurun, kondisi ekonomi terganggu, stres meningkat, karena memang ekonomi salah satu penyebab retaknya hubungan keluarga. Cepat, apalagi banyak utang, udah emosi naik, gampang marah, banyak utang, cemas, udah berpengaruh di rumah, mau tidak mau berpengaruh, kita akui itu berpengaruh. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya masyarakat sabab manisato aminkumul ba'ah, wahai para pemuda, siapa yang sudah punya kemampuan ba'ah. Dan ba'ah ini ada dua penjelasan, kemampuan jima, kemampuan menafkahi. Pendapat terkuat, kemampuan menafkahi. Karena jima pemuda pasti kuat, kan sabab. Ya, jadi nikah itu ya modal dong. Jangan modal cinta, makan tuh cinta tuh. Kata Nabi ini, ba'ah dulu, duit dulu. Cuma beda-beda setiap tempat kebutuhan. Tapi jangan nol banget gitu loh, jangan nol banget. Harus ini. Ya. Kemudian kalau sudah bapaknya stres, nah udah jalar, ibunya stres, bentak istri apa dan sebagainya. Kalau udah ibu stres, kemana? Oh, ke anak-anaknya. Iya kan? Nah sehingga ibu, kita kembali ke buku, ibu sehat memiliki fisik yang baik dan reproduksi yang sehat. Kesehatan ibu-ibu reproduksi, tidak lupa ibu perlu bahagia secara mental sehingga mampu menjalankan peran secara optimal. Anak-anak ceria, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan ini akan mendukung perkembangan fisik maupun psikologis anak. Bahkan dalam Islam, ini kita lanjutin penjelasannya, bahkan dalam Islam tubuh kita punya hak dan amanah. Coba lihat, kita bacakan dalil-dalil. Banyak dalil-dalil tentang kesehatan. Tubuh kita ini amanah dan punya hak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqun." Sesungguhnya jasadmu punya, tubuhmu itu punya hak atas dirimu. Jadi boleh sebutkan innali ahlika alaika haqqun wa innaka alaika haqqun, ya. Di riwayat yang lain, li jasadika, di riwayat yang li badanika. Ingat, Nabi mengingatkan badan kita punya hak yang harus ditunaikan. Jangan sampai mengabaikan. Tubuh kita punya hak, tunaikan. Haknya apa? Makanan yang bergizi. Bagaimana? Itu ada ilmunya nanti. Ada ilmunya, dan seharusnya
kaum muslimin, ibu-ibu terutama paham dasar-dasar ilmu gizi. Ibu-ibu harus, kalau saya punya pendapat pribadi, ibu-ibu harus paham ilmu gizi dasar. Karena dia yang menyiapin makanan, dia yang apa harus paham. Apa itu protein, vitamin, protein, karbohidrat, lemak, lemak sehat, lemak tidak sehat, lemak jenuh, lemak tersaturasi, lemak tidak tersaturasi. Berapa kebutuhan protein harian, berapa kebutuhan serat harian, berapa maksimal gula, berapa maksimal minyak, berapa maksimal garam. Harus tahu, pendapat pribadi harus tahu ibu-ibu, dia nyiapin makanan. Dan itu hak tubuh. Di antara hak tubuh juga istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jangan begadang terus, scroll. Jam 2 malam. Asik ya Pak ya? Asik ya, scroll terus. Jam 2 malam. Pesan Nabi SAW itu hak tubuh kita, ditunaikan dong. Punya hak. Kalau kita tidak tunaikan, ya dituntut di hari kiamat. Ditanya, tunaikan. Ya, punya hak. Itu udah sekian dalil tuh. Gimana supaya kita tetap sehat, sekeluarga sehat. Duduk sama istri, bahas. Yuk, gimana nih supaya keluarga sehat nih? Coba makan kita gimana? Kapan jadwal olahraga sekeluarga? Jalan kemana? Ya, naik gunung sekeluarga. Jalan di taman sekeluarga. Yuk, jalan dulu semuanya. Kapan ada jadwal sekeluarga? Ya, bahkan saya tuh di rumah beli alat gym, beli ini, beli apa, beli itu, olahraga semua, gerak-gerak. Ya, anak-anak juga begitu, kita setelin kartun yang gerak-gerak itu, ntar dia ngikutin. Nah, itu ya. Artinya jangan sampai nggak ada sama sekali. Ya, pola tidur jangan sampai pada begadang. Sepakat. Ya. Kenapa anak-anak begadang? Orang tuanya begadang juga soalnya kan gitu. Iya kan? Makanya, dan terus sering ngingetin. Ya, saya pun sama istri sering ngingetin. Ya, udah jam 9, udah temenin anak-anak tidur. Udah apa dan sebagainya. Mulai matiin lampu apa. Tidur. Jangan begadang. Kalau ada aktivitas mending habis besok, habis subuh lanjutin lagi. Kan begitu. Udah ngobrol, sekeluarga ngobrol tuh, suami istri gimana nih keluarga kita biar sehat. Nah, coba tadi hadis-hadisnya udah kebanyakan kita baca tadi tuh, semua tentang kesehatan. Ya. Kita lanjutkan kembali ke buku ya. Keluarga Islami yang ideal. Ini kita ngomong ideal ya. Ideal, dan kita berusaha. Saya pun berusaha, saya enggak sempurna juga. Saya tetap punya ada, saya punya ada keluhan, istri juga ada keluhan. Tapi setidaknya iya. Ya, setidaknya iya bisa. Berusaha. Ya, saya pun setelah belajar ilmu, baca hadis, berusaha. Makanya alhamdulillah bisa gitu ya. Bisa, maksudnya saya kerja di 3 rumah sakit, pindah sana pindah sini, nanti malam ngisi kajian, nanti begini dan sebagainya. Karena kan 2 kaki nih, ustadz, dokter gitu ya, maaf. Itu butuh badan yang kuat juga, maaf, kesana kesini. Ya, 2 kaki, saya sekolah terus, kedokteran 12 tahun. Sekolah, kedokteran saya dari esket, dokter, spesialis, master, 12 tahun. Sekolah kedokteran, sekolah agama ini udah masuk tahun ke-6. Ya, sudah masuk S2 sekarang, selesai. Sekolah terus, depan komputer terus, belajar terus, ini kan butuh. Kalau enggak olahraga, enggak apa gini kan sudah sakit punggung, sakit apa dan sebagainya, duduk, baca dan sebagainya. Dan salah satu yang membantu saya badan yang kuat, badan fit, rutin olahraga, rutin ini, jaga makanan dan sebagainya, kuat. Kalau enggak ya wassalam. Dah. Wassalam. Ya, sekolah lagi. Ya, 12 tahun. Ini udah 6 tahun. Ini yang S2 Fakultas Dakwah di Al-Madinah International University tinggal tesis. Jadi semester ini saya tesis. Udah mau selesai. Dan sekarang sudah lanjut S3 kedokteran. Sekolah tanpa berhenti. Belajar terus. Jadi saya ngecing kanan kiri. Sekolah terus. Sekolah terus, praktek 3 rumah sakit, ngajar juga, ngisi kajian, sabdah, anak 6. Istri 1, maaf.
Ini memang harus kuat. Apalagi saya anak 6. Saya punya pembantu ART di rumah. Datang pagi, sore pulang. Asar udah pulang. Jadi sore sampai malam, siapa yang pegang 6 anak? Saya sama istri. Sejak dulu, ART atau bahasa orang Jawa rewang ya, itu gak ada yang nginep di rumah. Itu istihad saya sama istri, gak ada yang nginep di rumah. Sore pulang. Udah sore sama malam, 6 anak sudah saya sama istri. Yang utama jelas istri, tapi saya tetap bantu ya, cebokin, gantiin popo apa, gendong. Kalau yang nangis-nangis ya udah dibawa keluar gendong-gendong ya. Habis kerja lanjut gendong-gendong, udah bukan gini-gini lagi gitu kan. Gendong lagi keluar, nanti istri yang ini dan sebagainya. Bawa. Ya itu semua karena kita berusaha, berusaha ke arah yang diarahkan oleh agama kita kan gitu. Ya. Nanti maghrib saya izin sama istri pergi kajian, ngisi kajian dan sebagainya. Pulang ya lihat lagi anak-anak gimana, bantu kerjain PR apa dan sebagainya. Dan sebagainya dan sebagainya. Baru nanti setelah anak-anak tidur ada lagi olahraganya. Nah, ini kan begitu kan. Nah, harus kuat juga. Ya itu semua alhamdulillah ya, dengan kita olahraga rutin dan sebagainya harus fit begitu dong. Ya. Nah, ini keluarga Islami ideal, ayah fit bertanggung jawab, ibu sehat, bahagia. Kembali ke buku ya, anak-anak ceria, soleh, seluruh anggota keluarga dekat dengan Allah, tujuan mulia. Jadi bukan sekedar bermanfaat untuk diri sendiri, tapi jadi orang lain. Jadi contoh bagi orang lain, ini yang ideal ya, mungkin kita nggak ada yang ideal ya, tapi setidaknya berusaha gitu loh. Jadi kalau bisa keluarga kita itu jadi contoh bagi orang yang lain. Makanya doanya, ini doanya ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin yang dinotis atau yang di-highlight sama jemaah apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kan sampai sini ya. Keluarga jadi qurrata a'yun. Harusnya yang di depannya lebih penting juga, yaitu apa? Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan keluarga kami bagi orang yang bertakwa imam. Maksudnya apa? Saya bacakan penjelasan At-Tabari. Ini kalau ada hadis syarah ulama dong gitu ya. Jangan kita syarah sendiri. Syarah At-Tabari saya bacakan, yaitu ulal qaulaini fi dzalika bisawab qaulu man qona ij'alna lil muttaqina alladhi yataquna ma'asi wa yakhafuna iqabak imaman ya'tamuna bina fil khairat. Ya Allah, ini ringkasnya ya. Ya Allah, jadikanlah kami ini, keluarga kami imam, di mana orang-orang lain tuh ya'tamuna, ngikutin keluarga kami dalam apa? Fil khairat, dalam bagai macam kebaikan. Jadi doa ini nih, waja'alna lil muttaqina imama, itu bukan sekedar apa? Sekedar mimpi yang tengah-tengah, tapi himmah aliyah, himmah yang tinggi. Kenapa? Karena supaya keluarga kita jadi contoh, jadi role model bagi yang lain. Itu maksud dari waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, keluarga kami, tadi kan rabbana hablana min azwajina, jadikanlah keluarga kami apa? Bagi orang-orang bertakwa, ya, artinya circle-nya orang bertakwa, imam, contoh, ya tamuna fihi bil khairat. Jadi kalau bisa ini yang ideal. Tuh coba lihat keluarga fulan. Oh, masya Allah, bapaknya bagus, kuat, baik, ibunya begini, anak-anak ceria. Dicontoh, itu idealnya begitu. Jadi doa ini tuh bukan cita-cita yang tengah-tengah, himmah aliyah. Doa ini. Ya. Jadi contoh. Kalau bisa jadi contoh, bukan sekedar manfaat diri, orang lain tuh lihat, oh keluarga fulan, masya Allah. Memang begitu harusnya doanya. Ya, makanya dilanjutin ya, kadang-kadang kita cuma rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Lanjutin ini, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan imam contoh. Kan ini penjelasan dari At-Tabari, dari hadis ini dalam kitab tafsir At-Tabari.
Harusnya gitu kita. Ya, mudah-mudahan kita belajar pelan-pelan. Saya pun juga gitu. Saya pun enggak sempurna, masih sakit, masih pilek, masih apa, istri juga masih sakit, tapi setidaknya kita berusaha gitu loh. Berusaha. Anak-anak juga kadang sakit, biasa, tapi setidaknya berusaha. Kita berusaha. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bagian dari tahaddus bin nikmah. Mudah-mudahan bagian dari tahaddus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, boleh. Untuk memberikan contoh, saya punya anak 6. 6 anak ini seumur hidup enggak pernah masuk rumah sakit. 6 anak seumur hidup enggak pernah masuk rumah sakit, artinya sakit berat enggak pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tahaddus bin nikmah ya, bukan ujub, bukan apa. Enggak pernah, alhamdulillah. Ya karena berusaha pola hidup sehat, dan ya bapaknya dokter juga sih ya, jadi ada apa-apa langsung gitu. Istri sakit saya impus di rumah. Pantesan gak pernah gitu ya. Tapi sakit berat itu gak pernah ya, insya Allah. Alhamdulillah gak pernah sakit-sakit yang berat, apa itu gak pernah. Kuncinya pola hidup sehat, dan kuncinya pola hidup sehat dan penanganan awal. Itu paling penting, penanganan awal. Ya, penanganan awal. Ya. Jadi ditangani sendiri, alhamdulillah. Makanya setidaknya kita berusaha seperti itu ya. Kita lanjut, masih kuat gak jamaah nih? Masih kuat di jamaah-jamaah kita? Masih jamaah, masih sehat ya? Udah ada yang kesemutan? Belum ada? Kesemutan masih kuat gak nih? Mulai goyang-goyang gitu. Ya. Kesemutan gak ada. Kita lanjut ya berarti ya. Kita kembali ke buku. Nah, ini yang penting ya. Secara medis, kesehatan keluarga bukan hanya terbebas dari penyakit. Nah, ini. Makanya jangan, oh masih sehat kok, masih bisa nyapu, masih bisa masak, masih bisa ini, oh masih bisa cari kerja kok. Enggak. Bahkan secara medis, sehat itu bukan terbebas dari sakit. Kalau tadi penjelasannya itu, Nabi SAW menggunakan kata-kata kuah. Kuah lawannya do'if, sihah lawannya marot. Maka kesehatan itu bukan bebas dari penyakit fisik saja, tapi mencakup kesehatan mental, sosial, spiritual. Definisi sehat, sejahtera fisik, mental, bahkan di beberapa definisi, baik WHO maupun apa, memasukkan kesehatan ekonomi secara menyeluruh. Kesehatan mental termasuk yang paling penting dalam elemen masyarakat, disebut sebagai primary support system, sistem utama. Yaitu seorang mempunyai rasa aman, kasih sayang, penerimaan, dan identitas diri. Ya. Dan itulah kenapa rumah tempat tinggal menjadi tempat pemulihan psikologis. Ya, mungkin orang dapat tekanan di tempat kerja, masalah orang, masalah akademik, siswa, mahasiswa, konflik sosial, berbagai permasalahan kehidupan, maka tempat kembalinya di rumah. Tempat healing terbaiknya di rumah. Ya, ini idealnya, dapat ketenangan, dukungan, kekuatan di mana? Di rumah. Bahkan kesehatan WHO dan sebagainya memasukkan ada unsur kesehatan ekonomi. Apalagi di zaman sekarang. Ya, bahkan ada info dari BPS ya, kebanyakan perceraian disebabkan oleh ekonomi. Ada berita di kota mana itu 2000 wanita mengajukan perceraian karena masalah ekonomi. Ada lagi istrinya diterima sebagai P3K langsung ngajuin surat cerai. Ini dia. Artinya kita perlu ya, kesehatan dan sebagainya. Perlu. Kita lanjut ke buku ya. Buku ini masih belum apa-apa, udah anu ya, maksudnya baru halaman awal, sudah lama banget kita nih. Maka langkah praktis ya, implikatif menuju keluarga sehat, bahagia dan berkah, mudah-mudahan kita semua, saya juga demikian. Ini cuma ya mukadimah dikit. Maka para ayah dari sekarang, maksudnya itu yang sederhana-sederhana dulu, maksudnya ini ya, sederhana-sederhana. Saya tuliskan di buku panduan, kalau ayah, nah, sholat berjamaah ke masjid, tapi apa? Jalan kaki. Nah, ibu-ibu yang ngingetin ya, Pak, jalan. Ya, ini sederhana. Bapak-bapak, para ayah mulai rutin olahraga. Poin kedua, coba olahraga rutin, Pak. Ya, terserah. Ya, bapak-bapak silakan ya. Mau lari, jalan, naik sepeda, naik gunung dan sebagainya, silakan, Pak.
olah yang mana, olahraga itu mana yang sesuai passion. Karena olahraga itu adalah mengeluarkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin. Olahraga. Ibu-ibu juga olahraga juga sih ya, rutin olahraga. Jadi yang membedakan olahraga dan aktivitas fisik bukan olahraga. Hati-hati. Aktivitas fisik beda dengan olahraga. Ya, sudah Ustaz olahraga, saya kan jalan, saya kan begini, saya aktivitas sibuk nih. Sibuk. Saya kerja di toko. Kesana kesini nganterin jemaah apa ini, kadang angkat beras apa dan sebagainya. Itu bukan olahraga. Karena ibu-ibu juga sama, udah Ustadz olahraga di rumah, nyapu, ngepel, ngangkat galon, perbaiki genteng, mompa, kuras kamar mandi, ya potong rumput. Udah Ustadz, kita ibu-ibu di rumah olahraga, aktivitas, ya ngarit di rumah. Ngarit tahu nggak bahasa Jawa ya, ngarit itu. Udah Ustadz, kita di rumah olahraga, ya kan udah itu. Itu bukan olahraga. Jadi beda. Beda olahraga dengan aktivitas fisik. Kalau olahraga, Yang membedakan adalah salah satunya hormon apa yang keluar. Makanya sesuai passion, seneng. Karena kalau olahraga yang keluar hormon kebahagiaan, endorfin. Kalau aktivitas fisik, apalagi aktivitas fisik harian monoton, yang keluar apa? Adrenalin, hormon stres yang keluar. Ini bukan olahraga. Beda aktivitas fisik sama olahraga. Harus olahraga, beda. Mau tak kasih contoh jamaah ya, tak kasih contoh. Suami istri pergi belanja. Entah kenapa, kalau saya nganter istri belanja, saya enggak kuat jalan. Maka yang pertama kali saya lihat adalah di mana bangku kalau nemenin istri belanja. Padahal tadi main padel, main mini soccer, kuat lari sana lari sini. Tapi kok cuma jalan nemenin istri belanja, capeknya luar biasa. Capek. Kenapa, jemaah? Kenapa? Karena saya yang keluar adrenalin nemenin istri belanja. Tapi main-mini soccer, masya Allah. Kemarin tahun lalu sabda di Tangerang, saya main-mini soccer 1 jam gak diganti-ganti. Seneng soalnya. Seneng. Tapi istri pas belanja, masya Allah, dia belanja itu ya, tangan kiri gendong bayi, tangan kanan milih-milih. Ini 1/2 jam kuat nih, tangan kiri gendong ini milih-milih, kuat ini 1/2 jam nih, muter-muter sana sini. Karena istri yang keluar apa, hormon endorfin yang keluar. Dia olahraganya istri di mall, emang endorfin yang keluar. Kemudian yang bapak-bapak, adrenalinnya bertambah pas di depan kasir. Nambah. Gitu kan? Ini beda. Ini bedakan antara aktivitas sama olahraga. Jadi jangan sampai jadi alasan, sudah Ustaz olahraga tiap hari ini. Bukan, olahraga khusus. Harus senang. Olahraga lari boleh, asalkan jangan lari dari kenyataan kan. Boleh, apalagi lari dari istri jangan. Yang boleh itu ya naik gunung, naik sepeda, naik pelaminan, enggak. Ya, harus olahraga. Bapak-bapak olahraga, kaum muslimin olahraga dong, harus punya jadwal rutin sesuai passion. Mau sepeda, mau apa, bapak-bapak olahraga. Ibu-ibu tuh suruh bapak-bapaknya, izinin bapak-bapaknya keluar olahraga. Ibu-ibu ya, diizinin olahraga gitu ya. Dikasih khusus olahraga. Ya. Kemudian kita lanjut di sini, ayah menjadi teladan akhlak dan adab. Nah, Mbak, jadi teladan akhlak dan adab yang baik ya, karena bapak adalah kudwah.
Yang keempat, berusaha belajar dan mengajarkan. Bawa bapak ngaji, belajar dan berusaha mengajarkan, karena dia yang bertugas mengajarin. Buat ibu-ibu ya,

rentan tadi kita sudah sampaikan jaga. Kemudian ibu-ibu memasak dan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, kan ibu-ibu harus nih. Ibu-ibu yang masak makanannya harus bergizi yang baik ya. Ibu-ibu jangan tiap hari digoreng semuanya, jangan. Ibu-ibu nih goreng. Pagi-pagi tempe sama nila goreng. Ya, ntar siang ayam goreng, sayur ditumis pakai goreng, malam lagi bebek goreng. Ibu-ibu jangan tiap hari digoreng karena kalorinya tinggi. Divariasikan ibu-ibu. Ya paginya itu sup, soto. Siang bolehlah digoreng, ya boleh digorengnya, boleh digoreng, ya atau pesen nasi padang atau apa bolehlah, itu mah enak ya. Ya baru malamnya dipepes, dikuah, di apa, boleh ada gorengan sedikit-sedikit. Jangan tiap hari digoreng ibu-ibu ya, tiap hari goreng ya, main kayak main bola aja menggoreng gitu ya. Jangan, dikombinasikan. Ya, penting ini. Ya, belajar konsumsi makanan bergizi, ibu-ibu paham ya dasar-dasar ilmu gizi. Ya, apalagi sedang hamil menyusui, coba perhatiin gizinya, jangan remehkan. Nanti setelah tua baru kerasa, setelah menopause baru kerasa nanti. Ibu-ibu juga mengelola stres dan depresi dengan bagaimana zikir, ibadah, ngaji, me time. Jangan banding-bandingkan terus. Bagaimana cara mengelola stres dan depresi di zaman ini? Ibu-ibu jangan sering lihat status WhatsApp teman, itu aja deh. Ya. Boleh lihat status WhatsApp teman tapi jangan sering-sering. Karena nanti menyebabkan stres dan depresi gitu ya. Buka-buka, ya Allah. Ini Ummu Fulanah sekeluarga healing ke tempat viral. Buka lagi Ummu Fulanah, Masya Allah anaknya Hafizoh. Ummu Fulanah, Masya Allah ya, sedang di kafe viral. Masya Allah Ummu Fulanah umroh sekeluarga. Wah, kan? Ya boleh ya, asalkan ya sesuai keadaan gitu ya. Boleh. Dan ibu juga ingat ya, poin keempat, tetap ingat peran utama ibu ya. Ya ada yang sibuk, ada yang apa, jangan lupa peran utama ibu ya, mendidik anak dan sebagainya. Kemudian untuk anak-anak membiasakan sholat sejak kecil ya, jelas ya Sidil. Yang cowok-cowok diajak ke masjid sama bapaknya. Kemudian anak-anak dijadwalkan bermain, olahraga, jalan-jalan ke sekeluarga, jalan-jalan keluar, dijadwalkan keluar. Gak apa-apa jalan kemana aja, setidaknya jalan keluar itu kan jalan itu rame-rame, setidaknya jalan kaki keluarlah, jalan ajak keluarga kemana gitu yang ada jalannya kemana. Gak apa-apa ke pusat perbelanjaan, gak apa-apa jalan-jalan beli apa, beli ini sekeluarga, geraklah, jangan di rumah terus. Kemudian juga anak-anak yang paling penting, mengurangi screen time anak-anak. Nah ini PR terbesar kita nih, kesehatan fisik dan mental anak-anak, PR terbesar kita, mengurangi screen time. Apa itu screen time? Jadi sampai-sampai Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengeluarkan, bisa di searching ya, di situs IDAI, situs Ikatan Dokter Anak Indonesia, mereka mengeluarkan panduan screen time anak-anak berbagai usia. Ada screen time anak-anak. Dan definisi screen time ya, definisi screen time adalah total waktu yang dihabiskan anak di depan layar screen. Jadi gabungan HP, tablet, komputer, laptop digabung. Screen time namanya itu, waktu dihabiskan depan. Nanti kita bahas rincinya. Usia sekian, segini maksimal. Usia sekian, segini maksimal. Ada diatur.
kita atur penggunaan HP, jangan sembarangan. Ada jadwalnya, ada apanya, ada perjanjian dengan anak, tegas dan sebagainya.

0: para jamaah waktu habis ya. Kita baca terakhir nih, terakhir. Kemudian bagi seluruh anggota keluarga, sholat berjamaah di rumah bagi wanita, sesama wanita, baca Al-Quran bersama. Misalnya setiap maghrib wajib baca Quran semuanya. Kalau saya sih di keluarga maghrib itu wajib baca Quran semuanya, wajib semuanya baca Al-Quran dulu baru boleh yang lain. Ya maghrib makan bersama keluarga, makanlah sekeluarga bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Rekreasi halal bermanfaat. Biasakan zikir doa harian dan ada waktu jalan-jalan dan olahraga bersama keluarga. Baik para jamaah sekalian, ya kita sudah selesai mukodimah doang ya, mudah-mudahan bisa mengena. Harapannya kita sama-sama belajar, harapannya setelah ini keluarga kaum muslimin ya diskusi sama istrinya di rumah ya, ayo Kang, ayo Teh, ayo Neng, kita gimana keluarga kita sehat nih ya, supaya kita bisa menua bersama gitu ya. Oh, saya pernah bilang ke istri supaya kita menua bersama Neng. Ya, saya panggil istri Neng karena punya darah Sunda ya. Supaya bisa menua bersama Neng. Jawaban istri saya, menua bersama Akang aja kali katanya. Wah, pernah ini. Ya, supaya tetap sehat gitu ya. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah.
2: Ayah fit tangguh, ibu sehat bahagia mental dan anak-anak ceria. Dan insyaallah kita sekarang akan break sejenak. Insyaallah kita breaknya sekitar 2 jam. Sesi kedua insyaallah akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu insyaallah kami persilakan kepada para jamaah barangkali ingin memanfaatkan waktunya untuk beristirahat, persiapan sholat dan juga mungkin makan siang begitu. Dan kami himbau kepada para jamaah agar bisa tetap menjaga kebersihan dan menghemat penggunaan air. Dan juga kami terus ajak jamaah untuk mendahulukan jamaah senior dalam keluar masuk masjid maupun pergi ke kamar mandi. Dan yang terakhir kami himbau kepada para jamaah agar bisa terus menjaga batasan ikhwan dan akhwat dengan tetap menempati area yang disediakan oleh panitia, jangan sampai ikhtilat. Demikian itu saja yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

saya ingat cerita kakek nenek kita. Makanya kan nenek moyangku seorang pelaut ya. Dulu cerita kakek nenek kita itu, kalau sudah berlayar ya, itu antara hidup dan mati. Zaman dulu perlu mental yang kuat, perlu tangguh, kuat fisik dulu berlayar. Ya, kenapa? Karena di lautan tidak tahu bagaimana keadaan laut, ganas, halilintar, petir dan sebagainya. Tidak ada GPS, tidak ada kompas, tidak ada Google Map, tidak ada HP, internet, tidak ada. Jadi benar-benar harus siap fisik, mental, siap mengambil keputusan dan siap menanggung hasil keputusan tersebut. Jadi lebih baik ambil keputusan daripada kebanyakan goyang-goyang, galau. Lebih baik ambil keputusan daripada galau. Jadi berlayar zaman dulu begitu katanya, antara hidup mati. Udah hilang komunikasi, selesai keputusan. Makanya kisah Nabi Yunus itu keputusan, harus ada yang terjun. Gimana lagi keputusan yang berat, harus ada yang terjun mengurangi muatan kapal. Kisah Nabi Yunus begitu berlayar zaman dulu. Apapun itu, jadi gak pakai perasaan lagi, kelamaan apa, kelamaan overthinking, kelamaan gimana, enggak, bismillah set. Siap menanggung apapun konsekuensi. Setiap keputusan ada konsekuensi, ada celaan dan sebagainya, bismillah. Berbeda dengan zaman sekarang, kebanyakan healingnya, ngopinya, kafenya, ya itu pun masih galau sana sini, tidak berani ambil keputusan, solusi tidak ada dan sebagainya. Itulah kenapa seringnya digambarkan rumah tangga adalah bahtera. Mungkin buat orang sekarang tidak ada gambaran, tapi orang dulu tuh sangat paham kenapa rumah tangga bahtera. Keputusan kuat, tegas, tangguh. Sekiranya keputusannya salah, dia siap disalahkan. Ya udah, gimana lagi? Sekiranya keputusannya tidak tepat, saya siap disalahkan. Memang saya yang ambil. Lebih baik ambil keputusan daripada kelamaan apa galau, milih sana, milih sini. Ya. Jadi itu ayah fit tangguh nahkodanya kapal. Memang seperti itu kadang-kadang. Ya. Kemudian juga kenapa disebut nahkoda? Karena nahkoda orang yang paling tahu, orang yang paling tanggung jawab atas keselamatan semua penumpang. Dia tahu arah, kondisi kapal, cuaca, keputusan ketika badai, keputusan ketika saat-saat genting. Dan yang paling penting, ayah nahkoda yang fit dan tangguh tahu jalan menuju surga. Para ayah harus tahu jalan menuju surga, karena dia yang bawa kapalnya. Bagaimana jalan, bagaimana seseorang ayah ingin membawa keluarganya ke surga tapi jalan menuju surga enggak tahu. Kang, kita kemana Kang? Oh, kita ke mall nih. Oke Kang, kita jalan ke mall. Nyasar, belok sana, belok sini. Kok enggak nyampe-nyampe? Iya ya, jalan ke mall kemana? Lah, gimana sih Kang? Jalannya aja enggak tahu. Bagaimana seorang ayah bisa memimpin, membawa keluarganya, bahtera rumah tangga, menuju tempat pelabuhan terakhir, yaitu surga Allah tertinggi, kalau dia enggak tahu jalan menuju surga. Dan jalan menuju surga gimana caranya? Sebagaimana hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Makanya bapak-bapak, ayah harus ngaji. Belajar agama kita
enggak mesti harus jadi ustaz. Tidak harus ngaji setiap hari, yang penting istiqomah sepekan sekali, dua pekan sekali. Yang penting istiqomah ngaji. Jadi makanya ada orang, ada ayah, ada bapak punya visi misi pengen masuk surga sekeluarga, pengen ngumpul di surga bareng-bareng. Tapi enggak pernah kajian, enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar agama, hak Allah, hak Rasulnya enggak tahu. Ini gimana? Jalan menuju surga saja enggak tahu gimana cara bawanya, kan gitu. Ya. Dan kemudian kenapa disebut bahtera? Ya, karena memang bahtera itu nahkoda enggak kerja sendirian. Enggak sendirian nahkoda, bahkan dia butuh awak kapal, ada yang lihat, ada yang teropong, ada yang lihat peta, ada yang meneropong ke depan, ada batu apa enggak, ada yang cek dayungnya, ada yang cek sumber makanan. Nahkoda enggak bekerja sendiri. Ada ibu yang juga membantu anak-anak, terutama setelah dewasa ikut. Dan yang namanya badai pasti ada. Ketika ekonomi sulit, enggak saling menyalahkan. Anak bermasalah, ayah ibu enggak saling nuduh. Ya. Dan ketika ada konflik dan sebagainya, kita kembali kepada Allah dan berusaha saling mendukung. Wa ta'awanu ala alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan suami istri bukan dua pihak yang saling berkompetensi, tapi mereka berkolaborasi dalam satu bahtera yang sama. Dan tidak ada yang menang. Kenapa dibilang bahtera juga? Enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Kalau bahtera tenggelam, kalah semuanya. Kalau bahtera sampai di pelabuhan terakhir, menang semuanya. Jadi enggak ada. Ya, debat suami istri, siapa yang menang, siapa yang kalah, udah kalah semuanya. Enggak ada. Bubar juga kalah semuanya. Ya, jadi ayah nahkoda fit dan tangguh. Dan kaptennya, nahkodanya biasanya dipilih yang paling kuat mentalnya, berani ngambil keputusan. Lebih baik mengambil keputusan daripada terombang-ambing terlalu lama. Kesehatan mental terganggu, overthinking, gelisah, enggak mengambil keputusan. Kita lanjutkan kembali ke buku. Ayah sebagai nahkoda yang fit dan tangguh. Nah, ini sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin para perempuan. Dalam ayat ini, laki-laki itu maksud dengan qawwam. Qawwam itu adalah diambil dari bahasa Arab, akar katanya qoma yakumu qaimun. Artinya berdiri, menegakkan. Dan qawwam itu wazannya fa'al, menunjukkan suatu yang mubalaghah. Sehingga qawwam ini sebenarnya diterjemahkan pemimpin kurang tepat juga, ayah. Artinya terjemahan qawwam dengan pemimpin bukan mewakili semuanya, tapi terjemah yang mendekati ya pemimpin. Tapi sebenarnya qawwam tuh yang menegakkan. Sehingga kalau lihat tafsirnya, qawwam itu ya memimpin, mengarahkan, melindungi, ya qawwam. Kemudian mentarbiah, mendidik, itu qawwam, karena dia yang qawwamnya menegakkan, membangun. Dan memang itu tugas pemimpin. Kemudian lanjutan ayatnya, kenapa laki-laki disebut sebagai pemimpin? Dilanjutkan ayatnya, bima faddalallahu ba'dohum ala ba'din wa bima angfaku min amwalihim. Di situ ada huruf ba, huruf ba-nya adalah ba sababiah. Kan ada bima ya, ada ba, ba-nya itu ba sababiah. Ini alasan kenapa laki-laki jadi pemimpin, ada dua. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dohum ala ba'din, karena Allah telah melebihkan laki-laki dari perempuan. Melebihkan apa? Kita lihat tafsir ulama, melebihkan badan, kekuatan badan dan kekuatan logikanya.
Laki-laki badannya lebih kuat untuk cari nafkah, logikanya lebih kuat daripada perempuan untuk mencari nafkah dan bisa menjadi pemimpin, nahan emosi. Ya, makanya di rumah tangga ya laki-laki harus lebih stabil emosinya. Ya, perempuan meledak-ledak, perempuan itu apa, emosinya tidak stabil, meledak-ledak, tiba-tiba teriak, tiba-tiba apa. Laki-laki pemimpin harus lebih tenang. Itu kelebihannya, sebab dia jadi pemimpin. Baru sebab kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah. Ini sebab kedua jadi pemimpin. Makanya jangan tidak memberikan nafkah kepada istri. Jadi ayah bukan sekadar pencari nafkah, bertanggung jawab pendidikan, akhlak, masa depan keluarganya, ya. Dan itu semua butuh badan yang kuat, fit dan tangguh menghadapi dunia luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, laki-laki pemimpin di depan keluarganya. Ya. Jadi seorang ayah itu harus kuat, dan kuat fit tidak sekedar terlihat dari penampilan, bukan. Penampilan gagah, bagus, enggak, belum tentu, karena beda, ya, beda penampilan dengan fit, tangguh dan kebugaran fisik, itu beda. Ya, jadi seorang ayah harus punya badan yang bagus, punya apa? Punya kebugaran fisik yang bagus. Ya, tadi kan tugas-tugas ayah tadi ya disebutkannya, cari nafkah, aktivitas, bahkan mengantar jemput anak, main-main, membantu pekerjaan rumah, mendampingi istri dan sebagainya, serta keputusan-keputusan darurat, itu dari ayah. Ya. Kita lanjut lagi di buku, ketangguhan ayah sesungguhnya bukan yang hanya kuat mencari nafkah, jadi bukan. Sebagian tuh ayah yang penting cari nafkah aja, tapi faktanya fatherless, negeri tanpa ayah. Negeri tanpa ayah, ayah tidak hadir, tidak ikut dalam keluarga, tidak ikut dalam pendidikan anak. Sekiranya ikut, sudah sisa-sisa tenaga, enggak ada lagi. Jadi bukan cari nafkah aja, dia bukan hanya berpenghasilan besar dan bukan hanya berwibawa di luar dan disegani banyak orang di luar, bukan hanya itu. Sebagian kita, nah ini termasuk saya berarti ya, kita ini kan gimana di luar tuh berwibawa, disegani, diapain. Nah di rumah itu gak ada. Di rumah jadi mudah sakit, ya, mudah sakit, mudah dipijit, mudah dikerok dan sebagainya. Jangan, ini bukan seperti itu. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayah yang tangguh, dia memimpin menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan tafsir dari ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita lihat tafsir ayat ini dari Ali bin Abi Thalib maupun Ibnu Abbas, tafsirnya adalah allimuhum wa adibuhum. Jadi cara menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajarkan agama dan ajarkan adab. Mengajar agama dengan ilmu, mengajar adab dengan kuduah dan contoh. Nah, perhatiin. Ngajar ilmu dengan apa? Dengan pelajaran. Kita ajarin, ini loh begini, begini akidah apa. Tapi mengajar adab dengan apa? Mengajar adab dengan contoh dan kedua, gak bisa cuma ngomong doang. Makanya itu caranya, adibuhum wa alimuhum. Ya, sehingga seorang ayah itu bisa mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan anak. Kalau anaknya ingin baca Al-Quran, anaknya harus lihat bapaknya rutin baca Al-Quran. Kalau anaknya pengen menjaga sholat, dia lihat bapaknya azan ke masjid.
pengen anak lemah lembut, ayahnya juga demikian. Ingin anaknya sehat, bapaknya juga jaga kesehatan gitu dong. Ya. Jadi ayah adalah kurikulum hidup yang paling sering dibaca oleh anak-anaknya. Jangan sampai nanti bapaknya itu ya masuk ke kamar sembunyi-sembunyi, ngapain? Main game bapaknya. Main game ya. Kecanduan game. Ketahuan sama anaknya. Loh, Abi kok main game? Katanya saya harus jadi Hafiz kan gitu ya. Nah. Gimana ini? Ya. Jangan ya. Contoh. Kita lanjut lagi penjelasannya ya. Jadi dan rumah tangga adalah bata penyusun masyarakat dan butuh pemimpin. Ya, di bukunya tuh ya. Ayah sosok pemimpin rumah tangga yang akan menyusun masyarakat. Kalau rumah tangga rusak, masyarakat rusak. Rumah tangga butuh arah kepemimpinan jelas, ya, supaya tidak ada konflik, tidak ada kebingungan, ketidakstabilan, rasa aman semuanya. Bahkan anak-anak butuh figur perlindungan, ketegasan ayah. Ya, botol susu membutuhkan sosok pemimpin. Makanya kalau ada pembahasan fatherless ya, anak-anak yang kehilangan sosok ayah, bahkan ada penelitian anak-anak yang kehilangan sosok ayah, dia tidak punya percaya diri kurang. Ya, dia juga kurang merasa aman. Ya, karena fatherless, negeri tanpa ayah. Kemudian kita sampaikan di situ 5 peran ayah secara umum. Ya, 5 peran ayah. Pertama, al-qiyadah, memimpin. Jadi ayah punya memimpin, mengarahkan, punya visi misi. Punya visi misi. Dan visi misi ayah adalah masuk surga sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab. Ingat. Besok kita bahas daurahnya nih, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab sekeluarga. Ini visi misi. Jadi para ayah nih jangan visi misinya masuk keluarga sendiri-sendiri, enggak. Enggak, bukan itu. Orang kita di Jogja bilang masuk surga dewe-dewe gitu. Enggak. Jangan. Sekarang diganti. Bukan masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga sekeluarga gitu. Itu ditanya visi misi kita apa? Visi misi saya di dunia ini masuk surga sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab kalau bisa. Bagaimana bisa masuk surga sekeluarga? Ya cari dong, belajar ilmunya gimana? Ya. Apa pernah kita bilang sama istri, "Dek, saya pengin sehidup sesurga." Pernah enggak? Pernah tidak bapak-bapak, para ayah bilang sama, pertama para suami bilang sama istrinya, "Dek, saya pengen sehidup sesurga, ini visi misi saya." Atau gak usah pakai visi misi deh, bilang, "Pernah gak dek, pernah gak kita bilang sama istri, saya pengen sehidup sesurga?" Pernah gak? Pernah? Kalau belum pernah, mungkin gak niat mungkin. Ya, lebih baik sama bidadari aja, enggak ya. Harus pernah bilang sama istrinya. Kan di mana-mana orang kan harus menyampaikan visi dan misi ya. Iya tidak? Ya, pejabat aja apa tuh visi misi saya. Masuk perusahaan, visi misi perusahaan. Masuk sekolah, visi misi sekolah. Nah, kita ini pemimpin, kemana arah kita? Coba ditanya, apa visi misimu sebagai kepala keluarga? Pasti urusan dunia ya, pengennya nanti punya rumah, punya mobil, punya anak, istri bahagia, kemudian bisa punya tabungan pensiun, punya kos-kosan, jadi bapak kos pas pensiunan. Ini doang deh, bukan. Apa visi misi kita? Maka visi misi kepala keluarga ini masuk surga sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab. Gimana caranya? Belajar. Besok daurahnya kita ada nih, khusus ini besok. Belajar caranya. Ya, kalau enggak punya visi misi mau dibawa kemana ini? Bahtera rumah tangga dibawa kemana? Ya, ditanya juga enggak tahu mau kemana. Makanya itu pemimpin. Ya. Demikian juga pernah tidak kita sosialisasi visi misi kita kepada anak-anak? Kasih tahu anak-anak, ditanamkan. Ya. Masuk surga sekeluarga. Saya pun setelah belajar, saya pun
selalu menanamkan kepada anak-anak seperti itu. Anak-anak lagi berdoa kan, tadi doanya apa nak? Ya sudah doain orang tua, ada yang kurang loh. Oh iya bi, doanya ya Allah semoga masuk surga sekeluarga. Itu saya selalu ingatkan anak saya, anak-anak itu doanya jangan lupa ya, doanya apa? Masuk surga sekeluarga. Karena saya sebagai kepala rumah tangga, saya perlu menyampaikan visi misi kepada semuanya, kepada istri sehidup sesurga. Saya ulang-ulang, nanti kita di surga bareng-bareng lagi, kita sehidup sesurga, ntar jadi ratus, menjadi raja dan ratu di surga. Sama anak-anak saya diktekan semuanya, ya doanya apa nak? Masuk surga sekeluarga, bagus. Sudah doa belum hari ini? Sudah. Doanya apa? Masuk surga sekeluarga, bagus. Itu kita tanamkan terus kepada anak-anak. Kenapa? Itu visi misi saya sebagai kepala keluarga, wajib. Nah, jangan-jangan kita gak pernah, atau gak niat. Gak niat, jangan-jangan nih, gak pernah bilang ke istri, gak pernah bilang ke anak, doanya apa nak? Doanya apa? Gak pernah, jangan-jangan sekeluarga gak pernah doa. Jangan, ini visi misi kita ini. Seorang muslim, para ayah, dia harus punya visi misi dong. Ya, sekeluarga tanpa hisab, tanpa azab. Ini apa ini? Ah, nanti penjelasannya besok insya Allah, daurahnya ini. Kemudian peran ayah selanjutnya yang kedua, membimbing tarbiyah, jelas mengajarkan agama, akhlak. Apabila gak sempat mengajarkan atau ada uzur syar'i, misalnya saya kan bukan ustad gitu ya, atau mungkin uzur syar'i sering safar dan sebagainya, maka pastikan keluarga mendapatkan pendidikan. Entah caranya gimana, ya nggak apa-apa, mendatangkan guru ngaji ke rumah, mendatangkan guru ikro, dimasukkan ke sekolah yang bagus, TPA, sekolah agama, dibelikan buku. Jadi setidaknya para ayah memastikan keluarganya mendapatkan pendidikan agama. Entah ngajak istri, ini gimana mau ngajak sekeluarga masuk surga, tapi ayah gak pernah punya inisiatif ngajak sekeluarga ngaji, tapi cita-cita pengen masuk surga semua. Ini kan agak sulit, maksudnya ini kan ya, ini jauh panggang dari api kan gitu. Gimana mau ngajak, gak pernah ngajak ngaji sekeluarga, gak pernah, gak ada program di rumah. Yang buat program bapak, pemimpin, diskusi sama ibunya. Misalnya programnya apa? Programnya setiap maghrib harus ngaji semuanya. Program itu. Siapa yang ngomong? Bapaknya punya program, kan pemimpin di rumah. Nanti kasih tahu lewat ibu, diskusi sama istri. Ya, salah satunya kita itu maghrib. Makanya maghrib kita tanya tuh, sudah belum ngaji maghrib? Oh belum, ngaji cepet. Ngaji dulu baru yang lain. Semua anggota keluarga ngaji dulu. Berapa ayat yang penting ngaji. Itu contoh. Kita punya aturan, punya apa. Ya. Dan sebenarnya mengajarkan agama ini sebenarnya ya, bukan ustad itu bukan alasan sebenarnya. Ya. Saya kan bukan ustad, enggak bisa ngajarin agama, itu sebenarnya bukan alasan. No excuse la udhra alium. Kenapa? Karena kan menuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib setiap muslim. Dan yang dimaksud dengan wajib adalah ilmu-ilmu yang wajib. Jadi jangan salah sangka, hadis tadi wajib menuntut ilmu setiap muslim, ilmu yang wajib saja. Karena ilmu agama ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain semua muslim harus, fardu kifayah enggak wajib. Yang fardu ain apa saja? Semua muslim wajib. Fardu ain apa? Akidah tauhid dasar, ibadah dasar keseharian, sholat, puasa, ngaji, bayar zakat. Kemudian apalagi? Adab dan akhlak sehari-hari. Adabnya doa masuk kamar mandi apa dan sebagainya, ini wajib. Ya. Kemudian apalagi? Ilmu belajar Al-Quran, tajwid dasar, tahsin, makhorajul huruf dasar, wajib.
Sebagian ulama kemudian memasukkan ke bahasa Arab dasar. Ya, kemudian kalau dia dagang wajib belajar fikih buyu jual beli. Sebelum nikah wajib belajar fikih munakahat. Fikih pernikahan. Lengkap.

di agama, enggak, no excuse ini, bukan alasan, karena dia wajib diajarin, dia wajib tahu cara sholat, akidah tauhid dasar wajib tahu, cara sholat tahu, cara ini tahu, wajib tahu, ya. Kemudian muamalah dasar wajib tahu, adab akhlak dasar wajib tahu. Jadi sebenarnya kan banyak yang bilang para ayah ajarkan anaknya agama, tapi saya bukan ustadz, gimana lagi? Nah ini bukan no excuse ini, enggak. Ajarin cara sholat, cara buku, cara apa, cara ini ajarin gampang, pasti semua tahu. Cara wudhu ajarin, cara ngaji ajarin, itu wajib. Jadi tidak ada excuse, ya sebenarnya begitu ya. Tapi kalau bagaimana terlambat gak apa-apa sambil proses. Yang penting proses. Yang penting proses. Ya. Kemudian tugas ayah selanjutnya mengarahkan keluarga. Nah, mengarahkan ini maksudnya ketika sudah jalan. Ketika program sudah jalan, bagaimana bisa masuk surga sekeluarga. Ya, ada program ketika jalan dia arahkan supaya on the track. On the track gitu ya. Tetap ya, programnya tetap jalan, program ngaji barengnya tetap jalan, apa semua ini diarahkan on the track. Setelah tadi ya memang pemimpin gitu tugasnya, gimana lagi, iya kan. Nah, ini untuk mengarahkan menuju ketaatan, keselamatan. Kemudian selanjutnya apa, al-himayah, perlindungan. Ya, dia harus jadi sumber perlindungan bahaya dunia agama, melindungi fisik, psikis, berusaha melindungi, melindungi kehormatan. Jangan sampai ayah tugasnya melindungi menjadi peneror dalam keluarga, teror istri, teror anak dan sebagainya. Kebalik, jangan sampai. Dan yang terakhir tentunya menjadi teladan atau kudwah, berusaha jadi contoh, bukan sekedar teori dan memerintahkan seperti itu. Ini tugas ayah. Kita lanjut lagi ya, ini kita percepat sedikit ya. Ini sudah siang tapi baru ayah doang nih. Jangan-jangan ayah doang dibahas ya. Lanjut ya. Ayah utamanya mengajarkan keluarga ibadah, jangan lupa ya. Kenapa selalu diingatkan ayah ajarkan ibadah? Karena manusia lupa. Faktanya manusia lupa sama ibadah. Makanya tugas ayah ngingetin ibadah. Lupa. Manusia lupa ibadah. Coba kita lihat masyarakat Islam secara umum, kaum muslimin secara umum, banyak yang suka ibadah apa enggak? Enggak. Ya, itulah kenapa. Karena kalau mengingatkan tentang apa ya, mengingatkan tentang dunia, jaga kebersihan, supaya sehat, supaya ini, itu sudah otomatis. Karena manusia cinta dunia. Ya. Para ayah ngingetin prestasi, sekolah, nilai akademik, perhatikan kesehatan, jalan-jalan, apa dan sebagainya. Itu sebenarnya ya sudah fitrah jalan gitu loh. Gak usah diingetin juga, mereka udah jalan sendiri gitu. Urusan dunia soalnya, urusan dunia. Ya, yang orang awam pun banyak. Gak paham agama, jalan semua itu. Ekonomi, apa, pendidikan, kesehatan, apa, jalan. Ya, nah tapi kalau ibadah ini jarang, jarang. Makanya itu tugas ayah mengarahkan kepada ibadah. Nah, makanya hadisnya tentang Nabi Ismail, kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakat wa kana inda rabbihi maradhiya. Dan Nabi Ismail memerintahkan keluarganya sholat, zakat dan sebagainya. Ya. Jadi ayah itu bukan nyekolahkan anak materi ini itu, tapi tadi ibadahnya. Ya, apalagi di sini ya'muru ahlahu bisolah, ya perintahkan salat tiang agama. Salat tiang agama. Ya, sekolah bisa ngajarin, guru bisa ngajarin, ustaz bisa ngajarin, tapi rumah tempat anak melihat, dilihat ayahnya berwudu, lihat ayahnya ke masjid, lihat ayahnya menghentikan aktivitas ketika salat dan sebagainya. Jadi ya memang ayah jadi contoh. Ayah jadi contoh. Ini fungsi fit dan tangguh. Kita lanjut ya, percepat ya. Nah, baru masuk kesehatan. Nah, bisa dibuka bukunya. Mulai masuk tadi sudah ya. Tugas ayah masuk bagian kesehatan. Berkurangnya kesehatan ayah di zaman modern.

0: Ya, ini tugas kita bareng-bareng ya, jaga ya. Pertama, kurangnya aktivitas fisik karena terlalu banyak duduk di kantor. Ini sebenarnya para ayah, para suami ini PR terbesarnya adalah terlalu banyak duduk. Di rumah baring, makan di rumah duduk, ke kantor naik mobil, naik motor duduk, di kantor duduk lagi, istirahat ngemil duduk, siang-siang baring, lanjut kerja duduk, pulang ke rumah naik motor, naik mobil duduk lagi, sampai rumah mager scroll-scroll. Ya, silakan di searching, kebanyakan duduk itu meningkatkan risiko berbagai macam penyakit kardiovaskular apa dan sebagainya. Terlalu banyak duduk, jadi orang modern di zaman sekarang ini penyakitnya terutama laki-laki duduk. Kalau ibu-ibu mager, baring scroll-scroll. Tapi lebih bahaya duduk, duduk ya, duduk kebanyakan. Jadi kalau laki-laki, para ayah ini duduk. Nah, ini kardiovaskular. Kemudian kalau duduk juga kan, kalau duduk itu kan otot betis, namanya otot gastrocnemius. Otot betisnya ini lemes. Padahal otot betis adalah jantung kedua. Otot betis ini jantung kedua nih. Jantung kedua yang dia memompa darah naik ke atas tuh otot betis. Jadi ketika dia gerak-gerak, dia itu lagi otot betis berkontraksi ket-ket gitu, darahnya pes naik ke atas. Kalau duduk, diem dia, lemah. Ya, dan tadi kita sampaikan duduk juga, terlalu banyak duduk membunuh otot kejantanan. Hati-hati ya, ini kayaknya sudah mulai banyak yang ngubah-ngubah posisi kayaknya nih. Ya. Ya, intinya jangan ini. Maksud saya itu ya, tadi sudah bagus tuh ya. Ini bagus nih ya, habis ini jalan-jalan kan, belanja-belanja. Itu bagus. Bagus nih, konsepnya bagus nih, bazar kan, jalan-jalan. Jadi enggak duduk-duduk terus kan, itu bagus. Ya, cuma enggak ada aktivitas sama sekali bahaya. Ini kan aktivitas akibatnya berat badan meningkat, lemak visceral di perut meningkat. Ya, boro-boro tadi ingin Nabi ya, baina sodrihi wa batnihi sawa, Nabi itu perut sama dadanya sama. Kalau kita apa? Perutnya kelihatan, kan ya. Makanya bapak-bapak itu kalau foto itu pada tahan napas semuanya. Nah, ya bapak-bapak kalau foto tahan napas. Ya. Sedangkan ibu-ibu kalau foto dia nyamping, set gitu. Nah, kalau nyamping lebih anu dia, ya. Kalau nyamping lebih kurus ibu-ibu, nyamping kalau foto sama apa? Sama mukanya dimiringin gini ibu-ibu. Kenapa? Biar tirus pipinya kan. Karena kalau depan cabi banget. Itu ibu-ibu. Ya. Nah, ini jadi kesehatan di zaman modern ini terlalu banyak duduk buat bapak-bapak yang ngantor, yang kerja dan sebagainya. Makanya apa namanya, ada namanya penyakit low back pain. Ini meningkat di zaman modern, kebanyakan duduk. Jadi di zaman modern, karena kebanyakan duduk, pola hidup modern ini kebanyakan duduk, khususnya bapak-bapak. Kalau ibu tadi apa? Ibu-ibu apa? Baring, scroll-scroll. Ya, duduk, maka low back pain meningkat. Itu bisa di searching tuh, coba searching sekarang. Meningkat di zaman modern, low back pain meningkat, kardiovaskuler meningkat juga, lemah. Tadi otot keduanya gak jalan, jantung kedua ya gak jalan, satu lagi lemah syahwat. Meningkat di zaman modern ini. Ya, syahwat tinggi tapi maaf sebentar, baru assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Aduh, bahaya. Ya, kebanyakan duduk. Jangan. Kemudian apalagi tantangan kesehatan ayah di zaman modern ini, stres kronis. Nah, para ayah nih stres. Tahu sendiri kan ekonomi katanya gimana nih, ekonomi meroket katanya ya, ke bawah enggak ya. Doain yang terbaik untuk negeri kita. Ya, pekerjaan meningkatkan hormon stres namanya kortisol, gangguan tidur, stres kronis. Tidak sedikit ya laki-laki para ayah di zaman modern ini stres kronis. Bingung mau ngapain. Ya, nyari uang susah, tekanan dan sebagainya. Stres. Tantangan di zaman ini. Ya. Apalagi laki-laki punya sifat dasar, laki-laki punya sifat dasar tidak mau cerita. Jadi laki-laki itu gengsinya tinggi. Dia enggak mau kalau ketahuan kalau dia punya masalah. Makanya laki-laki cenderung menahan. Dia gengsi cerita, susah sana sini ada laki-laki gitu. Beda sama perempuan, perempuan ada apa langsung curhat, langsung nangis, langsung apa. Laki-laki enggak. Laki-laki sifat dasarnya gengsi cerita, enggak mau orang tahu dia lemah. Ada masalah, terkadang dia pendam sendiri. Makanya perempuan healingnya itu, perempuan tuh healingnya cerita, curhat, nangis. Laki-laki enggak, dia cuma butuh sendiri. Dia butuh sendiri, menenangkan diri. Ya, makanya orang-orang dulu kan, bapak kita dulu itu sampai rumah kadang-kadang duduk di teras, kopi, lihat langit, ngerokok. Lama sendiri kayak gitu. Itu healingnya laki-laki. Dia mikir, tenang, apa. Jangan diganggu dulu. Gak mau cerita laki-laki gengsi. Perempuan beda, dikit-dikit curhat, nangis, curhat, nangis. Tapi yang lebih bagus perempuan, lebih lega. Laki-laki, laki-laki gak bagus. Makanya lebih banyak yang mati duluan laki-laki memang. Laki-laki mati duluan lebih banyak. Ya, coba lihat sekitar kita. Coba lihat sekitar kita lebih banyak janda atau duda. Sekitar kita. Laki-laki mati duluan. Gini gitu ya. Enggak ya, itu memang banyak faktor yang lain ya. Demikian juga kurang tidur bapak-bapak ya. Pulang kerja larut malam. Nah, jadi capek kerja, maka hiburannya baru bisa malam, main HP, ngobrol dengan teman dan sebagainya. Ini tantangan, ya, tantangan kesehatan para ayah di zaman modern. Pola hidup modern, duduk banyak, stres, tekanan di mana-mana. Pekerjaan sekarang, apalagi sekarang pekerjaan tuh 24 jam. Sejak ada teknologi yang namanya WhatsApp, kerja itu 24 jam loh. Saya aja pernah mengajukan cuti, saya ajukan cuti. Selama cuti tetap di WhatsApp, tolong laporan, tolong konsul, tolong apa loh. Saya lagi cuti ini, gimana ini? Ya, zaman sekarang tuh nggak kenal waktu, apalagi yang usahanya bisnis dagang, wah kapanpun itu diminta laporan apa, jadi tekanan. Ya, kita harus hati-hati. Ya, jarang duduk. Ya makanya ini ya itu ya tadi duduk banyak, obesitas, gemuk dan sebagainya jangan lah ya, stres kronis bahaya. Ya, jadi para ayah tadi ya. Secara umum berusaha fit dan tangguh, bisa diandalkan, fokus dan punya mental. Dan inilah arahan Islam. Hadis-hadis itu ya Islam nih berbicara, dalil-dalil ya begini laki-laki contohnya. Ya setidaknya kita berusaha, tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang kita niatkan perintah Allah, laki-laki kuat. Wa'aidul lahum man istata'a min quwwah. Persiapkan, oh iya saya siap. Ya, langsung jadwal olahraga, jadwal ini harus kuat, fit. Niatkan sampai besar saya masih bisa gendong cucu. Kuat dengan olahraga, baik olahraga strength maupun kardio itu ada jenisnya. Dan kalau olahraga lebih baik itu ada ahli yang membimbing, jangan sembarangan. Oh, habis ikut daurah ini besoknya langsung semangat. Neng denger enggak kemarin daurah ustad, sekarang Akang pengen lari. Lari dari mana Kang? Lari dari kamu. Enggak lari pagi, langsung dia lari. Enggak pakai ilmu, enggak pakai ilmu, enggak pakai apa. Kan lari kan ada ilmunya ya. Apa ada stretchingnya, ada apa, ada target. Langsung main lari aja. Lari 5 kilo. Ya, habis itu apa? Pingsan, tewas enggak ya? Pingsan, habis itu apa? Kapok olahraga. Jadi salah satu yang menyebabkan orang gak suka olahraga, kapok, itu dia gak pakai ilmu. Apa-apa tuh ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Bahkan kalau lari dengan pace rendah gitu ya. Lari dengan pace rendah mungkin ya 9-10 pakai ilmu itu enak sekali. Semua badan rasanya kepijet. Semua badan rasanya kepijet, enak, seger. Lari dengan pace rendah. Yang penting konsisten, seger langsung. Jadi pakai ilmu ya untuk olahraga. Jadi mulai sekarang ya kita niatkan, dan itu semua ajaran Islam. Berpahala. Berpahala ya, Masya Allah, harus semangat kita ya seorang laki-laki. Kalau sudah bapaknya gak semangat, lemes begini ya gimana anggota keluarga, istrinya dan sebagainya tentu lebih lemes lagi, seperti itu. Kita lanjutkan, Masya Allah ya, lanjutkan. Sekarang bagian ibu sekarang. Ya, bagian ibu. Ibu sehat, bahagia mental. Nah, ya, sehat dan mental. Jadi ibu sehat, inti utama kebahagiaan rumah tangga. Ya, kalau ayah tadi nahkoda, maka ibu tuh jantungnya. Jantungnya sebuah rumah tangga. Ibunya. Kenapa jantung? Ya sesuai hadis. Sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahya alqalbu. Ketahuilah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di jasad kita ada segumpal daging, di jasad kita ada segumpal daging. Kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah apa? Jantung. Yang benar terjemahnya jantung atau hati? Terjemahnya jantung atau hati yang benar? Jantung atau hati? Yang lebih tepat walau alam jantung. Walaupun sebagian mengatakan hati juga bisa, tapi kalau ngomong yang lebih tepat jantung. Yang pertama, alasan yang pertama, karena Nabi mukaddimahnya sudah ngomong tentang benda yang konkret. Ala inna fil jasadi mudghatan, di jasad kita ada daging. Ya kan? Jadi Nabi SAW sudah kasih mukaddimah, ini tuh konkret bukan abstrak. Di jasad kita ada daging. Kemudian yang kedua, bahasa Arabnya jantung tuh kolbun memang. Bahasa Arabnya jantung memang kolbun. Ya. Makanya penyakit jantung bahasa Arabnya maradul qulub, penyakit jantung. Dokter spesialis jantung tabib al-mukhtas fil qulub. Dokter spesialis jantung, bahasa Arabnya kolbun. Jantung. Kemudian alasan yang ketiga, karena memang sesuai dengan penjelasan Nabi dan fakta secara kesehatan. Jantung ini satu-satunya organ yang mewakili ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jantung. Karena jantung ini kalau rusak sedikit aja, bocorlah apa dan sebagainya, rusak seluruh tubuh. Karena dia mengalirkan darah seluruh tubuh. Sesuai hadis Nabi. Otak, misalnya stroke sebelah kanan, paralisisnya sebelah kiri. Kok paralisis lagi? Paralisis itu istilah medis ya. Lumpuhnya sebelah kiri, otak nih, otak ya. Stroke sebelah kanan, bagian apa ini? Yang terganggu cuma sebagian, otak. Paru-paru sebelah kiri bocor, sebelah kanan masih bisa. Hepar, ada dua lobus, lobus lagi ya, bahasa medis lagi ya. Dua bagian hepar. Kanan kiri, satu rusak kan masih bisa. Ginjal ada dua, satu kan masih bisa. Usus satunya rusak masih bisa. Masih bisa yang lain, dia lewat dan sebagainya masih bisa. Tapi jantung, ya ini jantung nih rusak dikit semua selesai. Ya, makanya hadis tadi lebih kuat pendapatnya apa? Ala wahiyal qalbu, terjemahnya apa? Jantung sesuai fakta. Nah, ibu jantungnya rumah tangga. Ibu jantungnya rumah tangga. Makanya di sini kalau ibu sehat, seisi rumah sehat insya Allah. Kalau ibunya sakit, anak dan ayahnya juga ikut sakit. Coba sekarang ya, bapak sakit, masih jalan gak rumah tangga? Kalau bapak sakit, masih jalan gak rumah tangga? Masih? Masih. Anak sakit, jalan gak rumah tangga? Jalan? Jalan. Sekarang ibu sakit. Mana coba? Ibu demam, sakit, dirawat di rumah sakit. Coba gimana coba? Bapaknya kelimpungan langsung bingung. Karam, kapalnya karam langsung kan. Bingung nih, anak kecil, anak yang besar, anak yang begini, suaminya juga bingung. Suaminya gelisah. Istrinya sakit seminggu aja, suami gelisah nih. Ya, tidak ada tempat penyaluran. Pusing udah, gampang marah, stroke, ide-ide enggak keluar. Kan laki-laki gitu. Ya kan? Sama kayak jantung tadi, dia jantung nih sakitnya udah, yang lain sakit dah, ibu sakit udah susah, susah udah. Saya mengakui banget, saya sangat mengakui, istri saya sakit udah ini udah. Anak 6, istri sakit, wah udah. Ya, karam kapal itu. Ya. Makanya tadi kalau ayah fit tangguh, ibu sehat. Ibu dulu yang paling penting kesehatannya. Ya. Ibu dulu. Ya. Dan bahkan kita lanjutin ya, kedudukan ibu dalam Islam sangat mulia. Ibu madrasah pertama bagi anak. Ibu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Bahkan ketika ibu sakit masih bisa ngurus anak dan suaminya. Coba aja bapak sakit, jadi anak kecil langsung minta dikerokin, dikelonin, diambilin makanan. Kalau bapak sakit langsung berubah jadi anak kecil langsung ya. Jadi katanya berubah jadi bayi besar. Kalau bapak sakit. Anak sakit sama juga, tapi istri sakit tetap masak, tetap ini, tetap apa dan sebagainya. Walaupun sakit istri, tetap semuanya dilaksanakan. Ibu sakit masih bisa ngurus suami sama anak-anaknya. Makanya jantung. Ya. Dan hadisnya adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wanita adalah pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Oleh karena itu di bab ini ya jangan remehkan kesehatan ibu. Dijaga. Ibaratnya kalau yang lain-lain tuh ibu sehat ini yang utama ini. Kalau sakit ya udah ya. Nih. Makanya saya pun care sama berusaha, apalagi saya dokter ya, saya ibu istri itu kesehatannya diperhatiin. Ya. Jadwal olahraga apa. Dulu sejak berapa puluh 10 tahun yang lalu itu sampai-sampai saya mendatangkan pelatih senam ke rumah. Jadi dia datang, pelatih senam profesional. Saya datangkan, jadi pelatih senam profesional datang ke rumah supaya coach ya, supaya latih istri senam, gerakan macam-macam supaya sehat. Ya. Sejak dulu itu senam apa, sekarang nge-gym. Nah, jadi sampai udah nge-gym lah, kita fasilitasi istri supaya nge-gym, supaya olahraga, supaya sehat deh. Kita kasih suplemen, kasih makan yang cukup, apa semua dan sebagainya, sehat, biar sehat intinya. Ya. Karena tadi ya, kesehatan ibu sangat berdampak besar. Ya. Demikian juga kesehatan mental ibu sangat penting ya. Serius ya. Kemarin daurah kemarin temanya luka batin. Nah, gitu ya. Insecure itu juga kita bahas panjang lebar, nanti bisa minta rekamannya ya. Kesehatan mental ibu, karena ibu bisa tekanan ya, bisa stres juga, tidak terlihat, kurang diapresiasi, lelah mengasuh anak, kurang tidur, konflik rumah tangga, tuntutan menjadi ibu sempurna ya, dan sebagainya, beban. Lama-lama kalau tidak ada dukungan, tidak ada perhatian, ibu mengalami burnout, kecemasan berlebihan, bahkan depresi yang parah. Harus diperhatiin ya, gizinya ibu, suplemen-suplemen ibu ya, terutama jangan sampai anemia. Indonesia anemia sangat tinggi karena edukasi terhadap suplemen kurang ya, zat besi, asam folat, vitamin K, vitamin B dan vitamin D, terutama D3 itu kurang, makanya perhatikan ya. Kita lanjutkan. Kesehatan ibu dan peran penting menjaga kesehatan keluarga. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi kesehatan ibu itu, iya memang jantungnya gitu loh, jantungnya. Ya, jantungnya itu ada pada kesehatan ibu. Ya, dan mempengaruhi semuanya, bahkan dari kesehatan janinnya, kesehatan bayinya, tergantung ibunya, status gizi keluarga, pengaturan makan, demikian juga kesehatan mental anak, ya tergantung ibunya, ibunya, karena berkolerasi, ya bahkan anak, bahkan bayi, bayi itu bisa merasakan perasaan ibunya. Bisa merasakan, apalagi dia menyusui dan sebagainya, dia tahu ibunya lagi stres, tertekan, apa dan sebagainya. Bayi saja bisa merasakan, balita tahu ya. Sehingga para suami hendaknya memperhatikan, apabila ingin anak yang soleh dan ceria, maka bahagiakan dulu ibunya. Ya, ini tugas kita ya. Kalau ingin anak yang soleh dan ceria, maka bahagiakan dulu ibunya. Jangan sampai kita punya cita-cita pengen anak soleh, soleha, hafiz, hafizoh, tapi ibunya diteror setiap hari, ya ini kan mimpi gitu bahasanya ya. Janganlah. Jangan. Ya. Bahkan sampai-sampai kesehatan ibu itu berpengaruh sebelum lahir, jadi masa hamil, kehamilan, perhatikan ya, ya kehamilan, ketika kehamilan tuh gizinya, apanya ibu diperhatikan, ya ketika hamil, perkembangan janin dan sebagainya. Bahkan dalam Al-Quran mengakui pengorbanan ibu itu sejak hamil. Sejak hamil, di mana Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, kami mewasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi ayat lanjutannya ngomongin ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin atau kurhan wa wada'athu kurhan. Jadi ayat pertama ngomongnya berbuat baik kepada orang tua, ayat selanjutnya ngomongnya ibu, malah menunjukkan ibu ini lebih ditekankan. Dan kenapa? Hamalat ummuhu. Dan diakui apa? Kenapa? Karena ibunya itu, jadi seolah-olah tuh ayat ini ngomongnya begini. Ya, kami mewasiatkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi ayat selanjutnya ngomonginnya ibu gitu loh. Harusnya kan kalau berbahasa gitu kan ya, berkesinambungan antara kalimat, harusnya ngomongnya keduanya orang tua lagi gitu kan. Tapi ayat selanjutnya ngomongnya ibu. Nah, dalam bahasa Arab ini ada kaedah. Dalam bahasa Arab ada kaedah, yaitu zikrul khos ba'dal am yufidu ta'kid. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab nih. Jadi dalam bahasa Arab ada kaedah, penyebutan khusus setelah umum menunjukkan penekanan. Ya, jadi ini lebih ditekankan kepada ibu. Paham enggak nih? Saya kasih contoh yang lain ya. Zikrul khos ba'dal am yufidu ta'kid, menyebutkan khusus dulu. Ya, setelah menyebutkan khusus setelah umum, maka khusus ini maksudnya ada penekanan gitu maksudnya. Ini kan kedua orang tua, umum, khusus ibu disebutkan, maka ibu ini penekanan. Contoh yang lain lagi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang dinikahi. Nah, dunia umum, sedangkan perempuan khusus, karena perempuan bagian dari dunia. Maka maksudnya apa? Hati-hati hijrah karena perempuan, fitnah perempuan, lebih ditekankan. Paham apa enggak? Paham. Contoh lagi kaidah ini. Izat izaja aku mantardona dinahu wa hulukahu fazawiju. Kalau ada yang datang kepada kalian, kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Pertama apa? Agama. Yang kedua, akhlak. Akhlak ini bagian dari agama tidak? Iya kan? Tapi kenapa disebut akhlak? Karena penekanan. Makanya cari jodoh itu akhlak ditekankan. Cari jodoh. Banyak sekarang menyesal. Oh, ustaz, dia kayaknya dia aktivis dakwah, ustaz. Dia kenal banyak ustaz. Dekat sama ustaz Kibar. Isi sosmednya dakwah semuanya. Iwan-iwan tahu dia ma'ruf dakwah, ustaz. Saya pilih dia. Tapi setelah menikah dengan dia, dia adalah seburuk-buruk suami. Enggak tanggung jawab, cemen, kerjanya cuma posting-posting doang. Posting sholat malam, enggak sholat malam. Posting sholat duha, enggak sholat duha. Cuma hebat di sosmed aja. Cuma bisa bermanis muka di depan ustaz. Dia seburuk-buruk suami. Makanya tadi Nabi sudah jelaskan dengan kaidah bahasa Arab, iza ja'akum man darna dinahu wa hulukahu. Yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Sebenarnya cukup bilang agamanya doang, cukup. Cukup. Tapi ditekankan hulukuhu, akhlaknya. Nih, hati-hati nih yang mau cari jodoh, dan demikian juga para ayah yang ingin cari jodoh buat anak perempuannya. Tuh akhlaknya itu di apa namanya, diteliti habis, dibongkar semuanya nih akhlaknya gimana nih. Penting ya, kita kembali ke sini ya. Makanya insana dua orang tua walidai ini, ibu terus menunjukkan penekanan. Ibu ini, ibu penekanan. Dan kemudian Allah langsung sebut pengorbanan paling pertama, yaitu hamil. Hamalathu ummuhu, mas pertama diakui. Jangan lupa, maksudnya kalau seseorang tuh ngingetkan sesuatu tuh pasti ngingetinnya tuh yang dari awal. Ya kan, kan gitu. Coba aja misalnya begini. Saya sebagai pendiri lembaga dakwah. Saya pendiri lembaga dakwah. Ketika saya bilang ke orang, pasti saya ceritain dari awal kan. Oh, saya dulu yang merintis, saya yang ini. Tuh gedungnya tuh saya yang saya yang usahain. Saya yang lobi-lobi, saya yang apa. Dia cerita dari awal kan. Ketika dia ceritakan pengorbanan dia, dia cerita dari mana? Dari awal dia cerita, oh begini, saya dulu gini. Nah, kayak begitu. Nah, begitulah konteks Al-Quran. Ya, langsung disebutkan pengorbanan ibu paling awal, yaitu hamil. Ya, ini keindahan Al-Quran yang cuma bisa dijelaskan bagi orang yang bisa belajar bahasa Arab dan membaca penjelasan para ulama. Itulah uniknya kajian-kajian tafsir. Karena kajian tafsir kadang-kadang yang membawa kajiannya gak bisa bahasa Arab loh, gimana ini? Sulit menjelasinnya nih. Jadi ya, ini mohon maaf, khusus kajian tafsir, kalau belum bisa bahasa Arab jangan nekat bawa kajian tafsir, karena enggak, sulit kan? Harus bisa bahasa Arab. Ya, harus bisa bahasa Arab dan kaedah-kaedahnya. Ya. Kemudian itu disebutkan sama Al-Qur'an dari paling dasar, ya, dari paling ini. Kemudian baru belum lagi lanjut ya, makanya lanjutin wawadahu, melahirkan, menyusui, disebutin. Bahkan setelah anak lahir makin banyak pengorbanan ibu, memberikan ASI apa, sampai-sampai orang mengungkapkan pada ibu tuh ada empat cairan yang tidak bisa digantikan. Ya, cairan ketuban ketika melahirkan, ketika hamil, cairan darah ketika melahirkan, kemudian cairan ASI ketika menyusui, dan cairan air mata ketika menangis terharu, baik menangis terharu karena sedih anaknya kecewa, baik menangis terharu karena anaknya berhasil. Empat cairan ibu yang tidak bisa tergantikan: air ketuban ketika hamil, darah ketika melahirkan, ASI ketika menyusui, dan air mata. Air mata ketika kapan? Ketika sedih anaknya tidak jadi, anaknya durhaka. Dan air mata terharu ketika anaknya berhasil, berbakti, dan menjadi sebaik-baik anak. Empat yang tidak akan tergantikan, gak bisa. Ya, dan kemudian kenapa ibu perlu sehat? Karena ibu yang pertama kali notice, bahasa kita tuh, notice tuh yang memperhatikan. Ibu, kalau anak demam, yang paling sadar tuh ibu pertama kali. Anak kehilangan nafsu makan, ibu lagi yang memperhatikan. Anak sudah mulai berubah tingkah lakunya, ibu yang memperhatikan. Ini dan sebagainya, ibu. Ya, ibu, makanya katanya ibu tuh punya apa? Punya insting katanya ya. Dia tahu anaknya begini-begini, tahu. Bahkan para ibu pun tahu kalau suaminya selingkuh, tahu dia. Ya. Berkurang kasih sayang, berkurang apa, dia punya insting. Tahu. Instingnya istri, suaminya selingkuh ketahuan, berubah gerak-gerik bibir, pelukannya kurang hangat, tahu. Penting. Ya. Sehingga di judul ini kesehatan ibu penting, dan perannya pun penting menjaga kesehatan keluarga termasuk ini. Nah, jadi selain itu ibu juga punya peran besar dalam status gizi keluarga. Makanya tadi saya katakan ibu hendaknya paham dasar-dasar ilmu gizi. Paham, sendaknya ibu paham. Ya sebenarnya ayah paham. Sebenarnya semuanya harus paham sih sebenarnya. Tapi ibu itu ditekankan paham dasar-dasar ilmu gizi. Dia perhatikan apa yang dimasak untuk anggota keluarga. Bukan sekedar masak, bergizi. Ini penjelasan ringkas ya. Kalau ini sih ada kuliah khusus gitu ya. Intinya cukup protein dan serat. PR orang Indonesia, protein sama serat. Orang Indonesia itu kurangnya apa? Protein sama serat. Maka ibu perhatikan protein sama serat. Kebutuhan protein orang dewasa itu 1 gram per berat badan. Ya, idealnya. Atau ada yang bilang 0,8 per gram. Nanti belajar telur itu berapa. Telur itu proteinnya 6 gram. Ayam itu 100 gram 25 gram proteinnya. Belajarlah dikit-dikit. Tahu, tempe, ikan, belajar dikit-dikit. Kebutuhan serat harian kita 25 gram. Ya, 25 gram. Ya, apel 3 gram, buah 4 gram, rata-rata buah 3-4 gram, sayur 1 mangkok, itu rata-rata bisa sampai 7-10 gram serat. Jadi kita kurang, Indonesia itu PR-nya protein sama serat, kurang. Ibu-ibu perhatikan, kurang. Terutama protein kita kurang banget, makanya main bola kalah terus. Main bola kalah terus kita, kurang protein Indonesia. Ya, kurang. Ini saya mau ceritain panjang nih, tapi waktu nggak cukup. Ya, waktu nggak cukup. Ya kita kurang protein. Orang Indonesia kurang. Ya makanya ibu-ibu perhatiin protein sama serat keluarga kurang. Orang Indonesia tuh kebanyakan makan apa? Orang Indonesia kebanyakan makan apa? Iya, kebanyakan makan ya karbohidrat sama gorengan. Ya. Bukannya tidak boleh ya, tapi tolong ibu-ibu diatur menu rumahnya itu ya. Menu rumah diatur sayurnya, buahnya, proteinnya. Ya, Ustadz ini protein mahal. Enggak, murah. Telur murah. Tahu tempe murah. Kalau masih mahal lagi tahu tempe murah. Tidak mahal. Ketika saya edukasi seperti ini, oh mahal. Telur mahal. Ya Allah, yang bilang telur mahal ngopi kafe 40.000, telur 25.000 satu ini. Indonesia emang ya Allah. Ya, ketika beli telur sekarang nggak tahu berapa ya, katanya setelah MBG naik lagi katanya ya, nggak tahu ya. Telur itu 1 kilo 25.000. Itu belinya berat, tapi pas kafe viral, kopi viral 35-40 ringan. Apalagi kopi viralnya di atasnya ada es krim, ada krim. Ya Allah, itu gulanya nambah lagi dong. Boleh apa enggak? Boleh, jangan sering-sering. Kita Indonesia kurang protein. Indonesia, silakan lihat statistik. Pengeluaran terbesar setelah nasi, rokok. Enggak ada uang buat beli protein, tapi rokok, ya Allah. Ngeri-ngeri sedap. Indonesia ini Muslim. Jadi edukasi protein ini berat emang nih. Ada aja alasannya, padahal untuk kebaikan kita semua. Waduh, ini sebenarnya kalau waktunya panjang pengen ngomong banyak gizi nih. Protein disebut protein diambil dari bahasa Latin. Ya, dulu kita ilmu kedokteran itu kita belajar ilmu bahasa Latin. Karena banyak istilah kedokteran pakai bahasa Latin. Protein itu dari bahasa Latin, artinya inti. Proteo itu artinya inti. Makanya dulu belajar kan, atom, ini elektron, tengahnya apa? Tengahnya apa? Apa? Elektron, tengahnya apa? Ini kan atom, elektron, tengahnya apa? Proton, sama inti, proto, proteo, itu inti. Kenapa protein disebut di protein? Karena dia inti. Jadi tubuh kita tuh intinya protein dulu, terpenuhi dulu. Semuanya, ini semuanya itu protein dulu. Ibaratnya protein itu inti semuanya, yang lain melengkapi. Ibaratnya protein itu kalau bangun ini ya, kalau bangunan ini protein itu ini apa, dasar bawahnya, tiang-tiangnya, apa namanya, anu atapnya, itu protein dulu. Ya. Baru karbohidrat itu apa? Baru karbohidrat itu semen-semennya, apanya dan sebagainya. Baru cet-cetnya ini suplemen, vitamin, cet-cetnya, apanya, ornamennya, barulah vitamin A, vitamin C, vitamin D, itu baru ornamen-ornamennya gitu loh. Yang menguatkan itu skrup-skrupnya, apanya, itu vitamin. Ya, jadi penuhi dulu makronutrien. Sebagian orang tuh pengen sehat apa? Pasti nanyanya ke saya, apa suplemennya, Dok? Apa ininya, vitamin? Enggak, protein dulu terpenuhi baru ngomong yang lain. Kan gitu. Kemudian ketika badan rusak, badan apa itu protein dulu yang perbaiki. Makanya disebut dengan protein inti. Nah, sayangnya Indonesia kurang protein. Gak suka makan protein Indonesia, sukanya makan karbo, seblak, mie, bakso, roti. Mantap deh, protein gak ada. Kurang. Nah, makanya ibu-ibu tolong di rumah itu ya, coba proteinnya diperhatikan, dipelajari berapa kebutuhan protein harian. Ya, kebutuhan serat rumah juga diperhatikan, stok sayur yang cukup apa dan sebagainya. Ya, sayurnya jangan ditumis terus, Bu ya. Tumis terus sayurnya ya, tumis, goreng enggak. Cobalah sayur apa? Sayur bening, sayur apa gitu ya. Divariasikan gitu. Ini ibu-ibu punya nih. Ya. Ini saya pengen ngomong banyak tapi waktu enggak cukup ya. Ini edukasi gizi ini penting jamaah nih. Ya, pertanyaan udah datang lumayan banyak. Ini ibu-ibu harus paham, bukan sebenarnya bukan ibu-ibu saja sih, bahwa bapak harus paham juga biar sehat gitu kan. Ya. Intinya gizi. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an inti kesehatan itu makanan. Dalam Al-Quran inti kesehatan makanan, dalam Al-Quran dan tafsirnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, qad jama'allahu fi nisfi hazil ayah ilmat tib kullahu. Tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah telah mengumpulkan dalam bagian ayat ini rahasia ilmu kedokteran semuanya. Dalam Al-Quran yang paling berpengaruh makanan, bagaimana kita mengatur makanan, puasa dan sebagainya, termasuk ngatur makan ini sekeluarga rame-rame puasa, ya rame-rame bilang sama istri udah lama nggak puasa, Senin puasa yuk, nah, kan gitu dong. Kayaknya udah lama nggak puasa kita ini, Senin kita puasa ya, ntar sahur bareng-bareng ya, nah kayak gitu. Termasuk ini, ya dibuat program. Jadi ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu saja sih, cuma utamanya ibu-ibu, bapak-bapak juga sama, keluarin duit ya, gitu ya, untuk beli proteinnya. Jangan buat rokok, buat kopi kafe, buat apa, ada, tapi buat protein gak ada. Ya, murah. Ya, jadi misalnya edukasi kita gitu, seringnya edukasi kita gitu ya, mahal protein dok, mahal katanya, ya Allah. Tapi ngerokok lancar jaya gitu ya. Ya, kalau beli kopi lancar jaya gitu. Padahal itu intinya protein. Saya tambah biar gak penasaran ya, biar semangat ya. Kita protein dulu nih, intinya dulu baru yang lain. Fokus. Jadi saya pernah dapat kuliah dari profesor saya ya. Jadi ada profesor dulu saya di UGM ya. Insyaallah. Siap. Saya dulu saya UGM ya, punya 4 ijazah UGM asli semua alhamdulillah ya. Ya. Ijazah 4, ijabsah 1 aja. Ya. Jadi dulu pernah ada profesor ya. Dulu kita ada kuliah yang kasih profesor tumbuh kembang anak. Dia kasih kuliah. Dia bilang dulu orang Indonesia di zaman kerajaan berapa ratus tahun yang lalu, orang Indonesia itu tinggi-tinggi katanya. Tinggi-tinggi, besar-besar orang Indonesia. Di zaman kerajaan ratusan tahun yang lalu, tinggi-tinggi. Makanya digambarkan Gajah Mada besar, Hayam Wuruk besar, tinggi. Bangunan-bangunan candi dan sebagainya digambarkan tinggi. Yang dulu, tinggi-tinggi yang dulu, berapa ratus tahun yang lalu. Tahun-tahun dulu pokoknya ya, tahun 800 Masehi dan sebagainya, tinggi-tinggi. Kenapa? Dia punya analisa dulu orang Indonesia itu mereka masih fase berburu. Mereka berburu banyak. Ya, hutan-hutan masih banyak, hutan-hutan apa. Jadi mereka berburu apa, makan dagingnya banyak. Jadi tinggi-tinggi besar, Gajah Mada, Hayam Wuruk apa itu besar, tinggi. Ya, karena dulu makan daging mereka. Indonesia dulu kebiasaannya makan daging gabung ya, bertani sama daging, hutan-hutan banyak. Kemudian buat beliau punya analisa, setelah datang penjajahan, datanglah penjajahan. Ya. Setelah itu barulah mereka kebutuhan protein orang Indonesia kurang setelah masa penjajahan. Ya. Yang itu dimulai dengan apa namanya? Dijajah, di apa dan sebagainya, jadi kurang. Sehingga makannya cuma karbohidrat semua, pati, ketela, ubi dan sebagainya. Jarang makan protein, itu makanan mewah. Dan katanya sih kita kan berapa? 350 tahun ya. Berarti sekitar ada, kalau 60 tahun tuh ada 3 generasi. 60 tahun tuh ada berapa? 3 generasi ya. 3 generasi, 60 tahun 3 generasi, iya kan? Nah ini kan kakek, anak, cucu 60 tahun. Berarti kalau 350 tahun berapa generasi kira-kira? 350 bagi 6 berapa? Ya sekian generasi. Beliau kasih analisa. Nah selama fase penjajahan kita proteinnya berkurang. Maka orang Indonesia terjadi yang namanya stunting. Tahu stunting ya? Stunting bertahap, tambah pendek, tambah pendek, tambah pendek. Jadilah kayak kita sekarang, kurang protein. Dan dulu saya masih ingat, pas kecil ibu saya gorengin satu telur bagi 4. Ada yang ingat gak? Satu telur bagi 4 protein, kurang banget ya. Itu dalam kacamata ilmu gizi. Makanya kita ini. Nah alhamdulillah setelah masa kemerdekaan, mulailah makanan mudah apa. Makanya sekarang itu anak pasti lebih tinggi daripada orang tua, karena gizinya udah lebih baik. Lebih baik. Dan beberapa negara punya program pemenuhan protein. Jepang punya program, Thailand punya program, Cina punya program pemenuhan protein. Jadi bukan sekedar ya makan-makan gitu doang. Tapi ada ilmunya. Makan siangnya tuh ada ilmunya. Contohnya tuh di Thailand ada program minum susu, semua wajib minum susu. Ada programnya. Susunya susu beneran yang bergizi, kalsium, proteinnya tinggi. Bukan susu apa gitu ya, susu murahan enggak. Itu ada program minum susu, makanya orang Thailand mulai naik tingginya. Orang Jepang apalagi ada program minum susu, makanannya protein sekian. Makanya orang Jepang itu coba lihat ya, coba lihat dokumentasi Perang Dunia Kedua saat Indonesia, saat Jepang nyerang Indonesia. Pernah lihat enggak fotonya? Bagaimana tingginya pasukan Jepang saat itu? Gimana? Atau mau searching sekarang, di searching foto ketika Jepang menyerang Indonesia. Bagaimana tentaranya? Kecil-kecil, pendek-pendek. Coba aja searching. Pendek-pendek mana? Searching. Kalau ada yang mau searching sekarang silakan. Ya. Pasukan Jepang yang nyerang kecil-kecil, pendek. Sekarang mereka udah tinggi. Sekarang tuh laki-laki Jepang rata-ratanya 165. Rata-rata 165 laki-laki Jepang. 165 sampai 168. 170 itu rata-rata orang tinggi laki-laki Jepang sekarang. Udah tinggi-tinggi. Cina juga sama, udah mulai tinggi-tinggi. Indonesia sekarang masih 150-an rata-ratanya. Perempuannya 140-an. Tinggi. Gimana, ada yang searching belum? Tentara Jepang, ada belum? Ya udah gak usah lah gitu ya. Ini bukti bahwasanya, nah ini kan bagian dari edukasi. Ini protein. Saya ceritain lagi ya. Ini tentang protein ya. Jadi ada pernah ya Ustadz kita di Madinah, dia nanya sama teman-teman yang Arab sama India, kenapa sih kalau kalian itu hafal Quran cepat, hafal hadis cepat? Pernah dengar gak muhadisin dari Indonesia? Indonesia tuh hafal sekian ratus ribu hadis, ada mungkin ya, tapi banyaknya apa? Arab, India gitu ya. Jadi dia iseng-iseng nanya, kenapa kalian kok mudah ngapal katanya? Iya, karena kita makan daging, kamu makan nasi katanya, protein. Sampai-sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab pasti senyum. Ya, ungkapannya adalah akala nasi fanasi. Tahu nggak? Akala nasi panasi, nah, itu. Jadi bahasa Arab aja yang paham. Maksudnya tuh karena makan nasi dia lupa. Bahasa Arabnya lupa tuh nasi ya, lupa gitu. Seperti itu ya. Jadi ini ibu-ibu perhatikannya, protein terutama serat jangan lupa. Serat ini supaya nggak gampang lapar, supaya nggak ngemil banyak serat. Ya itu PR-nya 25 gram. Demikian juga gula jangan lebih. Ini terakhir ya sebelum kita tutup. Karena sampai jam 3 ya, sampai jam 3. Oh ya, nanti pertanyaan nanti aja ya. Ya ini terakhir ya, sebelum tutup. Ini ya perhatikan aja ya. Jadi gula perhatikan ya, tidak boleh lebih dari 50 gram. Patokannya adalah 4 sampai 5 sendok makan itu sehari. Enggak boleh lebih dari itu. Kalau anak-anak 20 setengahnya. Garam tidak boleh lebih dari 5 gram ya, yaitu 1 sendok. Ya jangan terlalu banyak. Itu bagi orang yang normal ya, 1 atau 2 sendok, jangan banyak-banyak garam. Ya kemudian minyak juga sama, minyak jangan banyak, idealnya 3 sampai 5 sendok makan. Ya makanya sekarang kan ada kalau goreng tuh yang disemprot seret-seret, ya gitu ya, disemprot seret. Goreng telur, jadi goreng telur jangan direndam, disemprot seret. Nah, itu biar supaya minyak enggak enak. Tapi yang enak tuh yang direndam itu, Ustaz. Gimana ini? Ya begitulah ya, setiap ini ada ujian dan godaan. Boleh sekali-sekali, tapi jangan tiap hari goreng telurnya direndam. Ya. Jangan. Boleh sekali-sekali ya, tapi jangan tiap hari gitu ya. Itu banyak perbaikan minyak. Ya. Garam juga jangan lebih. Nah, jadi kalau mie instan itu yang bahaya itu garamnya. Mie instan tuh yang bahaya garamnya tinggi. Coba dibuka, maka garamnya mie instan tuh 80-90% kebutuhan sehari. Mie instan itu garamnya yang tinggi ya, garam selain yang lain-lain. Makanya banyak minum air kelapa ya, minum air kelapa supaya kalsiumnya itu mengikat natrium pada ini. Jadi kalau pengen ini habis mie instan kelapa, atau enggak habis mie instan lari biar keluar semua gitu ya, dan sebagainya. Jadi itu ya perlu diperhatikan, ini semua dasar-dasar ilmu gizi, artinya bukan jadi patokan tapi minimal menjadi dasar gitu ya. Ini perlu ibu-ibu perhatikan ya. Kemudian jangan lupa rutin beli buah. Ustadz mahal buah, beli buah yang musimnya aja, jangan dipaksakan ya, itu rutin supaya satu rumah sehat dan ibulah yang mengatur ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya, kita cukupkan dulu ini pertanyaan. Masya Allah sudah lumayan banyak ya, kita jilid lumayan nih jadi buku. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini sesi kedua, jangan kemana-mana, stay tune ya gitu ya. Dan ramaikan, tolong ramaikan UMKM saudara-saudara kita ya, diramaikan, kita beli ya, ramaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan materinya di sesi yang ketiga. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: SPPK Fizzahullahu Ta'ala atas penyampaian materi di daurah sesi kedua. Dan sebagai informasi jamaah yang Allah muliakan, insya Allah kita akan break sejenak sekitar 40 menit. Dan insya Allah nanti kita selepas ba'da asar di pukul 15.40 kita akan langsung memulai daurah sesi ketiga. Maka dari itu harapannya nanti ketika selepas ba'da asar kita langsung mulai dan tidak perlu pengondisian lagi. Dan kami juga persilakan kepada para jamaah, barangkali ada yang hendak pergi ke air atau berkeliling di antara UMKM-UMKM saudara-saudara kita. Dan himbauan juga kepada para jamaah, sekali lagi kami ingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga menghemat penggunaan air. Dan mendahulukan juga jamaah-jamaah senior atau lansia di tengah-tengah kita dalam keluar masuk masjid maupun pergi ke kamar mandi. Dan juga sekali lagi kami ingatkan bagi jamaah yang menuju Selasar agar jangan sampai berikhtilat, jangan sampai ikhwan dan akhwat terlalu bercampur, tetap menjaga batasan ikhwan dan akhwat dengan tetap menempati area yang telah disediakan oleh panitia. Demikian insyaallah itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

Wassalamu ala Rasulillah. Baik para peserta daurah yang semoga dirahmati dan disayangi Allah, kita lanjutkan lagi daurah kita. Masya Allah ya, ini sudah 3 sesi asar lanjut, pesertanya masih semangat. Masya Allah, barakallahu fik. Dan materi kita ternyata belum selesai. Harusnya sesi terakhir ini fokus tanya jawab, tapi kita selesaikan, kita baca dengan cepat ya. Baik, kita lanjut lagi ke buku panduan para ibu tidak lalai dengan kesehatan diri. Ya, jadi ibu-ibu ingat perlu perhatikan kesehatan juga. Ya, self care. Ya, karena ibu berapa kali melahirkan, menyusui, nutrisi sangat penting ya. Protein terutama, intinya itu protein ya. Zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin D, folat dan yang lainnya. Ya. Dan jangan lupa zat besi ini bisa menyebabkan anemia, kelelahan dan kurangnya produktivitas. Jadi ibu-ibu ya, jangan terlalu fokus ngurus suami anak. Ingat, terkadang ibu seringkali menjadi orang yang paling terakhir memikirkan diri sendiri. Ingat, zaman udah beda, makanan sudah beda, pola hidup sudah beda. Ya, ibu-ibu dahulu itu lebih sibuk ya, nyuci beneran nyuci, sekarang mesin cuci gitu ya. Masak beneran masak, sekarang apa namanya, pesen Grab dan sebagainya. Jadi gerak kurang, makanan-makanan tinggi kalori. Ya, hati-hati ya, perlu pengawasan. Oke, kita percepat aja ya, karena sampai jam 4 15 menit lagi. Demikian juga kesehatan, kita kembali ke buku, kesehatan mental ibu perlu sangat dijaga ya, karena perempuan lebih mengutamakan perasaan, lebih sensitif, lebih peka, berpikir dominasi perasaan. Inilah maksud kebengkokan dalam hadis, innal mar'ata khuliqat min dilaq, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, ini kemarin kita jelaskan panjang lebar. Jadi kesehatan mental ibu tidak boleh terabaikan ya, tidak dianggap, disepelekan, luka batin tidak dihargai, burnout, depresi, kecemasan dan sebagainya sangat butuh support system. Dan sebaik-baik support system ibu adalah suaminya, para ayah. Ya, ini juga kita bahas kemarin. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu. Ya, jangan sampai, kalau istilah sekarang parenting burnout, jangan sampai. Perhatikan kesehatan. Ingat, inna linafsika alaika hakun, sesungguhnya pada jiwamu ada hak. Di riwayat yang lain, inna libadanika alaika hakun, badanmu punya hak, jiwa punya hak, badan juga punya hak, seperti itu ya. Dan yang lain-lain banyak, ini kita percepat semua ya biar fokus tanya jawab. Cara menjaga kesehatan ibu ya, makan nutrisi seimbang. Ingat ibu-ibu ya, proteinnya, seratnya ya, pendukung-pendukungnya. Ibu belajar dasar ilmu gizi. Kemudian jangan lupa ibu-ibu periksa kesehatan berkala. Jangan lupa kesehatan berkala, zaman udah berubah. Kalau ada rezeki, general check up. Jangan lupa general check up sebelum terlambat. Ya, general check up kalau di Jogja ya, di Jogja itu general check up laboratorium apa 350.000. General check up di Jogja. Ya, hematologi dasar, ronsen dasar. Ya, coba ya, apalagi yang udah masuk 40, jangan lupa general check up. Ya, periksa secara keseluruhan yang dasar-dasar. Siapa tahu ternyata tensi tinggi, gula tinggi, kurang darah. Ya, ibu-ibu sangat penting. Ya, jadi nabung. Kalau nggak punya uang, coba nabung. Ya, kadang-kadang kita kan nabung buat ini, nabung buat itu, nabung buat HP. Nabung buat ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, sisihkan harta untuk general check up, jangan sampai terlambat. Tadi kita sebut apa? Silent killer. Tensi tinggi ya, enggak pernah dikontrol, sakit.
Ya, biasanya kalau tensi bawa bapak. Kalau ibu-ibu, biasanya pengalaman saya kurang darah. Pengalaman saya ibu-ibu tuh biasanya kurang darah. Sama diabetes. Ya, karena ibu-ibu di rumah itu hiburannya cemilan. Makan, nyemil, makan, nyemil. Lagi ngambek sama suami, nyemil. Marah sama anak, nyemil. Ya, gitu ya. Seperti itu. Pengalaman saya sih bapak-bapak tensi, ibu-ibu diabetes. Kenapa enggak diabetes ya? Karena terlalu sering mengkonsumsi janji-janji manis gitu ya. Itu ibu ya. Kalau bapaknya kena tensi, terlalu sering makan asam garam kehidupan. Ya, asam garamnya bikin tensi, asamnya bikin pahit. Nah, gitu ya. Ibu-ibu, nah ini juga olahraga rutin tadi ya. Ibu-ibu, kita jelaskan olahraga rutin, kasih me time yang mubah. Olahraga di rumah, di luar rumah, membuat komunitas senam yang tidak melanggar syariat. Ada jadwalin ibu-ibu, suaminya fasilitasi supaya ibu-ibu sehat. Dukungan suami, mendengarkan curhatnya, pillow talk, ngobrol sebelum tidur. Kebiasaan Nabi ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. We time, waktu berdua. Ya, keluar makan berdua, pergi kemana berdua, sisihkan waktu. Bahkan ada teori you should travel without kids, safar bersama berdua tanpa anak-anak. Ya, kalau dalam Islam ada umroh, haji dan sebagainya, itu dijadwalkan. Ya, bahkan teorinya tuh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali safar bareng, 3 bulan sekali safar berdua bareng. Ya, kemudian 1 bulan sekali makan di mana, pergi kemana. Ya, 2 pekan sekali, 1 pekan sekali pergi makan berdua, makan bakso, makan apa, makan itu dijadwalkan. Itu menambah bonding suami istri. Ibu perlu istirahat cukup, yang tidur yang cukup ya. Dan kalau suami mampu, siapkan, menyediakan ART. Karena ya boleh menyiapkan ART ya. Khadijah punya banyak budak-budak dan khodim yang membantu urusan rumah tangganya kalau mampu. Ya, menghindari beban rumah tangga berlebihan dan bisa dikomunikasikan dengan suaminya. Ya, perhatikan. Dan jangan juga kebanyakan scroll-scroll ibu-ibu ya. Kebanyakan belanja marketplace tapi gak pernah di check out. Ya, kemudian perintah berbuat baik kepada istri, wa syiruhunna bil ma'ruf, ya, untuk dukungan mentalnya. Kemudian khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Ya. Ya, kini kita percepat ya. Bro, yang terakhir anak-anak ceria. Anak-anak ceria adalah amanah. Jadi salah satu tanda sehatnya anak adalah ceria, bermain. Ya, anak-anak, makanya alhamdulillah anak-anak kita masih lari-lari, masih kemana, masih ini, itu sehat artinya. Ya, ya, ketika anak tumbuh cerah matanya, tawanya lepas, rasa ingin tahunya tinggi, aktif, itu sehat. Bukan hanya fisiknya yang sehat, tapi jiwanya juga sehat. Anak merasa aman dan dicintai. Karena keceriaan adalah bahasa alami yang menunjukkan mereka itu bebas dari sakit, bebas dari beban yang seharusnya belum mereka tanggung. Ya, dan mendukung kesehatan anak tentu fisik, nutrisi, keluarga yang hangat, ruang bermain, ekspresi, dan tentunya pendidikan serta perhatian. Di sini saya pengen jelaskan ya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia perhatian sama anak dan sebagainya. Ya, kita loncati aja ya. Kemudian anak karunia. Di buku itu ya, di buku anak karunia dan amanah, bukan beban. Makanya Allah berfirman, wa wahabna lahu ishaqa yaqub. Kami memberikan wahaba. Kami wahaba itu hibah, hadiah. Ya, dan makanya ini dalil anak itu amanah dan karunia. Ya. Orang dikasih hadiah kan senang, ya enggak? Jadi hibah itu asal kata bahasa Arabnya wahaba, yahibu hibah. Bahasa Arabnya hibah tuh hadiah. Ya, kalau orang dikasih hadiah seneng gak? Seneng. Makanya anak tuh disebut wahaba, hadiah, seneng. Jangan sampai dapat anak beban. Nah, itu bahasa Arabnya gitu ya. Wahaba, wa wahabna lahu ishaqa yaqub. Kami kasih wahaba, karunia, hadiah kepada Ishak, siapa? Anaknya Yaqub.
Ya, demikian juga anak perhiasan, al-malu wal-banuna zitalul hayatid dunya, harta dan anak-anak zinah, perhiasan, kita senang. Kalau senang sama uang, senang sama anak, jangan sampai kita enggak suka dengan anak, enggak mau main dan sebagainya. Demikian juga anak amanah, pertanggungjawaban, terutama bagi perempuan, dan anak bukan beban ekonomi. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan engkau bunuh anak-anak kalian takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzukuhum wa iyyakum, kami yang kasih rezeki kepada anak ini, wa iyyakum baru kalian. Inilah ayat yang mengatakan anak bawa rezeki, ayat ini, dan muslim harus beriman dengan hal ini. Jangan sampai mengatakan anak beban, anak bawa rezeki. Ini cuma masalahnya rezeki itu dijemput apa enggak, kan gitu. Dijemput apa enggak, masalahnya banyak yang enggak mau jemput rezeki. Di rumah doang, berpangku, pengen sukses cepat, pengen berhasil cepat, pengen omset cepat, pengen punya cabang cepat. Enggak mau bangun dari bawah, tidak mau bangun dari dasar. Ya enggak bisa. Ya. Jadi jangan sampai ya seperti itu ya. Jangan sampai kita tidak menjemput ya. Kita lanjut lagi, kita percepat ya. Dan fase anak adalah fase bermain dan penuh keceriaan, dan dalil-dalil itu anak-anak main-main semuanya nih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh membiarkan, memaklumi. Dalil-dalil sangat banyak. Ini kalau waktu cukup saya bacakan semua nih. Anak fase bermain, bahkan coba kita lihat ya, Islam mengakui anak masa bermain, belajar, tumbuh kembang. Contoh dari Nabi, ini ada hadis. Ya, ada hadis di mana Aisyah, katanya Aisyah, kuntu al-abu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah, dulu Aisyah masih kecil. Ya, masih kecil, katanya aku bermain boneka di sisi Nabi. Dan Nabi biarin. Ya memang main boneka.

Tuh sabar, sujudnya lama. Jadi imam kan sabar, jangan-jangan turun wahyu nih. Ada sahabat enggak sabar, farofa tura sih. Enggak sabar kok lama banget ya. Lagi sujud diangkat kepalanya gitu. Fa idah ya sabiyu ala zuhri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba ternyata Hasan Husain lagi main kuda-kudaan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam keadaan sujud. Coba lihat, lagi sujud, lagi sholat, jadi imam ngerepotin orang banyak kan gitu ya. Tapi Nabi, anak-anak lagi main, gimana lagi ya. Masalahnya yang naik dua orang, jadi tuh susah juga bangunnya gitu loh ya. Kalau satu kan dipegang gini kan, satu dipegang terus naik gitu kan ya. Ini dua-duanya ya, dua-duanya, jadi dibiarin dulu dan sebagainya. Lama ini, sampai-sampai sahabat gak sabar ya. Kalau gak sabar tuh berapa lama ya. Ya, lagi sujud, ngangkat kepalanya gini, wah, itu seperti itu. Ini Islam tuh Nabi tahu anak-anak fase bermain, dibiarin, bahkan dalam keadaan sholat, dalam keadaan jadi imam, makanya dibiarkan anak-anak bermain dan sebagainya. Di zaman sekarang anak-anak dibebankan, di zaman sekarang anak-anak dibebankan les ini, les itu, apa dan sebagainya. Bukan, dalam Islam itu 7 tahun ke bawah main-main. 10 tahun, di bawah 10 tahun peralihan, masih main-main ya. Makanya memang di Indonesia ini Masya Allah ya, kalau di, kalau kita lihat kurikulum luar, kurikulum luar itu Jepang dan sebagainya itu, itu banyak main-mainnya. Di sini aja ranking 1, ranking apa, banding-bandingin ya. Anak umur segitu gak usah pakai ranking-ranking, mereka nanti psikologi mereka terganggu ya, terganggu. Apalagi setiap anak punya kecerdasan masing-masing. Ada yang pintar matematika, pintar IPA, pintar menggambar, pintar menghafal, pintar ngomong, masing-masing ada kecerdasan. Nah, kalau di zaman saya dulu, di zaman kita dulu ya, zamannya baby boomer sama milenial, siapa yang paling pintar di kelas? Siapa yang paling pintar di kelas? Yang paling pintar matematika kan gitu dulu. Ingat enggak mana nih baby boomer? Generasi X sama milenial. Ingat gak yang paling pinter di kelas? Yang paling pinter matematika. Yang gak bisa, yang gak pinter matematika dipaksa kursus, les. Ya ini memang kurang tepat. Setiap anak punya kecerdasan masing-masing, bukan yang paling pinter ya. Saya punya anak gak suka matematika, dia gak suka. Makanya setiap ada PR dia minta saya ngerjain, bantu, saya bantu ngerjain PR. Pas ujian saya tanya, berapa batas maksimal ujian? Berapa batas nilai lulus? Katanya 7 katanya. Ya udah kamu minimal 7,5, enggak apa-apa. Jadi enggak usah ditarget. Dia enggak suka matematika, yang penting lulus. Enggak usah 10, enggak usah 9, enggak usah 8. Batasnya kan 7. Ya udah 7,5 aja katanya. Yang penting lulus matematika, enggak usah dipaksain. Kalau enggak suka ya udah enggak usah. Ya gitu. Ya, hati-hati anak sekarang tuh banyak, kita makin pinter makin hebat. Anak-anak sekarang itu SD, masuk SD 4 tahun 5 tahun bangga. Jangan. Ya, apalagi dipaksain, jangan. Biarkan anak-anak main-main. Seperti itu dan sebagainya. Ya, jadi intinya anak-anak tuh fase bermain, jangan lupa. Dan yang paling penting orang tuanya temani bermain. Ya, jadi bukan masalah mahal murahnya mainan, tapi ditemani main apa enggak, sempat enggak nemenin main seumur hidup sama anak. Ya, jangan tidak pernah main sama anak-anak, temenin dia main, ngobrol. Ya, ada permainan yang murah meriah enggak pakai alat, anak-anak senang. Anak-anak senang. Ya, mengalahkan mainan paling mahal di muka bumi. Ya, kalau saya sih main kuda-kudaan sama anak, waduh itu seneng ya. Yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh kalau main kuda-kudaan senengnya luar biasa. Cuma sayanya yang sudah mulai tapi setidaknya masih bisa ya, masih bisa gitu ya, masih bisa. Itu kalau udah main kuda-kudaan kalah tuh, main yang mahal-mahal tuh kalah ya, main game, main apa yang harganya sekian lama tuh kalah sama main kuda-kudaan. Anak seneng banget tuh naik kuda-kudaan ya, seneng, ngantri, gembira, dada-dada, malah dada-dada gitu ya di punggungnya, seneng tuh anak-anak. Temenin main dia ya, jangan sampai gak sempat sama sekali, gak ada waktu ya.
sempat

0: minimal pernah lah, minimal pernah, ya minimal sebulan berapa kali temenin, bacain buku dan sebagainya, bantu kerjain PR. Kemudian anak-anak, dan ini kita lanjutin ya, bukan sekedar, ya sudah mau habis, bukan sekedar ceria wajah saja. Jadi memang ya, memang wajah ceria salah satu indikator. Ya, tapi ada yang lain-lainnya juga, kemampuan dia berekspresi, kemampuan dia mengekspresikan marah, sedih, kecewa juga perlu tahu, seperti itu. Ya. Ini kita lanjutin lagi. Yang mengancam kesehatan mental anak, screen time. Oh, ini penjelasan panjang nih, bikin ganggu tidur, fokus menurun, ketergantungan digital, anak-anak sekarang minusnya nambah. Masih kecil-kecil udah pakai kacamata dan sebagainya. Konflik orang tua terus-menerus. Nah, ini ribut, bertengkar, teriakan dilihat oleh anak, menyebabkan kecemasan anak, ketakutan berlebihan anak, tidak percaya diri, kurangnya perhatian orang tua. Ya, anak membutuhkan kehadiran, sentuhan, belayan. Kenapa orang tuanya sibuk? Sibuk main HP, sibuk ini. Ya, orang tuanya sibuk sendiri. Ini ancaman di zaman sekarang. Ya, sekiranya orang tua hadir tapi tidak berkualitas, sibuk dengan HP. Ya, tidak ada bicara hati ke hati, ngomong sama anak sambil pegang HP. Harusnya kalau ngomong tuh kan kita menghadap wajah anak, tatap wajahnya, ada eye contact, kita ngomong sama anak baik-baik kan begitu. Ya, bukan marah-marah sambil apa dan sebagainya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan ya. Ini mohon maaf penjelasannya kebut-kebutan, banyak yang kita jelaskan dan mungkin di sisa waktu ini ya sampai 16.30 ya. Kita kuis dulu baru tanya jawab ya. Baik, kuisnya untuk akhwat ya. Berapa pertanyaan? 4 pertanyaan, kita singkat cuma dari 2 pertanyaan saja ya. 2 pertanyaan. Dua pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama buat akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju wadudal walud fa inni mukassirum bikumul umam." Nikahilah yang penyayang dan banyak anaknya. Jadi buat akhwat, siapa yang paling banyak anaknya? Dua orang. Dua orang ya. Mari akhwat yang paling banyak anaknya dua orang dapat hadiah. Ya. Ini dicari dulu atau lanjut nih? Hah? Lanjut ya, nanti silakan ya, yang ngaku-ngaku yang paling banyak anaknya dapat hadiah ya, dapat hadiah. Ini semua akhwat. Iwan nggak ada. Oh maaf pak ya, demi kesehatan mental ibu-ibu ya, maaf. Yang kedua buat ibu-ibu, dua orang yang kedua, Nabi saw bersabda, hadis tadi, iza ja'akum man tardona dinahu halukuhu fazawiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, segera nikahkan ya. Segera nikahkan. Pertanyaannya, siapa ibu-ibu yang paling cepat menikah? Paling cepat menikah ya, usia berapa paling muda paling cepat menikah? Dua orang. Pertanyaan ya. Ya, dua orang ya.
1: tahun.
0: Masya Allah. Ini kayaknya ibu-ibu divalidasi dulu ya. 17 tahun nikah ya. Ada lagi enggak yang lebih muda di 17 tahun? Jarang-jarang sekarang ya nikah sweet 17 ya. Pas banget 17 Agustus. Enggak. Masya Allah ya. Nikah 17 ya. Kalau anak paling banyak berapa tuh?
1: Paling muda 17 tahun Ustaz.
0: Berapa?
1: 17.
0: 17? Hah? Oh usia, kaget saya. Loh, Masya Allah, kaget ya. Usia 17, anak paling banyak berapa nih?
1: Anak paling banyak 7.
0: Berapa?
1: 7.
0: 7, Masya Allah. Udah banyak ya. 7, Masya Allah ya. 7 langit dan 7 bumi, Masya Allah. Ya. Baik ya, setelah kuis sudah dapat ya. Setelah ini kita tanya jawab ya. Baik, tanya jawab nih. Ada berapa pertanyaan? Ini gimana? Di sini atau gimana? Ini coba lihat. Udah dicampur nih. Yang ini aja, siap. Ya, ini ada pertanyaan, Masya Allah ya, lumayan banyak, bisa kita jilid ya, jadi buku pertanyaannya nih. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Ada pertanyaan, lebih baik menabung untuk keperluan ke depan atau tidak usah menabung? Karena salah ada pendapat yang mengatakan lebih baik uangnya disedekahkan, ya, karena dan tidak mengajarkan anak-anaknya tidak usah menabung. Bagaimana ini? Ya, ini wallahu ta'ala a'lam, ya. Tidak usah menabung katanya, ya, ini wallahu a'lam, setahu saya menabung itu boleh. Boleh menabung dan bukan termasuk menimbun harta. Boleh menabung, tidak termasuk menimbun harta. Ya, menabung untuk kuliah anak, menabung untuk masa depan, ya. Kan UKT mahal sekarang, ya. Mahal UKT ini. Kita doakan mudah-mudahan gratis. UKT mahal, pendidikan anak mahal, boleh nabung. Apalagi mau beli rumah, boleh. Jadi boleh nabung, ya. Saya kurang tahu ya kenapa tidak usah nabung, tapi ada dalil menabung. Dalil menabung ini yang enggak boleh itu nimbun harta. Nimbun harta itu sekedar nimbun, enggak punya tujuan. Enggak ada tujuan, apalagi nabung umroh. Ya itu nabung dong, umroh dong. Yang tidak boleh menimbun harta tanpa tujuan, sekedar timbun doang. Dalilnya boleh menabung adalah perbuatannya Nabi Yusuf. Gimana tuh kisahnya Nabi Yusuf? Udah tahu ya? 7 tahun ya tanahnya subur, 7 tahun kering kerontang. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Menabung gandum untuk 7 tahun ke depan. Ini dalil bolehnya menabung, menyimpan harta, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ya. Wah, ini anak saya usia 8 tahun, sebelumnya suka berjamaah dengan ayahnya, sekarang tidak mau, alasannya takut ada yang meninggal. Ya. Takut ada yang meninggal nih, gimana maksudnya ya anaknya? Takut ada yang meninggal, trauma atau bagaimana gitu ya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, kalau usia 8 tahun ini masih usia latihan, jangan dipaksa. Kalau memang dia benar-benar gak mau, jangan dipaksa, justru nanti dia menjadi benci. Jadi usia 8 tahun di bawah, kan usia latihan ini, 7-10 usia apa? Latihan, baru diperintahkan saja, belum ada hukuman. Ya, jadi kita lebih usia segini tuh metodenya lebih ke arah membujuk, yuk ke masjid, yuk ke masjid. Anak laki-laki saya pun dia ke masjid, ikut ke masjid. Usianya 5 tahun, itu pun saya enggak paksa. Kalau dia lagi main, asik main, lagi apa, saya ajak, saya bujuk-bujuk, tetap enggak mau, enggak saya ajak. Lagi asik main soalnya. Saya biarin, cuma bisa bujuk aja, bujuk, nggak mau ya sudah, jangan dipaksa, ya. Jadi kalau usia ini, ya kalau dia nggak mau datang ya sudah, nggak apa-apa. Nanti dibujuk lagi. Tugas kita bujuk. Nah kemudian kalau dia bilang alasan meninggal ini ya dicari sebabnya, jangan-jangan dia trauma dengar berita yang tidak tepat, ya. Ini Masya Allah ya, saya maaf gak bisa baca. Maaf ya, mungkin yang nulis dokter nih ya. Nanti saya kasih apoteker biar bisa baca. Apa nih ya, belum bisa baca ya. Sudah beranjak remaja dulu. Oh, menghadapi anak yang sudah beranjak remaja yang dulu menurut kata sekarang berubah jadi kata ibu guru. Oh, baru kebaca ya. Menghadapi anak yang sudah beranjak remaja, dulu menurut kata, nurut kata mama, sekarang berubah menjadi kata ibu guru gitu. Waduh. Jadi dulu tuh apa-apa kata mama, sekarang katanya ibu guru. Memang perlu dipahami ya, anak remaja beda. Jadi memang dalam Islam ada pendidikan. Makanya dibagi-bagi fasenya, ada mumai, ada goyur, ada tuf, apa namanya? Ada rodoah, tufulah, goyru mumayyiz, mumayyiz, murahokoh, balik. Ini semua dalam Islam ada ilmunya. Ada ilmunya, ada teknik, ada karakter dan teknik pendekatan dan pendidikannya. Memang remaja dalam Islam memang seperti itu. Dalam Islam remaja disebut dengan istilah fase murahokoh, dimulai dari usia 10 tahun, 11 tahun fase murahokoh. Dan kenapa ulama kontemporer menamakan fase ini sebagai fase murahokoh? Karena murahokoh ini artinya fase yang memberatkan, fase rentan, fase yang membebani, murahokoh. Memang remaja begitu, sampai-sampai ulama kontemporer parenting itu menamakan fase murahokoh namanya. Berat, membebani. Ini diambil dari surat Al-Kahfi. Jadi ada gulam, anak dibunuh oleh Nabi Khidir dengan wahyu dari Allah. Kemudian apa katanya Khidir? Fakhasina ayyurhikohuma tugyana wa kufra. Kami khawatir ayyurhiko, yurhiko. Nah ini murahokoh nih, yurhiko ini. Ya, kami khawatir anak ini membebani kedua orang tuanya kufron, sampai menjadi ikut-ikutan kufur. Ayyurhikohuma tugyana wa kufra. Nah jadi dalam Islam pun mengakui remaja ini fase beban, bukan beban dalam tanda kutip ya, beban, fase pendekat, fase yang dia butuh keseriusan, dan fase rentan remaja ini. Makanya memang kadang-kadang remaja itu dia kayak begini. Ini fase cari jati diri, fase mencoba, fase mencoba hal-hal baru, fase mulai punya prinsip sendiri, fase membanding-bandingkan. Karena mereka tuh fase mencari jati diri. Makanya gak heran pas kecil apa kata mama, udah dewasa apa kata guru. Mungkin dia punya lagi apa, lagi fase membanding-bandingkan. Dan nanti setelah lama lagi ganti lagi dia, kata teman, kata siapa, memang begitu. Jadi ini bukan masalah besar selama gurunya baik, ibu gurunya bagus, gak apa-apa. Memang begitu anak-anak, nanti fase ganti lagi dia, apa kata bapak guru mungkin ya, ganti lagi apa kata ini. Begitulah anak remaja. Jadi gak apa-apa selama ibu gurunya baik, dan begitulah setiap remaja. Ada pertanyaan, bolehkah seorang wanita muslim menikah dengan pria muslim yang ibunya beragama selain Islam, non muslim? Ya ini boleh-boleh aja, tidak ada larangan begitu ya, boleh ya. Tapi boleh itu kan bukan dianjurkan gitu ya. Jadi kalau memang mencari keluarganya yang muslim semuanya, itu lebih baik, lebih baik ya. Tapi kalau enggak apa-apa juga. Intinya semua ini dimusyawarahkan. Apalagi seorang wanita punya wali. La nikaha illa biwaliyin. Seorang wanita tidak boleh nikah dengan sesuai dengan izin walinya. Ya, jadi ini didiskusikan dengan wali, diteliti bagaimana. Dan ini hadis ini perlu kita tekankan sekarang. Banyak yang salah paham. Yang dimaksud dengan la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh seorang nikah dengan wali, zaman sekarang udah berubah. Wali tugasnya cuma nikahin doang, gak bener, kurang. Jadi zaman sekarang itu yang menyebabkan wanita banyak menyesal pilih jodoh. Wanita akhirnya berangan-angan, seandainya aku tidak menikah dengan dia. Curhat, ya Ustaz, kok suami saya begini, ya Ustaz, tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa di zaman sekarang peran wali itu cuma menikahkan? Padahal dalam Islam hadis ini, la nikaha illa biwaliyin, tugasnya wali itu menjadi wali. Asal katanya wala yuwali, mengurusi semuanya. Makanya waliul amr. Waliul amr tahu ya, mah? Pemimpin, khalifah, waliul amr, ngurus semuanya. Ngurus negara semuanya, ekonomi, politik apa dan sebagainya. Maksud wali di situ adalah, jadi bukan sekedar nikahin, tapi perempuan tersebut diskusi sama walinya, diskusi sama bapaknya. Pak, ada calon, gimana menurut bapak? Tolong dong dicek, gimana bapaknya neliti apa dan sebagainya. Kalau zaman sekarang cuma tinggal bilang, pak jodoh tolong nikahin, selesai. Ini zaman sekarang, enggak. Dalam Islam tuh wali tuh bapak dilibatkan, benar-benar jadi wali, ngurusin semuanya. Bapaknya bertugas cari informasi tentang laki-laki ini, semuanya bapaknya yang meneliti, bapaknya yang ini, minta pendapat sama bapaknya. Bukan cuma minta ini, bawa calon, pak tolong nikahin, selesai. Enggak, bukan konsep Islam. Banyak yang menyesal perempuan-perempuan. Bapaknya harusnya, walinya ngurusin semuanya. Cek bagaimana anak, bagaimana laki-laki ini, akhlaknya apanya diteliti. Kenapa? Mohon maaf, ada ungkapan yang tahu bejatnya laki-laki hanya laki-laki. Bener nggak bapak-bapak? Sohe bapak-bapak? Ah, kalau nikahin anak perempuan nanti jangan mau. Nih pak tolong nikahin, ntar dulu nih hadisnya saya teliti dulu, saya kuliti dulu. Calonmu saya kuliti dulu, teliti dia semuanya. Baru nikahin, ini konsep Islam. Sekarang makanya sekarang banyak perempuan-perempuan menyesal, istri-istri menyesal Ustaz, ya Allah kok kayak gitu, nangis curhat. Kenapa kayak begini suamiku, nyesel ya, covernya doang, solehnya doang, ya ikhwan agamis berhati iblis Ustaz, nangis semuanya ini, aduh. Ya setelah ditanya, diskusi sama bapak enggak? Enggak Ustaz, cuma minta dinikahin. Nah ini kan gitu ya. Bahkan ada gadis nangis-nangis sama bapaknya, kalau enggak dinikahin saya bunuh diri aja, enggak dinikahin saya minggat dari rumah. Nyesel. Saya punya keluarga, bapaknya cerita sendiri ke saya, itu anak saya itu, saya enggak ridhoi nikah. Karena saya tahu dia itu pemabok, pernah mabok, circle pemabok. Tapi anaknya itu nikah lari. Sudah lari dari jauh-jauh, maksa-maksa nikah, minta nikah. Akhirnya bapaknya, sudahlah daripada anak saya kayak gitu, akhirnya dinikahin. Jarak jauh. Gak sampai setahun dua tahun, KDRT, dipukul dia apa, anaknya sekarang balik lagi ke bapaknya. Akhirnya bapaknya cerita, saya gak mau, gak setuju sama dia. Cerita langsung ke saya, gak setuju, saya tahu kok laki-lakinya, dia circle pemabok, tapi anaknya ini, anak perempuannya udah kelepak-kelepak duluan, perempuan gak bisa. Ya, laki-laki serigala berbaju domba datang, hujan deras, petir, halilintar, dia tembus pakai jas hujan, datang ke rumah ahwatnya, kasih bunga, kasih coklat, meleleh langsung minta dinikahi. Perempuan kan begitu, hati-hati makanya ya. Nah ini hadis ini penting ya buat jumluwati-jumluwati ini. Nah jangan sampai kena rayuan ikhwan bakwan. Libatkan siapa? Libatkan ayah. Ya, tolong dikuliti ikhwannya ya. Gimana tuh? Ya, saya ikut ya saran ayah, nah, gitu ya. Nah, yang punya anak gadis, nah, coba calonnya ntar dikuliti habis-habis. Nah, teliti apa? Akhlaknya, ingat. Nah, tadi kita jelasin hadis ya. Akhlaknya itu sangat, masya Allah. Sudah ngomong rumah tangga tuh akhlak itu ya Allah. Paling penting akhlak. Ya, bukan sekedar ilmu agama, ingat ya ilmu ya, bukan sekedar ilmu agama, akhlak. Ingat agama sama ilmu beda. Ya, beda. Ilmu agama bukan sekedar ilmu agama bagus, tapi rumah tangga itu udah akhlak tuh Masya Allah. Itu yang paling, yang lebih, yang penting begitu ya. Oke. Nampaknya ini terakhir ya, terakhir ya. Ya Insya Allah ya. Adab, bagaimana adab dianjurkan, dicontohkan oleh Rasul untuk seorang istri yang ingin memberikan nasihat kepada suaminya yang sedang lalai akan tugasnya sebagai nahkota rumah tangga. Memang menasihati suami beda, karena suami itu pemimpin. Jadi bagaimana cara menasihatinya tanpa menjatuhkan kehormatannya. Ya, jangan langsung dijatuhkan kehormatannya, ya seolah-olah meremehkan dan sebagainya. Namanya juga pemimpin, ditambah lagi secara umum laki-laki egonya lebih tinggi karena dia merasa pemimpin. Ya, maka caranya adalah, misalnya ini misalnya ya, caranya adalah bertanya sekaligus minta pendapat. Bertanya sekaligus minta pendapat. Kang, ini ada buku. Ya, ada buku nih Kang. Ya, masuk surga sekeluarga, gimana menurut Akang gitu ya. Itu aja dulu. Itu aja dulu gitu ya. Gimana menurut Akang? Nah, itu kan pertanyaan tanpa menjatuhkan kehormatan. Ini ada buku masuk surga sekeluarga, gimana menurut Akang nih gitu. Ya itu dulu aja, pelan-pelan. Ya. Kang, itu kayaknya pengen ya kita sekeluarga kajian Kang, gimana menurut Akang gitu. Gimana menurut, tanya pendapat. Jadi salah satunya ya, bertanya sekaligus minta pendapat. Apa itu cara supaya ini jangan sampai ini dijatuhkan kehormatannya, susah laki-laki. Ya, Akang ini imam apa enggak? Ya. Gimana jadi imam, enggak pernah ngajak kajian. Wah, itu udah ini nih. Jangan itu ya. Suami malah enggak terima itu, dijatuhkan kehormatan, karena respect itu nomor satu bagi suami. Susah. Ya. Dan ini yang terakhir, tips yang terakhir ya, ini terakhir ya. Misalnya suaminya enggak mau ngajak kajian, enggak pernah ke masjid. Nah, cobalah para istri itu belikan hadiah kepada suaminya. Ada hadisnya, tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Coba istri beli pakaian, beliin pakaian sholat, gamis, kopiah, dibelikan hadiah buat suaminya, dibungkus kado. Setelah dibungkus kado, dimasukkan surat kepada suamiku tercinta, ya Akang tercinta. Hadiah ini saya beli dari uang pribadi Kang, dari jualan. Ya, saya belikan untuk Akang tercinta. Ya, entah kapan Akang pakai baju ini saya tidak tahu. Saya hanya bisa berdoa dan berharap. Tapi saya berdoa suatu saat Akang pakai baju ini kemudian menggenggam tangan saya, mengajak ke majelis ilmu. Saya tunggu Kang, dari istrimu Neng tercinta yang cinta lahir dan batin. Kasih suami. Mudah-mudahan beneran suatu saat dia pakai, dia gandeng, kemudian Neng yuk kita ngaji yuk Neng. Masya Allah. Lebih baik ya daripada suami dijatuhkan kehormatannya, kan begitu. Baik para jamaah sekalian, nah, sudah ada kode mengakhiri. Memang waktu kita sudah habis dan kita cukupkan daurah kita. Mohon maaf tidak semua bisa kita bahas, pertanyaan masih tebel, PR saya ya. Insya Allah lain kali, lain kesempatan kita bahas dan kita tutup. Dan sekali lagi, tetap ramaikan UMKM ya. Sudah tutup belum? Masih buka? Oh masih buka ya, tetap ya, diramaikan lagi ya UMKM saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan ekonomi tambah lancar, makin berkah. Dan mudah-mudahan dengan daurah ini Allah tahu niat kita. Kita pengen memperbaiki keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita sehat semuanya, bahagia, berkah. Para ayah ini fit, tangguh, kuat. Ibu-ibunya sehat, bahagia mental. Anak-anak tetap ceria. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibadah menuntut ilmu kita. Selanjutnya adalah informasi-informasi mengenai info kajian yang akan dilaksanakan di Yayasan Tarbiyah Sunnah pada pekan depan. Yang pertama, insya Allah akan ada kajian pada hari Selasa pagi 18 Agustus 2026, yang mana kita akan belajar bersama Ustaz Abu Ibrahim Muntzin Hafizahullah Ta'ala di Masjid Wasda'i Kota Bandung ini. Insya Allah akan membahas mengenai kitab Wasiatul Kubra karya Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala. Info selanjutnya, insya Allah pada Kamis sore tanggal 20 Agustus akan ada kajian bersama Ustaz Abu Faqih Abdullah di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus insya Allah ada kajian khusus muslimah bersama Ustazah Arfah Ummu Fainan BAMA Hafizahullah Ta'ala di Masjid An-Nafi Dagor Salpatan. Dan info kajian terakhir, insya Allah Sabtu depan pada tanggal 22 Agustus pada Maghrib akan kembali dilaksanakan kajian hadis pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah Ta'ala di Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Ana mewakili panitia pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Masyal muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak. Itu ya, lomba berenang, asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kitanya cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpamanya semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia. Itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania. Ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Seseorang tadinya gaul. Lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout, berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot. Diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jamaatu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan, walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah. Yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan yang gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hamzah? Hamzah mengatakan, nafaqah Hamzah. Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hamzah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing Mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi SAW diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihissalatussalam, Rabbi ummati ummati, ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji-ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlu sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer, ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu, ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tuh ngisi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang ngisi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya. Hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati. Dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairali. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi SAW. Yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustadz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir, banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah. Mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk. Dia bilang, ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham. Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustaz kayak begini di kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita ke luar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir? Di sana enggak ada azan, enggak ada masjid, ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan? Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya, yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada batasan, asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah rileks nih, gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya rileks gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak, dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya, ini gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya, selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat, gitu, ya. Pas ada pencurian, semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak paham dan atau salah paham. Ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia enggak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya. Ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir enteng sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak. Ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan, bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk." Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu taslifan.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini pertemuan yang pertama ya setelah Lebaran ya. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Kashfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sekarang sudah memasuki akhir pembahasan, akhir kitab. Rincian dari 12 syubhat dengan bantahannya sudah kita bacakan, sudah kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita ulang dengan cepat ya, dirangkum. Dan sebelum kita merangkum ke-12 syubhat yang disebutkan di dalam kitab ini, kita selesaikan dulu kitab ini. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di khatimah, penutup kitab ini. Langsung saja kita baca matan kitab ini. Bismillah, qala al-muallif Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Wal nakhtimil kalama, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallahu taala bimas'alatin 'azimatin, dengan masalah yang besar, muhimmatin jiddan, yang sangat penting. Tufhamu mimma taqaddama, yang mana masalah ini dipahami dari pembahasan yang telah berlalu. Walakin nufridu lahal kalama, akan tetapi kita membicarakan secara tersendiri. Li'idhami sya'niha, karena besarnya urusan masalah ini. Walikathrati al-ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalam masalah ini. Jadi setelah membicarakan beberapa syubhat dalam kitab ini, kemudian al-muallif rahimahullah ini akan menyampaikan kesimpulan, di antaranya tentang masalah besar yang akan beliau sampaikan ini. Fanaqulu, maka kita katakan, tapi tidak mentauhidkan Allah dengan amal, maka ini kurang satu, sehingga orangnya tidak menjadi muslim, belum jadi muslim. Atau mentauhidkan Allah dengan lisan, dengan amal anggota badan lahiriah, tapi tidak dengan hatinya, maka ini juga sama ya, orang tersebut belum menjadi muslim. Maka ketiga perkara ini harus berkumpul, mentauhidkan Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan anggota badan lahiriah, barulah seseorang kemudian menjadi muslim. Fa in 'arafa at-tauhida, seandainya dia mengetahui

pengetahuan dalam hati. Dan kemudian dilanjutkan dengan lisan umpamanya. Atau dengan hati saja. Yang penting itu tidak diamalkan dengan anggota badan lahiriah. Jadi dia mengetahui tauhid, artinya mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tidak mengamalkannya dengan lisan dan juga dengan anggota badan lahiriahnya. Maka dia kafir. Bukan muslim. Contohnya seperti kekufuran Fir'aun dan Iblis. Ya, kita tamatkan dulu bacamatannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Artinya mereka menjual agama demi kedudukan mereka, demi harta mereka, atau demi keamanan mereka di kampung halaman mereka. Mereka rela meninggalkan agama ini demi keuntungan yang sedikit ini. Artinya mereka tahu kebenaran, tapi kemudian mereka tidak mengerjakan kebenaran tersebut hanya demi mendapatkan keamanan kecil di dunia ini supaya tidak diganggu dan sebagainya, atau demi keuntungan harta, keuntungan jabatan dan sebagainya. Wa ghairu dzalika minal ayati, dan ayat-ayat yang lainnya. Ka qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi, telah mengetahuinya. Mengetahui Nabi Muhammad SAW, mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Menunjukkan bahwa pengetahuan orang-orang Yahudi tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang banyak. Setinggi dan sebanyak pengetahuan seseorang terhadap anaknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak melaksanakan pengetahuan ini. Dengan berbagai alasan dari kepentingan dunia. Fa'in amila bittauhidi, dan apabila seseorang mengamalkan tauhid, amalan dhahiran, dengan amal lahiriah, yaitu dengan ucapan lisan, dengan perbuatan anggota badan lahiriah, diamalkan tauhid, wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak memahami tauhid. Artinya tidak ada tauhid di dalam hatinya. Wala ya'aula ya'taqiduhu, atau dia tidak meyakininya, biqalbihi, dengan hatinya, fahuwa munafiqun, maka dia orang munafik. Yang ada tauhid di hati tapi tidak ada tauhid di lisan dan di amalan anggota badan lahiriah, dia kafir seperti Firaun dan Iblis. Yang ada tauhidul munafiqina fid darqil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di lapisan paling bawah di dalam neraka. Menunjukkan kedudukan mereka lebih buruk daripada orang kafir yang murni, orang kafir yang menentang. Wa hadhil mas'alatu, dan masalah ini, kabiratun, adalah sangat besar, wa tawilatun, dan sangat panjang. Tatabayyanu laka, menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha, apabila kamu mempelajarinya, memperhatikannya, fi alsinatin nasi, pada ucapan-ucapan manusia. Taro man ya'riful haqqo, kamu melihat orang yang mengetahui kebenaran, wa yatrukul amala bihi, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut, li khawfi naqsid dunya,
karena takut adanya kekurangan dalam

urusan dunia, takut rugi dalam usaha umpamanya, au jahin, atau takut berkurangnya kedudukan dia. Kalau mengamalkan kebenaran tersebut, dia tidak akan menjadi pemuka, dia tidak akan menjadi pemimpin umpamanya. Au mudaratan li ahadin, atau dia meninggalkan kebenaran yang dia ketahui, seperti kebenaran tauhid ini adalah mudaratan li ahadin, karena dia melakukan mudarat terhadap seseorang, ya, yaitu bersiasat ya, supaya dia aman, tidak diganggu oleh orang lain. Wa tara man ya'malu bihi zahiran, dan kamu melihat ada orang yang mengamalkan tauhid pada lahiriahnya, lisannya mengucapkan tauhid, kemudian amalan anggota badan lahiriah juga begitu, la batinan, tapi tidak ada dalam hatinya. Itu orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu, maka apabila kamu bertanya kepada orang ini yang mengamalkan tauhid dalam lahiriahnya, amma ya'taqiduhu, kamu bertanya kepadanya tentang apa yang dia yakini, biqalbihi, dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, ternyata dia tidak mengetahui tauhid tersebut. Ya, dari apa yang beliau sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa dalam urusan tauhid ini, ya, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ketiga unsur tadi. Dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Maka dialah muwahhid. Dialah muslim. Dia yang mentauhidkan Allah, dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan hatinya, tapi tauhid tersebut tidak diamalkan oleh dia dalam lisan dan amalan anggota badan lahiriah. Maka orang tersebut adalah kafir, bukan muslim. Jadi enggak cukup ya tauhid itu hanya dalam hati. Belum menjadikan seseorang menjadi muslim, belum menjadikan seseorang menjadi muwahhid. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang mentauhidkan Allah dengan amalan anggota badan lahiriahnya. Dengan lisannya, dengan perbuatan anggota badan lahiriahnya, tapi tauhid tersebut tidak ada di dalam hatinya, tidak ada di dalam hatinya, maka orang tersebut adalah kafir munafik, dan dia bukan muslim. Ya. Jadi dari subhat-subhat yang sudah dibahas ini, maka jelas sudah ya, bahwa keberadaan subhat tersebut kemudian dia merusak terhadap tauhid adalah karena subhat-subhat tersebut meninggalkan salah satu unsur yang wajib di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Entah berkaitan dengan keyakinan hati, atau ucapan lisan, atau dengan amalan anggota badan lahiriah. Insyaallah nanti kita akan ulang kembali dengan rangkuman. Selanjutnya, Asy-Syarih, pensyarah kitab ini, ya, yang kita ambil Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, beliau mengatakan, khatam asy-syaikhu hadhihi ar-risalata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menutup kitab ini bimas'alatin 'azimatin muhimmatin, dengan masalah yang besar yang penting.
yajibu tafahumuha wa ta'akkuluha, yang wajib difahami. Li'annahu idza fahimahal insanu, karena apabila seseorang memahaminya, fa'innahu yudriku akhto'an nasi fil aqidati, maka dia akan mengetahui kesalahan manusia di dalam masalah akidah. Wa hadhil mas'alatu hiya, dan masalah ini adalah anna tauhida yakunu bil qawli wal amali wal i'tiqadi, bahwasanya tauhid itu mesti dengan perkataan dan perbuatan dan keyakinan. La budda min hadhil umuri tsalatsati, mesti dengan tiga perkara ini. Fa idza jtama'at hadhil umuru tsalatsatu, apabila berkumpul tiga perkara ini, sarul insanu muwahhidan mu'minan billahi wa rasulihi, maka seseorang menjadi ahli tauhid, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidun minha, dan apabila berkurang satu dari tiga perkara tersebut, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia belum menjadi mukmin, belum menjadi muwahhid. Wa hum fi hadza asnafun, dan manusia di dalam masalah ini ada beberapa kelompok. As-sinful awwalu, kelompok yang pertama, man ya'taqidu tauhida biqalbihi, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya. Wa ya'rifu annahu la ilaha illallah, dan dia mengetahui dengan hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun, dan bahwa beribadah kepada selain Allah adalah batil. Walakinnahu la ya'malu bihi, tapi dia tidak mengerjakannya. Bijawarihihi, dengan anggota badan lahiriahnya. Wala yukirru bihi, dan dia tidak mengikrarkannya. Bilisanihi, dengan lisannya. Litoma'in dunyawiyyin, karena ketamakan terhadap kepentingan dunia. Fahadha kafirun, maka orang seperti ini adalah kafir. Jadi mentauhidkan Allahnya hanya sebatas hati saja. Di lisannya enggak ada. Di amalan anggota badan lahirnya enggak ada. Mithlu Fir'auna, contohnya adalah Fir'aun. Fa inna Fir'auna, maka sungguhnya Fir'aun, kana mu'tarifan bitauhidi fi qalbihi, dia mengakui tauhid dalam hatinya. Wa anna ma ja'a bihi Musa huwal haqq, dan dia mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Tapi sebatas apa? Hatinya. Walakinnahu tarakal amala bihi, tapi dia meninggalkan pengamalannya. Lisannya tidak mengucapkan pembenaran terhadap Nabi Musa, apalagi amalan anggota badan lahiriahnya. Wa tadhaharu bi khilafihi, dan dia menampakkan penyelisihan terhadap Nabi Musa. Wa jahadahu, dan dia menentang, mengingkari Nabi Musa, takabburan, dengan kesombongan, wa'inadan, dan penentangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 14, An-Naml ayat 14, wajahadu biha, wastaiqonatha anfusuhum zulmaw wa'uluwa, fangzur kaifa kana akibatul mufsidin. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Di antaranya mentauhidkan Allah Ta'ala. Mereka ingkari. Dengan apa pengingkarannya? Dengan lisan. Dia suruh Haman membangun benteng yang bisa menembus langit. La'ali attali'u ila ilahi Musa. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sungguhnya aku
menyangkanya atau mengatakan bahwa Musa itu berdusta. Jadi lisan Firaun mendustakan siapa? Nabi Musa. Lisan yang mendustakan. Lalu bagaimana? Anggota badan lahiriahnya mengingkari juga, bahkan memeranginya, mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Lalu bagaimana dengan hati Firaun dan bala tentaranya? Wastaikonatha anfusuhum. Adapun hati-hati mereka itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Jadi kalau lisan Firaun mengatakan, ah Musa itu berdusta, padahal hatinya membenarkan. Dan akhirnya kebenaran yang dia simpan dalam hati ditutup-tutupi, itu kemudian terungkap kapan? Ketika dia sakaratul maut, ya, tenggelam di laut itu. Baru dia menyatakan apa yang ada dalam hatinya. Tapi menyatakan iman ketika sakaratul maut tidak diterima. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sakaratul maut. Ini taubatnya Firaun tidak diterima, ya, karena dia bertaubatnya ketika sakaratul maut. Nah, kenapa lisan dan anggota badan lahiriah Firaun dan bala tentaranya itu menentang, mengingkari terhadap Nabi Musa, padahal hati mereka meyakini kebenarannya? Sebabnya adalah zulmau wa uluwa. Karena kezoliman mereka dan karena kesombongan mereka. Jadi Firaun mungkin merasa kalau mengikuti Nabi Musa dia menjadi apa? Terhina, saya kan raja. Sementara Nabi Musa itu turunan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu diperbudak oleh siapa? Oleh Firaun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana hancurnya Firaun dan bala tentara karena mereka melakukan kerusakan berupa kekufuran, kesyirikan di muka bumi ini. Wa qala Musa alaihi salam, dan berkata Nabi Musa alaihi salam li Firaun, kepada Firaun, dalam surat Al-Isra ayat 102. Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Ini Nabi Musa berkata kepada Firaun. Sungguh kamu telah mengetahui wahai Firaun. Tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian yang aku tunjukkan kepadamu atau yang terjadi kepadamu. Ya, seperti tongkat berubah menjadi ular, kemudian tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ya. Kemudian tanda-tanda yang lain. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda tersebut kecuali Allah Rabbus Samawati wal Ard. Basair. Sebagai penjelasan bagi manusia bahwa Musa itulah Nabi dan Rasul. Utusan Allah Ta'ala. Berkata Syekh Shalih Fauzan, laqad 'alimta ay 'arafta. Artinya kamu sudah mengetahui biqalbika, dengan hatimu. Ma anzala hadhil ayat, tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kenabian ini, allati ji'tuka biha, yang aku datangkan kepadamu, illa rabbus samawati wal ard, kecuali Allah Rabb langit dan bumi. Basairu linnas, sebagai penjelasan bagi manusia. Jadi Firaun sendiri ketika melihat tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa, di mana para penyihir Firaun gak ada yang sanggup mengalahkannya, bahkan justru mereka yang kalah, bahkan mereka akhirnya masuk Islam. Maka sukunya Firaun sendiri sudah tahu bahwa ini
adalah datang dari Allah Ta'ala. Tahu berarti dengan apa? Hatinya. Tapi lisannya tetap mengingkari. Anggota badan lahiriannya tetap menentang. Tidak mau mengikuti. Fahada dalilun, maka ini adalah dalil ala anna fir'auna, bahwasanya fir'aun, kana mustaikinan biqalbihi. Dia meyakini dengan hatinya, sidqa ma ja'a bi Musa alaihissalamu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa innama jahada dhalika. Dan sesungguhnya dia mengingkari itu, watadhaharu bijahdihi, dan menampakkan pengingkarannya, kahali kufari Quraisyin, seperti keadaan orang-orang kafir Quraisy. Alladzina qala lahumul alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui, sungguh Allah mengetahui bahwa perkataan orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar menyedihkan kamu, wahai Muhammad. Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hiburan, penenangan. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ini tidak mendustakan kamu. Ya, kalau tidak mendustakan berarti apa? Meyakini kebenarannya. Kan sebelum menjadi nabi dan rasul juga orang-orang kafir Quraisy gimana? Menyanjung, memuliakan Muhammad, bahkan menggelarinya dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Bahkan ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, ya, di situ ada paman-pamannya yang kemudian sebagian beriman, sebagian jadi musuhnya. Menyampaikan dakwah Islam kepada keluarganya di situ. Maka apa kata Abu Lahab, yang kemudian turun surat Al-Lahab itu, ya. Dia mengatakan apa? Lam naftari alaika kadiban mundu sigorika. Kami belum pernah mendengar kamu berdosa sejak kecil. Jadi bagaimana tingkat kepercayaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW? Tapi kemudian Abu Lahab menentang, enggak mau ikut. Bahkan yang kita pelajari dalam sejarah, ketika ada syariat hijrah ke Madinah, Nabi hijrahnya paling terakhir, ya, bersama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi menyuruh siapa? Ali untuk tetap tinggal dulu di Mekah, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menyuruh Ali untuk tinggal dulu di Mekah, tidak berangkat bersama Nabi. Yang terakhir itu Ali. Karena pada Nabi banyak titipan-titipan orang kafir Quraisy. Jadi sebelum Nabi hijrah dikembalikan dulu titipannya. Dan terakhir Ali disuruh untuk mengurusi titipan ini, untuk dikembalikan. Jadi ternyata mereka memusuhi, mengancam, bahkan membunuh sahabat Nabi. Tapi kalau masalah titip-menitip, tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu, karena mereka tahu kamu itu jujur, benar, dengan hati mereka. Tapi kenapa mereka mengingkari, memusuhi? Maka Allah telah katakan, walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Akan tapi mereka, adh-dhalimin, itu orang kafir tersebut, mereka itu mengingkari terhadap ayat-ayat Allah. Jadi peniadaan pendustaan mereka kepada Muhammad SAW menunjukkan secara hati mereka membenarkan. Secara hati mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Membenarkan itu.
Tapi kemudian itu tidak diamalkan dengan lisan mereka dan dengan anggota badan lahiriah mereka. Sehingga mereka sama seperti siapa tadi? Fir'aun. Jadi tipe Fir'aun dengan kafir Quraisy adalah sama bentuk kufuran. Hatinya mengakui, tapi lisan dan anggota badan lahirannya apa? Tidak mengakui. Dallatil ayatu, ayat ini menunjukkan ala anna kuffara Quraisyin, bahwa orang-orang kafir Quraisy yusaddiqu nabir rasuli, mereka membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqulubihim dengan hati mereka, walakin yajhaduna dzalika, akan tetapi mereka mengingkari itu, bidzawahirihim dengan lahiriah mereka, wa alsinatihim dan lisan-lisan mereka. Wa kama qala Allah taala fil yahudi, dan sebagaimana apa yang Allah taala firmankan tentang orang-orang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Yahudi itu yang kamu orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab. Ya, berapa kitab yang Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi ini? Ya, yang turun kepada Nabi Musa apa namanya? Taurat. Kemudian yang turun kepada Nabi Dawud Zabur. Kemudian yang turun kepada Nabi Isa Injil. Itu kan turunnya untuk Bani Israel, dan Yahudi itu dari Bani Israel. Nah, semua kitab-kitab yang turun kepada mereka itu menjelaskan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Maka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran ajaran yang dibawanya, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak cucu mereka. Betapa tinggi dan betapa luas pengetahuan mereka, sehingga diumpamakan seperti pengetahuan seorang bapak terhadap anaknya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya'rifuna hadza biqulubihim, mereka mengetahui ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharuna bil kitmani, tapi mereka menampakkan dalam lahiriahnya dengan menyembunyikan ini, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui dengan hatinya. Wal juhudi, dan mereka menampakkan pengingkaran. Ma tayakunhim fi qulubihim, bersama dengan keyakinan mereka dalam hati mereka. Bi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa annahu jaa bil haqqi, dan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa kebenaran. Min indillahi, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Walakin mana'ahum al-kibru, akan tetapi menghalangi mereka untuk mengakui dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan lahiriah, al-kibru, kesombongan. Wal-hasadu, dan kedengkian. Min atba'ihi, dari para min ittiba'ihi, dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqaduhum biqulubihim. Nah, gimana? Ini bermanfaat gak bagi orang Yahudi? Hati mereka meyakini dan mengetahui, tapi lisan dan amal mereka mengingkari. Bermanfaat tidak? Wa tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum. Keyakinan mereka dengan hati mereka, la yanfa'uhum, tidak bermanfaat bagi mereka. Fahum kuffarun, maka mereka adalah orang kafir. Mukhalladuna finnari, yang kekal di dalam neraka. Wa katsirun min ubadil kuburi, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan. Al yauma, pada hari ini. Ala hadza, berada di atas keadaan ini. Apa keadaan ini? Hatinya mengetahui tentang tauhidullah, dan perbuatan ini sebenarnya bertentangan tauhidullah, tapi lisan dan amal mereka tetap mengerjakan. Yaquluna, mereka mengatakan, na'rifu anna alladhi taquluna huwa tauhid, kami tahu apa yang kalian katakan itulah tauhid.
Maksudnya perkataan penyembah kubur kepada para dai tauhid. Mereka katakan, kami tahu yang kalian katakan, yang kalian jelaskan itu adalah memang benar tauhid. Walakin manak diru, akan tapi kami tidak bisa, tidak mampu annukhalifa ahla baladina, untuk menyelisih penduduk negeri kami, untuk menyelisih penduduk kampung kami. Lianna ahla baladina, karena penduduk negeri kami indahum adrihatun, mereka memiliki kuburan. Wastighatsatun bil amwati, memiliki kebiasaan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal. Wala naqdiru an nukhalifahum, dan kami tidak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli anna insa mahum, supaya kami bisa hidup bersama mereka. Jadi kami tahu tauhid, tapi kenapa kami mengamalkan ini yang bertentangan dengan tauhid? Ya, karena kami tinggal di lingkungan, di daerah yang mereka mengamalkan kesyirikan ini. Sehingga supaya kami bisa hidup bersama mereka di kampung kami, kami pun sama melakukan perbuatan mereka. Walaupun hati kami apa? Meyakini tauhid, dan bahwa yang kami lakukan adalah salah. Wala naqdiru ala mujabahatin nas, dan kami tidak bisa menentang terhadap manusia. Fahum yuwafiqunal kuffar, maka orang-orang ini yang dengan alasan apa mengikuti kebiasaan yang ada di kampung halamannya sehingga mereka meninggalkan tauhid dengan lisan dan amal anggota badan lahir mereka, yuwafiqunal kuffar wal musyrikin, mereka sesuai dengan orang kafir dan orang musyrikin, ala aqidihim, dan atas akidah-akidah mereka. Imma ayyaf'alu mithla fi'lihim, baik mereka itu mengerjakan seperti pekerjaan mereka, perbuatan mereka, wahum yantakiduna butlana dzalika, padahal mereka meyakini tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau mereka tidak mengingkarinya, wala yubayyinul haqqo, dan mereka tidak menjelaskan kebenaran, barubbama yudafiuna anhum, bahkan mungkin mereka malah membelanya. Jadi orang-orang yang kemudian mereka meyakini tauhid dengan hati tapi lisan dan amalan anggota badan lain tidak, dengan sebab memang itu yang terjadi di kampung halamannya, baik mereka meyakini tentang tauhid tapi kemudian mereka ikut mengamalkan ritual atau perbuatan-perbuatan kesyirikan supaya sama seperti orang kampung yang lainnya, atau mereka ya diam saja, artinya tahu tentang tauhid tapi mulut mereka dan anggota badan mereka diam, tidak mau menjelaskan apa kebenaran tauhid karena takut kepada ya penduduk di kampung halaman. Bahkan mungkin terkadang supaya apa mencari pengamanan dari mereka, ada sebagian dari orang yang mengetahui tauhid ini kemudian malah membela para pelaku kesyirikan ini, menunjukkan bahwa dia itu bersama mereka, sehingga diharapkan supaya mereka tidak mengganggunya. Wahada huwa waqi'uhum al'ana, dan ini keadaan mereka, kenyataan mereka sekarang. Wa yaquluna liman da'a ilal haqqi, wa yaquluna liman da'ahu ilal haqqi, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyeru mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, hadzar rajulu kharijiyun, ini orang khawarij. Dia tahu tentang tauhid tapi dia tidak mau menampakkan tauhid. Ketika ada seseorang yang mendakwahkan tauhid kepada mereka, justru mereka malah membela orang-orang syirik dan mengatakan yang mendakwahkan itu adalah orang khawarij. Kalau sekarang mungkin khawarij juga populer di masyarakat ya. Yang populernya apa? Teroris. Hati-hati teroris ini. Pokoknya yang ngomong-ngomong masalah tauhid, teroris aja. Itu kan bahasa gampangnya. Kalau pakai khawarij, nanya dulu, khawarij apa sih? Ditanya dulu. Tapi kalau teroris, sudah kenal semua.
atau diberikan cap-cap lain yang itu memiliki kedudukan buruk di mata masyarakat. Wa hadzal rajulu jaa bi madhhabin khamisin, atau dia mengatakan orang ini membawa madhab yang kelima. Karena masyarakat tahu madhab fikih berapa? Empat ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tiba-tiba datang dai tauhid dikatakan, oh ini mah membawa madhab baru ini. Madhab apa? Madhab Wahabi. Kan yang mudah apa namanya? Apa memfitnah manusia kan dengan itu aja. Teroris Wahabi, gampang sekali kalau itu mencap-cap seperti itu. Langsung mereka apa? Ya menolaknya. Karena buruknya nama-nama tersebut di pandangan mereka. Wahum yantakiduna, padahal orang-orang ini kan dia tahu tentang tauhid. Mereka meyakini annama jaa bihi, bahwa apa yang dibawa oleh si dai tauhid tersebut huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu. Wa huwa muqtadul kitab was sunnah, dan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah. Tahu. Ya'rifuna hadza, mereka tahu itu. Wa innama hamalahum, akan tapi yang membawa mereka kepada sikap seperti ini al-hasadu, kedengkian, awil kibru, atau kesombongan, awit tomau, atau kerakusan, fi umuri dunia, dalam urusan dunia, li annahum yadhunnuna, karena mereka mengira annahum idza wafaqu ala hadzal haqqi, bahwa apabila mereka menampakkan kesepakatannya, kesetujuannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh dai tauhid ini, wa qabiluhu, dan mereka menerimanya, sayakhsaruna ri'asatahu, mereka akan kerugian kepemimpinan, mungkin nanti tidak dipilih lagi gitu ya. Oh ternyata pak wali kota, bupati gitu ini orang Wahabi tuh, nanti mah pemilihan berikutnya tidak dipilih lagi. Ya mungkin takut seperti itu. Wa yakhsaruna amwalahum, atau mereka merasa takut rugi apa? Harta mereka. Ternyata toko langganan kita itu Wahabi ternyata. Konsumennya pada kabur, takut seperti itu. Wa yakhsaruna jahahum, atau mereka akan mendapatkan kerugian dalam kedudukan indan nasi, di sisi manusia. Ini tipe orang-orang yang mengetahui tauhid dengan hati mereka tetapi meninggalkan tauhid dalam lahiriah mereka, dalam ucapan mereka, atau dalam perbuatan anggota badan lahiriah mereka. Maka tipe seperti ini, ingat, itu tipe siapa tadi? Firaun. Dan tipe iblis, dan tipe kafir Quraisy. Di sini iblis tidak dijelaskan oleh Syekh ya. Kalau iblis lanatullah alaih ya, itu keyakinannya dalam hatinya itu nampak dalam perkataannya. Ketika dia menentang Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, kholak tani min nar, dia yakin Allah yang menciptakan dia. Kemudian fabi izzatika la'uwiyannahum ajmain, dengan keagunganmu aku akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Jadi perkataannya ini menunjukkan bahwa iblis mengetahui dengan hatinya, meyakini dengan hatinya tentang kewajiban mentaati dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi lisannya kemudian amalannya malah menentang Allah Ta'ala. Dikarenakan apa? Kesombongan. Kesombongan. Wasinfu tsani, kelompok yang kedua.
Man wafaqa fi dhahiri, orang yang sesuai dengan tauhid tapi sebatas lahiriah. Artinya lahiriahnya mengamalkan tauhid. Wa natoqo bit tauhidi, dan dia mengucapkan dengan lisannya ucapan tauhid. Wa qala hadza huwa sahihu, dan dia berkata dengan lisannya inilah kebenaran. Ini yang benar. Wa hadza huwal haqqu, inilah kebenaran. Wa shalla, dia juga salat. Wa shoma, dia juga shaum. Wa sarama al muslimin, dan dia juga bergaul bersama kaum muslimin ahli tauhid. Lakin fi qalbihi, tetapi di dalam hatinya, la ya'taqidu hadza, dia tidak meyakini ini. Wa ya'taqidu anna hadza khurafatun, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa tauhid yang dia ucapkan dengan lisan itu benar, ternyata hatinya menganggap itu sebagai khurafat. Wa annahu taqalidu baliyatun, dan itu hanyalah ajaran-ajaran yang rusak, yang tidak benar. Fahuwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, maka dia tidak mengamalkan tauhid dan tidak mengucapkan tauhid dengan sebab iman. Bukan, dia mengamalkan tauhid, dia mengucapkan tauhid bukan dengan sebab iman. Wa innama amila bihi, akan tetapi dia mengamalkan tauhid, wa takallama bihi, dan dia mengucapkan tauhid, nifaqan, sebagai kemunafikan. Kahalatil munafikina, seperti keadaan orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang keadaan, yang keberadaan mereka adalah di lapisan paling bawah dari neraka. Li'annahum, karena mereka, yaquluna bi alsinatihim, mengatakan dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat 2, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah dusta dalam perkataan mereka. Artinya yang mereka katakan itu tidak ada dalam hati mereka. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah ini, sumpah. Lihat di sini ya. Syahadat kita gimana syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasa saja. Tidak ada sumpahnya. Saya bersaksi tidak ada yang berhak diberi kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi lihat syahadatnya orang munafik. Asyhadu innaka la Rasulullah. Pakai sumpah. Kami bersaksi demi Allah, sungguh engkau benar-benar Rasulullah. Jadi pakai takkid inna, pakai takkid lam, dan di sana ada sumpah yang tidak dinampakkan. Jadi takdirnya itu, kami bersaksi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Maka Allah Ta'ala katakan, mereka menjadikan sumpah mereka tersebut seperti sumpah dalam syahadat, junnatan, sekedar apa? Tameng untuk melindungi mereka. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak begitu, mereka takut apa? Ketahuan kekufurannya, sehingga mereka takut diganggu. Ya fannasu, maka manusia ma'at tauhidi, di dalam masalah tauhid salah satu aqsamin, ada tiga kelompok.
Al-qismul awwalu, kelompok yang pertama, man ya'rifuhu wa yu'minu bihi batinan. Orang-orang yang mengetahui tauhid dan mengimani tauhid di dalam batin. Wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruhu. Tetapi mereka mengingkari dan menolak tauhid dalam lahiriah mereka, dalam lisan dan anggota badan lahiriah mereka. Ini kelompok apa? Orang-orang kafir, ya. Kafir murni. Ya, seperti Fir'aun, Iblis, dan seterusnya. Al-Qismu Tsani, kemudian kelompok yang kedua, man yatakallamu bihi wa ya'malu bihi zahiran. Kelompok yang berkata dengan lisannya tentang tauhid ini dan mengamalkan tauhid pada anggota badan lahiriahnya. Wa yunkiruhu wa yakfuru bihi batinan, tapi dia mengingkari dan mengkufuri tauhid dengan hatinya. Wa humul munafiqun, mereka adalah orang-orang munafik. Al-qismu tsalitsu, kelompok yang ketiga, man ya'taqiduhu batinan. Kelompok yang ketiga, orang yang meyakini tauhid dengan batinnya, dengan hatinya, wa ya'malu bihi zahiran wa batinan, dan mengamalkan tauhid dengan lahiriah dan batiniahnya. Wal qismanil awwalani, dua kelompok yang pertama, kafirani, adalah kafir. Dan kita lihat bahwa ada yang kurang dari tiga unsur tadi pada dua kelompok ini. Jadi mereka tidak mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi. Khasirani, mereka merugi. Wal qismu tsalitsu, dan kelompok yang ketiga, yaitu yang mengumpulkan tauhid dalam tiga unsur tadi, dalam hatinya, lisannya, dan anggota badan lahiriahnya. Mu'minun, dialah mu'min, muflihun, yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, biasanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kelompok yang pertama, yaitu yang tauhid ada di hatinya tapi tidak ada di lisan dan anggota badan lahiriahnya, ini biasanya munculnya di wilayah atau daerah yang tauhid lemah di situ. Ya. Ahli tauhid sebagai pihak yang lemah, yang sedikit atau minoritas di daerah tersebut. Sehingga penentangan terhadap tauhid akan nampak di lisan-lisan orang-orang di tempat tersebut, juga dalam anggota amalan anggota badan lahiriah. Adapun kelompok yang kedua, yang tidak ada tauhid dalam hatinya dan tauhid hanya dimunculkan di mana? Lisan dan amalan lahiriahnya. Ini biasanya di tempat yang di situ tauhid kuat. Ahli tauhidnya kuat atau mungkin mayoritas. Maka tipe yang kedua ini muncul. Ya, karena ya mereka mencari pengamanan dari ahli tauhid, ya, supaya mereka tidak diganggu. Ya. Baik tipe yang pertama maupun tipe yang kedua, dua-duanya celaka. Ya, maka kenali diri kita ini. Kita tinggal di mana dan kita masuk tipe yang mana. Nah, khawatir begini ya. Kita ini belajar tauhid sudah lama. Dan memang tidak ada pensiun belajar tauhidnya. Sampai mati pun kita belajar tauhid. Kan kita kalau mau meninggal pengen ada yang mentalkin kalimat tauhid kan? Atau enggak mau? Rugi. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah, yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita berharap
Nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kalau tidak bisa sendiri, kita berharap ada yang membimbing kita. Maka belajar tauhid itu sampai meninggal. Yang dikhawatirkan apabila kita belajar tauhid dan memahami tauhid, ya, tapi kemudian kita tinggal di lingkungan yang seperti tadi, tipe yang pertama tadi, di lingkungan yang di situ kuat apa kesirikannya, lemah tauhidnya, yang kuat adalah kesirikannya, sehingga kita merasa takut untuk memunculkan tauhid di mana di lisan kita dan amalan anggota badan kita. Maka ini kita harus takut, ya. Takut masuk tipe atau kelompok yang mana? Yang pertama tadi. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, ya. Kami bukan tidak tahu tauhid. Kami tahu itu tauhid dan apa yang kamu dakwakan itu benar. Tapi kami tidak bisa hidup di lingkungan kami kecuali kami harus ikut kebiasaan mereka. Kalau tidak, ya kami akan diganggu. Kami mungkin akan diusir, akan dimusuhi. Nah, ternyata alasan ini pun tidak dibenarkan. Oleh Syekh Shalih Fauzan dimasukkan kepada kelompok yang pertama tadi. Kelompok yang tahu tentang tauhid, tapi tidak mengamalkannya dengan banyak alasan. Ya, bagaimana solusinya? Ya, silakan cari solusinya. Saya kira solusinya jelas. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.

Maksudnya orang kafir yang lisannya tidak menunjukkan tauhid, amalannya tidak mengetahuinya dan mengakuinya, orang kafir dalam hati mereka tentang tauhid itu tidak semuanya. Tidak semuanya. Tidak semua orang kafir begitu. Orang ateis juga kafir, tapi hati mereka tidak mengakui, tidak mengetahui. Cuma kebanyakannya memang orang-orang kafir apa? Mengetahui itu dengan hati mereka. Tapi bukan semuanya, ya. Yeah.

Nah, coba kita hubungkan sedikit ya dengan beberapa syubhat yang pernah kita pelajari. Seperti syubhat istighosah kepada orang yang sudah mati. Orang yang beristighosah kepada yang sudah mati, sudah dijelaskan dalam bantahan syubhat bahwa beristighosah kepada orang mati itu adalah syirik, ya, bahkan termasuk syirik akbar. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang kita pelajari sekarang, di mana hilangnya tauhid dari orang yang beristighosah ini? Karena syirik akbar itu kan menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Dari sisi mana hilangnya tauhid dari orang tersebut yang istighosah kepada orang yang sudah meninggal? Ya. Kapan itu terjadinya?

Jadi masuk kelompok mana dia? Di antara tiga kelompok tadi. Yang pertama. Tapi kapan orang ini dimasukkan kepada kelompok yang pertama? Nah, jadi kalau kita hubungkan yang kita pelajari sekarang, orang yang beristighosah kepada orang yang sudah meninggal, itu kan syirik akbar. Sehingga menghilangkan tauhid dia. Sementara tadi tauhid itu mesti ada pada tiga unsur. Hati, lisan, dan amalan. Maka hilangnya tauhid dari orang tersebut bisa bermacam-macam. Lihat orangnya. Pertama, kalau orangnya tahu tentang tauhid, tahu dia, mungkin dia orang alimnya. Tapi kemudian lisannya malah mengajarkan itu. Karena demi keuntungan dunia, sebanyak pengikut umpamanya. Supaya diterima jadi apa pemuka kaum umpamanya seperti itu. Maka ini masuk kelompok yang pertama ya. Kelompok yang pertama. Jadi tidak ada tauhidnya di unsur lisan dan anggota badan lahiriah. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, ya. Seperti yang dikatakan tadi. Jadi lisannya mengamalkan, badannya juga mengamalkan dan hatinya juga sudah enggak ada tauhidnya. Ketika dia meyakini apa? Benarnya perbuatannya dengan hatinya dan dia tidak tahu tentang tauhid dalam urusan ini. Maka dia lebih parah daripada kelompok yang pertama karena tidak ada tauhid sama sekali dalam tiga unsur tadi. Nah, ini adanya di kelompok juhal ya, kelompok orang-orang bodoh yang sekedar ngikut saja. Ditanya kamu ngerti tauhid? Enggak ngerti. Berarti enggak ada tauhid dalam hatinya. Oh, lisan jangan tanya, emang lisannya senantiasa beristighosah kepada orang sudah meninggal. Perbuatannya jangan ditanya lagi, emang sudah begitu. Jadi dengan demikian, gimana dia mengaku seorang muslim? Sementara tauhid sama sekali enggak ada dalam ketiga-tiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut. Ya, karena saya sudah menjelaskan di pembahasan subat-subat itu, ya, bahwa apa namanya orang-orang yang memiliki subat ini ada hudaknya, ada orang-orang cerdasnya, bahkan dia mampu menyusun banyak kitab. Ya, dia masuk tipe yang pertama tadi, tahu berarti dia kebenaran. Ada juga yang apa juhalnya. Yang penting kalau kita telusuri subat-subat yang disebutkan itu, maka nanti akan kita temukan ya. Bila kita identifikasi, akan kita temukan. Oh, ini letak kesirikannya karena hilang tauhid di batinnya, walaupun muncul di lahiriahnya. Oh, ini kenapa hilang tauhid darinya? Oh, karena tauhidnya cuma ada di hatinya, nggak ada di lisan sama amalannya. Oh, kenapa ini hilang tauhid? Padahal hatinya meyakininya. Perbuatannya juga sholat. Oh, ternyata di ucapannya seperti itu. Jadi apa yang beliau sampaikan di penutup ini merupakan kesimpulan. Kenapa terjadi syubhat? Ternyata, kenapa terjadi kesirikan di tubuh kaum muslimin ini? Karena tauhid yang seharusnya ada pada tiga unsur ini, ternyata pada kenyataannya, pada mereka yang mengaku sebagai umat Islam, ternyata ya

Oh gitu. Jadi yang menampakkan tauhid dalam lisan dan amal anggota badan, tapi hatinya nggak ada. Pertanyaannya, kita menyebutnya apa orang itu? Pelakunya. Ya, kita hanya tahu sebatas zahir. Ya, kita hukum muslim saja. Adapun di sisi Allah dia kafir. Cuma urusan hati kita tidak tahu itu. Kecuali kalau dia menampakkan pada sebagian waktu seperti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila wa idza laqul ladzina amanu qalu amana, kalau di tengah-tengah orang beriman seperti orang beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka sudah berkumpul bersama sesama mereka, muncullah, nampaklah apa kebusukan hati mereka. Makanya orang munafik ya, ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi mengkabarkan 30 nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani. Apa cuma 30 munafik Madinah? Banyak. Ya. Jadi kalau kita menghukumnya secara lahiriah saja, makanya kita jangan mengatakan dia mukmin atau dia muslim di sisi Allah. Enggak, dia muslim. Adapun di sisi Allah, maka itu diserahkan pada Allah Ta'ala.

Bagaimana bersikap terhadap kawan yang sebelumnya mengamalkan sunnah dalam kurung bercadar, lalu sekarang melepasnya, bahkan berdandan saat keluar rumah? Mohon nasihati saya sebagai kawannya. Ya. Bercadar itu syariat, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib dan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Yang penting itu disyariatkan. Setelah turunnya ayat-ayat hijab, maka bercadar disyariatkan. Nah, seseorang yang dulunya mengamalkan syariat, kemudian di kemudian hari dia meninggalkan sebagian syariat ini. Kalau seandainya itu bukan syariat yang meninggalkannya, pelanggarannya bukan berkaitan dengan membatalkan Islam atau membatalkan dia dari Ahlus Sunnah, ya maka itu adalah dosa, yaitu dosa, ya, sebagai dosa. Tapi dia tetap sebagai seorang Muslim, dia tetap sebagai seorang Ahlus Sunnah, cuma dia melakukan dosa. Dan Ahlus Sunnah itu bukan orang-orang yang tidak melakukan dosa, mereka juga berdosa. Tidak ada orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu ya pasti banyak melakukan kesalahan, termasuk Muslim, termasuk Ahlus Sunnah. Ya. Nah, melepas sadar ini, kemudian yang kedua tadi, ya, kalau seandainya yang dia tinggalkan dari saat ini berkaitan dengan membatalkan Islam, maka dia sudah tidak bukan Muslim lagi. Atau dia meninggalkan sebagian syariat yang berkaitan sebagai akidah Ahlus Sunnah, maka dia bukan Ahlus Sunnah lagi. Nah, meninggalkan cadar ini, bila itu dengan hawa nafsu, ya, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia sedang futur. Futur itu apa bahasa kitanya? Ya, mungkin bosan, ya, sedang melemah lah keimanannya, seperti itu. Ya, maka ini perlu untuk dinasehati, ya, perlu untuk dinasehati.

0: keilmuan dia tentang syariat tersebut ada, kan dia sudah ngaji, bahkan dia sudah mengamalkan. Maka dengan mengingatkan kembali tentang syariat berhijab kepadanya, diingatkan, dulu kamu yang ngajarin saya bercadar, kamu sebutkan ayatnya, kamu sebutkan hadisnya, kok sekarang kamu kenapa meninggalkannya? Ya mungkin dia lalai dengan sebab masalah yang dia hadapi. Maka mau'idzoh hasanah, ya ingatkan dia dengan nasihat. Diingatkan kembali ayat-ayat tentang hijab, diingatkan kembali tentang hadis-hadis tentang hijab. Perkataan para ulama yang dulu itu menjadi acuan dia di dalam mengamalkan itu. Barangkali dengan itu dia kembali sadar. Atau mungkin dia mengamalkan itu karena masuknya syubhat. Masuknya syubhat. Contoh syubhat apa? Berkaitan dengan cadar umpamanya. Ya. Salat aja enggak pakai cadar gitu ya. Masa di luar salat pakai cadar? Kan di antara syarat sah salat apa? Menutup aurat, tapi tidak bercadar. Berarti wajah kamu itu bukan aurat. Enggak mesti ditutup. Justru mahkotanya wanita itu ada di wajahnya umpamanya. Atau mungkin dia mengatakan cadar itu sebagai, oh, terus saja dicekoki dengan subhat. Cadar itu sebuah kepalsuan. Saya menemukan beberapa wanita bercadar tapi dia menipu, berbohong, ngutang nggak bayar, dan sebagainya. Hanya bagus penampilan tapi buruk kelakuan. Mungkin seperti itu. Ya mungkin datang subhat kepada dia. Ya maka ditanyakan, kenapa? Ditegur ya, kenapa? Apa ada penemuan lain berkaitan ini? Ya mungkin kita obati. Kita obati apa? Subhatnya tersebut. Jadi orang apa namanya melakukan pelanggaran ini memang sebabnya bermacam-macam. Maka kita membimbingnya untuk bisa kembali kepada kebenaran yang biasa diamalkan itu, ya butuh untuk mengetahui sebabnya dulu. Ya, yang penting yang seperti ini jangan dijauhi, ya. Didekati. Justru dengan didekati bisa jadi itu sebagai sarana wasilah dia tersadarkan kembali. Terkadang ada orang yang melanggar seperti ini, dijauhi, tidak didekati, bahkan dimaki di media sosial dan sebagainya, bukannya tumbuh kesadaran, malah semakin apa? Benci. Sudah tahu saya melakukan begini, malah diinjak-injak harga diri saya di media sosial dan sebagainya. Sehingga yang timbul adalah kebencian. Ya, wallahu ta'ala alam. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Dan penutup kitab ini belum selesai. Masih ada masalah lagi. Setelah membahas masalah yang terakhir, barulah kita kemudian merangkum 12 subhat yang disampaikan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tilawatun murah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik itu. Setelah itu, kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah, kita baca Quran. Terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya. Agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit. Dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik-baik, gak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita. Minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran, tapi masih ngantuk, tarik selimut. Jam 6 baru bangun, ya, bikin cikopi dulu. Oh, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar. Kemudian makan lalu tiduran. Tidur, bangun jam 2:30. Sholat zuhur dikebut lagi. kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya ya. Mintalah ampunan kepada Allah, tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di sampingnya, kemudian divideokan. Mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau. Ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua orang. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah

0: Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia punya membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun. Laknat mereka. Laknat mereka, wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka. Dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat mailat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Kan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo.
3: Pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau

tobat akan diuji. Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya al-amthal fal-amthar. Terus, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada.

0: Boleh enggak tuh orang? Boleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh enggak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Kata kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.

0: atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i Serang, Banten yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah gak tahu berapa tahun yang lalu saya ke Serang sini. Dan lupa tempatnya di masjid apa-apa di sini, apa di tempat lain. Yang jelas pernah ke Serang lebih dari sekali lah. Kita kembali berjumpa entah dengan jamaah yang sama dengan jamaah dulu atau yang berbeda atau campur. Yang dulu ada, yang baru juga ada. Kita akan mengangkat tema menjadi kekasih Allah. Kenapa kita angkat tema ini? Demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup, kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Dan inilah yang harus menjadi cita-cita bersama. Efek akhir dari menjadi kekasih Allah adalah kebahagiaan. Dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surga, dan itu dua kunci kebahagiaan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah selamat hidup. Ngapain di dunia banyak harta, tinggi kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, kalau akhirnya harus menderita secara abadi di akhirat, di alam kubur, di akhirat, ke neraka, waliyadzubillah, gagal tuh hidup. Kesuksesan hidup itu kalau meraih kebahagiaan hakiki di negeri yang sebenar-benarnya, itu negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia mas semu, serba singkat, ringkas, enggak lama, enggak abadi, diakhiri, diawali dengan ketiadaan, diakhiri dengan kefanaan. Selama hidupnya campur aduk, ada bahagia, ada derita, ada senang, ada susah, ada tertawa, ada menangis, dan seterusnya pokoknya.

campur aduk. Tapi kalau di akhirat, maksudnya di dalam surga itu abadi selama-lamanya. Tak akan ada akhirnya, tak akan ada berkurangnya kenikmatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan. Itu akhir kehidupan bagi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu tentu saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekasih, menjadi kekasih Allah hanya bisa diraih dengan dua hal. Hal pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah. Hal kedua, ini akibat. Akibat baiknya hubungan dengan Allah, pasti baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Hablu minallah, hablu minannas. Sudah. Terapkan ini. Dijamin akan menjadi kekasih Allah. Kalau hubungan baik hanya terjalin satu pihak dengan Allah saja, tapi hubungan dengan sama manusia rusak, harus dipertanyakan. Mungkin hubungan dengan Allah yang kita anggap baik itu ada kerusakan, ada apa-apa. Atau sebaliknya, hubungan dengan sesama manusia baik, tapi hubungan dengan Allah buruk. Ini juga tidak akan menjadi kekasih Allah. Jadi kunci menjadi kekasih Allah adalah menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan manusia. Baru akan dimuliakan. Baru akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah dunia sampai akhirat. Duribat alaihim dhillah aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada. Kecuali kalau menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dari mana kita tahu kalau menjalin hubungan baik dengan Allah akan menjadi kekasih?

إلي بالنوافل حتى أحبه. Kata Allah, tidak ada upaya pendekatan diri yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibanding mengamalkan hal-hal yang aku wajibkan kepada dia. Jadi pendekatan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, amalkan yang wajib. Semua yang Allah fardukan lakukan apapun bentuknya. Sholat, saum, Ramadan, zakat, haji atau kalau belum mampu haji minimal umroh. Itu hal-hal yang Allah wajibkan lakukan. Itu yang paling Allah cintai dari upaya taqarrub seorang hamba kepada Allah. Lalu ikuti dengan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amal-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Jadi yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Di Bandung mah dikenal dengan ungkapan fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Allah yang menyatakan hatta uhibbahu, Aku pasti akan mencintai. Ini hubungan seseorang dengan Allah berupa taqarrub, pendekatan diri, hubungannya baik dalam bentuk ibadah yang wajib, yang sunnah dilakukan, Allah akan mencintai orang seperti itu. Lihat apa akibatnya kalau Allah sudah mencintai. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan Aku berikan. Walai ini sta'adhani. Kalau dia minta perlindungan, butuh perlindungan, pasti akan Aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah, janji Allah kepada orang yang sudah Allah cintai, menjadi kekasih Allah, disebabkan karena hubungan dia dengan Allah baik tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah teh tadi itu. Orang seperti otomatis menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena takwa intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahih. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua yang dilarang. Orang seperti ini Allah pasti bakal cintai. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kalau orang ini diuji dengan sesuatu, pasti dia akan sabar. Dan orang sabar juga dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Orang seperti ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka juga tidak akan berduka cita. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman, takwa itu wali Allah. Kadar kewaliannya berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Makin iman, makin takwa, makin tinggi kadar kewaliannya. Makin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Makanya Allah menyatakan, Wallahu yuhibbul mut'innallah.

Yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah dalil dari ayat atau hadis yang menyatakan bahwa untuk menjadi kekasih Allah harus menjalin hubungan baik dengan Allah, ibadah. Taqarrub, mendekatkan diri, laksanakan semua perintahnya yang fardu termasuk yang sunnah, jauhi semua larangannya yang haram termasuk yang makruh, jauhi, jauhi, jauhi. Allah komitmen, aku akan mencintai orang itu. Nih, ini yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan manusia, ini akibat dari yang pertama. Hasil nyata, buah yang real dari baiknya hubungan dia dengan Allah, itu pasti akan berdampak baik pula muamalah dia, akhlak dia, perilaku dia dengan sesama manusia. Itu pasti itu. Antara hubungan dia dengan Allah dengan hubungan dia dengan manusia itu berkaitan erat tuh. Gak bisa hubungan dengan Allah baik tapi jelek hubungan dengan manusia, bermusuhan, dibenci orang, gak bisa tuh. Kenapa? Karena hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan, diikuti oleh baiknya hubungan dengan sesama manusia. Coba lihat hadis-hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini hubungan dengan Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini hubungan dengan Allah. Tidaklah kalau ngomong itu yang baik-baik. Kalau enggak bisa, diam. Tidaklah memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Ini hubungan dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah harus diwujudkan juga dalam bentuk hubungan baik dengan manusia. Makin hebat imannya, hubungan baiknya dengan Allah makin bagus, makin mulia akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling sempurna imannya artinya hubungannya dengan Allah bagus tuh. Paling baik akhlaknya artinya dengan hubungannya dengan sesama manusia bagus tuh. Berkaitan hubungan Allah dengan hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia buruk, itu cermin buruknya hubungan kita dengan Allah. Kalau omongan kita nyelekit, ghibah, dusta, menghina, mencela, memberikan lakob-lakob sebutan-sebutan yang buruk yang bikin nyelekit di hati orang yang mendengarnya, itu menunjukkan buruknya hubungan dia dengan sama manusia, itu tanda hubungan dia dengan Allah buruk. Gimana enggak buruk, itu dilarang oleh Allah, oleh kita dilanggar. Lihat Al-Hujurat mulai ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Hai orang-orang beriman, jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga begitu, jangan menghina sama wanita. Boleh jadi wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menjelekan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar buruk kepada sama kalian. Tuh, ini dilarang oleh Allah. Dilarang merusak baiknya hubungan dengan manusia, lalu kita langgar. Akibatnya hubungan dengan manusia buruk,
ini menunjukkan hubungan dengan Allah juga buruk. Buktinya larangan Allah dilanggar. Makanya iman orang itu kalau hubungannya dengan manusia buruk, imannya tergerus. Imannya aus. Imannya berkurang, menurun, bahkan bisa hilang. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali itu. Ditanya man ya Rasulullah, siapa yang tidak iman itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Suka ngeganggu tetangga, suka nyakitin hati orang lain. Enggak iman tuh orang tuh. Buruk hubungannya dengan manusia, menunjukkan imannya buruk, hubungannya dengan Allah juga buruk. Kenapa? Karena kalau hubungan dengan Allah baik, harus membuahkan baiknya hubungan dengan sama manusia. Lihat sholat. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ini sholat yang benar, sholat yang diterima oleh Allah. Bisa mencegah pelakunya dari keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu keburukan akhlak. Keji dan mungkar itu merugikan, menyakiti orang lain. Harusnya tercegah oleh sholat. Dan sholat adalah menjalin hubungan baik dengan Allah kan. Kalau sholatnya baik, sholatnya benar, hubungan dengan Allah benar, taqarrubnya kepada Allah benar, pasti dia enggak keji, enggak mungkar. Pasti akhlaknya enggak nyebelin. Pasti ucapan perilakunya tidak akan menyakiti. Pasti menyenangkan hati orang. Tidak akan memberi madharat kepada orang, bahkan sebaliknya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi jelaskan, antara hubungan baik seseorang dengan Allah berhubungan erat dengan hubungan orang itu dengan sesama manusia. Semua ibadah, tidak hanya sholat, juga saum, juga haji, dengan juga umroh, juga zakat, infak, sedekah, juga ibadah lain, itu kalau diterima itu harus membuahkan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak. Harus melahirkan perilaku yang menyenangkan semua orang. Karena itulah maka orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Apapun manfaat yang dia berikan, ilmunya, hartanya, tenaganya, pikiran, bahkan sikapnya. Menyenangkan orang lain, memberi manfaat. Ini orang dicintai oleh Allah. Makin bermanfaat, makin dicintai oleh Allah. Ini manusia terbaik versi Allah. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makin banyak manfaatnya kepada orang lain, makin baik dia di mata Allah Azza wa Jalla. Itu alasannya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalianlah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena ini hal yang paling bermanfaat. Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang yang belajar Al-Qur'an diajarkan. Manfaatnya luar biasa. Manfaatnya tidak sebatas seumur hidup. Orang yang mengajarkan Quran, baik tata cara bacanya, apalagi isinya, tafsirannya, walaupun dia sudah mati, ilmu yang diajarkannya masih manfaat. Iya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Idza matabnul insan yang qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang manfaat. Orang yang mati, ilmunya masih manfaat terus. Sebaik-baik manusia nih. Otomatis kalau dia menjadi sebaik-baik manusia,
dia juga menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsaf, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Tuh. Di ungkapan lain tadi disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Di dalam hadis ini, manusia atau hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Dia akan menjadi orang yang Allah kasihi, Allah cintai, menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, semua perbuatan yang memberi manfaat kepada orang lain apapun bentuknya, itu amalan yang juga paling dicintai oleh Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Kata beliau, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatradu anhu ju'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, perbuatannya, amalnya dicintai, pelakunya juga dicintai. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, membahagiakan hati orang lain. Bukan dengan ngelawak, bukan. Apalagi cara ngelawaknya dengan berdusta, dengan menghina, kan ada lawakan menghina kawan mainnya ya, orang-orang ketawa. Orang ketawa yang dihinanya sakit hati. Tapi enggak mau menampakkan walaupun dihina karena di hadapan banyak orang. Bukan begitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu, bukan. Bukan dengan cara-cara yang terlarang secara syar'i. Menghina sesama terlarang, berdusta terlarang, menceritakan kisah-kisah fiktif terlarang. Memberikan kebahagiaan kepada sama mukmin atau takshifu anhu kurbatan. Engkau lepaskan dia dari satu kesulitan. Apapun bentuk kesulitannya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan dalam hal apapun dan kita bisa melepaskan, lepaskan, bantu keluar dari kesulitan itu. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jangan pikirkan orang ini bisa balas enggak. Orang ini nanti berterima kasih apa tidak. Orang ini nanti bisa balas budi apa tidak. Jangan. Kita enggak boleh mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Kenapa? Pertama, belum tentu orang yang kita bantu bisa membalas. Kedua, kalau enggak membalas pun enggak seberapa. Harapkanlah balasan dari Allah sang pemerintah atau yang merintahkan kita untuk berbuat baik ke orang. Balasannya ingin dari Allah. Penilaiannya ingin dari Allah. Pujiannya ingin dari Allah. Bukan dari orang yang kita tolong. Tidak mengharapkan balasan dari mereka, bahkan ucapan terima kasih juga tidak. Lihat surah Ad-Dahr atau Al-Insan. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu murni karena Allah tuh, hanya ingin memperoleh wajah Allah di akhirat. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian, bahkan ucapan terima kasih. Tenuhun-nuhun acan, enggak berharap ucapan terima kasih. Itu ikhlas.
Kalau niat menolong orang karena hanya ingin dibalas oleh Allah, dia enggak akan pilih-pilih orang yang akan dia tolong. Mau kaya, mau miskin, mau berkuasa, mau rakyat jelata, butuh pertolongan, tolong. Enggak berharap balasan, bahkan ucapan terima kasih. Karena yang kita harapkan balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan. Melunasi hutangnya, baik dia hutang kepada kita, wah enggak bisa bayar, udah lunaskan. Atau hutang ke orang lain enggak bisa bayar, kita ada uang, lunasi. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Au tatradu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar dari orang itu. Orang itu kelaparan, kasih makan. Bahagia enggak orang itu? Lebih dari bahagia. Dia bisa meneteskan air mata. Bersyukur kepada Allah, kemudian kepada kita sebagai sang penolong. Bisa-bisa dia berdoa. Menjerit, doanya itu menggedor langit loh. Ya Allah, sehatkan orang ini. Ya Allah, balas orang ini dengan rizki yang berlipat-lipat. Ya Allah, sehatkan seluruh keluarganya. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Kan gitu ya. Di luar pengetahuan kita, dan itu lebih makbul. Coba lihat, itu adalah aksi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia. Ihsan. Paling dicintai perbuatannya oleh Allah, dicintai orang yang melakukannya. Makanya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dan para ulama menyatakan, amal yang manfaatnya terasa oleh orang banyak lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Disebutnya amal qasir. Amal qasir, amal yang manfaatnya terbatas hanya untuk kita saja. Seperti apa? Sholat. Sholat sunnah, tahajud. Walaupun ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah gitu. 1000 rakaat kalau ada. Sholat yang 1000 rakaat. Atau membaca Al-Quran atau saum. Itu amal yang qasir. Qasir itu terbatas manfaatnya hanya untuk diri kita. Orang lain gak memperoleh manfaat dari sholat kita, dari saum kita, dari bacaan Quran kita. Enggak, itu qasir. Kalau amalan muta'addi, amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Menolong tadi, ya, memberi, ya, membahagiakan, melepaskan orang lain dari kesulitan, dan seterusnya tuh. Itu lebih utama daripada amalan qasir. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam lanjutan hadis yang tadi riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu illaya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi loh. Malamnya ibadah terus, sholat, baca Quran, zikir, berdoa, siangnya sama, disertai dengan saum. Itu 1 bulan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa kali lipat dibanding Masjid Imam Syafi'i ini? 1000 kali lipat. Besar enggak kira-kira pahalanya? Pasti, bukan kira-kira lagi. Pasti besar. Tapi apa kata Nabi SAW? Aku lebih menyukai menolong orang lain untuk membantu kepentingan dunia dia. Makna ahabbu ilayya, kata para ulama, aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya.
Berdasarkan hal itu, amal-amal yang memberi manfaat kepada banyak orang, walaupun sebentar dan sedikit, lebih utama daripada amal qasir yang banyak dan lama. Makanya ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke Imam Ahmad, malam harinya beliau itu tafakur semalaman, tidak tahajud, tidak baca Al-Quran. Yang beliau lakukan, dia merenung semalaman sampai sholat subuh, dan sholat subuh berjamaah di masjid tanpa wudu. Ditanya tuh oleh murid bin Imam Ahmad, kenapa engkau demikian? Apa jawabnya? Amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkar fil hadith. Adapun saya tadi malam tidak qiyamul lail, tidak sholat malam, karena tadi malam saya bertafakur tentang satu hadis. Hadis ini pendek, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim juga ada. Seorang anak disebut Abu Umair punya peliharaan burung, burungnya diberi nama Nughair. Kemana Abu Umair pergi, burungnya selalu ikut. Suatu saat mati. Nabi SAW berjumpa dengan dia lalu berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, sedang apa si Nughair? Mana burungmu, kok enggak ada? Disebut mati. Ini hadis pendek. Hadis ini disinggung dalam obrolan dengan Imam Ahmad kemarin siang. Malamnya aku bertafakur tentang hadis ini semalaman. Kemudian beliau berkata, wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku memikirkan hadis ini semalaman, aku bisa beristimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah dari hadis ini. Kemudian beliau katakan, wa tafakkaru fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi raka'ah. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai dibandingkan salat sunnah walaupun 1000 rakaat. Berpikir hadis sesaat lebih utama daripada sholat sunnah sekalipun 1000 rakaat. Ada dua alasan. Pertama, sholat sunnah walaupun 1000 rakaat, ya khusyuk, ya ikhlas, ya sesuai sunnah, itu qasir. Qasir itu manfaatnya, pahalanya, keuntungannya terbatas untuk diri sendiri. Orang lain gak kebagian. Yang nonton tahajud gak ada pahalanya. Ayo kita nobar yang tahajud, gak ada. Kecuali kalau ikut tahajud. Tapi kalau ilmu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makin banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kita, makin banyak manfaatnya dan pahalanya jariah, mengalir terus. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pahala dari sholat tahajud walaupun 1000 rakaat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Nggak, ilmu mah nggak ada putusnya tuh. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Beres mengajar dia tidur, dia dapat pahala dalam tidurnya. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang diamalkan oleh murid-muridnya. Gurunya mati, masuk ke alam kubur, seluruh tubuhnya hancur, pahala tetap meluncur ke alam kubur. Karena Pak, ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Jadi ilmu itu pahalanya jariah, ngalir terus. Adapun sholat, tidak. Oleh karena itulah
Imam Syafi'i sampai menyatakan bertafakur satu hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena amal muta'adi lebih utama daripada amal yang qasir. Karena itulah kata Nabi SAW, daripada itikaf sebulan penuh di masjidku, aku lebih utama, lebih suka mengantar orang untuk membantu dia dalam urusan dunianya. Dan ini diamalkan oleh cucunya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia sedang itikaf di Masjid Nabawi, lalu datang orang minta tolong, keluar. Itikafnya batal. Karena kalau itikaf keluar dari masjid, batal. Tanpa keperluan syar'i, batal. Ditanya, kenapa engkau batal? Dia menjawab, ini sami'tu jaddi yaqulu. Karena aku mendengar kakekku dulu berkata, فَوَاللَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَأَخِي فِي حَجَتِي أَحَبُ إِلَّيَ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا الشَّهْرَ. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Nah, kita lihat ternyata amal sosial, memberi kepedulian sosial, memberi perhatian, pertolongan, itu amal yang luar biasa, dicintai oleh Allah, baik amalnya maupun orang yang mengamalkannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat, paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah dia. Tadi jalinan hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Ini yang menyebabkan orang itu dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya cara meraih predikat kekasih Allah, tidak boleh mengabaikan perilaku, sikap kita, muamalah kita, interaksi kita dengan sesama manusia. Perbaiki, perhatikan itu. Dan harapkan balasannya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik, Allah balas dengan perbaikan. Oleh balasan yang baik. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Dunia akhirat Allah akan tutup. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan dunia sampai akhirat. Siapa orang yang membantu seorang muslim, Allah akan membantu dia. Wallahu fi aunil amdi ma kana al amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Jadi jelas, hubungan baik seseorang dengan sesama manusia menentukan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada orang itu. Cintailah sesama manusia untuk meraih kecintaan Allah. Berbuatlah baik kepada sama manusia untuk menjadi kekasih Allah. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Nih lihat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menjelaskan orang dicintai oleh Allah karena orang itu mencintai sesamanya, saudaranya sama muslim. Innar rajula
zara akhan lahu fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi al malak. Ada seseorang laki-laki berziarah, berkunjung ke saudaranya sesama muslim di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat itu berwujud orang biasa. Tadinya dia tidak tahu bahwa ini malaikat, disangkanya orang biasa. Orang jelmaan malaikat ini bertanya, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azur akhi fulanan fil qaryatil ukhra." Aku ingin berziarah kepada saudaraku di kota lain, si fulan itu namanya. Kata malaikat, "Apa kamu punya nikmat makanan oleh-oleh yang kamu berikan kepada?" "Tidak." "Lengoh." "Tahu lengoh?" "Lengoh itu enggak bawa apa-apa." "Indit ngali gincing barijeng teu barang jingjing, angkat ngagandeang barijeng teu barang bawa." "Lengoh." Ngerti enggak orang sini? Ngerti ya. Atuh kan serang teh Sunda keneh, atuh Jawa Barat. Walaupun saya tahu orang Sunda mah Sundana teh kasar. Disiga orang Bandung lemes halus. Betul apa benar? Benar dan betul. "Apakah kamu punya urusan bisnis dengan dia?" "Enggak." "Falima, terus kenapa kamu berziarah ke dia?" Dia menjawab, "Li'annani uhibbuhu fillah." Karena saya mencintai dia karena Allah. Jadi yang mendorong dia berkunjung ke sana itu hanya karena rasa cinta sebagai sesama mukmin, wajib tuh. Ini kunci masuk surga itu ini nih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Wajib saling mencintai. Jadi orang itu berkunjung karena cinta, karena Allah. Maka malaikat ini buka kartu, buka rahasia. Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiruka bi annahu yuhibbuka bil hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena dia, karena Allah. Tuh lihat. Allah mencintai dia karena dia mencintai sesama muslim. Ini menjalin hubungan baik dengan sesama muslim, mengundang turunnya cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang istimewa. Mencintai sama mukmin itu wujud iman. Mencintai sama mukmin dengan melakukan apa yang mereka sukai itu wujud iman. "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi min al-khair." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ini wujud iman nih. Istimewa, makanya karena di dunianya orang ini istimewa, di akhiratnya juga Allah akan istimewakan tuh. Orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, istimewa di dunia, Allah akan istimewakan dia di akhirat. Salah satunya di alam mahsyar ketika orang-orang kepanasan, orang itu dinaungi di bawah naungan arsy Allah. Pernah dengar hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan. Ini bukan hasr. Hasr itu bukan hanya 7-7-nya, enggak. Ada selain yang 7 ini yang menyebabkan pelakunya diberi naungan oleh Allah. Tapi dalam hadis sahih riwayat Bukhari ini menyatakan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya
di hari yang tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan Allah. Apa siapa tujuh ini? Salah dua di antara, salah satu. Dua di antaranya. Yang pertama adalah rajulani tahaba fillah istama alaihi waftaraqa alaihi. Ya. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Terpisah berkumpul karena Allah. Itu akan dapat naungan. Istimewa tuh. Orang-orang semuanya menderita kepanasan di alam mahsyar berkeringat karena panasnya terik matahari yang sangat dekat. Orang itu dinaungi, nyaman, adem. Selain itu disiapkan kursi-kursi istimewa itu. Dalam riwayat lain, mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kana mimbaru Rasulullah SAW thalatha darajat, qama fi thaniyah wa qa'ada ala thalithah. Mimbar Rasul SAW itu tiga tingkat, tiga anak tangga. Beliau suka berdiri di tangga kedua dan duduk di tangga ketiga. Ini tiga ya. Kayak begini. Mimbar itu tempat duduk. Beliau suka naik mimbar. Berdiri di tingkat kedua dan duduk di tingkat ketiga. Sama dengan kursi ya. Makanya dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda. Ada yang hasan, ada yang sahih. Ini makbul di kalangan para ulama. Salah satu lafaznya adalah riwayat Imam Ibn Majah dalam kitab sunan. At-Tirmidzi dalam kitab sunan. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsh yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin manabir min nur. Akan disiapkan beberapa buah kursi di sekeliling ars pada hari kiamat. Dalam riwayatnya beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu diduduki oleh satu kaum. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, sumringah tuh. Kalau bercahaya mengekspresikan apa? Kebahagiaan. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh merasa khabita dengan kedudukan mereka. Apa khabita itu? Merasa tergiur, kepengen kayak begitu. Istimewa nih orang. Mendengar begitu para sahabat terpesona, khabita, tergiur lalu bertanya, "Man haula'i ya Rasulullah? Sifhum lana." Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami. Coba lihat. Orang ini istimewa bukan karena ibadahnya yang hebat diterangkan dalam hadis, tapi karena jiwa sosialnya. Interaksi dia dengan sama manusia yang bagus. Kata Nabi SAW, mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah akhlak. Lima-limanya ini kepedulian sosial. Lima-limanya ini adalah bagusnya interaksi muamalah dia dengan sama manusia. Pertama, humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ini yang pertama. Kedua, humul mutajalisuna fillah. Mereka orang-orang bergaul, bermajlis karena Allah. Ketiga, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang suka saling menasihati karena Allah. Nasihat ini tanda cinta, tanda sayang loh. Ad-dinun nasihat, agama ini nasihat.
Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini nasihat. Itu yang ketiga. Keempat, humul mutanasiruna filah. Mereka orang-orang yang saling menolong, saling membantu karena Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantunya dalam kebaikan dan takwa, bukan saling membantu tawuran. Bukan saling membantu nyopet kerjasama. Itu mah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dilarang. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu dalam kebaikan. Yang kelimanya, humul mutazawiruna filah. Mereka orang-orang yang suka saling mengunjungi karena Allah. Lihat. Orang yang istimewa tadi memiliki lima karakter, lima-limanya menunjukkan baiknya hubungan dia dengan sama manusia. Saling mencintai, saling bermajlis, saling menasihati, saling menolong, saling mengunjungi. Dan ini bisa terwujud, bisa teraih hasil dari hubungan baik dia dengan Allah. Hasil bertauhid, hasil berakidah, hasil dari iman, hasil dari ibadah. Melahirkan kemuliaan akhlak. Melahirkan indahnya perilaku dia. Melahirkan perbuatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, hablu minallah bagus, hablu minanasnya juga bagus. Ini yang menyebabkan Allah mencintai dia. Bagusnya hubungan baik dia dengan Allah menyebabkan Allah cinta, dan indahnya hubungan dia dengan sama manusia tambah membuat Allah cinta. Ini manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dan ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadilah kekasih Allah dengan menjalin hubungan baik secara vertikal dan secara horizontal. Jangan timpang. Ibadahnya baik, sholat, tahajud, saum, baca Quran. Tidak pernah lewat tahajud tiap malam. Saum bukan hanya ke Senin Kamis, saum Daud. Baca Al-Quran odoj, zikir selalu. Tapi suka menyakiti tetangga, suka menggibah, suka berdusta, suka menghina. Rusak tuh ibadahnya tuh. Seorang wanita dijelaskan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, inna imro'atan kathurat sholatuha wasiyamuha. Rajin sholatnya, ladin semuanya, walakinha tu'di jaroha. Tapi dia suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Kenapa? Kan rajin ibadah. Ibadahnya yang banyak ditolak. Tidak diterima. Karena tidak membuahkan kemuliaan akhlak. Tidak tanha anil fasyai wal munkar. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun. Celaka orang yang salat itu orang yang lalai an, ingat, bukan fi. Allah tidak berkata alladzina hum fi salatihim sahun, tapi an. Di sana fi apa an? Di surah Al-Maun itu fi atau an? An. Yang fi di mana coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Berbahagia orang mukmin itu orang khusyuk di dalam salatnya khusyuk. Ada lagi dengan ala. Dalam surah mana? Al-ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Dalam al-ma'un ma'an, apa bedanya an dengan fi? Kalau fi di dalam salat, kalau an di luar salat setelah salat. Fawailul muslimin,
Celaka orang salat alladzina hum an salatim, itu orang yang lalai setelah salatnya. Lalai dari apa? Lalai dari tujuan salat. Tujuan salat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Setelah salat dia keji dan munkar tuh. Terancam dengan fawailul muslim. Maka jangan rusak salat kita dengan perbuatan bejat di luar salat tuh. Jangan rusak ibadah kita dengan keburukan akhlak kita tuh. Keburukan akhlak itu tanda ibadah kita ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata itu tadi penggunaan kataan dengan makna seperti tadi penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab namanya Lathaiful Ma'arif bab Wadhifatu Syahri Syawal. Beliau berkata, ini ketika menjelaskan amalan Syawal sesuai Ramadan, kata beliau, setelah Ramadan ibadah harus dijaga, jauhi maksiat. Kenapa? Karena qala ba'dus salaf, telah berkata para ulama as-salafus salih di kalangan sahabat, man amila hasanah thumma atba'ah bil hasanah fadhalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'mali shalihah ba'dahu. Bila orang melakukan kebaikan ibadah lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, ibadah kedua, kebaikan kedua ini tanda ibadah pertama tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada hamba itu untuk melakukan amal soleh lainnya setelah itu. Sebaliknya, man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur radil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah atau amal soleh, diikuti oleh dosa, diikuti oleh keburukan. Keburukan ini menjadi tanda ibadah tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya setelah sholat orang ghibah. Ghibah setelah sholat menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah. Setelah beres sholat orang itu menyakiti, menghina sesama. Maka perbuatan menghina, menyakiti itu sebagai tanda sholat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Maka kalau kita ibadah kepada Allah mempelajari akidah, iman, tauhid, wujudkan dalam bentuk ibadah yang berkualitas, nanti akan membuahkan hasil berupa kemuliaan akhlak, ucapannya, perilakunya menyenangkan orang lain dan tidak akan menyakiti. Ini kunci rahasia untuk menjadi orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Jaga hablu minallah, hablu minannas. Jaga ibadah, jaga akhlak. InsyaAllah kita akan menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Cukup ya. Sampai di sini saja ngaji mah jangan panjang-panjang. Lewat sajam, kabur sudah konsentrasi. Pinggang terasa panas. Ada yang sudah panas? Pak, sudah panas pinggangnya? Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu ya untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Nanti dikasih mic. Kasih mic. Kasih pinjem, jangan dibawa ke rumah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz atas kunjungannya ke tempat kami. Izin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Terkadang kita itu malah bermanfaat untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, di keluarga sendiri itu kurang gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, wa jazakallahu khair. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain sementara untuk diri sendiri saja kita tidak bermanfaat? Baik. Ini menunjukkan keburukan ibadahnya. Sekali lagi, ibadah itu baik sholat, saum atau ibadah yang lain, kalau baik, kalau benar, pasti akan mendorong dia untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Orang yang sholatnya benar itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk melakukan amal soleh yang lain. Kalau umpat kita ya sholat berjamaah di masjid, beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita terus wirid. Wirid ini amal soleh. Kenapa kita bisa wirid? Dikasih hidayah untuk wirid oleh Allah. Orang lain assalamualaikum, assalamualaikum, lari. Assalamualaikum, assalamualaikum, duduk tapi keluar HP. Browsing, tidak wirid. Kenapa dia tidak wirid? Tidak dikasih hidayah oleh Allah untuk wirid. Kita yang wirid dikasih hidayah untuk wirid. Kenapa? Hidayah ini sebagai balasan atas sholat kita yang barusan. Allah terima dan Allah berikan hidayah. Setelah wirid kita berdoa. Setelah berdoa kita terus berdiri untuk sholat sunnah rawatib ba'da. Kalau ada ba'danya. Beres ba'da, ambil mushaf Al-Quran, terus baca Al-Quran. Beres baca Al-Quran, lihat kenceleng, dia ambil dompet, masukkan dengan dompetnya. Biar enggak masuk. Beres begitu keluar rumah, ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong. Itu setelah ibadah diikuti oleh ibadah-ibadah yang lainnya, itu menandakan ibadah sholatnya itu diterima. Makanya Allah berikan reward, berikan balasan berupa taufik untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kalau orang setelah sholat, assalamualaikum langsung dek, berbaring atau nyetel lagu apalagi ya, nonton film atau macam-macam itu, nonton sinetron, wirid enggak dan seterusnya, ini menunjukkan dia enggak diberi hidayah untuk wirid seusai sholat. Malah diikuti dengan nonton dangdut. Buruk apa jelek? Jangan ada yang bilang bagus. Buruk dan jelek. Setelah berbuat baik diikuti oleh perbuatan jelek dan buruk. Ini menjadi tanda tadi, itu sholatnya ditolak. Jadi kalau ada orang mageran, PW, ada istilah itu di sini? Masa enggak ada. Itu menunjukkan malas untuk berbuat baik, menunjukkan ibadahnya itu tidak berkualitas. Perbaiki ibadahnya. Bagaimana cara memperbaiki ibadah? Ya paksakan, berdoa kepada Allah, belajar ilmu, cari lingkungan yang baik dan seterusnya. Itu cara untuk mengupgrade iman kita, untuk meningkatkan kualitas dari iman kita. Setelah iman kita kuat, ibadahnya juga menjadi berkualitas. Kemudian kalau diterima, pasti Allah beri hidayah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa kriteria seseorang itu boleh kita bantu? Kalau dia butuh bantuan, kalau nggak butuh bantuan nggak perlu. Bagaimana jika dia tidak sholat, merokok, suka berbuat maksiat? Bantu. Kalau dia berbuat maksiat, bantu. Gimana bantunya? Bukan dibantu berbuat maksiatnya, bantu dia.

sholat, bantu dia. Gimana bantunya? Ajak sholat, kasih nasihat, ya kondisikan, ajak ngaji dulu, nanti setelah ngaji dapat ilmu, dia dapat hidayah untuk sholat. Yang merokok dibantu, bantu agar dia berhenti dari rokoknya, kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih penjelasan tentang bahaya rokok, walaupun susah, gak masalah, yang penting ada usaha. Mau menurut, mau tidak, yang penting kita sudah berupaya menyampaikan, melakukan kewajiban kita. Tidak ada manusia yang lebih baik selain Rasulullah, lalu setelahnya para sahabat. Namun pada masanya, bahkan sampai sekarang, mungkin nanti kita tetap saja ada yang membenci, tidak suka, dan memfitnah, bahkan banyak. Lalu bagaimana korelasinya dengan yang Ustaz jelaskan tadi? Ya, selalu ada yang sakit di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik, dia membalas dengan kejahatan. Kita mengajak kepada kebaikan, dia membenci kita karena hal itu. Kita melarang dia dari keburukan, dia memusuhi kita karena hal itu. Ada enggak? Ada. Apakah ini dialami oleh Nabi? Oleh seluruh Nabi. Nabi ada yang membenci? Ada. Sedikit apa banyak? Banyak. Sampai sekarang Nabi sudah tidak ada. Yang membencinya sudah tidak ada? Masih banyak. Nabi sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang mencela menghinanya sampai sekarang tetap ada. Itulah sunnatullah. Selalu Allah tetapkan adanya musuh-musuh bagi kebenaran. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia. Ini sunnatullah secara turun menurun begitu. Sebelum beliau menjadi nabi, tak ada seorang pun yang membenci, semuanya memuji. Menggelari dengan gelar yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Al-Amin, terpercaya, enggak pernah dusta, enggak pernah berbuat buruk, enggak pernah menyakiti, selalu menolong. Wah, habis dipuji. Sebelum menyampaikan kebenaran, sebelum menyampaikan tauhid, sebelum melarang syirik. Begitu beliau mengajak kepada tauhid, melarang syirik, berbalik gelarnya, tadinya Al-Amin menjadi kadzab. Tanpa data kadzabnya itu. Tuduhan kadzabnya tanpa data. Disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Semua sebutan buruk disampaikan. Itu menunjukkan kebencian dan permusuhan. Itu sunnatullah. Ada yang mendukung orang-orang yang Allah pilih, ada yang membenci orang-orang yang telah Allah tetapkan kebinasaan bagi mereka. Adanya pembenci sebagai ujian, setangguh apa kita, seistiqomah apa kita, gitu ya. Adanya orang yang mendukung merupakan support bagi kita. Yang menyebabkan kita tetap bisa survive, bisa bertahan, bisa tetap eksis di dunia dakwah di atas kebenaran ini. Maka kalau kita menyampaikan kebenaran dakwah, bersiap-siap untuk dicintai sebagai ujian sekaligus support. Ada yang menyanjung, memuji, memuliakan, mengkultuskan, itu ujian loh. Apa kita bangga, apa kita takabur, apa kita ujub ataukah tidak, itu ujian loh. Ada yang membenci, memusuhi, itu juga ujian. Ujiannya dari dua sisi yang bertolak belakang.
Dipuji harus lulus kita. Jangan takabur, tetaplah rendah hati.

0: Caci dimaki, tegarlah kita. Jangan putus asa, jangan surut. Pantang lari ke belakang, mundur lagi dari medan perang. Tidak. Dua-duanya ujian dari dua sisi yang berbeda untuk menguji kesungguhan kita, untuk menguji pengorbanan dan perjuangan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wal zulzil hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu mahmata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal belum datang cobaan seperti yang pernah teralami oleh orang-orang kali sebelum kalian? Mereka didera dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan kelelahan, dengan kegoncangan. Sampai Rasul berserta orang-orang beriman yang bersertanya berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Allah menjawab, ingat pertolongan Allah itu sudah dekat. Ya, jadi semua itu ujian. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya karena waktunya sebentar lagi habis. Lebih utama mana ketika sedang puasa sunnah, puasa Daud, dengan membatalkan puasa gara-gara diajak teman makan karena makan sudah dihidangkan? Pertama, kalau teman itu amat sangat berharap menjamu kita, baik kita bertamu ke dia, senang banget. Semua dikeluarkan, ayam tetangga ditangkap, disembelih, dibayar. Senang. Lalu kita tolak, maaf saya saum, oh kecewa Allah. Bukalah. Karena saum itu hukumnya sunnah, sedangkan memuliakan orang yang ingin bahagiakan kita hukumnya wajib. Atau kita sedang saum Senin Kamis, datang tamu dari jauh, kita siapkan hidangan. Tamu, ayo kita bareng-bareng. Enggak, saya saum. Enggak, saya juga. Buka saja sudah. Ya. Atau umpamanya ada undangan pernikahan. Umpamanya hari Sabtu atau Ahad. Ahad nikah, kita diundang, kita saum. Mungkin saum Daud atau Ayyamul Bid atau Arafah atau Asyura yang jatuh di hari Ahad. Ada undangan, kita datang. Makan apa tidak? Lihat, kalau si pribumi kecewa berat kalau kita tidak makan. Senang, alhamdulillah, silakan makan. Saya saum, alah, buka aja. Kalau memang mereka kecewa. Tapi kalau mau buka mau tidak, enggak ada pengaruhnya, malah senang. Saya sedang saum, alhamdulillah. Teruskan saum, ya. Teruskan saum. Apa yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang dimaksud mencintai karena Allah mencakup beberapa poin. Pertama, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Para nabi, para sahabat, para ulama, para solihin dan sesama mukmin. Termasuk orang tua, iya, Allah perintahkan kita mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, suami, kerabat, bahkan sama muslim, ya. Termasuk mencintai waktu-waktu yang Allah cintai. Seperti Ramadan, seperti Lailatul Qadar, dan seterusnya. Mencintai tempat-tempat yang Allah cintai. Seperti masjid dan tempat ibadah. Dan mencintai amalan-amalan yang Allah cintai. Itu pertama. Kedua, niat atau motivasi atau penyebab kita mencintai orang karena keimanan dia. Dia iman, mukmin, kita mencintai dia berdasarkan keimanannya. Walaupun dia umpamanya miskin, dia tidak memiliki jabatan, pengaruh, atau pangkat apapun. Ya miskin, dia tidak digubris oleh orang, tapi dia mukmin, wajib kita cintai. Sebaliknya, kalau ada orang kaya, berpengaruh, tapi agamanya buruk, maka tidak boleh kita, dia ahli maksiat, tidak boleh kita mencintai. Ya. Itu yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if." Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat itu seperti apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, yang dimaksud al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat iman dan ibadahnya dan aplikasi dari keimanannya berupa ibadah dan amal soleh, itu lebih Allah cintai. Bukan fisiknya, bukan. Karena ada kalanya fisiknya kuat, imannya lemah, bahaya. Kekuatan fisiknya bisa dipakai kezaliman. Adapun kalau imannya kuat, amal soleh kuat, fisiknya kuat, ini lebih bagus. Karena fisik kuatnya, fisik bisa mendukung kualitas, kuantitas dari ibadah dan amal soleh. Orang yang kuat fisiknya, kalau dia tahajud bisa lama, tidak akan cangkel. Kalau dia saum, dia tidak akan mengeluh dengan lapar haus dan lemesnya, dia kuat kok. Ya, baca Quran dia bisa lama kok. Ngaji duduk bisa 5 jam dia tahan pegel kok. Jadi kekuatan fisiknya dipakai menopang dari amal ibadahnya lebih bagus. Jadi kalau kualitas imannya sama, kualitas ibadahnya sama, tapi yang satu kuat fisiknya, yang satu lemah fisiknya, yang kuat ini lebih dicintai. Karena kuatnya fisik menopang kuatnya ibadah dan amal soleh. Iman kuat, fisik lemah. Ya, mau tahajud baru kena angin dikit, batuk, bersin-bersin, gak jadi. Mau tahajud lama nih, mau membaca satu rokaat, satu juz umpamanya. Baru aja 5 menit sudah gemeter, gak jadi gitu. Bisa terhalang kalau fisiknya lemah. Ya. Itu maknanya. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. MBI ini pas yang nanya. MBI itu apa? Motor. Motor bagus. Mana yang lebih utama? Duduk di saf awal tetapi teman tertinggal. Saf apa ini? Saf konvoy apa saf salat? Ulangi. Ketika safar bareng teman-teman atau konvoy motor menghadiri majelis ilmu. Mana yang lebih utama? Duduk, oh duduk. Berarti ketika ngaji. Duduk di saf awal tapi teman tertinggal, sama terlambat hadir di majelis ilmu tapi bareng sama teman-teman. Tayyib, barakallahu fik. Kalau untuk urusan agama dan urusan akhirat, pertama berlombalah. Biarkan tak teman tertinggal. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard. Satu wasari'u, satu wasabiqu, satu bersegera, satu berlomba, cepat-cepat untuk ibadah, untuk urusan akhirat, untuk melaksanakan agama, tinggalkan. Dan tidak boleh ada itsar. Itsar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya. Dalam urusan dunia bagus itsar, tapi dalam urusan agama enggak boleh. Dahulukan diri sendiri daripada orang lain. Umpamanya, kalau kita mau sholat, kita punya sarung, punya kita. Teman kita enggak punya sarung dan enggak ada lagi pakaian lain untuk sholat. Sholatlah kita duluan dengan sarung kita, setelah selesai pinjamkan. Jangan sampai silakan kamulah duluan, lebih prioritas. Enggak boleh. Kalau kita punya air untuk berwudu, hanya untuk kita, yang lain enggak punya. Wajib kita berwudu dengan air itu, yang lain silakan tayamum. Jangan sampai silakan antum aja wudu biar saya tayamum, enggak boleh. Termasuk kita mau sholat, maka yang paling utama shof yang paling depan. Enggak boleh ada isa. Orang tua silakan duluan, saya pemuda di belakang aja. Lebih utama, mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam masalah agama, ibadah enggak boleh ada itsar. Adapun dalam urusan dunia, ya ada itsar bagus. Kita naik bis kota, kita dapat duduk, lalu ada orang tua datang berdiri, silakan Pak, kakek duduk, saya masih muda gitu. Itu itsar bagus dalam urusan dunia. Ngaji ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat urusan agama. Jangan ada itsar, berlombalah. Biarkan yang lelet itu tertinggal. Kalau umpamanya kita mau Jumatan, kita sudah mandi, sudah mau ke masjid biar dapat pahala lebih besar. Ada teman kita belum mandi, baru bingung, baru bangun. Nanti tunggu bangun bareng sama saya. Lama, belum ngopi dulu, belum mandi dulu, belum BAB dulu, bisa sejam. Kita nanti terlambat, tinggalkan saja sudah ya. Jadi para MBI members, berlombalah untuk lebih dahulu datang ke tempat kajian ya. Tinggalkan yang terlambat. Bagaimana jika kita ingin membantu orang yang kesulitan di depan kita, tapi dia tidak ingin dibantu? Kumaha tuh? Contohnya gimana? Umpamanya dia jatuh, kita bantu? Jangan, saya bisa berdiri sendiri. Udah, suruh berdiri sendiri aja. Kita mau ke pengajian pakai motor, ada yang jalan kaki, ayo bonceng ke saya, gratis kok. Enggak, silakan, saya jalan kaki aja. Jangan dipaksa. Mungkin dia punya alasan, dia ingin lebih banyak pahala gitu ya. Ya udah, biarkan saja. Terakhir, tadi dijelaskan bahwa semakin baik hubungan dengan Allah, maka akan baik pula hubungan dengan manusia. Bagaimana jika hubungan dengan manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik? Sama. Akhlak, kebaikan akhlak seorang dilihat dari dua jenis akhlak. Akhlak dia kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu bertauhid. Iman, akidah, tunaikan hak Allah, jauhi larangannya. Itu hak Allah, itu akhlak kita kepada Allah. Ada orang kafir, non-muslim, akhlak kepada sama manusia baik, menolong, membantu, enggak pernah menyakiti, menyenangkan, tapi dia kafir. Apakah dia berakhlak baik? Ya, akhlak dia kepada manusia baik, tapi akhlak dia kepada Allah super buruk. Tetap dia akhlaknya buruk. Karena hak Allah tidak ditunaikan. Muamalah dengan Allah buruk. Allah tidak disembah, Allah tidak diibadati, malah menyembah yang lain. Jangan katakan akhlak orang itu baik, jangan. Tetap akhlaknya buruk karena buruknya perilaku sikap dia kepada Allah yang tidak menunaikan hak Allah azza wa jalla. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang, entah kapan, entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita tunggu saja. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh, ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya, kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Tidak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV. Ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkan, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah nasib itu, cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di, apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan tersebut. Maka di antara bentuk rasa syukurnya seorang hamba terhadap nikmat yang telah ia dapatkan adalah hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan sampai kapanpun. Itulah salah satu bentuk rasa syukur ya, terhadap nikmat yang telah didapatkan oleh seorang hamba. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini adalah merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu hadirnya di majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya di majelis yang di dalamnya membahas tentang ayat-ayat Allah, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, perkataan para sahabat atau perkataan para ulama kita semua, yang mana sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah ketika seorang berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah ia dapatkan, maka Allah akan janjikan untuk menambah nikmat tersebut. Allah pasti akan menambahkan nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Jika seandainya kalian benar-benar mensyukuri setiap nikmat yang telah didapatkan, la azidannakum, pasti aku akan menambahkannya ya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka sungguh Allah akan mengazab orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka dari apa yang kita agendakan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan ini salah satu dari upaya dan juga asbab kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Tentu saja nikmat yang diiringi dengan keberkahan. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tema di kesempatan sore hari ini adalah Al-Quran menjadikanmu baik ya. Maksudnya adalah Al-Quran mampu menjadikan seorang hamba menjadi seorang atau pribadi yang baik, merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Ini memang salah satu fungsi daripada Al-Quranul Karim. Karena memang di antara fungsi daripada Al-Quran adalah syifa ya, sebagai obat yang punya penyakit hati atau yang bahkan penyakit secara fisik bisa diobati dengan Al-Qur'anul Karim. Dikatakan Al-Qur'an juga sebagai huda, yaitu petunjuk. Seorang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka Al-Qur'an akan menunjukkannya sehingga dia akan tahu dan bisa memperbaiki kualitas pribadinya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah maksud dari tema kita, yaitu Al-Qur'an mampu untuk menjadikan kita berkepribadian baik. Merubah seseorang yang mungkin tadinya kurang baik menjadi benar-benar baik. Atau merubah seseorang yang tadinya sudah baik tapi juga bisa jauh lebih baik. Al-Quran memang fungsinya demikian, ya. Taib. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, baik atau definisi baik ini seperti apa dulu, ya. Karena terkadang seorang mengartikan atau memaknai sebuah kalimat atau sebuah pemahaman itu kadang relatif, ya. Ada yang mengartikan seperti ini, ada yang mengartikan seperti

Tapi hakikatnya bukan. Maka kadang kata baik ini relatif ya. Baik bagi sebagian, baik sebagian bagi sebagian pihak. Maka patokan baik itu seperti apa? Tentu saja menurut syariat. Baik itu seperti apa? Dan kita tahu sebetulnya secara umum baik itu baiknya kepribadian seseorang, baiknya kualitas kepribadian seseorang, baiknya agama seseorang itu kita tahu bersama secara umum. Ya, maknanya secara umum kita ketahui bersama. Namun ada beberapa indikator, ada beberapa ciri ya, yang menjadi indikator bahwa seorang tersebut memiliki kepribadian yang baik. Kualitas pribadinya baik, kualitas agamanya juga baik. Di antaranya adalah, di antara ukuran baik tidaknya seorang mukmin tentu saja adalah, di antaranya menurut sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, ini hadis yang hasan, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti baiknya keislaman seseorang, artinya kualitas pribadi seorang mukmin, di antara bukti baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini di antara ciri baiknya kepribadian seseorang atau kepribadian seorang mukmin itu, dia selalu meninggalkan apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat baik dari sisi duniawinya apalagi untuk akhiratnya. Ini seorang mukmin yang secara kualitas kepribadiannya baik ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim ya, bisa berbentuk atau bisa bentuknya itu perkataan, bisa bentuknya perbuatan ya, atau semacamnya. Sekarang juga termasuk ketikan ya, tingkah laku dan semacamnya. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, baik itu untuk kepentingan yang duniawi ataupun yang ukhrawi bagi akhiratnya, seharusnya ditinggalkan atau pasti akan ditinggalkan oleh seorang mukmin yang secara kualitas pribadinya dia baik. Nah, jadi bisa disimpulkan orang baik yang menurut definisi sabda Rasul tadi ya, disebutkan dalam hadis, adalah orang yang apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya adalah sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin. Tapi salah satu indikator baiknya kualitas pribadi seorang mukmin adalah apapun yang dilakukannya, apapun yang diucapkannya, dia pasti akan selalu bermanfaat. Baik. Sekarang kita ya, afwan, ini di sore hari ini kita coba merenung sama-sama ya. Bukan berarti saya secara pribadi ini semua apa yang dilakukan bermanfaat semuanya. Isinya manfaat semua. Tapi kita berusaha semua sama-sama. Kita saling merenung ya, merenungkan apa yang sedang kita bahas saat ini. Baik. Sekarang kita coba untuk melihat setiap apa yang kita lakukan, paling tidak sehari ini. Waktu yang kita lalui, paling tidak hari ini, apakah semuanya betul-betul manfaat ataukah masih banyak atau persentase, kita mainnya persentase. Dari apa yang sudah kita lalui dari hari ini, apa yang kita lakukan, persentasenya mana yang lebih banyak? Yang dilakukan, yang diucapkan, dan semisalnya, yang bermanfaat ataukah sebaliknya? Ya. Enggak perlu jawaban ya. Silakan kita taksir diri kita masing-masing. Itulah ya, setidaknya mendekati penilaian kualitas kepribadian kita masing-masing. Jika apa yang kita lakukan kebanyakannya didominasi oleh sesuatu yang bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi, maka mudah-mudahan kualitas

kepribadian kita sebagai seorang mukmin pun ya, mudah-mudahan termasuk yang baik. Ya. Tapi kalau tidak, nah ini jadi renungan setiap kita semua, menjadi bahan introspeksi setiap kita. Namun tentu saja, ya tentu saja kalau dikatakan secara kualitas kepribadian baik itu diantara indikatornya adalah setiap apa yang dilakukan itu bermanfaat, bukan berarti kita ini tidak butuh hiburan. Bukan berarti kita itu tidak butuh istirahat, tidak. Istirahat bisa sangat bermanfaat. Hanya saja bukan istirahat terus, ya, bukan terus-terusan. Makan manfaat tidak? Manfaat, sangat dibutuhkan. Tapi bukan berarti apa tadi? Makan terus. Ya. Refreshing misalnya, dibutuhkan tidak? Dibutuhkan. Bahkan sangat dibutuhkan. Supaya tidak jenuh. Tapi jangan seolah refreshing terus, cari hiburan terus. Nanti bukan yang seperti itu. Ya. Maka kita bisa mengevaluasi, melihat ya, introspeksi diri kita masing-masing, sejauh mana kualitas pribadi kita sebagai seorang mukmin. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang ya, di antara apa yang juga bisa dilakukan agar supaya kualitas pribadi kita itu menjadi baik adalah sebagaimana yang menjadi tema kita di sore hari ini, adalah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, membaca kitab para ulama, melihat sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, atau perkataan para sahabat ridwanullahi alaihim, atau duduk di majelis ilmu. Ini adalah salah satu cara agar supaya kita mudah-mudahan bisa termasuk daripada orang-orang yang dikatakan baik secara kualitas kepribadian yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tadi. Yaitu mengisi sesuatu dengan perkara yang akan bermanfaat baik secara duniawi ataupun secara ukhrawi. Ya. Tentu saja yang paling dominan mungkin atau yang paling diutamakan menjadi prioritas adalah apalagi yang menjadi yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Ini tentu saja yang menjadi prioritas. Ya. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita upayakan di kesempatan kali ini, di kesempatan sore hari ini, adalah salah satu upaya kita menjadi pribadi yang termasuk secara kualitas kepribadian seorang mukmin lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara klaim ya, melihat dari apa yang tadi disampaikan ya, di antara klaim yang cukup sering digembor-gemborkan ya, ikhwan-ikhwan kita ya, atau para jemaah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pernah dengar ini? Sering ya. Ini memang sebagian kadang mengolok-ngolok kalimat ini ya. Mana bisa kita kembali kepada Al-Quran langsung, kepada Sunnah langsung tanpa penjelasan para ulama. Padahal enggak ada orang ya, atau di antara kita secara tekstual langsung memahami Al-Quran. Ini susah enggak? Bahkan kebanyakannya itu susah. Tentu saja merujuk kepada perkataan para ulama, merujuk kepada kitab-kitab tafsir, merujuk kepada kitab-kitab syarah ya. Enggak mungkin bisa seperti itu. Taib. Ala kulli hal, di antara klaim sebagian ya, sebagian besar atau kebanyakan di antara kita itu adalah kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana teknisnya? Teknisnya itu seperti apa sih? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya seperti apa maksudnya? Tentu saja yang dimaksudkan adalah berupaya sekuat tenaga mempelajari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, mempelajari, berusaha memahami maksud dari apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja tidak bisa secara tekstual langsung ya, mempelajari misalnya wa innahu lihubbil khairi la syadid ya, ini secara tekstual kita artikan, dan sungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, menyukai kebaikan, la syadid, sangat-sangat suka.
Al-khair kalau diartikan secara tekstual ya baik. Padahal secara tafsiran artinya apa? Maknanya adalah harta al-mal. Al-khair yang dimaksud adalah al-mal. Enggak bisa secara tekstual makanya. Maka harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, perkataan para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka teknis bagaimana atau maksud daripada kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, kita berusaha mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, tentu saja sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat dan para salaf terdahulu. Ya. Dan diantaranya adalah seperti apa yang kita lakukan cukup sering ya, bahkan sebagian besar mungkin banyak yang ikut kajian secara rutin ya. Kita punya kajian di sini setiap pekan beberapa kali, kadang dua kali, kadang tiga kali, bahkan kadang sampai lima kali kadang ya. Dan ini apa yang kita praktekkan, walhamdulillah. Ya. Inilah apa yang kita upayakan agar supaya kita apa termasuk daripada golongan orang-orang yang dikatakan baik secara syar'i tadi. Bukan baik yang relatif bagi sebagian pihak lain tidak. Tapi menurut syariat ini absolut. Ini tidak bisa dipungkiri. Kalau baik menurut syariat, maka dia betul-betul baik. Di antaranya tadi apa? Indikatornya adalah dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan bermanfaat. Baik bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Atau mungkin paling tidak setiap apa yang dilakukan itu kebanyakannya ya, kebanyakannya selama hidupnya adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada indikator lain ya. Tadi kalau kita kembali kepada tema adalah Al-Quran, apa tadi teh, Al-Quran menjadikanmu baik. Maka kita perlu merenung, kita perlu menintrospeksi diri kita masing-masing, kita perlu lihat, mengevaluasi ya, secara kepribadian, kualitas pribadi kita itu seperti apa. Atau bisa dimaknai dengan hasil dari ngaji kita itu seperti apa. Hasil dari kajian rutin kita itu seperti apa. Hasil dari kita mempelajari Al-Quran, firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hasil dari kita mempelajari hadis-hadis atau sabda Rasul alaihi salatu wasallam dari riwayat-riwayat yang sahih itu seperti apa? Bukti konkretnya seperti apa? Indikator-indikatornya apa saja? Nah, kita sempat enggak berpikir sampai ke sana. Ini kita misalnya sudah cukup sangat rutin dalam sepekan bisa 3 sampai 5 kali, bahkan mungkin ada yang setiap hari kita belajar. Kira-kira hasilnya itu apa? Ada perubahan tidak dari sisi kualitas kepribadian kita? Ini perlu jadi renungan. Kalau ingin ada progres ke arah yang jauh lebih baik, harusnya di situ ada catatan paling tidak. Kita lihat ada perubahan ke arah yang lebih baik ataukah tidak secara pribadian. Setelah kita ikut sering hadir di majelis, apakah kalimat-kalimat yang terucap dari lisan kita itu masih sama seperti dulu, suka berkata kasar, masih sangat senang ketika bermajelis di dalamnya ada ghibah, apakah masih seperti itu? Harusnya sudah ada perubahan. Ya tidak? Karena kita sudah mempelajari Al-Quran, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ya. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jangan suka berghibah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Jangan suka membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jangan suka rasis dan seterusnya. Jadi harusnya ada hasilnya. Ya. Ada hasilnya. Tampak dari apa yang kita lakukan. Tampak dari akhlak, dari adab. Dari tutur kata itu tampak hasil dari kajian itu seperti apa. Ya. Ini menjadi renungan bagi setiap kita masing-masing. Maka di kesempatan kali ini saya akan coba ingin membahas ya, sebagai bahan renungan setiap kita, hasil dari kajian kita itu seperti apa
ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan, diriwayatkan, yang merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah menyebutkan, wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, yambaghi li hamilil Qur'an, ya. Ada 6 di antara indikator kualitas kepribadian seseorang setelah sering ikut kajian itu seperti apa. Paling tidak ada 6 yang beliau sebutkan ini. Yambaghi li hamilil Qur'an. Kalau konteksnya ini biasanya riwayat ini ya disebut juga dengan athar, ya, perkataan sahabat. Ini biasa juga disebutkan dalam kitab-kitab motivasi untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Dalam kitab Imam Nawawi rahimahullahu taala juga disebutkan, ya, kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an juga disebutkan. Jadi konteksnya itu lebih kepada para penghafal Al-Qur'an. Tapi disebutkan juga oleh para ulama, ya, secara umum adalah orang-orang yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i atau kaum muslimin bahkan secara umum. Dan kita sedang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i, berusaha untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Yang kita tahu juga di antara kajian kita di sini juga adalah kajian tafsir, ya. Meskipun 1 bulan sekali, ya. Kajian tafsir itu masya Allah, ya, banyak sekali, ramai sekali, sampai penuh masjid, sampai ke teras-teras bahkan. Itu salah satu bukti bahwa kita berusaha untuk mempelajari, mengetahui isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita ingin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat-ayat yang difirmankannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka tidak salah ketika, ya, kita atau para ikhwah sekalian yang sering hadir di majelis ilmu adalah pembelajar ilmu syar'i juga pembelajar Al-Qur'anul Karim. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan qala yambaghi li hamilil Qur'an. Maka selayaknya bagi para pembelajar Al-Quran, bagi para penuntut ilmu secara umum, atau bagi kaum muslimin lebih umum lagi, yang pertama adalah ayyu'rafa bilailihi idhin nasu na'imun. Seharusnya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari ulumu syar'iyah secara umum, di antaranya adalah yang bagi itu seyogianya, ya, idealnya. Ayyu'rafa bilailihi idzin nasu na'imun. Dia diketahui atau dikenal dengan salat malamnya sementara orang lain sedang tertidur. Ini di antara hasil daripada pengajian, hasil daripada pembelajaran terhadap Al-Qur'an itu. Di antara indikatornya, di antara cirinya, ini idealnya, ya. Idealnya adalah dia terbiasa untuk bangun malam untuk menunaikan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah apa yang menjadi kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Disebutkan dalam banyak ayat ataupun dalam hadis, atau dikatakan perkataan para ulama terdahulu juga menyatakan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat banyak, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh, ini pembahasannya adalah al-muttaqun, ya, orang-orang yang bertakwa atau orang-orang saleh secara umum, di antara kebiasaan mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sangat sedikit sekali tidur mereka di malam hari. Digunakan untuk apa? Tentu saja digunakan untuk ibadah, untuk salat, berdoa, meminta kepada Allah, kemudian istighfar, ya, tilawatul Quran dan seterusnya. Apalagi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ya, sebagian para sahabat itu bekerja menjadi kuli panggul di pasar. Itu dari pagi sampai sore. Lelah tidak, ya, luar biasa itu, ya.
Ngojek juga luar biasa itu. Ya. Tapi di malam hari, apakah seperti kebanyakan kita? Aduh, seharian udah jadi kuli panggul para regel. Selesai sholat isya, bismika Allahumma amutu wa ahya, sampai ngong azan subuh. Itu kebanyakan atau sebagian di antara kita demikian. Para sahabat jadi kuli panggul sebagiannya di pasar. Tapi malam, qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidur mereka diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang al-muttaqun, orang-orang saleh terdahulu itu di antara kebiasaan mereka adalah bil asharihum yastaghfirun di waktu sahur. Ya, di sepertiga malam terakhir. Yastaghfirun, banyak beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ya. Antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini konteksnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi secara umum juga disampaikan atau ditujukan kepada kaum muslimin, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam, ya, bangunlah di malam hari sedikit, setengah atau lebih banyak lagi, ya, atau lebih daripada itu. Maksudnya apa? Meskipun cuma sedikit, meskipun serokaat, katakanlah witir saja, meskipun misalnya cuma dua rokaat, cuma tiga rokaat, cuma sebentar saja, bangun, bermunajat kepada Allah, selalulah ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tujuannya, di antara faedahnya adalah agar supaya kita itu jangan sampai terlalu lama tidak ingat sama Allah. Makanya di antara dua salat yang sangat panjang jaraknya, itu ada salat yang sangat ditekankan. Seperti malam setelah isya ke subuh itu berapa jam? 12 jaman meren ya, sekitar 12 jaman. 11 atau 12 jam kurang lebih. Ada salat yang sangat dianjurkan, apa? Tahajud tadi, minimal witirnya. Ya, sangat dianjurkan, pahalanya besar sekali. Dan sebagai bukti kecintaan orang tersebut kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bukti bahwa dia adalah orang saleh tadi. Ya. Contoh lagi, dari subuh ke zuhur jaraknya berapa? Sekitar 6 atau 7 jam, ya, 7 jaman. Ada zikir atau salat juga yang sangat dianjurkan, apa? Salat duha. Di antara faedahnya apa? Agar supaya seorang hamba itu tidak terlalu lama tidak mengingat Allah. Jangan sampai terlelap dengan tidurnya sampai berapa jam tadi? 11 jam atau 10 jam paling tidak, tidak mengingat Allah. Ayo bangun, ingat Allah. Demikian juga ketika subuh sampai dengan zuhur, di antara yang disyariatkan adalah salat duha. Agar supaya apa? Tidak terlalu lama tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terlelap dengan kerjaannya, dengan aktivitas yang sangat, ya, yang sangat betul-betul menguras tenaga kita, menguras pikiran kita dan seterusnya. Baik. Maka ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Di antara indikator hasil dari pengajian itu, hasil dari pembelajaran terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, di antara cirinya adalah dia senantiasa berusaha untuk menjaga malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu panjang-panjang. Enggak perru sampai 11 rakaat, 23 rakaat, sampai puluhan rakaat. Enggak perlu panjang-panjang. Apalagi kalau belum terbiasa, harus step by step, harus perlahan. Harus pelan-pelan. Satu rakaat dulu enggak apa-apa. Kalau susah misalnya untuk bangun malam langsung setelah isya, enggak masalah juga. Terbiasa dulu. Kalau sudah cukup terbiasa, kemudian nyaman, nanti coba baru bangun di jam 1, jam 2 pakai alarm. Kalau niat betul-betul, insya Allah bangun itu. Kalau betul-betul niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bangun. Ya.
Kalau masih agak kesusahan ya, atau sudah mulai gampang, sebelum tidur sudah terbiasa sholatnya, nanti sebelum subuhnya bangun lebih awal. Misalnya 3:30 bangun lebih awal. Sudah terbiasa nanti baru sepertiga malam terakhir. Jangan langsung 2 jam, jangan langsung 1 jam. Ya, 5 menit dulu sudah bagus, sudah sangat baik. Kalau langsung 1 jam, langsung 11 rokat, langsung 23 rokat, dijamin besok kapok itu. Kecuali ada kondisi apa? Kondisi diri yang mendesak ya. Misalnya orang tua lagi sakit, istri lagi sakit, anak lagi sakit parah, ini biasanya lebih gampang gitu ya. Tapi kalau lagi santai, semuanya lagi stabil, semuanya lagi kondusif, itu biasanya subhanallah sangat berat ya. Maka butuh latihan. Silahkan dilakukan secara perlahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bangun di tengah malam. Ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka inilah indikator pertama yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang merupakan hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari ilmu syar'i. Itu diantara indikatornya adalah dia terbiasa untuk bangun malam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ya, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan salat malam ini subhanallah. Tadi kita sempat singgung di antara klaim sebagian besar ikhwah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau berusaha untuk menegakkan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu tidak? Dan perlu disadari dan diketahui setiap kita adalah bahwa menegakkan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya pada penampilan kita saja. Kadang sebagian orang berusaha untuk bagus, memelihara jenggot bagus, pakaiannya betul-betul tampak sesuai syar'i, atau berusaha untuk tidak menyelihi syariat, berusaha untuk menebarkan syiar sebagai seorang muslim, itu sangat baik. Tapi harus disadari bahwa bukan hanya itu saja mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara bukti kecintaan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di antara bukti yang paling konkret kita untuk berusaha menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan salaful ummah terdahulu. Dan di antara apa yang dikerjakan dan menjadi kebiasaan salaful ummah, salaf terdahulu dan Rasul alaihi salatu wassalam adalah sholat malam. Kalau kita mengklaim kita adalah pengikut salaful ummah, salaf terdahulu, para sahabat, kemudian generasi-generasi berikutnya dan seterusnya, ikutilah kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan mereka apa? Bangun di tengah malam, beribadah salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini the real mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Real mengikuti salaful ummah terdahulu. Membiasakan diri untuk bangun malam, salat bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian berikutnya di antara indikator yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, indikator hasil daripada pengajian seorang mukmin atau pengkajian dia terhadap Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah wa binaharihi idzan nasu muftirun. Orang tersebut juga dikenal dengan puasa di siang hari sementara orang-orang tidak berpuasa. Maksudnya apa? Memperbanyak puasa sunnah. Ini juga diantara kebiasaan salaf terdahulu dan kebiasaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja. Ini kebiasaan mereka. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara maknanya juga adalah tidak banyak makan. Ini cukup relate di zaman sekarang ya. Zaman sekarang kuliner aja kerjaannya ya, kebanyakannya. Atau sebagian di antara kita itu kuliner aja, apalagi yang punya fulus ya. Harus we kuliner itu. Tidak ada waktu yang terlewat 5 menit, 10 menit kecuali apa? Harus ngemil we. Ya. Salaf terdahulu tidak demikian. Pondasi itu sebagian itu. Kumpul sedikit, aduh gara ringkil.
Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tapi jangan selalu seperti itu. Maka di antara bukti hasil daripada pengajian itu banyak puasa, banyak melakukan puasa sunnah. Ya. Jadi di antara maknanya adalah apa? Tidak banyak makan, tidak selalu nyemil, ya. Tidak selalu nyemil. Ya. Maka kita perlu menjadi bahan renungan ya poin ini. Ini sangat relate ya, sangat relate di tengah-tengah kita. Datang ke sebuah kota, di pikiran pertama apa? Kulinernya paling bagus apa di sini? Subhanallah. Ya. Jadi seolah harus tentang perut, seolah ya. Tidak diharamkan, tidak sampai level haram. Tapi kalau sudah levelnya berlebihan, ini tidak menunjukkan hasil daripada pengajian itu sendiri. Kenapa? Karena sahabat terdahulu atau salaf terdahulu, di antara juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka terbiasa untuk berpuasa sunnah. Terbiasa untuk berpuasa sunnah. Ya. Bukan berarti tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh. Ya. Tapi yang tidak boleh adalah pikirannya makanan terus. Pikirannya cemilan terus. Ya, bahkan terkadang ketika ngaji itu enggak lepas dari minimal kopi ya. Tapi alhamdulillah di sini jarang ya. Tapi kopi masih aman. Tapi harus sambil nyemil, subhanallah ya. Sebagiannya itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan selalu terus-terusan seperti itu ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan, ini di antara, beliau menyatakan di antara bukti atau poinnya adalah jangan sering-sering kenyang. Tentu saja maknanya adalah jangan terlalu sering makan. Ya, jangan terlalu sering makan. Beliau menyatakan, qala Asy-Syafi'i, "Asy-syab'u yuthaqqilul badan wa yuqassil qalb wa yuzilul fitnah wa yajlibun nauma wa yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyatakan asy-syab'u yuthaqqilul badan. Makan yang kenyang itu akan memberatkan badan. Jadi hoream apa-apa itu. Ya. Wa yuqassil qalb, dan juga akan apa? Mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, dan akan menurunkan kecerdasan. Terlalu kenyang, apalagi sering-sering. Subhanallah. Wa yajlibun nauma, dan akan membuat ngantuk. Ini sampai kenyang ya, apalagi sampai kamerdekaan ya atau apa? Kamerkaan. Ya. Makan itu jangan terlalu berlebihan. Ini sebabnya. Wa yuzilul fitnah, akan menurunkan kecerdasan. Wa yajlibun nauma, akan membuat kantuk, sering membuat kantuk. Nah ini poin yang terakhir yang jadi pembahasan kita. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang tersebut untuk beribadah. Artinya akan semakin malas untuk beribadah. Jadi kalau lagi kekenyangan tadi kemerdekaan teh ya, apa? Lagi sangat kenyang. Nyaman tidak ngaji, nah, belum satu ayat udah terab, ya tidak. Lagi apa kajian apalagi, kajian kondisi perut sangat kenyang, kira-kira apa yang terjadi? Sangat khusyuk sampai ngangguk-ngangguk ya. Itu yang terjadi itu. Sholat pun demikian, susah khusyuk, betul-betul susah. Ya. Nah jadi ini diantara poin yang ditekankan oleh Imam Syafi'i. Jangan terlalu sering ya, jangan terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering ya. Ini larangannya itu adalah saran sebetulnya ya. Untuk tidak terlalu kenyang ketika makan, apalagi sering-sering, terlalu sering kenyang ya. Selain itu juga merusak tubuh kita sebetulnya dari sisi kesehatan. Dan yang paling berbahaya adalah membuat kita lemah atau malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, idza imtala'atil ma'idah, namatil fikrah, wa kharasatil hikmah, wa qa'adatil a'dha'u 'an ibadah." Beliau pernah menyatakan, "Ya bunai, wahai anakku, idza imtala'atil ma'idah, namatil fikrah, kalau perut ini penuh, artinya kenyang, namatil fikrah, maka pikiran itu atau apa akal itu akan tertidur, akal itu akan fungsinya akan menurun,
tidak akan terlalu smart, seperti tidak akan terlalu cerdas, ya. Kecerdasannya akan menurun seperti perkataan Imam Syafi'i tadi. Kemudian beliau menyatakan wa kharasatil hikmah, dan juga akan menghilangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang ketika memutuskan sesuatu jangan dalam kondisi kenyang. Ini juga diantara maknanya. Akan menurunkan kebijaksanaan orang yang kenyang itu. Karena apa tadi? Pikirannya itu akan semakin sempit. Akalnya dia akan semakin turun untuk berfungsi. Sehingga kebijaksanaannya pun akan turun. Kemudian beliau menyatakan dengan makna yang kurang lebih sama seperti Imam Syafi'i tadi, beliau menyatakan waqa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Dan juga anggota tubuh, anggota badan, seluruh anggota tubuh akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan poin yang pertama tadi, ya, untuk bangun malam. Kalau sebelum tidur misalnya jam 8, jam 9 nasi goreng dulu. Di sampingnya ayam bakar, kemudian ada tai ti deh. Oh, itu udah fix enggak bakal bangun malam itu. Susah. Ya. Maka maksud di antara maksud dari poin ini adalah hendaknya kita berusaha untuk apa? Memperbanyak puasa sunnah. Dan tidak terlalu banyak dalam mengkonsumsi makanan, apalagi sampai kenyang, ya. Ketika makan jangan terlalu kenyang, apalagi sering-sering kenyang, ya. Di antara dampaknya adalah seperti yang tadi disebutkan. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, berikutnya poin yang ketiga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara hasil daripada kajian kita terhadap Al-Qur'an dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, wabi wara'ihi idzan nasu yakhliqun. Di antara hasil daripada pengajian itu, beliau menyatakan orang-orang tersebut dikenal juga dengan selektif dalam bergaul. Sementara orang-orang yang lain sangat mudah untuk bergaul. Maksudnya apa? Terlalu sering nongkrong, bahasa kita sekarang. Semuanya jadi teman, terlalu banyak teman itu, tidak diseleksi. Ya. Harusnya dia selektif, tidak hanya urusan nongkrong saja, tapi juga selektif dalam mengkonsumsi makanan. Ini diantara maknanya juga. Berhati-hati dalam bertindak, selektif. Ya. Tidak asal hap, tidak asal makan. Ya. Ada makanan nganggur sedikit, mumpung lagi raramean, hap-hap aja. Padahal gak tahu itu punya siapa. Ada banyak orang ngumpul di situ, ada beberapa kenalan kita nimbrung sampai berjam-jam di situ. Gak selektif dia. Harusnya dia seleksi dalamnya siapa aja itu. Oh, ada si fulan, ada si fulan. Oh, baik si fulan. Tapi ada si fulan gak kenal seperti apa. Ketika masuk ikut aja. Dia tenggelam dengan pembicaraan padahal banyak hal yang tidak bermanfaat atau bahkan madarat. Ini akan membawa kemadaratan bagi diri kita juga. Baik, para ulama menyebutkan bahwa di antara maksud dari poin ketiga ini lebih spesifik kepada apa yang dimasukkan ke dalam anggota tubuhnya atau dari sisi makanan. Dia harus betul-betul selektif dalam urusan makanan. Tidak asal makan, khususnya dari sisi yang halal dan haram. Apalagi yang syubhat, ya. Atau yang syubhat ini juga harus sangat selektif. Apalagi yang haram maksudnya. Ini harus betul-betul selektif. Apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Apa yang dia berikan kepada keluarganya. Kepada anak istrinya juga harus dia seleksi. Karena ini nanti akan mempengaruhi secara akhlak. Secara kepribadian. Secara kualitas kehidupan. Ini sangat mempengaruhi. Apa yang dikonsumsikan oleh seorang, dia akan sangat mempengaruhi perilakunya. Dia akan sangat mempengaruhi dari karakternya juga sangat mempengaruhi. Yang secara khusus lagi atau secara umum lagi adalah keberkahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga misalnya. Atau secara pribadi juga sama, ya. Maka dia harus betul-betul selektif. Harus sangat berhati-hati dengan sesuatu apakah ini halal ataukah tidak. Dan jangan sampai mudah terpengaruh. Ya, maksudnya, kadang kita ketika bekerja, ya,
apapun dilakukan, yang penting cuan. Begitu tidak? Dia enggak mau tahu, yang penting saya untung banyak. Dia enggak mau tahu ini hukum bermuamalah atau jual beli seperti ini tuh boleh enggak ya? Enggak mau cari tahu. Ah, ini takut haram nanti, padahal cuan kita banyak di sini. Akhirnya enggak mau tahu. Ya, mis, yang penting mah untung lah. Ini hati-hati ya. Kita harus betul-betul selektif apa yang kita konsumsikan, apa yang kita berikan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, harus betul-betul diseleksi. Harus betul-betul selektif. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tahu juga ya bahwa di sekitar kita ini banyak orang-orang yang tadi, yang penting cuannya banyak, halal atau haram belakangan. Yang penting saya bisa bertahan hidup di dunia ini, hidup dengan nyaman ya, merasa bisa membeli segala sesuatu, kemudian menyenangkan dan seterusnya. Ini dia tidak memikirkan tentang efek daripada apa yang dia lakukan tersebut. Efek dunianya pasti ada, efek kepada akhiratnya itu sudah pasti. Efek dunianya diantaranya adalah tadi ya, disebutkan oleh para ulama juga bahwa efek apa yang kita makan, konsumsikan dari sesuatu yang haram, maka akan berdampak juga dari sisi karakter. Dia akan malas juga untuk beribadah. Tidak apa, cenderungnya itu adalah kepada keburukan. Selalu risih ketika melihat kebaikan. Ini diantara dampak-dampaknya. Bayangkan ketika hal tersebut ia jalani sepanjang hidupnya dalam berumah tangga, itu gak tahu seperti apa. Dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya dan seterusnya. Kualitas hidup atau karakter semacam ini bisa secara turun-temurun dia berikan kepada anak cucunya nanti. Ya. Maka ini harus menjadi perhatian kita juga, bahwa setiap kita sangat-sangat butuh untuk selektif secara khusus dalam apa yang kita konsumsikan atau yang kita berikan kepada anak istri kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang keempat disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan di antara bukti atau hasil indikasi indikator dari hasil kajian itu adalah wa bibuka'ihi idzan nasu yadhhakun. Seorang yang rutin ikut kajian selalu menuntut ilmu syar'i. Dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia juga dikenal lebih banyak menangis daripada tertawa. Dia dikenal mudah menangis, bukan berarti cengeng dikit-dikit ya, tapi mudah menangis karena mengingat dosa-dosa yang banyak sekali yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia menangis akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak dosa yang belum ditaubati. Dia banyak menangis karena sadar betapa jarangnya dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah, padahal dosanya menumpuk, padahal kehidupannya berlumuran dosa, seringkali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sendirian, dia lebih banyak merenung daripada tertawa terbahak-bahak. Meskipun sementara di sekelilingnya orang-orang banyak tertawa ya, maka dia akan lebih banyak untuk menangis. Dia menyesal atas apa yang telah diperbuatnya. Banyak sekali dosa, banyak sekali efek dari dosa-dosa yang dia lakukan di masa lalu, ternyata efek atau dampaknya sekarang. Ya Allah, sholat susah. Ya Allah, bangun malam susah. Ya Allah, umroh fulus kuat tapi badan gak memungkinkan, dan seterusnya. Ya Allah, menyesal dahulu gak suka belajar membaca Al-Quran, sekarang terbata-bata untuk belajar susah. Lidahnya udah kaku, udah keras untuk mengucapkan huruf ain itu, aduh gimana caranya. Mengucapkan huruf bod, vo itu bagaimana, aduh susah. Menyesal dia. Dia akhirnya gak, di akhir hayatnya atau di umur, sisa umur usianya,
dia tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, sehingga amal solehnya tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan. Dia menyesal, lebih banyak menangis. Meskipun sementara orang-orang di sekitarnya banyak yang suka tertawa. Maka ya, hasil daripada mengaji itu, hasil daripada orang-orang kajian itu diantaranya adalah melembutkan hatinya. Lebih banyak menangisnya, lebih banyak menyesali apa yang telah dilakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat telah berlalu. Waktu banyak telah berlalu, tapi banyak sekali perkara-perkara yang tidak bermanfaat dilakukan atau bahkan bermadarat. Entah baik bagi diri sendiri atau bahkan bagi orang lain madarat. Dia harus banyak menyesal. Dia lebih banyak menangisi apa yang telah dilakukannya. Banyak sekali kesalahan yang berlalu. Banyak sekali dosa-dosa yang belum ditaubati. Belum kita istighfarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia banyak menyesal. Lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Maka penekanan bagi setiap kita ya, di antara yang menjadi poin itu adalah banyak menangis, tidak harus selalu nangis ya maksudnya. Tapi maksudnya menyesali apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan di masa lalunya misalnya. Dan di antaranya juga adalah jangan terlalu banyak tertawa. Ya, di antara poin yang dimaksudkan adalah jangan terlalu banyak tertawa. Apalagi sampai terbahak-bahak. Terlarang? Tidak. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam pernah tertawa. Tapi beliau alaihi salatu wasalam, di antara bukti kemuliaan akhlak beliau adalah beliau tidak pernah seumur hidupnya tertawa terbahak-bahak ya. Tidak pernah. Tertawa-tertawa. Sempat pernah saja sampai terlihat gigi gerahamnya. Itu pernah saja. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan wah sampai apa? Sampai pegang perut dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah. Kenapa demikian? Ya ikhwah sekalian. Kita ini banyak sekali melakukan dosa yang terancam dengan neraka jahannam, yang apinya itu di antara sifat neraka jahannam itu as-sa'ir. As-sa'ir itu apa? Berkobar, membara dan apa? Menyambar. Itu di antara makna as-sa'ir, di antara sifat api neraka itu seperti itu. Bagaimana bisa kita tertawa terbahak-bahak sementara kita pernah melakukan sesuatu yang diancam dengan neraka seperti ini? Bagaimana bisa? Harusnya gak bisa. Kita pernah melakukan sesuatu, mungkin sering bahkan. Bisa-bisanya tertawa terbahak-bahak padahal kita diancam dengan neraka jahanam yang diantara sifatnya adalah sa'ir. Sangat membara, berkobar-kobar dan menyambar. Bagi para pelaku kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi poin yang keempat ya, bahwa kita hendaknya lebih banyak menangis, menangisi, menyesali apa yang kita telah perbuat di masa lalu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahkan belum ditaubati, bahkan mungkin belum juga kita beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara poinnya juga jangan terlalu banyak tertawa. Karena sebagian itu seolah selalu butuh hiburan yang untuk menertawakan kita, diri kita sendiri. Bukan menertawakan kita, maksudnya apa? Membuat kita tertawa. Seolah harus seperti itu. Seolah kita itu sangat membutuhkan hiburan terus. Acara-acara di TV atau di YouTube itu banyak sekali yang sifatnya apa? Entertain. Ya. Apa entertain itu? Maknanya apa? Hiburan. Seolah kita itu selalu membutuhkan hiburan. Subhanallah ya. Ini aneh. Yang harus dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Diciptakannya kehidupan dan juga kematian tujuannya apa? "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk agar supaya diuji kalian ini siapa yang paling bagus amal salehnya. Itu tujuan hidupnya. Bukan seolah cari hiburan terus ya. Boleh cari hiburan tidak? Boleh. Tapi bukan terus-terusan ya. Maka di antara dampaknya adalah tadi akan mengeraskan hati kita. Tayyib hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang kelima
yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, idealnya seorang yang telah mempelajari ulumus syar'iyyah atau orang pengajian itu adalah wa bi samtihi idzan nasu yakhudun. Di antara ciri atau hasil dari pengajian itu adalah dia banyak diam sementara orang lain itu banyak ngomong, ya. Banyak bercakap, sibuk bercakap yang tidak bermanfaat. Maka di antara hasil dari pengajian itu dia banyak diam, tidak terlalu banyak bicara, dan ketika berbicara apa? Hanya sesuatu yang bermanfaat saja, hanya sesuatu yang menguntungkan secara dunia ataupun secara akhiratnya. Jangan sampai bermadarat, baik untuk diri apalagi untuk orang lain. Jangan sampai bermadarat berupa sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Orang yang merupakan hasil dari pengajian, dia akan selektif juga ketika berbicara, sebagaimana tadi kita sebutkan. Berhati-hati ketika berbicara, gak banyak ngomong. Sementara banyak orang yang suka ngoceh, sementara banyak orang yang suka apa? Cerita. Ceritanya ngawur lagi, ya. Ceritanya bohong lagi, dan seterusnya, ya. Maka hendaknya setiap kita berusaha banyak diam, ya. Termasuk juga di antara penekanannya adalah selektif tadi. Selektif ketika berucap. Memilah dan memilih dalam berucap, dalam berkata. Berhati-hati di antaranya juga adalah ketika menulis. Menulis sekarang enggak begini, ya. Masih sebetulnya, ya. Tapi di antara bentuk menulis itu sekarang apa? Ngetik. Ya. Ini harus betul-betul selektif. Harus betul-betul berhati-hati dalam menulis, men-share, repost sebuah postingan. Ini harus betul-betul selektif. Ya. Nah, ini juga ini afwan, saya coba berikan poin secara khusus penekanan. Bahkan kita perlu selektif ketika repost, apa, ketika nge-share ulang postingan mungkin akun dakwah. Tidak semuanya benar. Tidak semuanya baik. Betul-betul. Niatnya mungkin baik. Niatnya mungkin bagus. Ini untuk dakwah. Oh, ini ada kalimat apa? Kalimat para ulama, kalimat salaf terdahulu. Tapi ketika berdakwah, ada namanya fiqhud dakwah. Ada apa? Perlu mengetahui, menguasai tentang medan dakwah. Apa yang harus dilakukan? Timingnya seperti apa? Timingnya tepat ataukah tidak? Ini juga harus dilihat. Sekarang saya coba ambil contoh. Ada orang di depan, misalnya ya, makan bala-bala pakai tangan kiri berdiri. Kita melihatnya, oh ini enggak. Tidak, bukan adab yang baik. Kalau kita bilang, Pak, makan tangan kiri itu adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh syaitan. Nah, kemarinnya tangan kanan, Pak. Yang kita sampaikan benar enggak? Yang kita sampaikan benar enggak? Benar. Timingnya tepat enggak? Apalagi kita lebih muda, Marin. Bisa jadi. Timingnya tepat tidak? Mungkin bahasan juga halus. Kira-kira orang itu nerima gak? Belum tentu. Bahkan kebanyakannya apa? Kadang seperti itu. Postingan sekalipun tadi, ya. Apalagi yang akun-akunnya itu anonim, ya. Akun-akunnya itu tidak jelas. Mungkin official, mungkin apa, ya. Bahkan ya mudah-mudahan ini juga didengar oleh banyak orang, ya. Bahkan terkadang dakwah salafiyah, kadang namanya itu dakwah salafiyah tapi isinya tidak mencerminkan, banyak provokatif, isinya itu selalu menyudutkan, padahal kalau dia adminnya itu faham fiqih dakwah harusnya tidak seperti itu. Ini banyak, makanya berhati-hati ketika nge-share, ya. Isinya mungkin benar tapi secara timing, secara kemasan, apalagi situasi yang tidak sedang kondusif, menyampaikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sesuatu madarat yang jauh lebih besar lagi. Semakin dimusuhilah dakwah itu.
Kadang jadi seperti itu. Makanya ini menjadi peringatan setiap kita. Selain ucapan yang perlu kita seleksi, selain kita perlu betul-betul selektif ketika berucap, maka kita juga perlu untuk selektif dalam mengetik, termasuk dalam repost sebuah postingan di dalam media sosial. Tidak semua harus dipost. Bahkan terkadang orang itu gara-gara kita terlalu sering ngepost, ya, itu orang jadi ilfil. Kadang kita itu norak, ya, afwan. Terlalu sering ngepost, akhirnya orang itu, apaan sih ini? Anak pengajian enggak? Karena enggak paham fikih dakwah tadi. Enggak tahu bagaimana cara berdakwah yang benar, yang bisa kira-kira masuk kepada hati orang itu seperti apa, kita enggak paham. Ya, tidak semua orang paham. Sehingga bahkan terkadang maksudnya baik, tapi malah respon dari orang itu menjadi ilfil, menjadi antipati. Ya. Maka ini perlu betul-betul selektif. Maka perlu berhati-hati dalam mencatat ataupun dalam mengetik atau repost dari ya, apa yang kita posting di media sosial. Apalagi kita betul-betul tahu apa yang dari postingan itu menyudutkan orang lain, akan mengakibatkan sakit hati bagi sebagian pihak. Ini perlu betul-betul selektif. Ya. Kalau kita enggak punya, kalau kita tidak punya kapasitas di bidang tersebut, maka saran dari, kalau saya secara pribadi, sarannya diam saja. Merenungkan, belajar lagi terus. Ya. Berusaha untuk mendalami apa yang kita tekuni, apa yang kita pahami, ya. Berusaha terus belajar sehingga kita akan jauh lebih bijaksana ketika menulis sesuatu, ketika komentar sesuatu, ketika merepost sesuatu, kita akan jauh lebih bijaksana karena secara pemahaman kita jauh lebih menyeluruh sehingga lebih bijaksana. Ya. Ikhwah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Poin keempat atau kelima tadi, ya. Maka hendaknya setiap kita lebih banyak diam daripada banyak berbicara, ya, dan ketika berbicara hendaknya dipastikan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tentu saja hal ini juga selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, pilihannya adalah hanya berkata baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin terakhir, di antara indikator hasil dari pengajian, hasil dari mempelajari Al-Quran dan hadis juga yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan yang terakhir, wa bi khushu'ihi idzan nasu yakhtalun. Orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i juga dikenal dengan kekhusyuannya. Maksudnya adalah ketawadhu'an. Idzan nasu yakhtalun. Sementara banyak sekali orang yang selalu berbangga diri. Dia dikenal dengan tawadhu', dan tawadhu' tentu saja bukan klaim dari diri sendiri. Saya mah ada tawadhu' atuh. Enggak bisa seperti itu tawadhu'. Tara mawa duit meureun, ya, tawadhu'. Tapi tawadhu' itu terlihat dari sikap, terlihat dari karakter. Rendah hati. Low profile, ya, kalau bahasa orang Jakarta meureun, ya. Seperti itu. Hasil, di antara hasil ngaji itu, di antara hasil dari kajian itu adalah dia tawadhu', rendah hati. Di saat sebagian orang banyak sekali yang berbangga-bangga dengan pencapaiannya. Mungkin tidak diharamkan sebagiannya, ya. Senang dengan pencapaian, oh, alhamdulillah anak saya ranking 1 di pos. Alhamdulillah hasil kerja keras selama. Ini faedahnya apa? Ya. Ini enggak tahu, ya. Ini berbangga. Dosa dilarang, Allahu a'lam. Saya enggak tahu, ya. Jangan tanya. Tapi tergantung hati kita seperti ini, maksudnya apa? Kalau
tujuannya agar supaya dipuji. Wah, ini orang tuanya berarti disiplin. Ini pasti turunan orang tuanya pintar ya. Orang tuanya, nah ini akan menjadi masalah. Akan berdampak buruk ya. Maka di antara hasil dari kajian itu adalah tawadhu'.

0: yang atau artis atau orang yang apa famous apa terkenal kemudian di-post, itu apa faedahnya kira-kira? Apakah otomatis kita jadi hebat dengan berfoto tersebut? Kan cuman ketemu aja ya. Enggak kemudian dikasih uang sekoper begitu, enggak. Enggak juga, enggak tahu. Atau dengan asatidzah terkadang. Sebagian orang berbangga karena dekat dengan asatidzah di video-video. Kalau ada faedahnya di situ, faedah kebaikan. Kalau ada kebaikan di situ, mungkin syiar atau apapun, maka enggak jadi masalah. Maka semuanya kembali kepada hati kita. Untuk apa itu semua? Sementara banyak orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibanggakan, maka di antara hasil dari kajian itu adalah hendaknya ia banyak bertawadhu'. Hendaknya ia memiliki sifat tawadhu', rendah hati, tidak banyak memamerkan suatu pencapaian ya, yang seharusnya bahkan tidak perlu untuk di-share, tidak perlu diketahui oleh orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di poin ke-6 tadi ya, kesimpulannya adalah ia hendaknya berusaha untuk memiliki sikap tawadhu', dan ini juga bertahap sebetulnya ya. Hendaknya ia berusaha untuk tawadhu', rendah hati, tidak banyak memamerkan sesuatu yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak. Karena dia tahu bahwa sesuatu tersebut ketika di-share, ketika dipamerkan katakanlah, tidak penting ya, tidak penting untuk, bahkan untuk duniawinya saja tidak penting, apalagi untuk akhiratnya. Kadang kehidupan dunianya itu tidak penting. Maka hendaknya ia berusaha untuk menahan diri. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah 6 poin ya, di antara yang menjadi indikator atau ciri atau merupakan hasil dari kajian seorang mukmin terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama terdahulu ya. Maka mudah-mudahan dari 6 poin tersebut bisa kita realisasikan ya, sebagian besarnya paling tidak ya, atau minimalnya 1, 2 atau 3-nya ya. Kalau bisa semuanya, maka ini menjadi salah satu ciri baiknya pribadi atau kualitas pribadian seorang mukmin. Kalau kita coba simpulkan ya, atau kita ringkas dari 6 poin tersebut adalah dia terbiasa untuk bangun di tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak puasa yang sifatnya sunnah, kemudian selektif tentang perkara yang halal dan haram untuk dikonsumsi, kemudian yang keempat adalah banyak menangis ya, menyesali apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan atau dosa-dosa di masa lampau, kemudian berikutnya adalah banyak diam, tidak banyak berbicara, dan yang terakhir adalah hendaknya ia senantiasa bertawadhu', merendahkan hatinya di sekitar orang-orang yang terdekatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang pada intinya ya, hasil dari pada pengajian itu sebetulnya adalah hendaknya ia memperhatikan ibadahnya. Ibadahnya pasti dia akan meningkat, baik secara kualitas atau juga secara kualitas ya, atau kuantitas ya. Kuantitas dan kualitas ibadahnya dia pasti akan meningkat. Dan juga tampak dari sikap ketika bermuamalah, baik itu tutur kata, sopan santun, ketika bersosialisasi, dia akan tampak betul-betul hasil dari kajian tersebut. Sosialisasi yang baik, menjaga sopan santun ya, hati yang lembut, punya empati dan simpati kepada orang-orang di sekitarnya ya, sangat peka mungkin juga terhadap kondisi orang-orang yang ada di dekat kehidupannya, dan juga waktu yang tidak pernah lepas dari sesuatu yang selalu memberikan manfaat bagi apapun atau bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami dengan baik. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tilawatun murattalah.

0: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqomahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar, ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup, yang ada di sekitarnya, gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang, enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematian adalah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia, terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lisyabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
7: Alhamdulillahi salatu wassalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-wasiyyatu rabi'atu wa min wasaya salafi rahimahullah lishababi ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
6: طيب يكفي. الوصية الرابعة وصية keempat kata penulis. Termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan, kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dho, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya, wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan Ats-Tsauri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid bin Abi Az-Zarqa. Zaid bin Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad dan beliau tinggal di Ramlah di Mosul. Dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya. Jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid ya dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qawl di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini. Beliau Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id bin Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Tsaur. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali ya pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya. Jadi beliau dahulu terkena syubhat Syiah. Ya. Sempat Syiah tasyayyu. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma." Ketika aku ingin menuntut ilmu, qultu ya rabbi, aku mengatakan wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda li ma'isyah, wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. Wa ra'aitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar, tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi, maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. Wasa'altu rabbi al-kifayah, dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia. Tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, "Utlubul ilma wa ana akfika bimagzali." Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, "Tuntut ilmulah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku." Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah

Sampai apa yang dicita-citakan dari ilmu untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe gitu. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Ulia, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi. Bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu teh naon? Apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barokah. Ini kalimat dari barokah. Apa itu barokah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barokah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barokah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa afan au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barokah. Inilah makna dari barokah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi man yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka, ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Nah, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakuna al insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang
manusia dia diberikan keberkahan di

0: Dalam ilmunya bagaimana ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitta'lifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqina alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allah 'azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar dengan ceramah kah, dengan khutbahnya kah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekhul Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orang yang sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan As-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa, yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ruhul ilmi barakatuhu." Ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan barakalahu fi 'ilmihi. Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga. Allah sediakan surga untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini, bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya, bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya sebagaimana penjelasan Syaikhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu? Supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah, beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam menuntut ilmunya. Ini yang pertama dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama, apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadza, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, berkhidmat untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam nuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas, ya, di wasiat yang kedua, ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya, dari ulama yang rabbani, adalah ilmu yang penuh barakah karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka Dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain. Salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah. Ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, ini mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya. Bukan, tapi apa? Mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faedah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudhaf al-faedah al-ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faedah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faedah imma dari ustaz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faedah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Maka kita temukan keberkahan ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barokatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu. Terus seperti itu, kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl qari iqra wasil.
1: Alhamdulillahi salatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhasilul ilma li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min
0: mas'ulat mas'uliyat.
1: Syukran jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal listidkari mislama huwa fi marhalati syababihi idafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha. bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
0: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahi zufur sata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hadzal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya. Karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mah gitu kan ya Pak. Ibu-ibunya juga sama ya, karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya, istri hukum katanya, dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya, kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu, dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat. Ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia miliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab yakni kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini enggak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu, orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar yakni Ibnu Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh. Nah, ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh. Ah, ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, mengatakan wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Rata-rata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi ini realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa, para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus, ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang Syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana ustadz, gimana syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau balik tinggal namprak gitu ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar. Kita tinggal apa, ustadz, syekh, apa ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasien ringkasannya. Langsung apa, dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru. Di antaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu. Terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah buka ini itu, liur masalah khilaf, ya nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak, gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu, ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi sama juga harus disibukkan dengan ilmu, kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam qala mu'allif hafizahullahu ta'ala wa aydan fa inna marhalatash shababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
0: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
0: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan ma syabbahtu syabab, tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia, kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah diantaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman au ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar. Ya, maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya, sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya, itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, iqra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullah ta'ala.
0: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran, jazakallahu khairan. Qawluhu fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu ayyi anna syabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kadha wa an yahfaza kadha wa ana yaqra'a minal kutubi kadha wa ghairiha minal umuril lati yu'ammiluha fala yuhassil.
0: Tayyib, barakallahu fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu. Ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, teu hafal-hafal. Mau baca, teu baca-baca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang gitunya, segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah ilmu. Nah, perlunya apa di sini? Perlunya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kadang seperti itu, Pak. Kadang majelis teh seseringnya mah majelis barho teh nyapanya. Ari bubar, ari poho gitu. Bubar subhanaka teh langsung nguap jeung ilmu-ilmu na gitu nya. Kadang demikian. Ya memang seperti itulah perjuangan dalam menuntut ilmu. Maka perlu yang namanya apa? Kesabaran. Syekh Utsaimin mengatakan ketekunan dan kesinambungan dalam menuntut ilmu wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu, bersabar dalam menempuhnya dan menjaga ilmu itu setelah diperolehnya. Nah, sebab diperolehnya ilmu dengan kemalasan jasmani ini enggak bisa. Maka hendaknya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan lagi. Faddal, iqra.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi'iznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Wa inna Allah.
1: Syukran, jazakallahu khairan. Wa inna Allah la ma'al muhsinin.
0: Tayyib, yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla janjikan. Ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hathun lishababi alaqtinami liqa'atihim biba'din bil fa'idatin nafi'ati wa husni tadhakuril ilmi.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liyufid ba'dukum ba'dho, agar di antara kalian saling memberikan faedah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh al-imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da Isya ini? Gitu ya. Apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama. Tadzakurul ilma, maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya Amirul Mukminin, udah datang waktu salat subuh. Salat wahai Amirul Mukminin. Qal inna fi salatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang salat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu, untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat, untuk mendapatkan faedah-faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: اقترب

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita, adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Miftah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang saya beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Miftah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Miftah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.

0: لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatish shuhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, 'ala ayyanfa'uka bi syai', untuk memberikan satu manfaat kepadamu, 'lam yanfa'uka', mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u," kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, "ala an yadhurruka bi syai", untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, "lam yanfa lam yadhurruka," mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, "illa qad katabahullahu lak," kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10, datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang, pas tanya jawab. Kebagian di jalan, mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
7: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari
0: ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budeg, baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu Maha Indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang betul, karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'hibbu." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. "Wa yudha'ul qabul fil ard," kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali Allah, dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, dia dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, iya, baca ayat kursi, Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Baca surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Qur'an, kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
4: Pulau Senua,
3: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
4: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
3: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: مرحبا
7: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله.

0: Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.
0: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum, jamaah masjid Umar bin Khattab di desa Selacau, kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di gelombang 1476 AM, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun antum berada, serta para pendengar dan juga pemirsa radio dan TV lainnya ikut menilai kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2026 Masehi, kita bertemu kembali dalam kajian rutin setiap Senin pagi dalam kajian tentang mengenai alam alam jin, dan tema pagi hari ini adalah awal permusuhan setan terhadap manusia. Yang kajian pagi hari ini seperti biasa disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abu Haidar Afsandawi Hafidhullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Al-Ustadz sudah ada di Masjid Umar bin Khattab. Dan kita ikuti kajiannya, dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal masykura Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'ad. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, kembali kita berjumpa membahas alam jin. Bab yang kita bahas sekarang adalah adawatu syaitan libanil insan, permusuhan setan kepada manusia. Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, Allah menerangkan iblis tidak mau sujud karena takabur, merasa diri besar. Lalu Allah memvonis iblis sebagai makhluk kafir. Allah menyatakan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis enggan sujud dan bertakabur, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Allah pun murka dan melaknatnya. Allah berfirman fakhruj innaka minasughirin, keluar kamu dari surga ini. Kamu termasuk orang sogir, kamu termasuk makhluk sogir. Sogir artinya rendah dan hina. Maka sejak saat itu iblis terlaknat. Lalu iblis meminta tempo waktu sampai hari kiamat agar tidak dimatikan. Kata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri waktu saya sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya sampai hari kiamat, ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dan maksud dari permohonan iblis agar tidak dimatikan sampai kiamat untuk menggoda manusia, yang dianggap menjadi penyebab diusirnya dia dari surga, mau melampiaskan dendamnya kepada manusia dengan cara menggoda agar manusia binasa, celaka, menjadi pengikutnya. Dan keinginan iblis diijabah oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Kata Allah, innaka minal munzirin. Ya, kamu termasuk orang, termasuk makhluk yang diberi tempo, diberi waktu. ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan itu yaitu hari kiamat. Iblis tidak akan dimatikan. Dan yang dimaksud dengan iblis yang tidak akan dimatikan itu adalah iblis yang tidak mau sujud ke Adam. Itu satu yang tidak akan dimatikan. Karena itu Allah menggunakan dhamir mufrad innaka minal mundhirin. Dhamir mufrad itu kata ganti tunggal. Satu orang, kamu tidak akan dimatikan. Kamu akan diberi waktu sampai hari kiamat. Maka iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Adapun anak-anak turunannya dari kalangan jin, maka seperti manusia pada umumnya, mati. Bukan hanya mati, mengalami sakit, mengalami penderitaan, dan seterusnya. Jadi yang tidak akan mati sampai hari kiamat itu hanyalah bapak dari semua kalangan jin, yaitu iblis, seperti umpamanya Adam sebagai bapak dari semua manusia. Maka iblis bapak dari semua makhluk dari kalangan bangsa jin. Lalu si iblis bertekad untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran dan mengajak mereka kepada kesesatan dengan beragam cara. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 menyatakan, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ya Allah, kata iblis ini, karena engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang sesat, la'aqudanna lahum siratokal mustaqim, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan yang lurus, akan menghalangi manusia dari kebenaran. Thumma la'atiyannahum, kemudian aku pasti mendatangi manusia, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, dari semua arah, depan, belakang, kanan, kiri, akan didatangi. Terus wala tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, kebanyakan mah kufur. Makna aku akan datangi artinya aku akan sesatkan dengan beragam cara, beragam metode, beragam usaha dan ikhtiar, apapun caranya, yang jelas supaya mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud wala aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, artinya menghalangi mereka dari jalan yang lurus, menghiasi kebatilan sampai kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Dengan cara itu mereka menikmati kebatilan, merasa benar di atas kebatilannya. Maka binasalah mereka dengan hal itu. Dan yang dimaksud thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Maknanya adalah la'asuddannahum anil haqq wa uraghibuhum fid dunya wa ushakkikuhum fil akhirah wa hadha ghayah fid dhalalah. Artinya aku akan menghalangi mereka dari kebenaran, aku akan berikan kepada mereka megahnya, nikmatnya dunia di dalam perasaan dan pikiran manusia. Aku akan berikan pikiran, perasaan bahwa dunia ini menyenangkan, dunia ini membahagiakan, dunia ini bisa membuat orang menjadi senang. Dan wa usyakkikuhum fil akhirah, menanamkan keraguan-raguan tentang akhirat. Akhirnya orang mengejar dunia, melalaikan akhirat, dan ini yang disebut hadza ghayatun fid dhalalah, puncak kesesatan. Puncak kesesatan orang mengejar dunia lupa akhirat. Padahal semua manusia tahu dunia pasti ditinggalkan, akhirat pasti didatangi. Lalu ditanamkan keraguan-raguan akhirat, jangan pikirkan akhirat, gimana nanti, belum tentu ada. Itu sekedar ilusi, sekedar fantasi, sekedar khayalan. Nih dunia yang nyata sekarang, kejar. Itulah yang dibisikkan iblis, dan itu sekarang yang memenuhi pikiran dan perasaan manusia. Lalu berkata muallif, wa man ta'ammala hadzal qaul min al iblis la'anahu Allah, arafa muddal ghada alladhi yahmiluhu iblis li adam wa dhurriyyatihi wa arafa muddal juhdi alladhi sayubadziluhu li'idlali ibni Adam, fahuwa ya'tihi min kulli janibin. Siapa yang memperhatikan perkataan iblis laknatullah, dia akan mengetahui bahwa perjuangan iblis itu lebih panjang daripada umur manusia. Umur manusia hanya puluhan tahun, dulu ribuan tahun, ratusan tahun, sekarang cuma puluhan tahun. Setelah kita mati, iblis masih merajalela, menyesatkan anak-anak turunan kita setelahnya, generasi berikutnya, terus sampai hari kiamat. Dan kita akan tahu betapa serius dan sungguh-sungguhnya iblis di dalam menyesatkan Bani Adam, akan melakukan segala cara. Karena itulah maka Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita dari tekad iblis tersebut, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang termakan oleh godaan iblis. Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 Allah menyatakan, qala rabbi bima agwaitani lahum fil ard bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Berkata iblis, ya Allah, karena engkau telah memfonisku sebagai makhluk sesat, aku akan hiasi perbuatan buruk dalam pandangan manusia di muka bumi, sehingga perbuatan buruk dianggap bagus, baik, menyenangkan. Dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas mah tidak akan tergoda, karena ikhlas itu beramal untuk akhirat, beramal dengan amalan yang diharapkan Allah yang ngasih balasan di akhirat, bukan di dunia. Karena orang yang ikhlas mengejar akhirat, tidak peduli kepada dunia, susah digodanya. Karena setan menggoda agar orang itu berburu dunia lupa akhirat. Orang yang ikhlas mengejar akhirat, mengabaikan dunia. Atau dunia dikejar untuk modal berbahagia di akhirat. Dunia dicari uang, pangkat, jabatan, kekuasaan, mungkin diikhtiarkan, tapi dalam rangka untuk bisa berbahagia di akhirat. Kalau uang dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai untuk menolong orang, mendukung dakwah, jihad fisabilillah, untuk menyantuni fuqara, masakin, anak-anak yatim, janda-janda tua, seperti itu. Itu yang membahagiakan orang itu di akhirat dengan hartanya. Pangkat, jabatan, kekuasaan dipakai menegakkan keadilan, memberantas kebatilan. Jadi semuanya ditujukan untuk akhirat. Yang kayak gitu susah digoda oleh iblis. Allah pun berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 41 dan 4-43. Hadza siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannam la mau'iduhum ajma'in. Kata Allah, keikhlasan berburu akhirat itulah jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Sesungguhnya hamba-hambaku yang seperti itu, yang ikhlas, tak ada kemampuan bagi setan untuk menggoda, untuk menjerumuskan, untuk mencelakakan. Illa manittabaka minal ghalin, kecuali hamba-hamba kami yang mengikuti kamu, minal ghawin, dari kalangan orang-orang yang sesat. Orang yang sesat atau beramal dengan tidak ikhlas, beramal akhirat tapi dengan niat dunia. Jadi orang-orang yang matre, orang-orang yang hanya mengejar dunia, ibadah pun diniatkan untuk dunia. Rajin tahajud untuk apa? Agar rizkinya lancar, agar karirnya naik, agar kalau jualan selalu laris, agar kalau mau menjual rumah atau tanah cepat laku, agar cepat dapat jodoh. Ibadah ditujukan untuk itu. Kenapa kamu rajin zikir sekian puluh ribu kali semalam sampai enggak tidur? Zikir itu bagus, zikir itu ibadah yang agung. Tapi niatnya saya zikir sekian puluh ribu agar dagangan saya laris setiap hari, agar kalau saya jadi karyawan naik terus pangkatnya, jabatannya, gajinya, fasilitas. Makanya saya rajin zikir. Zikir itu amalan akhirat tapi diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholawat? Sholawat itu bagus, biar kalau saya punya keinginan selalu dikabulkan. Keinginan dunia gitu, ingin beli mobil yang itu tuh, sholawat tuh sekian ribu kali. Sholawatnya bagus, salawatnya agung, salawatnya amalan akhirat. Tapi kok niatnya untuk apa? Untuk dunia. Itu tidak ikhlas. Itu sasaran empuk bagi setan untuk digoda, untuk dirayu. Jadi orang seperti itu mudah menjadi sasaran jebakan setan. Lalu Allah menyatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Jahannam itu tempat yang dijanjikan untuk mereka semua, untuk iblis dan orang-orang yang tergoda oleh iblis. Jadi Allah menyatakan hadza siratun alayya mustaqim ay marji'ukum ilayya fa ujazikum bi a'malikum wa bayyana anna jahannam mau'idu iblis wa jami'u man ittaba'u walakinnahu lirahmatihi alaihi rahmatihi azza wa jalla bi ibadihi hadzarahum wa bayyana lahum khuturatu hadzal adu. Kata Allah, kepadakulah kalian semua akan kembali. Aku akan membalas amal-amal kalian. Lalu Allah menjelaskan jahannam tempat kembali iblis dan para pengikutnya. Tapi karena rahmat dan rahimnya Allah, penyayangnya Allah kepada hamba-hambanya, diwanti-wanti orang. Dijelaskan bahaya mengikuti iblis. Allah menyatakan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei bani Adam, jangan kalian tergoda oleh syaitan sebagaimana syaitan itu telah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Adam dan Hawa yang tadinya disuruh menempati surga dengan seluruh fasilitas mewah, kebahagiaan, kebutuhan semua terpenuhi. Tapi karena godaan setan, lalu Adam Hawa tergoda, dikeluarkan oleh Allah dari surga, terusir. Karena apa? Terkena godaan setan, terkena fitnahan setan. Kata Allah, jangan sampai kamu terfitnah seperti terfitnahnya Adam dan Hawa. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei bani Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan, tergoda oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah menggoda Adam Hawa sehingga dikeluarkan dari surga. Dalam surah Fatir ayat 6 Allah menyatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagimu, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sahabat, jangan dijadikan teman dekat, apalagi pelindung. Jangan husnudzon kepada setan, biar setan baik ke saya, tidak mengganggu saya, lalu jadikan sahabat. Oh, keliru. Itu musuh yang nyata. Tekad mereka itu mau menyesatkan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Makanya kata Allah dalam surah An-Nisa 119, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Siapa orang yang menjadikan setan sebagai teman dekat, sahabat, pelindung selain Allah, maka sungguh dia pasti rugi dengan kerugian yang nyata. Makanya Allah itu menegur, menyindir orang yang menjadikan setan sebagai kawan. Padahal musuh yang nyata. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, Allah menyatakan, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak turunannya sebagai wali? Wali itu teman dekat, sahabat, pelindung selain Allah. Padahal mereka musuh yang nyata bagi kamu. Terus bi'sa lidzalimina badala, itu seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang zalim. Harusnya menjadikan Allah pelindung, Allah sebagai yang dekat dengannya, diganti dengan setan. Siapa yang dekat dengan setan berarti dia menjauh dari Allah. Siapa orang yang bersahabat dengan setan sama dengan memusuhi Allah azza wa jalla. Karena Allah itu sudah mewanti-wanti, itu setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi sejak saat itu setan selalu berupaya menguasai manusia. Pertama, setan berusaha menguasai manusia di awal kelahiran manusia. Begitu manusia lahir masih bayi, itu langsung oleh setan itu diserang. Dan itu yang menyebabkan anak itu menangis. Karena apa? Karena tusukan setan kepada sang bayi. Untuk menguasai bayi, manusia itu nanti sampai gedenya itu gampang dikuasai oleh setan, laknatullahi alaih. Walaupun ada hikmahnya. Hikmahnya tangisan bayi di awal kelahiran itu bagus secara medis, secara kesehatan. Hikmahnya begitu. Yaitu begitu nangis, langsung dia itu bisa bernafas. Tapi aspek apa namanya, gaibnya yang kita tidak tahu, itu akibat tusukan setan kepada si bayi. Kenapa kita percaya padahal itu tidak terlihat? Nabi SAW yang menjelaskan aspek gaib dari sebuah peristiwa. Sebagai seorang muslim, ya konsekuensi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya wajib percaya kepada berita gaib. Selama berita gaib itu valid, benar, sahih dari Allah dan Rasulnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang takwa adalah orang yang percaya kepada perkara gaib. Selama percaya perkara gaib itu diapa? Diterangkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Nah, lahirnya bayi lalu ditusuk oleh setan enggak seberapa. Yang lebih dahsyat dari itu, yang enggak masuk akal dari itu, perkara gaib lain banyak. Alam kubur, hari kiamat, hisab, surga neraka, itu jauh lebih tidak masuk akal lagi. Tapi wajib kita percaya. Karena apa? Al-Quran dan hadis yang menerangkan. Apalagi sekedar ditusuknya bayi oleh setan, laknatullahi alaih, sampai menangis. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahillu sariha. Min nakhsati syaitan illa ibna Maryam wa ummahu." Tidak ada bayi yang lahir kecuali bayi itu ditusuk oleh setan lalu menjerit menangis akibat tusukan setan, kecuali anak Maryam dan ibunya. Siapa anak Maryam? Isa alaihi salatu wassalam. Ibunya siapa? Ya Maryam. Summa yaqul Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Iqra'u ma in syi'tum fa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Kalau kamu mau nih baca Al-Qur'an. Surah Ali Imran ayat yang ke-36. "Wa inni u'iduha bika." Aku melindungkan dia kepadamu. Dia yang dimaksud di sini Maryam. Ibunya, ibunda Maryam, istrinya Imran. Ketika Maryam ini masih di dalam kandungan, itu berdoa, "Wa inni u'idzuha bika." Aku melindungkan Maryam kepada Engkau ya Allah. "Wa dzurriyyataha." Dan juga anak turunannya. Turunannya adalah Nabi Isa. dilindungkan dari apa? Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Karena itulah maka Maryam dan putranya dilindungi oleh Allah dari setan, sehingga ketika lahirnya tidak menangis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sahih. Kata Nabi, siyahul maulud hina yaqa'u naz'ata minasyaitan. Teriakan anak atau teriakan bayi itu terjadi ketika setan menusuk si bayi tersebut, lalu berteriak, menangis. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, hadza ta'an minasy syaitan huwa ibtida'u taslit, fa hafizallahu Maryam wa ibnaha minhu bi barakati da'wati ummiha, haitsu qalat wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaitanir rajim. Tusukan setan ini adalah permulaan usaha setan menguasai manusia. Lalu Allah melindungi Maryam dan anaknya karena doa, berkah doa dari ibunya. Ibunya Maryam mendoakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku melindungkan Maryam dan anaknya kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berkata Qatadah rahimahullah, kullu maulid makullu mauludin yat anu syaitan fi jambihi hatta yuladu ghaira Isa wa ummahu ja'ala bainahuma hijab fa asabati ta'nah al hijab walam yanfud laha minhu syai. Semua bayi yang lahir ditusuk oleh setan ketika lahirnya, kecuali Isa dan ibunya. Allah menjadikan hijab penghalang, dan ketika ditusuk, tusukan itu tidak menembus hijabnya sedikit pun. Perkataan Qatadah ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Qultu, aku berkata, wa yadullu ala hadza ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, kullu bani Adam yat'anu syaitan fi jambaihi bi isba'aihi hatta yuladu ghaira ahina yuladu ghaira Isa ibn Maryam dhahaba yat'anu fata'ana fil hijab. Ada hadis yang mendukung pernyataan itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam yat'anu syaitan fi jambaihi bi isba'ihi. Semua anak Adam ketika lahir ditusuk kedua pinggangnya oleh dua jari setan ketika lahir, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya. Dia berusaha menusuk tapi tidak bisa menembus hijab atau penghalang. Nah, ini serangan iblis pertama. Tapi tusukan iblis di waktu bayi, ya, tidak berarti langsung orang itu nanti pasti sesat. Karena nanti bila anak tersebut gede diajari agama, tauhid, iman, lalu semua amalnya ikhlas, setan tak mampu menggoda. Sebagaimana surah Al-Hijr ayat 42 tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Hamba-hambaku yang ikhlas tak ada kemampuan bagi iblis untuk menggodanya. Ya. Iblis pun mengakui dalam surah Al-Hijr ayat 40 tadi, wala ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku pasti sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas mah enggak bisa setan mengganggu. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wala yalzamu min hadza anna nakhs asyaitan yulzimu minhu idlalal mamsusin idlalal mansusi wa igwa'uhu fa inna dhalika dhannun fasidun fakam ta'ridu syaitan lil anbiya wal awliya bi anwa'il ifsad wal igwa wa ma'a dhalik asamahumullahu mimma yarumuhu syaitan. Kata Imam Al-Qurtubi, cekika tusukan syaitan tersebut tidak otomatis langsung menyesatkan manusia yang ditusuknya. Ini dugaan yang keliru, yang salah. Betapa banyaknya setan menggoda para nabi, para wali, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas untuk dirusak, untuk disesatkan, tapi Allah Azza wa Jalla melindungi mereka. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, walladhi yaqtadihi lafdul hadith la iskala fi makna wala mukhalafata lima thabata min asamatil anbiya bal zahirul khabar anna iblis mumkinu min masi kulli mauludin inda wiladatihi lakin man kana min ibadillahil mukhlasin lam yadurrahu dhalikal mas aslan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kandungan makna hadis tadi tidak samar lagi dan juga tidak bertolak belakang ketika menyatakan para nabi, para aulia, para wali dijaga oleh Allah. Bahkan hadis tadi menerangkan iblis mungkin menusuk setiap bayi yang lahir termasuk para nabi ketika bayinya, tapi ketika gedenya dijaga oleh Allah sehingga menjadi hamba yang ikhlas, maka tusukan setan ketika bayinya para nabi itu tidak ada pengaruh. Wastasna minal mukhlasin Maryam wa ibnaha. Kecuali ada yang dikecualikan, Isa dan Maryam, karena doa ibunya yang disebutkan di dalam ayat tadi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa zahirul hadis ikhtisasuha bi Isa wa ummihi wa ikhtaral qadi Iyad anna jami'al anbiya yatasyarakuna fiha. Zahir hadis tadi mengkhususkan yang tidak kena tusukan setan ketika bayi hanya dua, Isa dan ibunya. Ini pendapat yang juga dipilih oleh Al-Qadhi Iyad. Adapun selain Isa dan ibunya kena tusukan sekalipun para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya. Ketika bayinya yang dikhususkan tidak ditusuk oleh setan hanya dua, Isa dan ibunya. Adapun para nabi yang lain ketika bayinya ya kena tusukan tersebut. Tapi setelah besar Allah jaga, Allah lindungi, Allah pelihara sehingga tidak terkena godaan setan laknatullahi alaih. Inilah serangan pertama iblis kepada manusia ketika manusia itu bayi. Semua kita pas bayi ngagoak ya. Tapi kita ingat apa tidak? Ya tentu saja tidak ya. Semua kita, saya juga waktu bayi ditusuk oleh setan laknatullahi alaih menangis. Bahkan juga para nabi. Hanya dua yang tidak terkena tusukan setan ketika bayi, yaitu Maryam dan anaknya yaitu Isa, ya. Inilah serangan pertama iblis kepada musuhnya yaitu kita semua sebagai manusia. Ya, cukup sampai di sini saja pagi ini. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa, untuk tanya jawab pertama diperuntukkan bagi jamaah terlebih dahulu, baru nanti bagi para pendengar dan para netizen. Dimulai dari bapak-bapak, kalau ada pertanyaan, cung, silakan. Ibu-ibu pakai tulisan saja, lempar dari atas ke bawah sini. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apuan Ustadz, nama Taufik Hidayat dari Cirebon. Izin bertanya Ustadz, jika Allah mengetahui dari awal bahwa iblis itu membangkang atau selalu menyesatkan manusia, tetapi mengapa iblis itu diberi kesempatan atau diberi tetap hidup sampai hari kiamat? Dan bagaimana hikmah terbesar di balik ini untuk kita semua? Terima kasih Ustaz.
1: Tabarakallahu fiik. Apakah Allah tahu enggak iblis ini akan durhaka, takabur, terus menyesatkan? Ya pasti tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kalau peristiwa itu terjadi. Walaupun belum terjadi, Allah semua tahu. Kenapa membiarkan iblis begitu? Hikmahnya apa? Ya, salah satu hikmahnya sebagai ujian bagi keimanan manusia. Kualitas iman dan amal manusia baru diakui kalau berhasil melewati godaan atau rintangan. Sebuah amal yang kekeh tetap dilakukan, walaupun digoda, dihalangi, diganggu, tapi tetap dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, itu jauh lebih bernilai daripada amal yang dilakukan tanpa godaan. Nggak ada tantangan. Saya sering memberikan ilustrasi contoh. Main bola. 2x45 menit itu gol yang tercipta nggak banyaknya. Jarang ada yang sampai 5-10, ada sih tapi jarang. Kalau musuhnya nggak imbang ya bisa di atas 10-0 juga. Tapi kalau imbang paling 1-2, kadang-kadang gak tercipta sama sekali ya. 0-0 ada? Ada. Kenapa? Karena setiap kali orang mau masukkan gawang dihalang-halangi oleh musuhnya. Musuhnya sudah terlewati, ada kiper lagi. Ditembak, ditangkap. Susah. Makanya kalau dengan usaha yang gigih, dengan halangan yang susah, berhasil menciptakan gol, bernilai apa tidak? Bernilainya bingit. Sampai selebrasi orang yang mencetak golnya kayak orang gila, ya enggak? Kadang ada yang joget, kadang ada yang meluncur, kadang ada macam-macam lah. Ada yang salto berkali-kali, saking senengnya. Satu padahal golnya. Kenapa begitu senang? Susah memasukkannya. Tapi coba kalau kita main bola, kita lagi bawa bola, kata musuh temu kemana? Mau ngegolin ke gawang. Oh mangga, langsung nyingkir semua. Silakan, silakan, sampai ke depan kiper. Kata kiper mau ngapain? Mau masukin. Oh mangga tuh. Langsung si kiper nyingkir. Blos saja masuk gol. Itu berharga apa tidak? Itu penghinaan. Begitu gol, si penonton sorak, sorak, tapi soraknya sorak melecehkan, menghinakan. Itu gue gak bernilai apa-apa. Karena dicetak tanpa gangguan, tanpa godaan, tanpa halangan. Ya. Jadi kalau kita beramal tanpa godaan, tanpa gangguan, itu amalan kurang bernilai. Maka harus ada ujian, harus ada cobaan, godaan, gangguan. Untuk melihat sungguh-sungguh enggak kita, benar enggak kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman padahal belum diuji. Kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang benar, siapa yang dusta. Siapa yang ngaku imannya benar, siapa yang hanya berpengakuan di mulut. Pas diuji, tumbang dia. Yang dimaksud Allah tahu dengan ujian itu bukan berarti kalau tidak diuji Allah tidak tahu, bukan. Wala ya'lamannallahu, maknanya adalah Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amalnya. Al-ilmu di sana al-jaza. Allah akan memberi balasan kepada siapa orang yang imannya benar dan imannya palsu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma khalau. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Padahal kamu belum merasakan ujian seperti yang pernah teralami oleh orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wadharra wazulzilu. Mereka ditimpa kesulitan, penderitaan dan goncangan. Hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Sudah kepepet, sudah kritis. Nah, baru ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat. Jadi salah satu hikmah adanya iblis, adanya keburukan, dan dibiarkan iblis tidak mati sampai kiamat untuk menguji iman manusia. Tanpa ujian iman itu kurang bernilai, amal kurang bernilai. Kita aja punya uang, hasil jerih payah yang sangat berat dengan hadiah pemberian orang, beda tuh perasaannya ya. Kalau hadiah mah gampang sekali keluarnya, ini kan cuma pemberian, dibelanjakan apa aja. Tapi kalau umpamanya hasil peras keringat, dapat diempet-empet atau pengeluarannya dihitung. Karena itu lebih berharga setelah peras keringat banting tulang. Jadi salah satu hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla menetapkan keburukan, pertama sebagai ujian. Dari keburukan itu lahir beragam kebaikan. Adanya iblis melahirkan adanya keburukan, adanya keburukan melahirkan kebaikan, yang bila keburukan itu tidak ada, kebaikan yang lahir dari keburukan juga tidak akan ada. Contoh umpamanya, kebaikan-kebaikan yang lahir dari keburukan adalah adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kita dakwah? Ada orang-orang yang menyimpang, yang salah, ahli maksiat, melanggar aturan, didakwahi. Kalau semua orang beriman, beramal soleh, enggak ada dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar. Lahir tobat. Kenapa ada tobat? Karena ada dosa. Tobat itu dari dosa. Kalau orang semua enggak berdosa, tobat dari apa? Lahir jihad. Jihad itu amalan yang sangat utama. Kenapa ada jihad? Karena ada orang kafir. Karena ada keburukan, kekafiran, kemusyrikan dan seterusnya, lahir jihad. Lahir juga mati syahid. Kenapa ada mati syahid? Ada jihad. Kenapa ada jihad? Ada keburukan. Coba bayangkan semua orang beriman, beramal soleh, enggak ada dakwah, enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada tobat, enggak ada jihad, enggak ada mati syahid. Jadi dari satu keburukan lahir banyak kebaikan. Ini hikmah yang kedua. Jadi pertama, semua keburukan itu sebagai ujian bagi manusia. Yang kedua, keburukan melahirkan banyak kebaikan. Itu diantara beberapa hikmah. Ya, wallahu a'lam. Muzain, di studio ada pertanyaan, silakan.
3: Ya, ada Ustadz dari Bayu Wibisono. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Pernah ada bayi mengalami fenomena aneh, tertawa dan menangis sendiri sambil melihat sesuatu di hadapannya. Apakah itu jin atau malaikat?
1: Tabarakallahu fik. Ada bayi tadi teh atau anak kecil gitu. Menangis karena melihat sesuatu. Mungkin, sangat mungkin itu setan dari kalangan jin. Karena efeknya buruk. Kalau malaikat tidak menimbulkan keburukan. Datangnya malaikat itu membuat adem, membuat nyaman, membuat aman, membuat kita merasa tenang. Bukan takut, bukan stres. Gitu ya. Mungkin enggak anak kecil bisa melihat penampakan yang tidak dilihat oleh orang dewasa? Sangat mungkin. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika melihat anaknya kayak begitu? Ta'awudz saja, ruqyah, baca Al-Quran, Fatihah ke, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, supaya setan yang terlihat oleh anak itu cepat-cepat kabur gitu. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu, maka apa yang dilihat oleh anak kecil tadi akan lari. Wallahu a'lam. Ada lagi bapak-bapak? Muzain, ada lagi, silakan.
3: Belum ada?
1: Ya, cukup sampai di sini. Saya tidak bisa sampai agak siang karena ada keperluan yang harus segera. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kami haturkan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala atas ilmu dan nasihat dan juga saran-saran yang disampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dan kebaikan yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah melindungi dan berkahi Ustaz dan juga keluarga dan memberikan kesehatan bagi Ustaz dan juga keluarganya. Dan kami menghaturkan syukron jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun antum berada atas keikutsertaannya dalam kajian kami pagi hari ini. Semoga kita memberikan manfaat bagi kita semua dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran kami pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam kajian-kajian kita di kesempatan yang akan datang. Kami undur diri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله.